0: Bahkan pemerintah daerah untuk revitalisasi desa adat Sade, ada 75 unit rumah adat berusia ratusan tahun, kios dan tempat ibadah yang terbakar. Rancangan revitalisasi akan dilengkapi dengan instalasi pemadam kebakaran. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Fadlizon pada wartawan di Jakarta.
1: Lahannya ya kita akan pulihkan kembali, kita akan revitalisasi. Ini sedang dirancang, saya juga bicara dengan gubernur juga. Ada 75 kalau tidak salah bangunan adat ya, ada kios-kios juga, ada masjid. Sedang disusun perencanaannya dan memang harus segera kita bangun kembali revitalisasi dari desa adat Sade ini. Memang ini salah satu tantangannya, apalagi di tengah iklim yang panas berkepanjangan, El Nino seperti sekarang ini, ada percikan sedikit atau ada korsleting dan lainnya itu mudah terbakar, apalagi bahan-bahan materialnya itu dari kayu, jerami kadang-kadang atau alang-alang. Ini kita alami juga pernah di desa adat di NTT dan juga di berbagai tempat lain. Ini tantangan ke depan, saya kira mungkin harus dilengkapi dengan pemadam kebakaran.
0: Salah satu warga Nusa Tenggara Barat menggambarkan peristiwa yang terjadi pada pukul 22 waktu Indonesia bagian tengah.
2: Untung bisa lalu sembahyang ngise, bukan nak sembahyang ngise ke alangan Juli pendek edak naon ke apa-apa. Ri, mesti pecah selang muka kurang apa rale cepat si 2 menit ke enak kambruk ini kancana terus.
0: Adapun dampak lain adalah puluhan alat tenun dan alat pemintal terbakar. Jumlah warga terdampak 75 kepala keluarga atau sekitar 300 jiwa dengan kerugian diperkirakan mencapai 36 miliar rupiah. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Berbagai pihak terus memberikan bantuan kepada warga Nusa Tenggara Timur yang terdampak bencana gempa. Salah satunya PMI yang berkomitmen untuk memberikan bantuan hingga tahap rehabilitasi pasca gempa. Rosian melaporkan selengkapnya.
4: Pertama-tama kami menyampaikan salam hangat dari Bapak Ketua Umum. Baru saja sebelum saya masuk ruangan, beliau menelpon, kebetulan sedang berada di Flores untuk memimpin operasi kemanusiaan di sana.
5: Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia, PMI, menyatakan komitmennya untuk terus menyalurkan bantuan dan juga relawan ke NTT pasca gempa dahsyat pada 15 Agustus lalu. Sudirman Said, selaku Ketua Bidang Organisasi PMI, menyatakan, tanpa ada instruksi khusus, sudah banyak PMI tingkat provinsi dan kabupaten kota yang telah mengirimkan relawan maupun bantuan ke Nusa Tenggara Timur.
4: Teman-teman PMI dari seluruh Indonesia terus memberi perhatian dan terutama yang dekat-dekat dengan wilayah bencana terus sudah turun ke sana. Dan kita bersyukur karena mereka terus bisa bekerja sama dengan berbagai instansi dari kepolisian, militer, Basarnas, BPPD, itu menjadi bagian dari stakeholders yang kita bekerja sama dengan mereka.
5: Sudirman Said menuturkan untuk tahap awal kebutuhan mendasar sehari-hari bagi warga terdampak dan juga obat-obatan telah dikirim ke NTT. Untuk tahap selanjutnya, PMI tetap berkomitmen memberikan bantuan hingga tahap rehabilitasi.
4: Itu living kit untuk ibu-ibu, untuk anak-anak bayi gitu, makanan, popok, pampers, pembalut untuk wanita, kemudian pakaian dalam itu disiapkan, handuk. Terus yang kedua, logistik makanan yang siap makan di dalam keadaan apapun. Nah, selebihnya nanti biasanya pada tahap rekonstruksi itu alat-alat berat tuh kita kirim, apakah traktor kecil, apakah cangkul, skop, segala macam. Jadi itu sudah kayak protokolnya PMI lah. Dan saya kira nanti kalau memang rekonstruksinya akan panjang, akan menyusul kapal-kapal berikutnya.
5: Sementara itu, Angelia Agustin selaku Sales Associate Director Siloam International Hospital menuturkan pihak manajemen Siloam juga telah mengirimkan bantuan ke NTT. Ketika diwawancarai RRI pada Minggu siang, Angelia menyatakan bantuan yang diberikan salah satunya untuk membantu Rumah Sakit Siloam di Labuan Bajo yang terdampak bencana gempa agar dapat kembali memberikan pelayanan medis kepada masyarakat.
6: Karena ada juga Siloam kami yang juga terdampak gitu ya, salah satunya di Labuan Bajo, tapi memang puji Tuhan alhamdulillah sekarang kondisinya sudah bagus, sudah aman, tapi memang pada saat itu kejadian sempat memang kami harus mengatur ulang cara melayani pasien-pasien karena kan tidak bisa di dalam gedung. Dan kemudian juga mungkin dari Siloam Kupang ya, sama Ambon ya, yang akan banyak membantu juga kalau memang ada kasus-kasus pasien yang kompleks yang tidak dapat ditangani di daerah sekitar sana, biasanya akan dikirim ke Siloam yang lebih besar.
5: Bantuan untuk korban gempa di NTT terus digalang di berbagai daerah, termasuk di Yogyakarta. Di Yogyakarta sendiri, bantuan juga digalang di masjid-masjid lewat donasi terbuka melalui infak Jumat dan sedekah dari kaum muslimin. Selain itu, beberapa organisasi nirlaba juga mengumpulkan donasi dari warga Yogyakarta untuk disalurkan ke NTT.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat jumlah hotspot atau titik panas masih meningkat di sejumlah wilayah di Kalimantan dan juga di beberapa wilayah lainnya seperti Sumatera. Di tengah penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terus dilakukan oleh tim gabungan, Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
7: Laporan khusus.
8: Ada juga yang naik yaitu titik panas seperti di Riau, Jambi.
9: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatera masih membutuhkan penanganan. Di tengah upaya pemadaman yang terus dilakukan tim gabungan, pemantauan menunjukkan jumlah hotspot atau titik panas masih meningkat di sejumlah wilayah. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan, peningkatan hotspot dan firespot atau titik api terpantau di sejumlah wilayah. Kenaikan tersebut terlihat di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan, dengan peningkatan yang signifikan di Kalimantan Barat.
8: Demikian juga di Sumatera, ada juga yang naik yaitu titik panas seperti di Riau, Jambi, titik panasnya meningkat, namun ada titik api juga di tiga provinsi ini menurun dengan beberapa yang signifikan.
9: Menanggapi peningkatan tersebut, Berton mengatakan tim gabungan tetap melakukan pemadaman terhadap titik api dan hotspot untuk menurunkan aktivitas kebakaran di lapangan. BNPB bersama unsur terkait juga melakukan patroli dan ground check untuk menemukan api baru, memantau perkembangan kebakaran, serta menentukan langkah pemadaman.
8: Dan dengan adanya hotspot yang bertambah ini, kami tetap akan berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang tetap kami akan secara optimal kami berikan untuk segera memadamkan baik titik api yang ada maupun hotspot untuk mendinginkan suasana di lapangan tentunya.
9: Berton menjelaskan penanganan karhutla juga diperkuat melalui Satgas Udara. BNPB memiliki 52 armada udara dengan 14 armada digunakan untuk patroli dan operasi modifikasi cuaca, sedangkan 38 armada lainnya digunakan untuk waterbombing. Menurut Berton, pengerahan armada udara bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan perkembangan karhutla di setiap wilayah. Ketika kondisi kebakaran di satu daerah mulai menurun, armada dapat digunakan untuk mendukung penanganan di wilayah lain yang membutuhkan.
8: Satgas Udara juga dengan metode waterbombingnya sudah mendistribusikan atau menjatuhkan 3.500.000 liter air atau 3,5 juta liter air di 6 provinsi ini.
9: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan karakteristik lahan gambut membuat penanganan karhutla di Riau masih memerlukan proses lanjutan. Ia menyebut api di permukaan telah padam di sejumlah lokasi, tetapi asap masih muncul di beberapa titik sehingga proses pendinginan terus dilakukan.
10: Khusus untuk Riau, konsentrasinya masih ada di Pelawang, Bengkalis, ya, dan Indragiri Hilir. Jadi saya sudah melakukan bersama dengan Kapolda, Kapolda juga mengecek langsung di perhutan. Alhamdulillah, tadi api sudah padam, ya. Tapi karena ini nature-nya adalah gambut, masih ada asap yang keluar di beberapa titik, dan itu proses pendinginan dilakukan.
9: Di sisi lain, ketersediaan bibit awan menjadi salah satu faktor yang menentukan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mengatakan operasi tersebut dapat dilakukan apabila bibit awan tersedia, sedangkan ketiadaan bibit awan membuat modifikasi cuaca tidak dapat dilaksanakan.
7: Asal bibit awannya cukup, kita lakukan operasi modifikasi cuaca pasti akan turun hujan. Tapi kalau bibit awannya tidak ada, tetap juga operasi ini tidak bisa kita kerjakan. Maka saya bilang tadi,

0: Di 6 provinsi prioritas, hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi paling banyak terpantau di Kalimantan Tengah sebanyak 280 titik dan Kalimantan Barat 128 titik. Sumatera Selatan tercatat 82 titik, Kalimantan Selatan 16 titik, Jambi 4 titik, dan Riau 1 titik. Kementerian Kehutanan juga mencatat keterbatasan sumber air menjadi salah satu persoalan dalam operasi pemadaman di sejumlah lokasi. Di Kalimantan Barat, petugas memanfaatkan pompa jinjing dan sumber air sekitar, sementara kondisi parit yang mengering di Kendawangan Kabupaten Ketapang membuat tim menggunakan mobil tangki untuk menyuplai air. Kondisi serupa dihadapi petugas di wilayah lain ketika sumber air di lokasi tidak mencukupi. Suplai air kemudian dilakukan secara estafet dari kolam menuju tangki penampung agar pemadaman tetap dapat berlangsung. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan terkait juga dengan munculnya sejumlah hotspot baru yang masih menjadi tantangan dalam penanganan karhutla?
2: Kalau terjadi karhutla ini kan yang paling terasa biasanya asapnya ya Kak, apalagi kalau sampai masuk ke pemukiman. Jadi saya harap penanganannya bisa dilakukan secepat mungkin. Masyarakat juga perlu ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini tidak terjadi dan meluas.
3: Menurut saya yang paling penting memang pencegahan. Jangan menunggu sampai api udah besar baru ditanganin. Apalagi kalau kondisinya tuh sedang kering dan airnya juga terbatas. Jadi masyarakat tuh juga harus ikut menjaga lingkungan dan harus segera lapor kalau melihat ada titik kebakaran.
4: Kebakaran hutan begini kan tuh bisa mengganggu aktivitas masyarakat juga ya Mbak. Kalau asapnya sudah menyebar begini kan nggak hanya di Indonesia aja, udah sampai keluar ke negara tangga ya. Menurut saya penanganannya memang harus cepat, tapi pencegahannya juga penting. Kalau ada kerjasama antara petugas dan masyarakat, mudah-mudahan kebakaran bisa lebih cepat ya dikendalikan.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik ketika hotspot bertambah di tengah keterbatasan air. Nah, naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Karhutla kembali menghadirkan ujian berat bagi kita semua. Di tengah upaya pemadaman yang semakin digencarkan, titik panas dan titik api justru masih bermunculan di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengidentifikasi lonjakan hotspot di sejumlah daerah. Kondisi ini membuktikan bahwa ancaman karhutla belum sepenuhnya terkendali, meski di beberapa provinsi mulai menunjukkan tren penurunan. Di Kalimantan Barat misalnya, jumlah hotspot melonjak hingga 3.371 titik setelah bertambah 1.629 titik disertai tambahan 23 titik api baru. Kondisi serupa terjadi di Kalimantan Tengah. Hotspot bertambah menjadi 4.515 titik, sementara titik api baru meningkat menjadi 79 titik. Adapun di Kalimantan Selatan, penambahan 457 hotspot membuat totalnya menjadi 1.356 titik, dengan tambahan 47 titik api baru. Angka-angka masif tersebut menegaskan satu hal penting. Persoalan karhutla bukan lagi sekadar memadamkan api yang terlihat, melainkan memastikan ketersediaan sumber daya, terutama air, saat darurat melanda. BNPB dengan tegas menyebutkan penanganan di lapangan masih terkendala kencangnya angin, serta minimnya sumber air di sekitar lokasi kebakaran. Disinilah letak ironi terbesar kita. Ketika ribuan hotspot mengancam, petugas di lapangan justru harus berjibaku mencari air demi menjinakkan amukan si jago merah. Kendati demikian, secercah kabar baik datang dari Pulau Sumatera. Sumatera Selatan mencatat penurunan signifikan dari 298 menjadi 63 titik panas. Riau bahkan sukses menekan angka hotspot dari 9 menjadi 0. Sementara Jambi tersisa 1 titik dari sebelumnya 15 titik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, penurunan

0: di wilayah Sumatera patut kita apresiasi. Namun keberhasilan ini tidak boleh melenyapkan kewaspadaan kita. Karhutlah adalah persoalan struktural. Ia menyangkut tata kelola lahan, perlindungan ekosistem gambut, ketersediaan infrastruktur air, hingga mitigasi dini terhadap cuaca kering ekstrim. Kita tidak boleh lagi berpola pikir reaktif, yakni menunggu api membesar, baru sibuk mencari air dan mengerahkan sumber daya. Pencegahan mutlak harus diperketat sejak dini, mengingat kerugian ekologis, kesehatan, dan ekonomi jauh lebih mahal harganya daripada pencegahan itu sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan nota kesepahaman perdamaian yang ditandatangani antara Iran dan Amerika Serikat bermanfaat bagi kepentingan kedua negara tersebut, Asia Barat dan dunia. Seperti dikutip dari kantor berita antara, dengan adanya pelaksanaan MOU ini, Amerika Serikat dan Israel tidak akan mampu menimbulkan kekacauan, agresi, dan ketidaknyamanan di kawasan, serta negara-negara kawasan akan dapat menempuh jalan menuju ke stabilitas dan juga pembangunan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana petenis Gunawan Triswantara dan Ethan David Japp melaju ke final kualifikasi seri keempat ITF M15 Aman Mineral Men's World Tennis Championship 2026 di Bali Beach Country Club Nusa Dua Bali. Seperti dikutip dari kantor berita antara, Gunawan memastikan tiket ke final kualifikasi setelah mengalahkan petenis Australia Sebastian Haggin dengan skor 6-3, 6-0 dalam waktu 56 menit. Kami ajak kembali Anda untuk memantau atau mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Silakan Bribtu Eklesia.
3: Baik, terima kasih Pak Zaini. Selamat pagi pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri. Kami informasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan JPO Telkom Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi tampak cukup ramai, namun di jalur arteri pada pagi hari ini tampak cukup kondusif lancar. Berbeda halnya di jalur dalam kota pada pagi hari ini tampak cukup ramai dan cenderung mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan meningkatnya volume arus kendaraan di Senin pagi ini. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu berhati-hati dan menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Nah, titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung maupun Tanjung Priuk dan juga Cawang tampak cukup ramai. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi jelang antrean traffic light di kawasan ini yang berimbas hingga 500 meter ke belakang selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami berterima kasih kepada seluruh pengendara yang tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light. Nah, titik selanjutnya kita akan pantau di kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Situasi arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun dari arah Slawi yang akan menuju ke arah Semarang dan juga Tegal Kota tampak cukup kondusif lancar pada pagi hari ini. Di kawasan ini banyak dilintasi dengan angkutan barang. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara tetap berhati-hati, selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan titik terakhir kita akan pantau di kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini tampak cukup ramai namun tetap kondusif lancar. Memang terlihat ada peningkatan volume arus kendaraan di jam berangkat perkantoran. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda mengecek kembali kondisi fisik Anda dan fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima sebelum melakukan perjalanan. Berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1 kali 24 jam terjadi 206 kasus laka lantas yang mengakibatkan 21 orang meninggal dunia, 36 orang luka berat, dan 260 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut, 95% terjadi di jalan nontol. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu berada pada jalur Anda masing-masing dan tidak menerobos jalur yang berlawanan arah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Bagi Anda pemirsa yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858-71-500-669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklis melaporkan, kembali kepada Pak Zaini. Silakan.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia, dan juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

94 FM RRI Pro 1 Palembang, transformasi dan inspirasi. Pendengar masih di Palembang pagi ini, kita masih di Pro 1 Palembang, transformasi dan inspirasi. Saat ini pukul 7 lebih 36 menit waktu Indonesia Barat, kami masih akan terus menemani Anda dengan sejumlah informasi terupdate untuk Anda. Yang pasti juga nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan Dialog Palembang pagi ini. Dialog Palembang menyapa maksud kami ya, di Palembang pagi ini. Palembang menyapa pada pagi hari ini, nanti kita akan masih membahas mengenai kebakaran hutan dan lahan di Sumsel ini terus berulang. Pengaruh lingkungan cuaca dan juga lemahnya pencegahan yang mengakibatkan karhutlah Sumsel ini mungkin berulang ya di wilayah Sumatera Selatan ini. Nanti kami akan hadirkan narasumber yang akan bergabung via Zoom, ada Kepala Stasiun Meteorologi SMB2 Palembang, Siswanto STMSI, dan juga Direktur Eksekutif Walhi Sumsel, Ersya Hairunisa Suhada. Pendengar, jadi nanti bergabunglah bersama kami di line telepon 0711-369977, 0821-792-7900, bisa juga melalui aplikasi RRI Digital dan akun YouTube RRI Pro 1 Palembang.

0: Sumba Timur, salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan lahan savana yang luas, punya potensi terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Namun, masyarakat di sana memiliki tradisi unik untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi ketika musim kemarau tiba. Pahomba merupakan kearifan lokal di masyarakat Sumba yang melarang keras warga memasuki kawasan hutan dan mengambil hasil hutan. Pahomba mengandung nilai-nilai sosial. Jika dilanggar, warga akan mendapatkan tulah. Ritual pahomba masih melekat di masyarakat. Kekuatan-kekuatan adat itu mempunyai nilai-nilai positif dalam upaya mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Warga yang melanggar adat pahomba juga dikenai sanksi antara lain harus mengorbankan ternak. Jika tidak mengorbankan ternak, orang yang melakukan pelanggaran akan mengalami musibah seperti terlilit ular atau dimakan buaya.
1: Kanal informasi dan inspirasi
2: 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: Hoian sudah muncul sejak abad ke-9 di China. Berawal dari permainan kartu, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta teknologi, perjudian pun menjadi lebih teratur dan terorganisir, dan bahkan sudah bisa diakses secara online. Perjudian online dilakukan melalui aplikasi pendukung yang sudah didesain sedemikian rupa, seperti mesin slot, poker virtual, dan lain sebagainya. Judi online dilarang keras di Indonesia. Hal tersebut telah diatur pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ingat, jangan ya dek ya.
1: Menjanjikan kemenangan.
2: Channel informasi dan inspirasi.
3: 92,4 FM Pro 1 RRI.

92,4 FM Marari Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Palembang pagi ini. Saat lagi kami akan hadirkan Palembang Menyapa untuk Anda. Di Palembang Menyapa kami akan ajak Anda untuk berbincang-bincang mengenai karhutlah di Sumsel yang berulang, pendengar, bersama narasumber kita Kepala Stasiun Meteorologi SMB2 Palembang, ada Bapak Siswanto STMSI nantinya, dan juga akan ada Direktur Eksekutif Walhi Sumsel, Ibu Ersya Hairunisa Suhada. Nah, nanti Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 0711-369977, 0821-7927-9090, bahkan juga bisa langsung ke aplikasi RRI Digital. Pendengar, Bupati Musi Banyuasin M. Toha Tohed langsung menghentikan perjalanan usai melihat kepulan asap pada minggu kemarin ya. Asap ini berasal dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di kawasan RT 12 pinggir jalan hingga masuk ke wilayah Dusun Lama RT 17 RW 6 Kelurahan Soak Baru Kecamatan Sekayu. Beliau langsung meninjau kondisi karhutlah di lapangan sebelum melanjutkan perjalanan pulang menuju Sekayu. Akhirnya kebakaran yang diketahui mulai terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat itu langsung mendapat penanganan tim gabungan. Penanganan karhutlah tidak boleh ya dilakukan dengan menunggu keadaan membesar. Kecepatan respon dan kekompakan seluruh pihak itu menjadi kunci agar api segera dapat dikendalikan. Itu yang disampaikan oleh Bupati Musi Banyuasin M. Toha Tohed, pendengar. Dan informasi lainnya juga masih akan terus kami hadirkan. Masih di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi, masih bersama saya Tata Edins.

0: 92,4 FM RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama kami di Dialog Palembang Menyapa.
1: Palembang Menyapa.
0: Pendengar, Sumatera Selatan ini kembali menghadapi persoalan yang setiap tahun menjadi perhatian kita bersama ya, yaitu kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Jadi karhutla ini bukan hanya persoalan munculnya titik api, dibaliknya ada persoalan lingkungan, kondisi cuaca dan juga iklim, aktivitas manusia, hingga efektivitas upaya pencegahan dan pengawasan di lapangan. Ketika musim kemarau tiba, kondisi lahan yang kering dan cuaca yang mendukung ini dapat meningkatkan risiko kebakaran. Dampaknya pun tidak sederhana, mulai dari kabut asap, menurunnya kualitas udara, gangguan kesehatan, terganggunya aktivitas masyarakat hingga kerusakan ekosistem. Kenapa karhutla di Sumatera Selatan terus berulang dari beberapa waktu lalu selalu menjadi pembahasan kita ya, ulasan kita, dan seberapa besar juga pengaruh lingkungan dan cuaca terhadap resiko karhutla ini juga selalu kita gali informasinya, pendengar. Dan yang tidak kalah penting, kenapa juga upaya pencegahan yang selama ini dilakukan masih menghadapi berbagai tantangan? Nah, di pagi hari ini kita akan membahasnya bersama kedua narasumber yang sudah tersambung via Zoom di pagi hari ini. Kami sapa terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan untuk memulai perbincangan kita. Di layar kita sudah tersambung, kita bersama Kepala Stasiun Meteorologi SMB 2 Kota Palembang ya, Bapak Siswanto STMSI. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Siswanto.
2: Selamat pagi Mbak Tata, dan Assalamualaikum Bu Ersa.
0: Suara ini sedikit agak berbeda sepertinya Pak, saya dengar pagi hari ini ya.
2: Enggak juga, sama aja mungkin Mbak.
0: Saya kira lagi flu nih Pak.
2: Oh gitu ya.
0: Iya. Baik, tapi sehat ya Pak ya, Alhamdulillah ya.
2: Alhamdulillah sehat Mbak.
0: Ya. Alhamdulillah ya. Selanjutnya juga kita sudah tersambung via Zoom, ada Ibu Ersya Hairunisa Swada, Direktur Eksekutif Walhi Sumsel. Ibu Ersya, selamat pagi, Assalamualaikum. Bu Ersya, suaranya tidak terdengar di sini. Bu Ersya. Bu Ersya bisa mendengar suara saya ya? Bisa, ngangguk dianya. Tapi saya tidak bisa mendengar suara Bu Ersya nih ya.
3: Selamat pagi.
0: Iya.
3: Sorry, mungkin earphone-nya yang rusak.
0: Baiklah. Tapi gimana? Masih bisa kita lanjutkan ya, Bu Ersya ya?
3: Ya, bisa Mbak.
0: Aman ya. Baiklah kalau begitu. Nah, jadi memang beberapa waktu terakhir kita kembali dihadapkan pada ancaman karhutla, bukan soal hanya lahan yang terbakar tadi yang seperti saya sebutkan tadi, pendengar ya, dan ini akan menjadi pembahasan kita selama kurang lebih 1 jam ke depan. Tapi sebelum saya ajukan beberapa pertanyaan kepada kedua narasumber, kita akan dengarkan dulu begitu ya, Pak Sis sama Bu Ersya, untuk laporan dari reporter RRI terkait dengan BPBD Kota Palembang yang memperkuat pencegahan karhutla yang berulang serta mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan jika menemukan titik api dan tidak melakukan kegiatan yang dapat memicu kebakaran.
4: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang kerap terjadi di Sumatera Selatan dengan kondisi lahan yang kering dan cuaca panas dapat memperbesar resiko kebakaran. Oleh sebab itu, pencegahan perlu dilakukan bersama agar kebakaran tidak terus berulang dan asap tidak mengganggu masyarakat. Kepala Pelaksana BPBD Kota Palembang, Ahmad Furkon, mengatakan, berdasarkan temuan di lapangan ditemukan titik api yang menyala pada malam hari di lahan yang kosong. Selain itu, ia menghimbau masyarakat ikut mencegah kegiatan yang berpotensi mengakibatkan kebakaran.
5: Siapa? Identifikasi masyarakat di lapangan,
1: memang banyak metode yang terjadi, kita tidak bisa menyalahkan dan sebagainya, tetapi ada pernah kejadian saya mengalami di lapangan, melihat kondisi di lapangan, pernah api itu hidup di jam 8, di jam 9 di daerah tanah kosong. Nah itu menjadi, mungkin menjadi asumsi ya, asumsi kenapa bisa terbakar di malam hari karena aktivitas orang tidak ada. Untuk di Kota Palembang sendiri, setiap ada kejadian kebakaran lahan, kami bersama damkar tim kerja Kota Palembang langsung padam, karena memang luas wilayah Kota Palembang beda dengan luas kawan-kawan di kabupaten kota. Nah, jadi untuk di Kota Palembang, setiap ada kejadian kebakaran lahan, hari itu atau walaupun sampai subuh itu dipastikan sudah padam.
4: BPBD Palembang juga memberi perhatian pada lokasi yang sering terbakar kembali setelah dipadamkan. Karena itu, pemerintah memperkuat sosialisasi dan pencegahan bersama camat serta masyarakat. Warga juga dihimbau segera melaporkan jika menemukan titik api dan tidak melakukan kegiatan yang dapat memicu kebakaran. Erlin Fortesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, kedua narasumber baru saja kita dengarkan laporan dari reporter RRI terkait dengan BPBD Kota Palembang memperkuat pencegahan karhutlah yang berulang serta mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan jika menemukan titik api dan tidak melakukan kegiatan yang dapat memicu kebakaran. Nah, sebenarnya Pak Siswanto, sampai saat ini ya, bagaimana kondisi titik api ataupun hotspot yang ada di wilayah kita saat ini, Pak?
2: Baik, baik, terima kasih Mbak Tata kesempatannya. Barangkali sebelum kami menyampaikan kondisi terkini, khususnya rekaman atau pemantauan titik hotspot yang ada di Sumatera Selatan, barangkali izinkan kami menyapa seluruh pendengar setia RRI Kota Palembang dimanapun berada. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali untuk berdialog secara interaktif. Barangkali apa yang Mbak Tata sampaikan, kalau kita melihat secara umum bahwa kondisi Sumatera Selatan saat ini bahwa masih berada di puncak musim kemarau, yaitu di bulan Agustus dan akan masih berlanjut di bulan September 2026. Tentunya kita juga bisa melihat bagaimana dampak yang saat ini dirasakan oleh kota di Kota Palembang secara khusus dan secara umum yang ada di masyarakat di Sumatera Selatan. Kita melihat adanya kabut asap yang menjadi dampak dari kebakaran hutan lahan. Dan kalau kita melihat dari pantauan terkini jumlah titik api yang ada di Sumatera Selatan, barangkali pagi hari ini artinya kita bisa melihat kondisi rekaman 24 jam yang lalu, setidaknya di Sumatera Selatan itu terpantau ada sekitar 1019 titik api. Tetapi di sini bisa kita bagi menjadi beberapa kategori, artinya ada yang tingkat kepercayaannya rendah, itu sekitar ada 5 titik. Kemudian yang untuk titik hotspot yang tingkat kepercayaannya menengah itu sekitar 969 titik. Dan yang perlu kita waspadai adalah ada sekitar 45 titik itu tingkat kewaspadaannya cukup tinggi. Dan kalau kita lihat secara fluktuasi sebaran per kabupaten kota, ini tertinggi memang masih berada di Kabupaten Ogan Komering Ilir, itu sekitar ada 25 titik. Kemudian diikuti daerah lain tuh yang ada di Banyuasin tuh ada sekitar 7 titik, termasuk yang di Muara Enim, dan yang lainnya itu ada di Pali, Musi Banyuasin, dan Musi Rawas Utara. Barangkali itu Mbak untuk sementara.
0: 45 titiknya ini kan tadi barusan disebutkan cukup tinggi gitu ya Pak ya?
2: Betul sekali.
0: Nah ini wilayah mana saja yang 45 titik terpantau hotspot ini Pak, yang masuk kategori tinggi ini?
2: Ya, barangkali sebelum kami, tadi sudah kami singgung ya untuk di 45 titik ada di beberapa kabupaten kota, tetapi yang perlu kami sampaikan untuk menjadi literasi dan edukasi kepada masyarakat adalah ketika mendapatkan satu informasi dari BMKG, khususnya terhadap pemantauan titik api atau titik hotspot, itu selalu kita menyampaikan beberapa level atau kategori, yaitu dari level tingkat kepercayaan rendah, menengah, dan tinggi. Nah, untuk level kepercayaan tinggi, itulah yang beberapa titik yang memang perlu diwaspadai bahwa di beberapa titik dipastikan sudah ada kejadian atau kebakaran hutan lahan. Tetapi untuk daerah-daerah yang memiliki kategori atau level menengah, ini yang perlu dilakukan pengecekan kembali apakah di beberapa titik yang dikatakan atau memiliki level tingkat kepercayaan menengah itu adalah benar-benar menjadi atau ada kejadian kebakaran tanahan. Artinya di sini kami melihat informasi yang kami sampaikan adalah dari pemantauan citra satelit yang barangkali masih perlu mendapat

0: Oki ada 25 titik, kemudian satu titik juga berada di wilayah Oku, kemudian yang terakhir ada dua titik api yang berada di wilayah Pali, begitu Mbak.
1: Baik, Pak Sis. Kita ke Bu Ersha terlebih dulu ya, Pak Sis ya. Nanti kita lanjutkan kembali ya. Dan kami ingatkan juga pendengar, silakan untuk bergabung bersama kami di line telepon 0711-369977, 0821-792-7900. Bisa juga langsung chat kami di aplikasi RRI Digital. Nah, Bu Ersha, bagaimana Walhi melihat kondisi lingkungan Sumatera Selatan di tengah ancaman karhutla yang memang masih terus berulang begitu, Bu?
2: Ya, terima kasih Mbak Tata dan semua pendengar RRI. Pertama, kami dari Walhi Sumatera Selatan melihat sebetulnya kondisi lingkungan di Sumatera Selatan masih berada dalam situasi yang serius. Sebenarnya karhutla ini sudah menjadi seperti bencana tahunan ya, yang hampir kita rasakan setiap tahunnya, dan saya harap ini tidak dinormalisasi oleh masyarakat kita terkait karhutla ini. Dan juga karhutla yang terus berulang menunjukkan bahwa persoalannya itu bukan sekedar kemarau atau kondisi cuaca. Hari ini kita sudah tahu, dari sebelumnya kita bahkan mengalami El Nino gitu, tapi kita juga sebetulnya seharusnya membuat satu kebijakan atau sebuat satu peta jalan gimana ketika karhutla ini terjadi. Dan juga kemarau memang meningkatkan risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan, tetapi tidak menjelaskan mengapa ruang-ruang tertentu terus terbakar. Dan yang terbaru menunjukkan hotspot memang mengalami penurunan, tetapi itu tidak berarti persoalan menunjukkan selesai gitu. Dari apa yang kita lihat, sebetulnya apa yang pengen dikritisi oleh Walhi sebetulnya adalah pendekatan pemerintah yang masih terlalu berorientasi ya pada respon ketika api sudah muncul gitu. Padahal kita bisa membuat penanggulangannya sebelum api itu muncul gitu. Dan baru-baru ini kan kita juga baru mengetahui ada rapat antara presiden dan juga gubernur gitu, yang seharusnya juga itu bisa dilakukan sebelum karhutla gitu. Karena kita sudah tahu pasti ketika El Nino ini terjadi, kekeringan terjadi, pasti Sumatera Selatan ini akan menjadi salah satu wilayah yang akan kebakaran hutan dan lahannya berulang. Nah, saya pikir, Walhi pikir itu tidak cukup ya hanya kita menyiapkan personil, terus peralatan, posko dan anggaran yang memadamkan, tapi juga harus pemerintah hadir itu sebelum kebakaran itu terjadi. Karena Sumatera Selatan itu juga memiliki wilayah-wilayah yang sangat rawan seperti esensial gambut gitu, dan juga beberapa wilayah lainnya. Mungkin itu Mbak dari kami.
1: Baik. Terima kasih Bu Ersha. Nah, Pak Siswanto ya, kalau kita berbicara soal kondisi cuaca di Sumsel saat ini begitu ya, sebenarnya masih berapa lama lagi kah kita untuk menuju atau mendapatkan hujan itu gitu loh Pak? Karena memang kita tahu ya Pak ya, sudah banyak yang terdampak ISPA dan sebagainya begitu kan ya?
0: Ya. Baik, terima kasih pertanyaannya Mbak Tata. Barangkali tadi sudah sedikit disinggung oleh Bu Ersha juga ya, bahwa saat ini kita sedang berada di musim kemarau, bahkan di bulan Agustus sampai dengan September ini adalah berada di puncak musim kemarau. Tetapi kita juga sama-sama kita ketahui bahwa kondisi musim kemarau saat ini yang berada di wilayah Indonesia dan terkhusus yang ada di wilayah Sumatera Selatan tentunya juga dipicu atau di-trigger oleh adanya fenomena iklim global, yaitu El Nino. Bagaimana kondisinya? Bahwa tanpa ada El Nino pun, dengan adanya musim kemarau, tentunya di wilayah Sumatera Selatan juga sudah akan mengalami satu kondisi, yaitu kekeringan, curah hujan menurun, kemudian kelembapan udara berkurang, vegetasi juga akan mudah terbakar. Tetapi lagi-lagi harus kita waspadai bahwa kondisi musim kemarau saat ini secara umum yang di Indonesia dan secara khusus yang ada di Sumatera Selatan itu adalah di-trigger adanya fenomena iklim global yang tentunya ini akan memperparah kondisi tingkat kekeringan, memperparah kondisi dampak yang ada di Sumatera Selatan, yaitu kebakaran hutan lahan yang barangkali tadi disampaikan oleh Bu Ersha ini adalah secara periodik ini terus berulang dan setiap tahunnya selalu ada. Nah tentunya kita harus bisa melihat secara komprehensif bagaimana kebakaran hutan lahan ini kok selalu harus terjadi, tetapi informasi yang dari kami, dari BMKG secara umum juga sudah kita sampaikan. Nah tentunya ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan secara komprehensif, bahwa ada lingkungan yang perlu diperhatikan, ada kondisi cuaca, ada iklim yang memang memicu, tetapi juga bagaimana kondisi lingkungan itu harus dikendalikan dan dipantau dari sisi pengendalian yang secara komprehensif.

0: dilakukan oleh semua dari kita, termasuk dari masyarakat yang ada di sekitaran apa ya, lahan dan perkebunan itu sendiri. Barangkali itu, Mbak.
1: Baik. Nah, Bu Ersa, kenapa lahan gambut ini menjadi salah satu kawasan yang paling rentan, bisa dibilang begitu ya, paling rentan terbakar, dan dampaknya kalau misalkan gambut ini terus mengalami kebakaran, nah, seperti apa nanti fatalnya begitu ya? Silakan.
2: Ya, lahan gambut itu sangat rentan ya Mbak, terbakar ketika kondisi hidrologinya terganggu dan muka airnya turun. Karena gambut ini kan dalam nih, nggak kayak tanaman lainnya yang tidak terlalu dalam dan berakar gitu. Jadi gambut itu ketika dia kering dan apa namanya kehilangan banyak sumber air, dia akan sangat mudah terbakar. Persoalannya, kebakaran di gambut berbeda dengan kebakaran di lahan mineral. Api itu tidak hanya membakar vegetasi di permukaannya saja, tetapi juga dapat merambat dan membakar lapisan gambut di bawah permukaan, bahkan yang paling dalam. Nah, sehingga sulit dideteksi dan dipadamkan, serta berpotensi bertahan lebih lama kalau kebakaran kebakaran hutan dan lahan itu terjadi di wilayah gambut. Karena itu, ketika gambut sudah terbakar, persoalannya bukan hanya bagaimana memadamkan api, tetapi bagaimana memastikan fungsi hidrologisnya kembali dan tidak terus berada dalam kondisi yang rentan seperti saat ini gitu. Nah, jika kebakaran terjadi berulang, dampaknya jauh lebih serius. Kita akan kehilangan tutupan gambut dan fungsi ekologisnya. Terus juga tata air juga semakin terganggu. Terus emisi karbon meningkat. Terus juga keanekaragaman hayati dan habitat satwa juga terancam. Serta lahan menjadi semakin rentan terhadap kebakaran berikutnya. Ini seperti menciptakan apa ya, lingkaran kerusakan gitu terhadap gambut itu sendiri. Karena ketika gambut itu kering pasti terbakar, terus setelah terbakar itu akan rusak, kemudian semakin mudah terbakar kembali, yang mana juga perlindungan gambut itu tidak cukup dilakukan ketika api sudah muncul, tetapi juga bagaimana kita melihat kembali kebijakan di wilayah-wilayah esensial kita termasuk juga wilayah gambut. Terus juga kita harus bisa apa ya, menjaga tata air di wilayah gambut, terus menghentikan juga aktivitas yang membuat gambut terus terdegradasi, dan mengawasi wilayah yang berulang terbakar dan memastikan pemulihan benar-benar mengembalikan fungsi ekologisnya. Seperti itu Mbak Tata.
1: Baik, baik Pak Susanto juga Ibu Ersya ya. Kita terima dulu penelpon yang sudah bergabung, pendengar yang sudah bergabung via telepon. Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Sama Ibu siapa, di mana Bu?
3: Dengan Ibu Linda di Oki.
1: Ibu Linda di Oki, silakan Bu.
3: Ya, selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu.
4: Pagi.
3: Gini, Pak, apa namanya, kalau saya lihat kan kalau di Oki ini jadi pusatnya titik kebakaran ya Pak ya. Nah, ini kalau di Oki ini kan setiap tahun itu, biasanya tempatnya di itu lagi, di tempat yang sama setiap tahunnya itu. Kalau lihat dari segi, dari kacamata Walhi ini Mbak ya, apakah itu nggak ada persoalan, nggak ada apa namanya pencegahan gitu kalau dari untuk lingkungannya kan? Terus siapa yang bertanggung jawab kalau di tempat-tempat itu aja yang kebakarannya? Terus kan kalau saat ini kita lihat kan kalau udah kejadian sibuk untuk memadamkan api, benar kata Bu Ersa yang saya dengar tadi kan, seharusnya kita lebih ke fokus ke pencegahannya dulu, jangan sampai titik hotspot titik apinya itu selalu apa menjadi banyak gitu ya Mbak ya. Terus kalau untuk Pak Siswanto untuk di BMKG-nya itu, kalau sudah hujan turun itu apakah otomatis resiko untuk karhutla itu langsung hilang ya Pak ya? Nah, itu aja sih Mbak Tata pertanyaannya.
1: Baik, terima kasih Ibu Rin ya sudah bergabung bersama kami di Oki begitu ya. Silakan langsung dijawab saja Ibu Ersya pertanyaannya.
2: Ya, terima kasih Bu Rin. Ya, saya pikir sepakat ya, apa yang terjadi di Oki hari ini adalah hal-hal yang sudah kita lalui, bahkan mungkin saya rasakan dari 2014 ketika saya masih mahasiswa gitu, dan juga waktu itu 2015 kita mengalami kebakaran hutan dan lahan yang sangat terbesar gitu di apa namanya di Indonesia, bahkan kita sempat ekspor asap gitu ke negara-negara tetangga gitu. Kayak ternyata saya pikir 2014 dan 2015 itu akan menjadi awal pemerintah untuk membuat satu kebijakan bahwa memang Sumatera Selatan ini rawan terkait kebakaran hutan dan lahan. Tapi ternyata hampir setiap tahun kita mengalami yang namanya kebakaran hutan dan lahan, dan itu bahkan seolah-olah kita harus menormalisasi bahwa hal itu ya wajar terjadi gitu, padahal tidak seperti itu gitu. Seharusnya juga betul yang disampaikan tadi bahwa pencegahan itu seharusnya dilakukan bukan hanya saat api itu sudah ada, tapi juga bagaimana ketika kita sudah punya bacaan misalnya, oh ternyata di Agustus sampai September itu akan musim kemarau gitu, bahkan kita akan mengalami kekeringan. Seharusnya kita sudah punya roadmap, peta jalan yang jelas bagaimana kita menanggulangi yang namanya kebakaran hutan dan lahan. Nah itu yang pertama. Yang kedua yang ditanya sama Bu Linda tadi, banyak kebakaran hutan dan lahan itu di wilayah-wilayah itu saja gitu. Nah, pertama perlu diidentifikasi Bu Linda, apakah itu terjadi di wilayah perusahaan, konsesi perusahaan dan izin-izin perusahaan. Kalau ditanya siapa yang bertanggung jawab, ya pastinya perusahaan tersebut ketika itu memang terjadi di wilayah-wilayah perusahaan atau konsesi. Dan juga dari catatan kami sebetulnya Walhi Sumsel mencatat dari tanggal 1 sampai 21 Agustus 2026 itu ada 1091 titik hotspot yang berada di wilayah konsesi perusahaan. Di antaranya itu ada di 500 berapa ya? 500 itu ada di sekitar 500-an itu ada di wilayah HTI dan 500-an lagi itu ada di wilayah perkebunan. Jadi saya pikir memang dari pantauan kami juga dari Walhi Sumatera Selatan mencatat ada beberapa kali perusahaan yang tercatat melakukan lahannya itu terbakar gitu. Jadi saya tidak tahu apakah itu memang disengaja, indikasinya disengaja atau seperti apa, tapi itu berulang memang di beberapa wilayah-wilayah perusahaan dan konsesi. Jadi jelas kalau misalnya itu di wilayah konsesi, kita bisa minta pertanggungjawabannya itu dari perusahaan, bahkan juga ke negara, karena seharusnya negara itu bisa menyediakan bahkan bisa menjadi temannya masyarakat untuk misalnya memberikan pengawasan gitu, memberikan pemantauan terhadap perusahaan tersebut, bahkan bisa memberikan sanksi terhadap perusahaan tersebut karena izin kan diberikan oleh diberikan oleh pemerintah. Jadi kita bisa lihat itu berada di wilayah mana. Nah, tapi memang banyak juga beberapa titik hotspot itu terjadi di wilayah-wilayah masyarakat. Tadi mungkin karena kekurangan sumber air sehingga mereka tidak bisa memadamkan apinya lagi gitu. Terus juga dengan situasi El Nino yang kekeringannya luar biasa dan panasnya luar biasa. Jadi itu yang harus kita cek, apakah dia berada di wilayah konsesi ataukah dia di wilayahnya milik masyarakat, dan kita bisa mengecek kemana kita akan meminta pertanggungjawaban ketika kebakaran hutan dan lahan itu terjadi. Begitu Mbak Tata.
1: Baik. Nah, saya lanjut ke Pak Susanto. Tadi pertanyaannya juga apakah nanti kalau misalkan sudah turun hujan itu langsung otomatis menghilangkan semua kebakaran hutan dan lahan yang ada ini, Pak? Begitu. Silakan.
0: Ya, terima kasih pertanyaannya Bu Linda dari Ogan Pemering Ilir ya. Pertanyaannya apakah ketika nanti ada hujan yang turun itu sudah akan bisa memadamkan titik api atau hotspot yang ada di Oki atau di beberapa wilayah lainnya? Jawabannya mungkin yang pertama adalah tidak, karena memang apalagi untuk daerah wilayah yang memang lahan gambut. Artinya kalau kita melihat kondisi lahan gambut yang ada di wilayah Oki, kemudian Banyuasin, Musi Banyuasin, Pali, Muara Enim, Oi, dan beberapa kawasan lainnya, ini adalah berbeda dengan beberapa lahan mineral yang barangkali sama-sama terjadi kebakaran. Artinya kalaupun hari ini ada hujan yang turun di wilayah Ogan Komering Ilir atau di wilayah lahan gambut yang saat ini terjadi kebakaran, artinya itu barangkali secara visual di permukaan itu padam, tetapi untuk di level dalam, artinya di karena memang lahan gambut yang terbakar, artinya itu paginya barangkali ini akan muncul kembali asap dan kebakaran. Artinya memang jawaban kami adalah ketika terjadi hujan, untuk saat ini yang memang lahan gambut khususnya dari Oki itu terjadi hujan, apalagi memang hujannya tidak terlalu merata, durasinya juga nggak terlalu panjang, kemudian intensitasnya juga tidak terlalu lebat, kami meyakini bahwa hujan yang turun itu belum bisa memadamkan, karena lagi-lagi harus kita lihat tinggi muka air tanah yang ada di wilayah lahan gambut itu harus mampu membasahi lahan gambut yang tentunya ini akan dengan sendirinya menahan laju atau tingkat kebakaran yang ada di lahan gambut saat ini yang terbakar. Barangkali itu Mbak jawaban kami untuk pertanyaan dari Bu Linda.
1: Baik, terima kasih Pak Siswanto. Nah, saya ke Ibu Ersha begitu ya. Bu Ersha, ada anggapan bahwa masyarakat adalah salah satu penyebab utama karhutlah begitu ya. Nah, di satu sisi ada juga yang protes ketika mendengarkan narasi atau kalimat tersebut begitu, karena kayak ngerasa nggak adil begitu ya. Nah, gimana kalau menurut Bu Ersha sendiri, jika Bu Ersha juga di katakanlah ini ditanyakan lah ya oleh pendengar terkait dengan anggapan ini selalu muncul juga ketika karhula muncul, anggapan ini juga selalu muncul dan kita juga selalu diimbau begitu, seolah kita adalah pelaku utama, penyebab utama karhutla ini muncul begitu. Silakan Bu Ersha.
2: Ya, makasih Mbak Tata. Ya, saya pikir perlu dilihat kembali ya dan ditinjau kembali. Dalam catatan misalnya di BPBD ada sekitar 2000 titik hotspot gitu yang terjadi dari awal Agustus sampai hari ini. Nah, pertama yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana kita melihat lahan-lahan yang terbakar itu milik siapa? Tadi soal milik siapa? Ketika dia punya masyarakat, apakah masyarakat itu memang milik dia dan atas nama dia dalam surat atau sertifikatnya, atau dia hanya mengelola? Karena banyak juga ditemukan misalnya di wilayah Ogan Ilir dari catatan kami, itu memang punyanya masyarakat tapi dia hanya mengelola, dan beberapa lahan tersebut itu milik orang-orang ternama sebetulnya di Sumatera Selatan. Jadi kita bisa melihat juga apakah itu memang lahannya punya masyarakat ataukah punyanya orang yang lebih punya lahan-lahan yang lebih besar lagi gitu. Termasuk juga apakah lahan tersebut punya perusahaan atau dia berada di wilayah-wilayah konsesi. Nah, sebetulnya juga bicara kebakaran hutan dan lahan kan pencegahannya juga harus diperkuat ya dari hulu. Jangan hanya di ilir saja gitu. Pemerintah juga tidak boleh menunggu ketika hotspot muncul baru bergerak melakukan pemadaman. Terus juga kita harus memetakan mana nih wilayah-wilayah rawan yang tadi yang disampaikan Mbak Linda yang sudah berulang. Nah, itu seharusnya kan dipantau, Mbak. Misalnya, oh, di sini di Oki wilayah-wilayah ini nih yang sudah pernah terbakar. Apakah dia punya riwayat atau track record? Oh, ternyata beberapa tahun yang lalu dia juga mengalami kebakaran. Nah, itu kan sebetulnya bisa menjadi catatan dan juga bisa menjadi pemantauan bagi pemerintah untuk melihat wilayah-wilayah tersebut. Karena ada beberapa catatan kami, Mbak, misalnya beberapa perusahaan yang berada di wilayah-wilayah konsesi itu berulang gitu. Bahkan misalnya dia saat ini masih dalam sanksi untuk pemulihan gitu, tapi ternyata lahannya sudah terbakar lagi tahun ini. Seharusnya dia masih dalam sanksi pemulihan. Nah, itu juga harus kita lihat. Nah, itulah kenapa butuh peran sangat besar dari pemerintah terkait pemantauan dan pengawasan di wilayah-wilayah titik hotspot ini, Mbak Tata.
1: Oke, baik. Nah, Pak Sis, seberapa besar karhutla di Sumsel ini sebenarnya dipengaruhi oleh cuaca begitu ya? Dan seberapa besar juga oleh faktor manusianya begitu? Apakah memang cuaca ekstrim itu hanya menjadi pemicu saja, sementara sebenarnya akar masalahnya itu ada pada tata kelola lahan begitu? Silakan, Pak Sis.
0: Baik, terima kasih kembali pertanyaannya Mbak Tata. Jadi memang benar bahwa kalau kita melihat kondisi kebakaran hutan lahan yang terjadi di Sumatera Selatan atau termasuk yang ada di beberapa wilayah Indonesia, tentunya kita tidak bisa menyalahkan atau menyudutkan satu sisi, misalkan apakah memang karena faktor cuaca dan iklim yang satu-satunya menjadi pendrigger. Tetapi memang kami sepakat bahwa tentunya kondisi cuaca yang cukup kering, iklim yang memang menjadi tingkat kekeringan yang berkepanjangan itu menjadi salah satu faktor atau pentrigger munculnya dampak dari kabut asap. Tetapi tentunya kami juga meyakini kekeringan yang diakibatkan oleh kondisi cuaca dan iklim itu tentunya bukan langsung secara tiba-tiba memunculkan api. Tetapi barangkali ini perlu kita lihat faktor pemicunya apa atau pentriggernya. Mungkin memang dari cuaca, tetapi kan pastinya aktivitas manusia yang ada di sekitaran lingkungan tersebut, kemudian bagaimana tingkat pengendalian yang ada di seluruh level, baik dari masyarakat, kemudian pemerintah setempat, dan pemerintah pusat, tentunya juga harus dilihat secara komprehensif. Artinya di sini perlu dilakukan upaya dari secara komprehensif dari sisi hulu sampai hilir. Artinya kami dari sisi BMKG secara tugas pokok, kami memiliki tugas yang pertama adalah melakukan proses deteksi dini. Artinya di situ kami melakukan pengamatan beberapa parameter cuaca, parameter iklim yang barangkali ini menjadi indikator awal kekeringan kemudian yang akan berdampak pada kebakaran lahan. Tentunya ini harus menjadi respon atau tingkat kewaspadaan bagi masyarakat, pemerintah daerah, dan beberapa stakeholder tentunya harus mewaspadai beberapa aktivitas jangan sampai menyulut atau menimbulkan api yang akan menyulut di daerah-daerah lahan pertanian atau perkebunan yang barangkali, apalagi di wilayah lahan gambut yang barangkali ketika terjadi kebakaran ini tingkat penyebarannya cukup cepat karena memang mungkin didorong oleh faktor cuaca, juga dari sisi pengendalian karena memang di lahan gambut itu juga makin sulit karena memang keterbatasan dari sumber air untuk melakukan pemadaman. Barangkali itu Mbak yang kami saya sampaikan.
1: Baik, baik Mbak Susanto dan Ibu Ersha, kita ke pendengar kembali yang sudah bergabung via telepon ya. Selamat pagi.
5: Selamat pagi Mbak.
1: Selamat siapa di mana?
5: Yono di Warinim.
1: Pak Yono di Warinim, silakan.
5: Iya, begini. Ini masalah pendamanya kebakaran kan?
1: Karhutlah.
5: Ya. Ya, kalau masalah kebakaran ini, tolong lagi musim kemarau tolong dihentikan membuka kebun ataupun lahan. Pas sudah hujan baru buka lagi, maka nggak banyak keonaran. Nah, gitu. Kalau gitu. Nah, dan keduanya, kalau ingin mencari makan, cari jalan lain. Apakah bidang apa? Apakah di mana gawinya? Henti dulu membuka hutan jadi kebakaran. Nah, itu aja Pak Mbak ya.
1: Baik.
5: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yono di Warenim ya, yang baru saja memberikan opini begitu ya. Saya kira Pak Siswanto dan juga Bu Ersha ada yang perlu ditanggapi? Tidak ada ya?
2: Tidak ada Mbak.
1: Baik. Kita lanjutkan kembali ya perbincangan kita, dan kami ajak kembali pendengar untuk bergabung bersama kami di line telepon, WhatsApp, dan juga aplikasi RRI Digital. Saya ke akun YouTube dulu, ini sudah ada yang bertanya dari @junidajoker ya. Pagi Mbak, saya cuma mau tanya nih, apa sih bedanya PM2,5 sama dengan PM10? Mungkin saya akan tanyakan ke Pak Siswanto ya. Silakan Pak Siswanto.
0: Baik, terima kasih pertanyaan dari YouTube ya Mbak ya.
1: Iya.
0: Dari siapa
1: tadi Mbak? Dari Juni.
0: Ya, dari Pak Juni atau Bu Juni. Iya. Ini ya. Uh-huh. Ya, terima kasih pertanyaannya. Apa sih perbedaan istilah PM2,5 dengan PM10 ya?
1: Iya.
0: Ya, PM2,5 ini adalah salah satu alat atau pendeteksi kami yang dimiliki oleh BMKG untuk menangkap atau merekam adanya polutan atau partikel yang melayang-layang di udara atau di atmosfer. Untuk PM2,5 artinya itu adalah untuk peralatan yang digunakan untuk mendeteksi beberapa partikel dengan ukuran 2,5 mikron. Kalau yang PM10 artinya untuk mengukur partikel polutan yang ada di atmosfer yang berukuran 10 mikron. Artinya apa? Kalau kita melihat kondisi cuaca, kondisi tingkat polusi saat ini yang di dasarkan dari pengamatan partikel polutan yang ada di udara mungkin dari PM2,5, artinya itu kita melihat seperti yang alat di kami yang ada di kantor yang di Palembang itu, artinya itu juga saat ini menjadi salah satu indikator bagaimana kita bisa melihat tingkat polusi atau tingkat kadar polutan yang ada di atmosfer yang disebabkan salah satunya barangkali adalah dari faktor kebakaran hutan lahan. Artinya tentunya secara fluktuasi setiap hari itu tidak tetap, artinya beberapa waktu-waktu tertentu itu justru polusi atau tingkat polutan yang ada di Kota Palembang sekarang itu meningkat, khususnya adalah pada saat dini hari dan menjelang pagi hari. Tetapi ketika matahari sudah mulai terlihat atau bisa menembus adanya kabut asap itu, beberapa tingkat polutan atau partikel yang ada di sekitar Palembang yang terdeteksi melalui peralatan kita yang PM2,5 atau maupun PM10 itu dengan sendirinya juga akan mengalami penurunan. Tentunya ini menjadi indikator apakah udara yang ada di sekitar kita itu sehat, tidak sehat, atau barangkali juga kondisi sangat tidak sehat untuk kehidupan bagi manusia, termasuk bagi hewan. Barangkali itu Mbak, untuk bisa kami sampaikan kepada Mbak Juni atau Pak Juni itu lagi.
1: Baik. Bu Ersa, bagaimana Walhi sendiri melihat efektivitas pengawasan terhadap perusahaan yang memang beroperasi di wilayah rawan karhutla ini? Silakan.
2: Ya, sebetulnya ya, makasih ya. Mbak. Ya, sebetulnya pertama kita melihat juga tadi dari catatan Walhi sebetulnya banyak juga titik-titik konsesi itu terjadi kebakaran hutan dan lahan dan ada beberapa perusahaan itu bahkan berulang gitu. Nah, perusahaan yang memiliki konsesi sebetulnya bukan hanya memiliki hak mengelola ruang tetapi juga memiliki kewajiban hukum dan ekologis untuk mencegah terjadinya kebakaran. Jadi sebetulnya perusahaan juga harus punya lah dia peta jalan juga termasuk ya bagaimana misalnya sudah masuk-masuk apa namanya kemarau kenapa malah banyak lahan yang terbakar gitu bahkan berhektar-hektar gitu jadi itu juga harus ditinjau lalu ketika hotspot terus terkonsentrasi di wilayah konsesi pertanyaannya tidak boleh berhenti pada siapa dan yang akan memadamkan api setelah kebakaran itu terjadi. Yang harus diperiksa adalah apakah perusahaan benar-benar menjalankan sistem pencegahan, pengelolaan risiko, pemantauan, kesiapsiagaan, pengendalian sumber api, dan juga perlindungan terhadap wilayah yang berada dalam tanggung jawabnya. Tadi yang lebih mengkhawatirkan adalah adanya kebakaran berulang pada perusahaan yang sebelumnya sudah memiliki catatan sanksi maupun kewajiban pemulihan. Misalnya kalau kita yang paling deket aja di Kabupaten Ogan Ilir gitu, salah satu perusahaan yang berulang kebakarannya itu misalnya PTPN 7 Cinta Manis gitu, perkebunan tebu skala besar dan itu muncul ketika rapat Presiden Prabowo dengan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan juga jajarannya. Bahkan Pak Kapolda udah bilang tuh bahwa PTPN kamu jangan lagi ya mau bakar-bakar apa namanya lahan kamu walaupun itu terindikasi bahkan meningkatkan rasa manis di tebu gitu untuk diproduksi menjadi gula. Nah, bahkan itu sudah terbaca gitu oleh Kapolda. Tapi sampai hari ini kita melihat bahwa masih terjadi gitu di wilayah-wilayah PTPN 7 Cinta Manis itu kebakaran hutan dan lahan. Bahkan dua malam kemarin, bahkan semalam saya sempat konfirmasi juga gitu ke masyarakat sekitar bagaimana dengan kondisi masyarakat di desa. Ternyata mereka sudah sangat ngap ya gitu dengan bahasa kita ngap ya gitu sudah sangat ngap gitu dengan adanya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah mereka gitu bahkan sampai saya tanya apa kebutuhan teman-teman oh kami butuh masker dan sebagainya nah sampai hari ini apakah layanan-layanan kesehatan itu juga diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat sejauh mana kira-kira kita membuat roadmap peta jalan ketika karhutla ini terjadi gitu bagaimana masyarakat bisa mengakses layanan kesehatan dengan mudah dan sebagainya gitu sampai hari ini pun kita mencatat ISPA pun sangat sudah dari Januari sampai Agustus itu sudah sampai 200 ribuan ya gitu di Sumatera Selatan. Saya pikir ini juga harus menjadi satu hal yang dilihat oleh pemerintah bagaimana kita membangun peta jalan ketika karhutla ini akan terjadi bahkan sebelum sampai sesudah. Mungkin seperti itu Mbak Tata.
1: Baik. Pak Sis, seberapa jauh sih kondisi cuaca ini bisa diprediksi sebelum meningkatkan resiko karhutla begitu ya Pak ya? Apakah memang kita tuh sebenarnya sudah punya informasi yang cukup untuk melakukan pencegahan beberapa hari atau bahkan beberapa minggu sebelumnya begitu Pak?
0: Ya, terima kasih kembali pertanyaannya Mbak Tata. Ya benar memang bahwa di BMKG saat ini tentunya informasi cuaca atau informasi dari meteorologi kemudian dipadu dengan informasi klimatologi tentunya sudah bisa digunakan oleh masyarakat khususnya dalam upaya pengendalian dampak kebakaran hutan lahan yang terjadi di musim kemarau bahkan yang barangkali dipicu oleh adanya fenomena global El Nino. Nah, seberapa jauh? Tentunya kalau pertama kita sampaikan dari sisi informasi meteorologi ya, bahwa dari sisi informasi meteorologi atau cuaca saat ini BMKG sudah memiliki informasi yang kita kemas dalam informasi Spartan ya. Spartan adalah informasi peringatan dini terhadap bahaya kebakaran hutan lahan. Di mana di dalam informasi Spartan itu sudah mengelaborasi dari beberapa parameter cuaca, misalkan dari sisi curah hujan, ya, kemudian kelembapan, kemudian angin, itu sudah dicoba elaborasi, dianalisis ketika di dalam wilayahnya tentunya itu ada beberapa klasifikasi, setidaknya ada 4 itu. Ada yang tingkat aman, kemudian sedang, tinggi, dan sangat tinggi atau sangat mudah. Artinya untuk dan dari beberapa klasifikasi itu sudah dikelompokkan dengan gradasi warna. Untuk warna yang sangat tinggi, artinya sangat mudah terbakar, itu warna merah. Tentunya dengan warna merah atau tingkat kemudahan terbakarnya sangat tinggi, artinya di sini bisa kita maknai bahwa kondisi cuaca di situ, misalkan curah hujannya, Pak, tentunya sudah mulai berkurang, kemudian tingkat kelembapannya juga mulai menurun, kemudian suhu mulai tinggi, kemudian barangkali juga tingkat penyebaran yang dipicu oleh adanya kecepatan dan arah angin juga sudah akan mulai meningkat. Tentunya aktivitas yang bisa dilakukan atau respon masyarakat yang bisa dilakukan adalah ketika mendapat informasi itu adalah bagaimana kita harus segera meningkatkan pasca pengendalian, dengan salah satunya adalah memantau beberapa aktivitas masyarakat, beberapa aktivitas yang ada di lahan pertanian dan perkebunan. Jangan sampai ada aktivitas membuka lahan dengan cara membakar. Barangkali salah satu respon atau reaksi ketika menerima informasi dari BMKG, dari informasi Spartan, itu salah satunya itu. Dan informasinya ini itu tersedia sampai dengan 7 hari ke depan dan terus akan diupdate secara terus-menerus berdasarkan kondisi parameter cuaca yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Tentunya ini menjadi warning awal ketika wilayah atau daerah kita yang masih yang sudah berada di warna kuning, apalagi di warna merah, itu adalah warning awal ketika masyarakat di situ harus mengendalikan aktivitasnya, jangan sampai membuka lahan dengan cara membakar, artinya di situ. Kemudian dari sisi klimatologi juga, artinya masyarakat disuguhkan beberapa perakiraan musim, masyarakat diberikan informasi terhadap perakiraan hujan, hari tanpa hujan, itu tentunya juga bisa menjadi indikator, menjadi salah satu parameter bagaimana kita bisa mengendalikan tingkat bahaya kebakaran hutan lahan yang ada di Sumatera Selatan atau di beberapa wilayah. Tentunya itu artinya, tetapi tidak semata-mata informasi ini hanya diterima kemudian disimpan, tetapi untuk responnya artinya tidak ada dilakukan apa-apa. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan, Pak.
1: Oke, berarti begini, Pak. Informasi BMKG ini kan sering ya, maksudnya memberikan informasi ya, apapun itu ya, berupa peringatan dini dan lain-lain ya, seperti Bapak sampaikan tadi. Nah, persoalannya apakah memang informasi ini benar-benar diterjemahkan menjadi tindakan di lapangan oleh masyarakat, atau respon masyarakat sendiri gimana gitu, Pak?
0: Ya, benar. Jadi artinya pertanyaan Mbak ini tentunya kami mencoba memaknai bahwa ketika berbicara mengenai kebakaran hutan lahan yang barangkali sudah mendapatkan informasi dari BMKG baik secara meteorologi maupun klimatologi secara masif, tentunya di sini masyarakat jangan hanya melihat bahwa kebakaran hutan lahan ini dilihat hanya sebagai sebuah takdir, karena memang barangkali Sumatera Selatan secara iklim, secara lingkungan memang punya lahan gambut yang cukup luas, cukup tebal, artinya memang kondisinya tidak akan terus berulang secara periodik setiap tahunnya, apalagi untuk beberapa waktu atau musim yang memang bersamaan dengan adanya fenomena global El Nino. Tetapi lagi-lagi kita harus bisa melihat secara komprehensif bahwa siklus dalam upaya pencegahan ini harus dimulai dari awal, dari deteksi sampai dengan pengendalian, artinya dari upaya pra, pasca, sampai saat sama pasca itu harus betul-betul dilakukan secara komprehensif. Bahkan kalau dari sisi upaya mitigasi, tentunya kami melihat upaya preventif itu harus diberikan porsi yang cukup cukup banyak. Artinya masyarakat harus diberikan literasi yang cukup cukup baik. Karena memang pertanyaan mendasar dari Mbak Tata tadi, jangan-jangan informasi kami mungkin sudah sampai kepada masyarakat, informasi itu barangkali sudah bisa disebarluaskan sampai dengan masyarakat yang memang saat ini punya potensi dan risiko kebakaran hutan yang cukup cukup tinggi. Tetapi lagi-lagi, masyarakat bisa memaknai itu enggak? Masyarakat bisa merespon ketika sudah menerima dan memaknai itu, melakukan respon apa mereka? Nah, justru disinilah pertanyaannya, artinya respon itu harus kita lakukan secara bersama-sama, karena memang dalam upaya penanggulangan itu tidak bisa ditanggungjawabkan hanya dari pemerintah daerah aja atau mungkin pemerintah provinsi, tapi tentunya ini menjadi tanggung jawab kita bersama dari masyarakat yang ada di situ, dunia usaha, kemudian dari beberapa stakeholder yang ada di sekitaran daerah tersebut, tentunya juga pemerintah daerah dan pemerintah pusat secara bersinergi dan berkolaborasi akan menjadi satu kesatuan yang utuh untuk bisa mengendalikan dampak ini yang barangkali tadi tema di dialog interaktif ini sepertinya bahwa Sumsel ketika musim kemarau, apalagi adanya El Nino, ya setidaknya di 2006-2023 kemarin, 2019-2015 itu selalu periodenya itu terus berulang dan dampaknya itu cukup masif. Barangkali itu, Mbak.
1: Oke, berarti ketika BMKG sudah memprediksi kondisi apapun itu ya, baik kering dan juga berisiko tinggi begitu ya Pak ya, sebenarnya jadi yang harus bergerak terlebih dahulu ini bukan Pemda, bukan perusahaan, bukan masyarakat, berarti semuanya begitu Pak?
0: Ya.
1: Oke, baiklah. Oke, saya cek dulu ini sepertinya sudah ada WA yang masuk di 0821-7927-9090. Ini dari 0851-8124 sekian-sekian, tidak disebutkan namanya ya. Selamat pagi, saya ingin bertanya begitu ya. Karhutla di Sumsel ini terus berulang dari tahun ke tahun, seperti yang disampaikan oleh kedua narasumber bahwa jangan di normalisasi, jangan dibuat seperti kebiasaan ya. Nah, apakah hal yang seperti ini masih layak disebut bencana alam atau sebenarnya ini sudah menjadi bencana yang sebagian besar memang sebenarnya disebabkan oleh kegagalan manusia dalam mengelola lingkungan? Boleh langsung dijawab mungkin dari Walhi dulu ya, silakan Mbak Bu Ersha.
2: Ya, terima kasih Mbak Tata dan ya, tadi penanya yang tidak menyebutkan namanya. Ya, saya pikir ini bukan lagi jadi bencana yang yang hanya terjadi setiap tahun ya. Saya pikir ini udah, kalau di Walhi kita punya bahasa itu namanya bencana ekologis gitu. Okay. Bencana ekologis itu terjadi bukan hanya karena faktor alam, tapi juga karena ulah manusia dan itu berulang gitu. Misalnya juga kayak Karhutla ini kan berulang dari tahun ke tahun kita merasakan. Bahkan mungkin kalau kita melihat luasan, saya tidak tahu, kami belum mengecek apakah lebih luas dari tahun kemarin di tahun ini gitu hektarnya gitu. Tapi kami pikir ini adalah sesuatu yang berulang dan saya sepakat ini tidak dinormalisasi. Bahkan statusnya pun saya pikir bukan lagi hanya apa ya, kejadian atau situasi yang menarik gitu atau biasanya kita bilang tahunan gitu, tapi saya pikir ini udah bencana ekologis karena ya sekali lagi ini memperlihatkan bahwa tata ruang kita itu sudah sangat-sangat digunakan dengan sangat masif gitu. Kenapa akhirnya bisa Sumatera Selatan menjadi salah satu wilayah yang rawan terbakar gitu. Dan sedikit juga saya sampaikan misalnya kita pernah jadi peringkat satu udara terburuk gitu se-Indonesia gitu. Ini juga menjadi salah satu catatan bagi kita bahwa kenapa bisa Sumatera Selatan menjadi wilayah yang udaranya terburuk, padahal kalau di hari biasa ketika tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan udara kita sangat baik gitu. Ketika saya pengguna aplikasi yang untuk melihat tadi yang ditanyakan apakah beda PM 2,5 dengan 10 tadi gitu. Nah, jadi saya memantau itu dari hari ke hari gitu, bagaimana kondisi udara, kualitas udara kita hari ini. Jadi saya pikir Karhutla ini bukan lagi bencana yang biasa, tapi juga bencana ekologis karena banyak ruang-ruang hidup tadi salah satunya wilayah esensial gambut yang juga sudah terbakar gitu. Dalam catatan kami ada sekitar 500 titik hotspot juga di wilayah-wilayah KHG gitu, yang salah satunya juga fungsi hidrologisnya juga terganggu. Artinya memang banyak wilayah-wilayah mineral, banyak wilayah-wilayah esensial yang itu menjadi wilayah-wilayah yang seharusnya kita jaga, tapi hari ini sudah terbakar semua gitu. Jadi itu yang bisa kami tanggapi Mbak Tata.
1: Oke, Pak Sis ada yang mau ditambahkan?
0: Ya, mungkin menambahkan aja untuk pertanyaan dari YouTube tadi ya, apakah kondisi kebakaran hutan lahan khususnya di Sumatera Selatan yang secara berulang, secara periodik terjadi ini masih bisa dikatakan bencana ya tadi atau bencana alam ya?
1: Iya.
0: Barangkali kami mulai, apa sih sebenarnya bencana alam itu? Bencana itu mungkin sebelum sampai bencana alam ya, bencana adalah kalau kita kembalikan kepada makna mendasarnya adalah seluruh aktivitas yang khususnya mungkin bisa dibuat oleh alam atau faktor manusia yang bisa menimbulkan kerusakan atau dampak baik secara infrastruktur, lingkungan, kemudian harta benda, bahkan mungkin juga korban manusia. Nah, tentunya di sini kami melihat, meskipun ini secara periodik sudah harusnya sudah ada proses deteksi, sudah ada informasi awal, tetapi kok terus terjadi. Nah, tentunya ini juga kami kalau dari sisi kami ya masih masuk dalam bencana, tetapi ini bencananya sudah interaksi antara alam dengan aktivitas manusia atau human. Artinya tentunya ini tinggal bagaimana kita bisa melakukan apa ya, upaya preventif, artinya jangan melakukan pembiaran ketika sudah terjadi kebakaran atau terjadi dampaknya, kita baru melakukan reaksi. Artinya kalau kami lihat dari sisi undang-undang pengendalian atau penanggulangan bencana ya, artinya harus diubah perspektif bahwa bencana itu adalah hanya menjadi sebuah takdir, tapi kita harus melakukan upaya respon. Artinya bahwa kita mengetahui wilayah Indonesia memang menjadi swalayannya bencana, menjadi pusat bencana yang cukup banyak, tetapi kita harus bagaimana bisa hidup berdampingan dengan masyarakat, bisa melakukan upaya deteksi, untuk bisa melakukan sampai dengan upaya mitigasi, setidaknya kalaupun tidak bisa menghilangkan, setidaknya mengurangi dampaknya. Barangkali itu Mbak yang bisa kami tambahkan untuk jawab pertanyaan dari YouTube tadi.
1: Baik. Nah Pak Sis, apa indikator cuaca yang paling mengkhawatirkan ya untuk wilayah Sumatera Selatan ini? Curah hujan kah, kelembapan kah, suhu, angin, atau kombinasi semuanya nih jangan-jangan? Dan kapan juga kondisi ini sudah masuk kategori bahaya bagi potensi karhutla begitu Pak?
0: Iya benar. Pertanyaannya mungkin barangkali sudah terjawab tadi bahwa indikator di Sumatera Selatan khususnya dari parameter cuaca apa sih yang memang menjadi pemicu kondisi di Sumatera Selatan bahwa dampaknya itu sudah mengkhawatirkan atau ekstrim. Artinya memang tidak hanya berbicara satu parameter, tetapi ketika memang curah hujan sudah mulai mengalami penurunan, tentunya ini juga akan berdampak kepada kelembapan udaranya juga akan mulai berkurang, artinya menjadi kering. Dengan adanya kelembapan kering, tentunya ini akan menyebabkan kondisi temperatur atau suhu udara yang ada di sekitar itu juga akan menjadi tinggi atau naik. Dan tentunya ini akan menyebabkan tingkat penyebarannya yang dipicu oleh adanya kecepatan dan angin juga akan menjadi lebih kuat. Artinya memang parameter cuaca saat ini dari mulai hujan, kelembapan, kemudian temperatur, angin itu menjadi interaksi yang cukup kuat, saling menguatkan ketika memang di satu wilayah itu terjadi kebakaran hutan. Tapi yang perlu diwaspadai adalah, atau yang perlu kita maknai di sini adalah cuaca atau iklim tidak menjadi menyebabkan api, tetapi hanya menjadi pentrigger awal. Tetapi ketika memang kondisi sudah mulai terlihat adanya indikasinya tingkat kemudian terbakar yang tadi kemudian dikemas dalam informasi spartan dengan warna merah atau kategori sangat mudah terbakar, di sini peran masyarakat, di sini peran kita bersama untuk bagaimana kita bisa mengendalikan dan mencegah sehingga jangan sampai ada aktivitas yang menyebabkan kebakaran itu sendiri. Barangkali itu Mbak.
1: Oke, okay. Nah, apakah ada mekanisme evaluasi begitu Pak Sis ya ketika peringatan dini cuaca sudah dikeluarkan ya, tetapi kemudian tetap terjadi karhutla besar begitu ya Pak ya. Nah, siapa yang sebenarnya harus mengevaluasi apakah peringatan tersebut benar-benar ditindaklanjuti seperti itu Pak?
0: Ya, berbicara mengenai sistem peringatan dini secara umum ya, saya mencoba tidak hanya khusus kepada peringatan dini untuk bahaya kebakaran hutan. Artinya di BMKG ada beberapa aplikasi sistem peringatan dini, baik peringatan dini untuk bahaya kebakaran hutan lahan, kemudian sistem peringatan dini untuk cuaca ekstrim, kemudian untuk peringatan dini bahaya longsor maupun banjir. Artinya seluruh aplikasi atau seluruh aplikasi pengambil keputusan khususnya dalam yang dikemas dalam sistem peringatan dini itu artinya tidak hanya berbicara pada aplikasi itu sudah dibuat, aplikasi sudah ada, tetapi bagaimana informasi sistem peringatan dini lagi-lagi itu bisa di-deliver dari mulai user, dari mulai kami pemproduk informasi itu bisa sampai diterima kepada masyarakat, barangkali sampai dengan tingkat terdepan yang barangkali memang menjadi daerah yang terdampak ya, termasuk dari tingkat pemangku kepentingan itu sendiri yang perlu harus diwaspadai. Artinya jangan sampai ketika informasi yang kita berikan itu sudah tersedia, tetapi tidak ada pengecekan kembali apakah informasi itu sudah bisa tersampaikan belum, atau informasi itu sebenarnya sudah bisa dimaknai oleh masyarakat atau pemangku kepentingan belum. Jangan-jangan informasi sudah diterima, lagi-lagi seperti yang kami sampaikan di awal, tetapi masyarakat tidak mampu melakukan aktivitas upaya mitigasi. Artinya lagi-lagi di sini ada bagaimana kapasitas atau kemampuan masyarakat melakukan tingkat mitigasi itu sendiri. Artinya lagi-lagi dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalkan berbicara mengenai dampak kebakaran hutan lahan. Artinya kami meyakini di sini ada beberapa persepsi masyarakat atau kearifan lokal yang berada di masyarakat bahwa dengan cara membakar mereka punya persepsi bahwa hasil bakaran atau mungkin setelah membakar itu ada potensi atau peluang bahwa lahannya itu menjadi subur. Tetapi mereka tidak melihat dampak secara lingkungan, dampak secara ekosistem itu justru sebenarnya yang perlu diperhatikan. Barangkali mungkin dari Bu Irsa itu lebih memahami artinya, tetapi kami lagi-lagi juga tidak sepakat bahwa dengan prinsip masyarakat yang saat ini mungkin ada juga petani sonor barangkali ya, dia dengan cara membakar di lahan-lahan gambut dari rawa-rawa itu barangkali mereka juga masih malah justru produktif untuk melakukan budidaya pertanian khususnya untuk menanam padi di lahan-lahan gambut, barangkali itu Mbak.
1: Baik, terima kasih. Nah, Bu Ersa, mungkin ada informasi yang disampaikan ke publik gitu kan ya, supaya publik juga memahami bahwa membedakan lah ya antara kebakaran yang benar-benar tidak disengaja dengan kebakaran yang berkaitan dengan pembukaan atau pengolahan lahan begitu. Silakan.
2: Ya, Mbak Tata, terima kasih. Saya pikir juga di wilayah Sumatera Selatan ini banyak alih fungsi lahan ya, yang tadinya dari pertanian masyarakat biasa, terus tiba-tiba jadi perkebunan skala besar gitu. Baik itu di sektor HTI, baik itu perkebunan karet atau sawit gitu. Jadi itu yang bisa kita lihat. Dan juga untuk membedakan apakah itu kebakarannya terjadi karena memang faktor cuaca dan sebagainya, saya pikir faktor utama kebakaran hutan dan lahan terjadi itu karena ada alih fungsi lahan ya, yang dimana juga kita tahu salah satunya ada beberapa terindikasi memang sengaja membakar gitu, ada juga memang tidak sengaja membakar karena situasi tadi ditambah oleh El Nino juga panas yang luar biasa dan kekeringan, sumber air juga tidak ada. Saya pikir itu hanya yang memperparah ya gitu, kondisi-kondisi kekeringan dan El Nino dan sebagainya, tapi ada satu hal yang kita harus melihat bahwa ada fungsi alih fungsi lahan yang besar-besaran yang dilakukan, dan itu juga dilakukan oleh perusahaan, dan itu juga bahkan terindikasi melakukan pembakaran hutan dan lahan secara sengaja gitu, bahkan di beberapa praktik gitu itu dilakukan ketika sebelum panen, dan bahkan ada juga beberapa perusahaan yang melakukannya pasca panen gitu untuk melakukan pembakaran. Kenapa? Karena tadi untuk menekan yang namanya biaya produksi agar lebih murah gitu, lebih baik mereka melakukan pembakaran hutan dan lahan itu untuk membuka lahan-lahan menjadikan alih fungsi lahan yang lainnya gitu. Jadi sebetulnya kami tidak sepakat gitu untuk menekan biaya produksi, akhirnya yang harus tergadaikan atau yang harus terdampak itu adalah masyarakat, kedua adalah lingkungan pastinya gitu. Hari ini kita sangat merasakan gitu ketika memang misalnya wilayah gambut kita sudah tidak bisa lagi menyimpan sumber air gitu, yang seharusnya mereka bisa tidak terbakar ketika karhutlah, tapi ternyata hari ini ada beberapa titik hotspot yang terbakar di gambut. Artinya itu gambut kita sudah mengalami kekeringan gitu, artinya sudah tidak ada sumber air gitu di gambut kita sehingga dia mudah terbakar gitu. Dan di beberapa wilayah gambut bahkan juga kita melihat ada penanaman-penanaman pohon yang seharusnya itu tidak ditanam, misalnya kayak sawit dan lain-lain gitu, itu juga memperparah akhirnya situasi lingkungan yang ada di wilayah gambut. Nah itu Mbak Tata, yang sebetulnya tidak dapat kita melihatnya hanya mata memandang aja gitu. Apakah itu karhutlahnya terjadi karena memang terindikasi memang sengaja dibakar atau memang terjadi karena tadi ada situasi misalnya El Nino dan sebagainya.
1: Oke, baiklah kalau begitu. Baik, terima kasih kedua narasumber. Sebelum kita akhiri perbincangan kita di pagi hari ini, ada yang mau disampaikan untuk pemirsa dan juga pendengar RRI, Pak Siswanto, silakan.
0: Ya, terakhir barangkali sebelum kita tutup kegiatan dialog interaktif ini, barangkali yang perlu kami sampaikan yang pertama adalah bahwa lagi-lagi cuaca atau sisi meteorologi kemudian iklim itu bukan menjadi pencipta api untuk yang ada di Sumatera Selatan, tetapi harus membutuhkan proses apa yang bisa menyulut itu. Artinya perlu kita perhatikan bagaimana interaksi antara cuaca, iklim, kemudian lingkungan, kemudian aktivitas masyarakat, termasuk dari tingkat pengendaliannya. Artinya lagi-lagi kita harus melihat bahwa cuaca dan iklim bukan menjadi secara utuh penyebab dari munculnya api, tetapi bagaimana aktivitas masyarakat itu sendiri yang perlu kita kendalikan. Barangkali itu Mbak yang bisa sampaikan.
1: Baiklah, berarti nanti ke depan kita nggak usah lagi pakai judul ini ya Pak ya, Karhutla Sumsel berulang pengaruh lingkungan cuaca. Begitu ya Pak Sis.
0: Tidak apa-apa, Mbak.
1: Izin ya, ya Pak Sis ya, kedepannya ya. Begitu ya Pak ya. Oke, selanjutnya.
0: Masalah Mbak, artinya justru perlu kita bahas supaya memang karena memang kondisi di lapangan ya seperti itu. Cuaca dan iklim itu tidak menyebabkan api. Sekering apapun kondisi lingkungan gambut itu, kami meyakini tidak akan munculnya api. Karena memang lagi-lagi faktor cuaca dan iklim hanya menjadi pentrigger awal. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah aktivitas masyarakat tadi yang akan menjadi penyulut. Artinya begitu. Terus lagi, bercerita mengenai upaya pencegahannya. Artinya bukan lagi kita bercerita mengenai berapa titik api atau hotspot yang bisa dipadamkan, tetapi lagi-lagi bagaimana kita bisa melihat berapa luas lahan, berapa hektar yang bisa kita lakukan pengendalian atau upaya preventif sehingga tidak terjadi kebakaran. Itu lagi mungkin barangkali Mbak.
1: Baik. Oh, baiklah. Saya ke Bu Ersa. Bu Ersa, silakan Bu Ersa.
2: Ya, makasih Mbak Tata. Ya, kalau kami jelas ya, satu saya pesan ke masyarakat dan kita semua, khususnya juga Walhi Sumsel gitu, mengajak untuk kita semua untuk tidak menganggap karhutla dan kabut asap sebagai sesuatu yang normal, karena setiap musim kemarau itu ada gitu. Terus juga masyarakat berhak sebetulnya mendapatkan udara yang bersih, dan juga seharusnya pemerintah juga bisa memberikan jaminan-jaminan kesehatan kepada masyarakat yang terdampak gitu, dan memperluas jangkauan ke masyarakat-masyarakat yang memang berada di wilayah titik-titik hotspot, karena pasti mereka yang sangat terdampak gitu. Terus juga masyarakat perlu mengawasi gitu kondisi sekitarnya, melaporkan jika menemukan indikasi kebakaran, dan bersama-sama menjaga ruang hidup. Karena kalau misalnya lahannya sudah terbakar, bagaimana kita mau hidup, tadi soal mata pencarian dan sebagainya. Terus juga kami berharap ke depan pemerintah juga punya satu peta jalan ya, karena ini sudah sangat berulang gitu dari tahun ke tahun, peta jalan yang bisa kita gunakan. Misalnya tahun depan nih saya prediksi kita bakal karhutla lagi gitu kan ya. Jadi kita bisa membuat peta jalan itu dari sekarang sebetulnya, dan juga memetakan misalnya wilayah-wilayah mana yang sebetulnya rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan. Terus juga perkuat pengawasan gitu, berikan sanksi yang tegas gitu kepada perusahaan-perusahaan yang memiliki konsensi gitu, yang terbukti melakukan pembakaran lahan mereka gitu, dan juga melakukan pemantauan serta membuat kebijakan yang memang kita berfokus pada kebakaran hutan dan lahan secara penanggulangan dari sebelum sampai pasca nanti mungkin karhutla ini selesai. Begitu Mbak Tata, terima kasih.
1: Baiklah, terima kasih banyak Pak Siswanto dan juga Ibu Ersa yang sudah berbincang-bincang bersama RRI Pro 1 Palembang di pagi hari ini. Makasih Pak Siswanto waktunya bersama RRI Pro 1. Terima kasih, Pak. Sehat selalu ya Pak. Tetap semangat ya, pastinya ya, Pak. Kita saling bahu-membahu ya Pak ya. Baik, Ibu Ersa juga terima kasih banyak. Salam sehat Ibu Ersa. Pak Siswanto dan Ibu Ersa, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, terima kasih Mbak Tata, Pak Siswanto.
0: Ibu, sama-sama Ibu.
1: Baik, pendengar, kita sudah berbincang-bincang ya bersama Kepala Stasiun Meteorologi SMB 2 Palembang, Bapak Siswanto ST MSI, dan juga Ersa Hirunisa Suhada, Direktur Eksekutif Walhi Sumsel, bersama-sama di Dialog Palembang Menyapa pada pagi hari ini. Jadi di pagi hari ini kita belajar bahwa karhutla itu memang bukan semata-mata persoalan api saja, ada cuaca, kondisi lingkungan, tata kelola lahan, perilaku manusia, hingga efektivitas pencegahan dan pengawasan yang saling berkaitan ya. Tapi ingat, cuaca sama kondisi lingkungan ini cuma trigger pertamanya aja ya, balik lagi ini perilaku kita harus tetap menjadi sorotan utama. Nah, jadi terima kasih juga untuk Anda pendengar ya yang sudah bergabung bersama kami. Semoga informasi ini tidak berhenti cuma sebagai percakapan di udara saja, tetapi juga menjadi pengingat bahwa pencegahan karhutla adalah tanggung jawab kita bersama. Jadi mulai dari pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan kita semua. Demikian Dialog Palembang Menyapa, saya Tata Edin. Selamat pagi, selanjutnya kami akan hadirkan Halo RRI.
6: Palembang menyapa.

0: tidur cukup, dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.
1: Inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak. Bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget. Beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.
2: Kanal informasi dan inspirasi
0: 92,4 FM Pro 1 RR.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Waktunya Anda sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik.

0: Pendengar, kami hadirkan Halo RRI untuk Anda edisi Jumat. Jumat edisi Senin ya, kenapa Jumat tiba-tiba ini. Edisi Senin 31 Agustus 2026, saya Tata Edin, sehingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Silakan sampaikan jika Anda punya keluhan, masalah ya, yang terjadi di pada diri Anda, baik itu terkait dengan apa pelayanan publik ya, fasilitas publik yang lain-lain juga bisa Anda sampaikan di sini jika Anda masih bingung ya, di 0711-369977, 0821-7927-9090 ya. Nanti insya Allah apa yang menjadi keluhan ataupun permasalahan Anda kami akan sampaikan kepada yang berkaitan ya, untuk menangani atau menjawab keluhan Anda di pagi hari ini pendengar. Jadi jangan kemana-mana pendengar ya, masih di Halo RRI dan kami masih juga akan terus menghadirkan informasi terupdate lainnya untuk Anda di RRI Palembang ya, kanal informasi dan inspirasi. Kami ambil dari rri.co.id pendengar di kesempatan pagi hari ini, pagi menjelang siang lebih tepatnya ya. Kita tahu pendengar, yang kita hadapi saat ini adalah karhutlah untuk wilayah Sumatera Selatan dan sekitarnya ini ya, Palembang dan sekitarnya. Palembang juga berdampak. Jadi di wilayah Ogan Komering Ilir ini, untuk mengantisipasi ISPA akibat karhutlah, Dinkes Oki mendistribusikan 32.200 masker gratis. Jadi pendengar, Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir itu mendistribusikan 32.200 masker untuk mengantisipasi resiko peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Nah, masker ini disalurkan ke wilayah yang berpotensi terdampak kabut asap, fasilitas kesehatan dan pusat pelayanan publik. Jadi dari total persediaan awal sebanyak 80.650 masker, 32.200 maskernya itu sudah didistribusikan. Penyaluran ini menjadi bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Oki untuk melindungi masyarakat dari paparan asap akibat karhutla. Jadi masker didistribusikan antara lain ke Puskesmas Cengal, Pedamaran Timur, Pampangan, Pangkalan Lampam, Awal Terusan, SP Padang, Celika, Muara Batun, dan Sungai Menang. Selain itu, masker juga disalurkan kepada PSC 119 Dinas Kesehatan Oki. PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Oki Alamsyah mengatakan bahwa distribusi masker ini merupakan tindak lanjut arahan Bupati Oki Haji Muhendi sebagai langkah antisipasi terhadap dampak kabut asap yang bisa memicu gangguan kesehatan terutama pada saluran pernapasan. Jadi menurut Alamsyah, Puskesmas ini menjadi salah satu titik penting dalam perlindungan masyarakat karena lokasinya berada paling dekat dengan warga, khususnya di wilayah yang berpotensi terdampak kabut asap. Jadi selain melalui Puskesmas, Dinas Kesehatan Oki juga menyalurkan 200 masker ya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kabupaten Oki. Masker ini diperuntukkan bagi masyarakat yang datang melakukan atau mengurus administrasi kependudukan. Jadi penyaluran masker ke fasilitas pelayanan publik itu dilakukan karena masyarakat tetap beraktivitas dan membutuhkan layanan administrasi di tengah ancaman kabut asap, begitu pendengar. Nah, informasi lainnya juga masih kami ambil dari rri.co.id. Satbit Mas Polres Ogan Ilir bersama Basnas Kabupaten Ogan Ilir itu menyalurkan bantuan kepada warga korban kebakaran di Desa Pulau Semambu, Kecamatan Indralaya Utara pada hari Jumat 28 Agustus 2026 kemarin. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Jumat Berbagi sebagai bentuk kepedulian dan kehadiran Polri di tengah masyarakat yang sedang menghadapi musibah. Kegiatan yang berlangsung sekitar pukul 9 itu melibatkan personel Satbid Mas Polres Ogan Ilir, pengurus Basnas Kabupaten Ogan Ilir, serta perangkat desa Pulau Semambu. Bantuan diserahkan langsung kepada keluarga yang terdampak kebakaran untuk membantu memenuhi kebutuhan mereka setelah mengalami musibah. Kapolres Ogan Ilir AKBP Rizka Aprianti mengatakan kehadiran Polri ini tidak hanya berkaitan dengan tugas menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga memberikan kepedulian kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan. Jadi menurutnya kegiatan Jumat Berbagi ini sekaligus menjadi sarana memperkuat hubungan antara Polri dan masyarakat. Semangat gotong royong serta kepedulian sosial dinilai penting untuk membantu warga melewati kondisi sulit akibat musibah. Jadi selain menyerahkan bantuan, Kapolres Ogan Ilir juga mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran. Warga diminta memastikan sumber api telah benar-benar padam, memeriksa instalasi listrik, serta tidak meninggalkan api atau peralatan yang berpotensi menimbulkan kebakaran tanpa pengawasan.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Penasaran gak sih kenapa urutan huruf di keyboard tidak mengikuti aturan alfabet?
6: Dahulu, mesin tik menggunakan susunan huruf sesuai urutan abjad, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya. Namun, susunan ini menimbulkan masalah karena banyak dari kata bahasa Inggris menggunakan huruf yang terlalu berdekatan yang mengakibatkan tuas pada mesin tik sering slip atau tersangkut saat digunakan. Oleh karena itu, diciptakanlah keyboard format QWERTY yang dicetuskan Christopher Latham Sholes tahun 1868. Ia menciptakan mesin ketik pertama yang dikenal dengan nama Sholes and Glidden Typewriter atau Remington. Dalam proses menemukan keyboard QWERTY, Sholes beberapa kali melakukan percobaan. Lalu, Sholes dan investornya mulai menjual hak produksinya ke perusahaan manufaktur Remington. Lalu Remington beberapa kali melakukan modifikasi. Pergantian susunan keyboard dari A, B, C, D ke QWERTY dilakukan agar pengguna bisa lebih nyaman saat menggunakan mesin tik.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Kanal informasi dan inspirasi
3: 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Masih bersama Anda, Halo RRI.
6: Masih di Halo RRI, pendengar, silakan sampaikan semua keluhan maupun permasalahan yang Anda alami, baik itu terkait dengan pelayanan publik, fasilitas publik juga, pendengar ya. Silakan saja di 0711-369977, 0821-7927-9090 ya, seperti permasalahan misalnya listrik padam, terus juga mungkin air yang tidak kunjung mengalir, tumpukan sampah yang mungkin tidak diangkut sudah berminggu-minggu begitu ya, atau jangan-jangan lampu jalan juga mati, pendengar ya. Jadi silakan saja di 0711-369977, 0821-7927-9090, bisa juga melalui aplikasi RRI Digital. Berbicara soal air tadi yang saya sampaikan tidak mengalir ya, ternyata ini ada informasi juga yang kami akan hadirkan untuk Anda ya. Kami ambil dari rri.co.id bahwa di Sematang Borang ya, kan mengalami krisis air bersih, pendengar ya. Jadi di sana terdapat 94 KK yang mendapatkan bantuan. Keterbatasan akses air bersih ini dirasakan warga di Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Sematang Borang, dan kondisi itu membuat 94 kepala keluarga di RT 15 RW 04 harus menghadapi kesulitan memenuhi kebutuhan air untuk aktivitas sehari-hari. Jadi di tengah kondisi tersebut, Yayasan Baitul Mal, PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu bersama Generasi Cahaya Pintar menyalurkan bantuan air bersih kepada warga pada Selasa 18 Agustus 2026 kemarin ya. Air ini didistribusikan langsung ke lingkungan permukiman warga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Bantuan ini juga menjadi penting bagi masyarakat karena kekeringan mulai berdampak pada ketersediaan air di sejumlah wilayah Sumatera Selatan. General Manager PLN UID S2 JB Diksi Ervani Umar mengatakan bahwa air bersih ini adalah kebutuhan dasar yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Karena itu, persoalan keterbatasan akses air itu perlu dijawab dengan bantuan yang langsung menyentuh kebutuhan warga. Jadi, menurut Diksi, kegiatan sosial melalui YBM PLN ini merupakan bagian dari upaya insan PLN untuk memberikan manfaat di luar layanan kelistrikan. Jadi, kolaborasi dengan berbagai pihak diharapkan bisa memperluas bantuan kepada masyarakat yang menghadapi persoalan kebutuhan dasar lainnya. Informasi selanjutnya, Polres Empat Lawang, pendengar, mencegah karhutla ya dengan program masuk rumah. Jadi Polres Empat Lawang mendatangi warga dari rumah ke rumah untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Program Makmano Karhutla gitu ya. Jadi ini mengedepankan dialog langsung supaya masyarakat menolak pembakaran hutan dan lahan, seperti itu pendengar. Jadi Mak Mano Karhutla ini singkatan dari masuk rumah ke rumah menolak bakar hutan dan lahan. Kapolres Empat Lawang AKBP Abdul Aziz Septiadi bersama jajaran menggagas pendekatan tersebut untuk memperkuat pencegahan sejak tingkat masyarakat, mulai dari tingkat masyarakat begitu ya. Jadi kegiatan berlangsung pada malam hari sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21. Waktu ini dipilih ketika sebagian besar warga telah menyelesaikan aktivitas di kebun dan ladang. Kapolres bersama jajaran pejabat utama Polres Empat Lawang itu mendatangi rumah warga secara langsung. Mereka berdialog dalam suasana santai untuk membangun komunikasi dan memperkuat kedekatan dengan masyarakat. Jadi petugas menyampaikan bahaya karhutla serta dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat. Warga juga diimbau untuk tidak membuka, membersihkan atau mengelola lahan dengan cara membakar.
0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: mau beli yang ini ah.
1: Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
0: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
1: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
0: Iya sih, tapi gimana dong?
1: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
0: Oke deh, kamu bener. Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.
3: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
4: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Pro 1 Palembang, kenal informasi dan inspirasi. That was from Adele, Someone Like You. Udah ngebawa kita ke pukul 9 lebih 54 menit ya waktu Indonesia Barat. Beranjak dari pukul 9.54 lah, pokoknya gitulah kurang lebih pendengarnya. Masih di Halo RRI, masih ada beberapa menit lagi pendengar sebelum kami akhiri kebersamaan kita di Halo RRI. Jadi masih ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan untuk Anda. Kita ke Musi Banyuasin ya. Dari Musi Banyuasin dan sekitarnya, Polres Musi Banyuasin ini mengamankan 3 orang tersangka dalam 3 perkara kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Jadi ketiga tersangka diamankan dalam penanganan perkara yang terjadi di Kecamatan Keluang, Bayung Lencir, dan juga Lais. Polisi juga ikut menyita sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan masing-masing peristiwa kebakaran. Kapolres Muba AKBP Adik Listiono mengatakan bahwa penetapan tersangka ini dilakukan setelah penyidik melakukan penyelidikan dan gelar perkara. Penyidik telah memperoleh alat bukti yang cukup untuk menetapkan ketiganya sebagai tersangka. Perkara pertama terjadi pada Kamis 20 Agustus 2026 sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Di lahan kebun kelapa sawit Desa Sri Damai, Kecamatan Keluang, dalam perkara tersebut polisi menetapkan AS sebagai tersangka. AS ini diduga terlibat dalam kebakaran yang menimbulkan bahaya terhadap barang maupun keselamatan orang lain. Dari lokasi, penyidik mengamankan bibit kelapa sawit, bibit yang terbakar, potongan kayu, dan juga abu bekas pembakaran. Perkara kedua terjadi di area konsesi PT BPP Desa Pangkalan Bayat, Kecamatan Bayung Lencir ya, pada Sabtu 22 Agustus 2026 sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Polisi menetapkan BS, seorang sopir, sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Jadi menurut penyidik, kebakaran diduga bermula ketika BS ini mengumpulkan potongan kayu dan menyiramnya dengan cairan yang diduga solar. Pelaku kemudian membakar potongan karet menggunakan korek api gas dan melemparkannya ke tumpukan kayu. Selanjutnya, api membesar dan membakar kawasan hutan di area konsesi perusahaan. Polisi mengamankan korek api gas, potongan karet, kayu bekas terbakar, abu, bibit kelapa sawit, serta jerigen berkapasitas 5 liter berisi cairan yang diduga solar. Nah, perkara ketiga pendengar terjadi pada Jumat kemarin tanggal 21 Agustus sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat di lahan kebun kelapa sawit Desa Tanjung Agung Selatan, Kecamatan Lais. Polisi menetapkan S sebagai tersangka dalam perkara tersebut. S ini diduga membuka lahan dengan cara membakar untuk selanjutnya ditanami kelapa sawit. Jadi kebakaran tersebut menghanguskan lahan perkebunan yang diperkirakan mencapai sekitar 7 hektar. Pendengar, informasi tadi ya sekaligus menutup kebersamaan kita di Halo RRI untuk hari ini, sekaligus juga Palembang pagi ini, edisi Senin 31 Agustus 2026. Setelah ini ada rekan saya Eka yang akan menemani Anda di sepanjang Palembang siang ini. Saya Tata Edin beserta tim pamit. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Terima kasih untuk partisipasi Anda. Halo RRI.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Kanal informasi dan inspirasi
7: 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Di sela-sela kesibukan Anda siang ini,
3: Palembang siang ini.
2: Ragam acara akan menemani padatnya aktivitas Anda.
3: Palembang siang ini.
2: Palembang siang ini.
4: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di Palembang siang ini pendengar ya. Bersama saya Gaduyanti dan juga Dela Wawi yang akan menemani Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Tentunya beragam informasi dan juga hiburan telah kami siapkan hanya untuk Anda. Dan sesaat lagi juga kita akan mendengarkan dialog pengarus utamaan gender dan inklusi. Dengan tema Kemerdekaan Republik Indonesia, sudah Perempuan Merdeka. Nanti kita akan bersama dengan Dewan Pengawas Komunitas Solidaritas Perempuan Palembang, ada Ibu Emilia. Jadi pastikan pendengar untuk terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: berbasis gender.
1: Dialog pengarus utama gender.
0: Segera Anda dengarkan dialog pengarus utamaan gender. Dialog pengarus utamaan gender.
2: ...92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Bersama Anda pendengar, soalnya kami hadirkan dialog pengarus utamaan.

0: putusan dan juga mendapatkan kesempatan yang setara. Lalu mendengar seperti apa kondisi perempuan hari ini dan apa saja yang masih harus diperjuangkan. Untuk membahasnya lebih lanjut telah hadir bersama kita di studio Pro 1 RRI Palembang ada Ibu Emilia selaku Dewan Pengawas Komunitas Solidaritas Perempuan Palembang. Langsung saja kita sapa selamat siang Bu Emilia.
1: Selamat siang Mbak.
0: Selamat siang. Kabarnya gimana Bu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya, di tengah kondisi kabut asap juga gimana nih Bu?
1: Kalau kabut asap ini saya tidak bisa bicara ya, karena dari Kabupaten Ogan Ilir sampai, sampai ke sini kan.
0: Iya.
1: Itu pekat sekali.
0: Iya pekat sekali, tapi semoga tidak mengganggu aktivitas ya Bu ya. Baik, dan pendengar ya tentunya kami mengajak Anda untuk bergabung di perbincangan kita siang hari ini. Kita sudah bersama Bu Emilia sebagai Dewan Pengawas Komunitas Solidaritas Perempuan Palembang. Silakan untuk Anda yang ada pertanyaan, tanggapan, opini menuju line telepon kami di 0711-369977 atau bisa juga melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Dan juga untuk perbincangan kita siang hari ini kami tampilkan juga secara visual melalui YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang dan bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Baik, Ibu Emilia, sebelum kita berbicara lebih lanjut nih tentang kemerdekaan perempuan, mungkin masih ada pendengar juga yang belum begitu familiar mungkin ya Bu ya dengan komunitas solidaritas perempuan Palembang ini. Sebenarnya seperti apa Bu solidaritas perempuan Palembang dan apa saja fokus kegiatan yang dilakukan selama ini Bu Emilia?
1: Oke, terima kasih Mbak atas kesempatan telah mengisi di RRI ya. Karena kalau untuk SP Palembang sendiri sebenarnya adalah komunitas yang memang kita punya induk itu di Jakarta, itu Jakarta Selatan gitu kan. Nah, komunitas SP Palembang ini adalah bagian dari Sekretariat Nasional gitu, yang memang kita konsennya itu terhadap isu perempuan. Karena mengapa? Karena kita melihat bahwa sampai saat ini perempuan itu belum ada ruang, entah itu dia dalam menyampaikan pendapat, entah dia dalam menyuarakan aspirasi mereka. Jadi sekarang ini banyak perempuan itu yang merasa bahwa dirinya belum punya kesempatan di dalam ruang-ruang publik. Jadi kita sebenarnya mendorong atau juga bersama-sama dengan perempuan yang mendapat ketidakadilan untuk mendapatkan ruang tersebut. Gitu.
0: Baik. Jadi komunitas solidaritas perempuan ini ada di Jakarta Selatan ya Bu ya untuk pusatnya.
1: Ya, pusatnya ada di Jakarta Selatan, tapi kita ada di 13 komunitas di seluruh Indonesia, salah satunya ada di Palembang dalam hal ini. Makanya ini disebut SP Palembang karena memang tempatnya kita di Palembang gitu.
0: Tapi ada kantornya ya, Bu ya?
1: Ada kantornya. Dia di Skipbendung itu Lorong Gersik Jalan Pakis Lorong Gersik.
0: Oke, baik. Kalau boleh tahu udah berapa lama nih, Bu, untuk yang di wilayah Palembang sendiri?
1: Kalau di Palembang itu berdirinya di tahun 2002. Jadi sudah lama ya SP Palembang ini bersama-sama berjuang dengan perempuan di perempuan akar rumput di tataran tapak itu kan di pedesaan gitu dari berbagai wilayah yang ada di Sumatera Selatan gitu, Mbak.
0: Baik, sudah cukup lama ya Bu, dari tahun 2002. Baik, Bu Emilia, kalau kita berbicara ya tentang tema kita hari ini, tentang memaknai kemerdekaan, ketika kita berbicara tentang kemerdekaan dalam konteks perjuangan perempuan, sebenarnya seperti apa nih Bu makna kemerdekaan bagi solidaritas perempuan Palembang sendiri?
1: Kalau SP Palembang sendiri melihat kemerdekaan ini adalah bagaimana itu perempuan tidak ada lagi yang merasa mendapat ketidakadilan. Jadi kalau perempuan itu sudah tidak ada lagi tidak mendapat ketidakadilan, bahwa itu menurut SP Palembang sudah merdeka. Tapi kalau perempuan itu belum merasa bahwa dia sudah mendapat keadilan, baik itu dari negara, baik itu dari masyarakat sekitar, yang memang sekarang ini kita ketahui bahwa negara sendiri itu tidak mendukung ya, tidak mendukung atau tidak memberikan ruang dengan mereka mengeluarkan kebijakan yang terkadang itu tidak berpihak kepada perempuan gitu.
0: Baik, kalau kondisi di lapangan Ibu yang sudah ditemui oleh SP Palembang sendiri seperti apa Bu?
1: Kalau SP Palembang sendiri menemui itu banyak ya, berbagai persoalan perempuan itu dari tataran rumah tangga sampai masyarakat sampai juga itu di ruang-ruang publik kayak gitu kan. Itu banyak sekali yang ditemui SP Palembang karena apalagi misalnya gini, kita mengambil persoalan yang ada di Ogan Ilir. Jadi Ogan Ilir itu adalah perempuan yang memang dia melawan perusahaan perusahaan.

0: untuk mendapatkan ruang hidupnya, merebut lahan pertanian mereka. Dan sampai sekarang itu memang belum belum apa ya, belum mendapatkan keadilan baik itu dari negara maupun juga dari apa namanya perusahaan tersebut gitu kan. Karena mereka berjuang sampai sekarang itu belum mendapatkan hasil gitu. Karena lagi-lagi perempuan itu dibilang bahwa tidak, bukan pemberi informasi atau bukan juga yang dianggap berjuang itu kan hanya sebagai hanya laki-laki ya. Kalau perempuan itu hanya di ruang domestik, tidak perlulah perempuan itu apa ya berbicara depan publik karena bukan bukan ruangnya gitu kan. Itu yang terjadi di masyarakat sekarang, apalagi di pedesaan gitu.
1: Baik, Indonesia saat ini sudah 81 tahun merdeka, Bu Emilia. Kalau kita melihat kondisi perempuan hari ini, apakah menurut Ibu perempuan sudah benar-benar merasakan kemerdekaan tersebut, atau masih banyak nih yang perlu diperjuangkan?
0: Kalau apa namanya, kalau untuk tahun ini ya, 81 tahun itu bukan waktu yang singkat ya untuk apa negara yang sudah lepas dari negara penjajah. Tapi perlu kita ketahui bahwa sampai saat ini perempuan itu belum merdeka kalau menurut SP Palembang ya. Karena apa? Karena kita melihat bahwa banyak sekali nih persoalan perempuan. Tadi yang saya bilang bahwa banyak perempuan itu tidak diberikan kesempatan atau tidak dianggap, tidak diperhitungkan lah ya kira-kira suara mereka nih. Karena mereka ini dianggap bahwa perempuan tidak ada kapasitas. Entah itu di apa namanya, di desa, di kabupaten atau juga di provinsi atau juga bahkan di pusat. Jadi perempuan itu hanya karena budaya patriarki itu apa ya, pola pikir masyarakat juga apa mempunyai pikiran kayak gitu bahwa perempuan itu tidak usahlah di ruang publik, dia dia di rumah sajalah kira-kira. Apalagi misalnya ditekan dengan agama. Kalau perempuan di luar itu kan notabene perempuan yang buruk ya, perempuan yang tidak soleha gitu kan. Tapi perlu kita ketahui bahwa pada saat ini banyak perempuan itu apa namanya yang berjuang mati-matian untuk memperjuangkan ruang hidupnya. Gitu, Mbak.
1: Baik, Bu Emilia, kita terima penelpon nih yang mau bergabung di 369977, langsung saja kita sapa. Selamat siang.
2: Selamat siang, Bu.
1: Selamat siang. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Bang V di Empat Lawang.
1: Bang V di Empat Lawang. Silakan, Bang V.
2: Oh, ini dengan Ibu siapa, Bu? Mohon maaf, Bu.
1: Hari ini narasumber kita ada Ibu Emilia, Dewan Pengawas Komunitas Solidaritas Perempuan Palembang, Bang V.
2: Ya, ini dengan Ibu siapa, Bu? Bicara, Bu.
0: Saya dengan Ibu Emilia. Selamat siang, Pak.
2: Ya, begini, Bu. Tadi saya dengar kan pembicaraan Ibu ya. Baik, sekarang kan ada komentar sedikit dari saya. Tetapi kalau hari di hari kemerdekaan itu, ini tanpa terkecuali seluruh masyarakat Indonesia itu merdeka, Bu, di hari 17 Agustus itu, walaupun besar kecil tua muda ya. Jadi ini tadi tentang apa, kemerdekaan perempuan ya. Kata Ibu belum merdeka. Kalau masalah pribadi itu ya tidak bisa, Bu, selalu ada permasalahan, Bu. Ya, permasalahan rumah tangga dan lain-lain itu. Tapi kalau di hari kemerdekaan tetap merdeka di seluruh Indonesia, masyarakat Indonesia. Jangan Ibu bicarakan perempuan tidak merdeka, jangan.
1: Okay.
2: Ya, kalau masalah lain-lain itu faktor ekonomi, keluarga atau apa itu masalah pribadi. Pada zaman Rasulullah itu sudah ada, tidak ada habisnya. Habisnya ya mati, mati juga tetap ada juga di proses hukum, Bu. Gitu saja, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang V di Empat Lawang, Bu Emilia. Silakan ditanggapi nih, ada opini dari Bang V.
0: Ya, karena begini ya, Mbak. Kita lihat tadi bahwa tadi pola pikir ya, pola pikir kita itu tidak sama, apalagi pola pikir antara laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki menganggap bahwa ya sekarang ini jangan samakan masalah pribadi dengan di masalah di publik, di ruang publik gitu kan. Tapi lagi-lagi bahwa kenapa itu persoalan atau ketidakadilan itu terjadi, itu sebenarnya berawal dari rumah tangga. Jadi di rumah tangga itu kan perempuan itu seringkali tidak diberikan kesempatan. Jadi yang menentukan anak aja, kalau anak perempuan, kalau dia mau sekolah itu yang menentukan siapa? Orang tua kan. Dia tidak, kadang tidak diberikan kesempatan. Dia mau jadi apa? Dia mau milih universitas yang mana? Dia kemudian juga mau apa gitu kan? Terus kemudian dia diberikan ruang untuk dia menentukan arah untuk diri dia sendiri, berdaulat untuk diri dia sendiri ya. Ya, tapi lagi-lagi memang tugas orang tua itu mengarahkan, tapi bukan memaksakan. Nah, ini yang kita sebut bahwa bukan hanya itu, baru contoh satu ya, anak. Nah, bagaimana istri juga? Istri seringkali mengalami ketidakadilan. Ketidakadilan yang kita maksud dari solidaritas perempuan Palembang bahwa istri ini terkadang dia kita contoh ambil kecil ya. Untuk menentukan lauk di rumah, memasak lauk, itu dia tidak pernah berpikir bahwa apa sih yang dia suka. Dia menentukan yang disukai suami sama anak, apa ya lauk ini. Nah, dipikirin karena sudah dicekoki dari zaman dulu ya sampai sekarang, bahwa perempuan itu harus mengurus anak suami. Tapi dulu nenek moyang itu tidak pernah mengatakan, atau orang tua dulu tidak pernah mengatakan, kalau dirimu tidak nyaman, kalau misalnya dirimu berpikiran bahwa itu salah, dirimu bisa bersuara. Tidak pernah diajarkan itu. Karena SCP Palembang itu menganggap bahwa itu tidak adil bagi perempuan. Dan perempuan kadang itu dia sadar, tapi dia tidak bisa melawan, karena dianggap bahwa kalau dia menyuarakan itu, dia dianggap istri bukan soleha, atau dia dianggap anak yang tidak nur pada orang tua. Padahal perlu kita ketahui bahwa ada hal-hal yang anak itu dirasa tidak nyaman, tapi dia tidak berani bersuara. Itu contoh kecil. Apalagi misalnya kita ambil contoh di ruang publik ya, perempuan yang misalnya tanahnya dirampas oleh perusahaan. Nah, kan kalau misalnya yang terdampak, paling terdampak itu adalah perempuan ketika tanahnya dirampas. Kenapa saya bilang begitu? Karena di ruang domestik, perempuan itu selalu dilekatkan bahwa dia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Entah itu uangnya cukup, entah tidak gitu kan. Tapi dia harus mencukupi itu semua, entah itu dari mana uangnya. Dan kenapa kita bilang begitu? Perempuan ini sangat dekat dengan tanah kan. Jadi kenapa? Karena akses dan kontrol, kadang akses dan kontrol itu juga tidak diberikan sepenuhnya kepada perempuan. Jadi yang dilihat hanya laki-laki. Kalaupun misalnya kita berbeda pendapat misalnya terkait kemerdekaan terhadap perempuan, kenapa kita sebut belum merdeka ya? Karena banyak sekali perempuan itu yang memang sampai sekarang belum berani bersuara atau menyuarakan apa yang tidak adilan terhadap dirinya sendiri. Itu sih Mbak, kalau menurut saya gitu.
1: Baik, itu dia ya tanggapan untuk pertanyaan Bang V tadi nih di empat lawang. Dan pendengar ya, kami masih ajak Anda untuk bergabung. Jika ada pertanyaan, tanggapan, pendapat, silakan menuju line telepon kami di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-792-79090. Langsung saja kita sapa, selamat siang.
3: Selamat siang Mbak.
1: Selamat siang, dengan siapa di mana?
3: Pak Yono di Muara Enim.
1: Pak Yono di Muara Enim.
3: Ya, kata narasumber tadi itu benar gitu. Jadi kalau masalah wanita kan yang berat risiko di rumah tangga. Nah gitu. Itu aja Mbak ya. Tanya Mbak ya.
1: Iya.
3: Assalamualaikum.
1: Oh, itu aja. Wah. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih.
1: Oke, ini kata Pak Yono ya, kalau masalah wanita itu berkaitan dengan rumah tangga nih, Bu Emilia. Seperti apa tuh, Bu?
0: Oke, ya, karena itu pemikiran yang memang itu sudah di tadi turun-temurun ya, sudah dilekatkan bahwa kalau perempuan itu dilekatkan dengan peran domestik, jadi rumah tangga yang dilihat ya. Karena kita tidak melihat bahwa perempuan yang berkarir itu bagaimana misalnya kan, itu tidak pernah dilihat. Tapi yang dilihat bahwa perempuan itu harusnya di rumah gitu ya. Dan tidak boleh keluar tanpa seizin suami misalnya kan. Itu yang kita sering dengar di masyarakat gitu. Tadi lagi-lagi benar Pak, kalau misalnya kita sekarang isunya, atau juga yang kita ketahui bahwa perempuan itu tidak, yang rananya hanya di keluarga. Kalau yang perempuan yang berkarir di luar, atau dia yang beraktivitas di luar, itu dianggap bahwa perempuan yang tidak nurut ya, dan tidak, kadang perempuan tidak baik juga dianggap di masyarakat.
1: Ya, masih ada stigma seperti itu ya,
0: masih,
1: Bu Emilia.
0: Banyak sekali itu Mbak.
1: Baik, Bu Emilia, kita jeda sejenak ya. Nanti boleh, kita lanjutkan boleh lagi perbincangan kita. Masih dalam dialog pengaruh utamaan gender dan inklusi. Dan pendengar, tentunya kami masih ajak Anda ya untuk bergabung. Jika ada pertanyaan ataupun tanggapan, silakan menuju line telepon kami di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-792-79090. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kenapa wanita itu lebih banyak bicara dibandingkan laki-laki? Ketika para wanita berkumpul, tidaklah luput dari kegiatan bercerita. Namun, tahukah Anda? Faktanya, perempuan mampu mengeluarkan 20 ribu kata per hari, sedangkan laki-laki sebanyak 7 ribu kata setiap hari. Penyebabnya, karena dalam otak wanita memiliki lebih banyak protein berbicara yang berperan penting dalam perkembangan bahasa. Bahkan seorang wanita mampu mengucapkan variasi kalimat dan vocabulary dengan jumlah yang banyak sejak usia muda. Maka, wajar saja jika pada anak perempuan akan lebih cepat belajar berbicara dibandingkan dengan anak laki-laki.
5: Teman-teman, bahagia sekali pulang sekolah. Beda halnya denganku.
6: Kamu yang enggak becus mengurus rumah
5: tangga. Aku selalu takut pulang ke rumah. Takut ketika melihat orang tuaku selalu bertengkar. Ayah selalu marah dan memukul ibu. Aku juga sering dibentaknya. Aku berharap aku tidak pulang ke rumah.
7: Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak.

0: Ku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya?
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga
1: dan
0: selalu
1: lain-lain.
0: Memberikan apa semua yang Kak Rudy perlu dan
1: kamu
0: inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

0: Masih bersama Anda, Dialog Pengarus Utamaan Gender.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya masih dalam Dialog Pengarus Utamaan Gender dan Inklusi. Kita masih bersama dengan Ibu Emilia, Dewan Pengawas Komunitas Solidaritas Perempuan Palembang. Bu Emilia, kalau kita lihat kembali ya Bu ya, berdiri sejak tahun 2002 nih untuk Solidaritas Perempuan Palembang ini sendiri. Kalau dari pengalaman, persoalan apa nih Bu yang paling sering dihadapi perempuan sampai saat ini dan menunjukkan bahwa kemerdekaan perempuan ini masih belum sepenuhnya terwujud? Silakan Bu.
2: Oke, sejauh ini sebenarnya banyak kita dapati bahwa perempuan itu tadi persoalannya terkadang itu di masyarakat ya, di apa ruang masyarakat itu terkadang dia tidak diberikan ruang tadi, tidak diberikan kesempatan. Jadi persoalannya kalau di dampingan SP Palembang, satu dia itu di apa namanya konflik agraria, adalah perempuan yang berusaha untuk apa namanya merebut hak atas tanahnya gitu kan. Nah, kemudian di dalam perjuangan mereka itu banyak sekali yang mereka alami gitu kan di keluarga. Misalnya perempuan tidak diberikan kesempatan untuk berjuang gitu kan. Yeah. Apalagi misalnya perempuan itu mau menyuarakan aspirasinya misalnya di apa namanya di ruang publik. Nah, itu terkadang kesulitan mereka adalah budaya patriarki nih. Jadi budaya patriarki ini sangat mempengaruhi sekali gitu kan. Karena dianggap bahwa perempuan itu bukan pemberi informasi atau juga mereka tidak punya kapasitas, tidak punya pengetahuan tentang itu gitu kan. Itu apalagi yang memang perempuan itu notabene-nya dia tidak, pertama dia tidak sekolah tinggi. Kedua dia bukan orang kaya, dia tidak punya uang misalnya. Itu banyak sekali pengaruhnya, misalnya ras, budaya juga gitu kan. Nah, apalagi misalnya dia yang bukan orang yang dianggap tokoh lah ya, tokoh masyarakat misalnya. Itu juga mempengaruhi dia untuk apa namanya berjuang gitu kan dalam memperjuangkan hak atas tanahnya. Itu yang kita soroti Solidaritas Perempuan Palembang gitu kan. Nah, banyak sekali sebenarnya persoalan yang terjadi apalagi misalnya di tataran rumah tangga lah ya. Jadi perempuan itu diharuskan untuk tetap kuat gitu kan, tetap kuat menghadapi persoalan-persoalan yang ada di rumah tangga. Padahal mereka sendiri sebenarnya itu tidak bisa, misalnya begini, perempuan dipaksa untuk tetap tersenyum walaupun misalnya di rumah tangga itu, di rumah tangga itu sendiri itu banyak persoalan, entah itu ekonomi, entah itu misalnya persoalan tentang anaknya misalnya gitu kan. Tapi perempuan tidak pernah memikirkan misalnya, atau tidak pernah diberikan ruang untuk tidak diberikan ruang untuk menyuarakan. Misalnya dia ini lelah enggak? Dia ini misalnya berpikir enggak misalnya kalau misalnya dia melakukan itu, apakah itu sesuai dengan keinginannya atau sesuai dengan kenyamanan dia? Itu tidak pernah diberikan kesempatan gitu kan oleh keluarganya, ini di dalam ruang lingkup keluarga ya. Apalagi yang memang dia itu misalnya kalau keluar misalnya, nah kayak misalnya kita ambil contoh perempuan yang tidak berhijab misalnya. Kalau perempuan tidak berhijab itu dianggap kan perempuan yang gak benar kan. Kalau di masyarakat kok gitu ya gaya pakaiannya, kok tidak menunjukkan bahwa dia itu orang benar gitu kan. Padahal kita belum tentu ya kalau misalnya perempuan yang tidak berhijab itu dia apa sifatnya jelek atau gimana gitu kan. Itu banyak sekali persoalan gitu kan.
1: Oke, jadi memang banyak ya Bu ya persoalan yang sudah mungkin dihadapi juga ya bersama-sama dengan Solidaritas Perempuan Palembang ini sendiri. Kita terima telepon yang udah masuk nih di 369977. Selamat siang.
3: Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Pak?
3: Dengan Elvian di Lahat.
1: Di Lahat ada?
3: Iya.
1: Dengan siapa Pak?
3: Elvian.
1: Elvian. Ya. Elvian di Lahat, silakan Pak.
3: Ya. Tadi apa membicarakan tentang kemerdekaan 81 tahun ya kata itu.
1: Iya, kemerdekaan 81 tahun. Sudahkah perempuan merdeka nih Pak?
3: Perempuan katanya belum merdeka tadi saya dengar kan. Jadi salah Ibu membicarakan itu salah Bu. Di hari kemerdekaan 81 tahun ini setiap hari merdeka itu di seluruh masyarakat Indonesia tetap merdeka walaupun di luar negeri. Jadi Ibu membicarakan perempuan belum merdeka. Di mana belum merdekanya? Apakah ini sudah merdeka kita rakyat Indonesia ini? Ya, okay. Di seluruh Indonesia bahkan di luar negeri pun, Bu. Nah, tetapi saya dengar-dengar tentang masalah perempuan itu tidak sama, Bu. Ada yang besar, kecil, pendek, ada yang kaya, sedang, menengah. Kalau mau apa berjuang atau bagaimana, banyak. Ada yang mau jadi politik, seperti kepala desa, DPR, bahkan menteri segala, dipersilahkan. Ya, tergantung dengan orangnya, ya. Dia mau jadi pengusaha atau apa segala, silahkan. Kan aktivitas masing-masing, Bu. Tapi jangan disangkutkan tentang istilahnya Ibu membicarakan di hari 81 tahun di kita sudah di merdeka ini, perempuan belum merdeka, jangan salah, Bu. Ya. Ini harga mati, Bu, dari kemerdekaan ini, Bu. Ya, rakyat Republik Indonesia ini. Ya.
1: Baik.
3: Kalau masalah perempuan kata Ibu yang tidak berjuang itu, ya silakan mau berjuang seperti apa silakan, aktivitas seperti apa silakan. Mau yang jadi kepala desa, DPR, kabupaten kota, bupati, wali kota, bahkan gubernur, menteri pun juga silakan, silakan. Kita ini sudah apa sih ya, keadilan seluruh masyarakat Indonesia ya. Jadi Pancasila ini sudah cukup di sini, tetapi yang mau beraktivitas apapun ya silakan masing-masing, Bu.
1: Oke.
3: Okay. Salah kalau Ibu membicarakan kita belum merdeka, perempuan salah, Bu. Tanpa terus kecuali rakyat Republik Indonesia di hari kemerdekaan itu merdeka, Bu. Harga mati, Bu, di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri, warga kita Indonesia. Kalau masalah perempuan itu ya masing-masing aktivitas masing-masing, Ibu. Kita tidak bisa ditebak, Bu. Ada yang miskin, kaya, menengah, tidak bisa disamakan, ya.
1: Baik.
3: Ada yang mau jadi DPR, jadi gubernur, bupati, dipersilahkan. Apakah itu dilarang, Bu? Saya tanya sedikit.
1: Oke, okay, itu saja, Pak.
3: Itu salah, Ibu. Ibu salah. Itu saja ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanggapan nih, Bu Emilia dari Pak Elvian di Lahat nih. Mungkin karena tantangan setiap perempuan itu berbeda ya, Bu ya. Silakan Bu ditanggapi.
2: Oke, okay, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Elvian ya terkait ini. Saya tidak memungkiri bahwa sekarang sudah merdeka ya. Tadi saya bilang di awal bahwa negara ini sudah merdeka. Tapi yang saya garis bawah ya, apakah perempuan itu sudah merdeka? Bukan dalam arti negara kita ini tidak belum merdeka, tapi negaranya itu sudah merdeka. Tapi perlu kita ketahui bahwa sekarang ini persoalan, banyak sekali perempuan itu yang mengeluh atas, misalnya kita ambil contoh kecil, sembako yang naik. Apakah perempuan merasa bahwa dia sudah merdeka dengan kebutuhan pangan yang sangat meningkat itu? Kalau kita tanya mungkin, perempuan ngerasa saya capek. Kenapa ini kebutuhan pangan sendiri padahal kita ini kaya loh negara Indonesia. Pasti mereka berpikir gitu kan. Tapi sampai sekarang mereka belum merasakan apa sih yang arti merdeka menurut yang sesungguhnya gitu kan. Kalau negara saya tidak membantah ya bahwa memang kita sudah merdeka secara negara yang memang sudah 81 tahun itu bukan waktu yang singkat. Tapi lagi-lagi tadi saya bilang bahwa banyak perempuan yang merasa bahwa dirinya belum merdeka sepenuhnya. Merdeka ini bukan arti bahwa kita memungkiri bahwa negara Indonesia ini sudah berjuang mati-matian ya. Memang itu harga mati, Mbak. Saya mengakui itu. Tapi yang di sini maksudnya merdeka adalah maksudnya perempuan merdeka adalah perempuan itu tidak ada lagi yang mengalami ketidakadilan. Ya. Ketidakadilan ini banyak sekali, Mbak. Bukan dalam hanya satu aspek kan, banyak aspek gitu kan. Nah, apalagi tadi saya setuju, Pak, bahwa sekarang negara ini sudah berusaha untuk memberikan ruang kepada perempuan. Tapi kita lihat lagi ke belakang bahwa program pemerintah untuk pengarusutamaan gender itu hanya sebatas peraturan yang memang terkadang itu tidak memahami apa sih itu pengarusutamaan gender. Apakah hanya sebagai pemenuhan kuota? Apakah hanya diberikan kesempatan untuk menjadi mencapai apa yang diinginkan? Kita lihat, kalau misalnya kita berbicara jujur, bahwa perempuan diberikan kesempatan misalnya untuk menjadi seorang kepala desa. Apa kepala desa perempuan itu sama dengan kepala desa yang memang dia laki-laki gendernya? Itu tidak akan sama, Mbak. Karena kalau perempuan itu dengan laki-laki sampai sekarang itu masih saja kita dilekatkan dengan patriarki. Bahwa laki-laki lah yang paling pemegang keputusan, yang paling utama gitu kan. Nah, kalau perempuan diberikan kesempatan, saya sepakat. Perempuan diberikan kesempatan, tapi kita lihat apakah kesempatan itu benar-benar untuk perempuan? Apakah hanya sebatas peraturan yang untuk memenuhi kuota? sebagai apa namanya desakan dari masyarakat untuk memperjuangkan ruang-ruang untuk perempuan. Sebenarnya kuota perempuan 30% untuk perempuan itu adalah desakan dari masyarakat sebenarnya itu. Kalau tidak didesak, pemerintah tidak memberikan ruang itu. Pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan bahwa perempuan ini bisa untuk menjadi seorang pemegang keputusan misalnya. Kan ini kita perjuangkan mati-matian baru itu jadi kan kebijakan dari pemerintah itu. Nah, kalau sekarang ini kita melihat bahwa saya tidak mengukur hanya satu orang ya, tapi ini dari berbagai wilayah yang didampingi oleh SP. Jadi SP itu ada tiga wilayah, ada tiga kabupaten yang di Provinsi Sumsel itu ada di Ogan Ilir, ada dari di Musi Banyuasin, dan juga waktu itu ada di Ogan Kemering Ulu. Nah, kita melihat bahwa banyak perempuan yang merasa bahwa dia belum merdeka. Merdeka dalam hal ini bukan merdeka yang negara ini masih dijajah, bukan, Mbak. Tapi menurut mereka, merdeka itu mereka diberikan ruang, mereka diberikan kesempatan, mereka tidak lagi dianggap bahwa hanya di ruang domestik, mereka bisa memperjuangkan hak-hak mereka gitu. Hak itu kan banyak ya. Hak misalnya mendapatkan hidup yang layak, hak juga mendapatkan pengetahuan, hak untuk mendapatkan pendidikan. Nah, kita soroti apakah semua perempuan yang ada di Indonesia ini, terutama yang ada di Sumsel, yang kita ketahui, apakah mereka sebenarnya sudah mendapatkan hak seluruhnya? Nah, sampai sekarang ini kita lihat bahwa di negara Indonesia sekarang ini lagi carut marut ya, dengan memang perekonomian yang menurun, kemudian pemenuhan kebutuhan pangan dan juga harga sembako yang naik, itu menurut kita adalah persoalan perempuan. Karena apa? Karena perempuan yang akan menjadi penanggung jawab di domestik, kata Bapak tadi misalnya ya. Nah, domestik ini dibebankan kepada perempuan. Tapi terkadang si laki-laki misalnya di dalam rumah tangga aja, apakah dia pernah berpikir apa misalnya kita ambil contoh misalnya uang belanja ya, uang belanja harian. Apakah mereka tidak berpikir apakah ini sudah cukup untuk kebutuhan keluarga? Kan lagi-lagi perempuan kalau kita melihat, Mbak ya, itu persoalan kalau menurut kita. Karena apa? Perempuan merasa bahwa dia secara ekonomi dia merasa mendapat kekerasan gitu kan. Uang 10.000 itu harus cukup misalnya untuk satu hari dengan harga yang sekarang, apakah itu sudah adil atau itu sudah merdeka perempuan itu secara ekonomi gitu kan. Memang kalau kita melihat, kalau orang yang memang dia punya punya uang ya, itu mungkin dianggapnya itu tidak apa, bukan persoalan. Tapi kan di setiap persoalan atau di setiap perempuan misalnya di ruang lingkup yang lain itu masih ada persoalan, walaupun itu bukan hanya semata-mata persoalan uang. Misalnya kayak gini, kalau misalnya perempuan itu dia punya uang tapi dia ada punya persoalan yang lain, misalnya dia tidak bisa misalnya menentukan arah hidupnya atau juga menentukan pendidikannya mau kemana gitu kan, pasti diatur oleh keluarga. Tapi masalah uang dia terpenuhi. Nah, itu banyak hal sebenarnya.
1: Iya, banyak faktor ya.
2: Banyak faktor yang menyebabkan perempuan itu belum merdeka gitu.
1: Baik, Bu Emilia, kita beralih ke YouTube ya. Sudah ada beberapa pertanyaan juga yang masuk. Tadi juga sempat disinggung masalah patriarki ya, Bu ya. Ini ada pertanyaan dari Aurora Nur. Kalau sekarang masih banyak daerah atau bisa kita bilang perkampungan yang budaya patriarkinya ini cukup kuat. Sebenarnya apa yang paling sulit diubah dari pola pikir kayak gitu, dan rata-rata sudah menjadi turun-menurun? Saya sendiri merasakan hal tersebut. Saya coba ubah keseharian saya dengan tidak mau melakukan hal-hal yang mereka bilang hanya bisa dilakukan perempuan, tapi dampaknya belum benar-benar bisa sempurna. Silakan Bu Emilia.
2: Sebenarnya kita bukan mau menjadi nomor satu ya dari laki-laki, tapi kita mau diakui atau kita sama-sama sejajar sama laki-laki gitu kan. Memang benar kata Aurora bahwa pemikiran patriarki ini itu bukannya instan bisa dihilangkan, Mbak. Tapi kita sama-sama sebagai perempuan gitu kan, itu saling menguatkan atau saling memberikan support gitu kan. Nah, ini lagi-lagi bahwa setiap desa itu ada adat istiadat yang berbeda. Jadi untuk mengubah itu bukan hal yang mudah, tapi dengan cara bahwa penerapan pada diri sendiri dulu gitu. Bukan dalam arti kita juga mengajarkan untuk melawan orang tua, tidak. Tapi itu bisa dibicarakan dengan baik-baik, mm-hmm. atau dengan cara yang memang kalau SP Palembang juga apa namanya cara feminis. Feminis mm-hmm. itu dengan pendekatan, kemudian dengan apa namanya bisa, misalnya kita contoh misalnya dengan ngopi dengan orang tua, yeah. sambil ngopi ngobrol gitu kan, dengan cara memberikan penjelasan. Bukan dalam arti kita menyuruh untuk melawan orang tua bahwa saya nggak bisa begini, saya nggak bisa begitu, nggak juga. Tapi kita menyarankan bahwa semuanya itu ada solusinya dengan cara diobrolkan dengan baik-baik, gitu, Mbak.
1: Oke, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Edgia Widianti. Mm-hmm. Kalau perempuan sudah berpendidikan tinggi, tetapi tetap tidak dilibatkan dalam keputusan keluarga, apa yang sebenarnya masih menjadi persoalan? Terus, kenapa ya perempuan kalau menyampaikan mm-hmm. pendapat dengan tegas, sering dianggap galak atau emosional? Gimana tuh, Bu Emilia?
2: Iya, makanya saya bilang tadi bahwa banyak sekali tantangan ya yang dihadapi oleh perempuan hmm. tadi kan, walaupun misalnya dia sudah punya uang, dia sudah punya pendidikan, tapi dia tidak pernah didengar suaranya kan. Itu lagi-lagi karena memang pola pikir yang dicekoki oleh orang dulu atau keluarga kita dari nenek moyang sampai orang tua gitu, apalagi diperkuat di masyarakat gitu kan, hmm. bahwa anak perempuan itu enggak usahlah ngomong, nanti kau itu dibilang galak, nanti kau dibilang bahwa perempuan nggak benar gitu kan, melawan gitu kan, bahasa Palembangnya melawanlah kau gitu kan. Ya cuma apa ya, itu yang belum bisa kita apa namanya kita samakan pemikiran antara di tataran masyarakat ya, apalagi untuk mengubah perspektif laki-laki yeah. terhadap perempuan itu memang susah, tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan, tapi dengan pelan-pelan. Bahwa semuanya itu bisa dibicarakan baik-baik dengan cara bahwa ya apa ya, semuanya bisa dinegosiasi lah ya hmm. kira-kira. Misalnya kayak anak dengan orang tua, atau misalnya murid dengan guru gitu kan. Nah murid aja kalau murid perempuan dengan laki-laki itu banyak juga apa namanya persoalannya. Lain juga kalau misalnya mahasiswa yang perempuan dengan mahasiswa yang laki-laki itu banyak. Misal contoh gini, kegiatan anak mahasiswa di luar, nggak usahlah kau ikut kalau karena kan kau perempuan, nanti kau diapa-apain. Padahal kita apa namanya kita lihat itu bukan karena dia perempuan, karena memang sekarang ini otaknya laki-laki ini ya yang perlu kita benahi ya. Karena jangan sampai kalau melihat perempuan itu sebagai hanya sebagai objek. Kan sekarang ini perempuan ini hanya dianggap sebagai objek. Dia tidak diberikan apa namanya tidak diberikan sebagai subjek gitu kan. Tapi dianggap selalu sebagai objek. Nah, objek ini yang memang dari dulu sampai sekarang itu jaranglah kita dengar bahwa objek itu laki-laki, jarang juga. Tapi ada sih sebenarnya.
1: Tapi ada ya, Bu ya.
2: Ada. Tapi tidak sebanyak yang perempuan. Dialami oleh perempuan gitu.
1: Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari YouTube ya, masih dari Pratama Anggara 12. Bagaimana dengan perempuan yang ingin bekerja tetapi tidak mendapatkan izin dari suami? Di mana batas hak dan keputusan dalam rumah tangga nih, Bu?
2: Iya, tadi apa namanya? Ini juga satu persoalan ya kalau menurut kita. Itu lagi-lagi karena memang budaya patriarki ini yang berpengaruh, yang mempengaruhi. Nah, menurut si laki-laki mungkin ya, itu kalau dia kerja di luar dia nanti ya bisa dibilang negatifnya dia mungkin akan selingkuh dan sebagainya gitu kan. Tapi itu tidak apa namanya ya, bukan menutup kemungkinan itu kalau dibicarakan baik-baik bisa diubah gitu kan. Tapi memang dengan cara-cara apa namanya feminis kalau menurut kita, dengan pendekatan yang memang tidak melukai satu sama lain, kemudian mendengarkan atau juga memberikan pengertian gitu, Mbak.
1: Sebenarnya oke, ini kita terima penelpon terakhir ya di kesempatan hari ini. Selamat siang.
4: Selamat siang.
1: Selamat siang. Dengan siapa di mana, Pak?
4: Dengan Eka Chandra di Bengkulu.
1: Eka Chandra di
4: Bengkulu.
1: Silakan, Pak Eka.
4: Oh, begini ya, Ibu ini bagaimana ya? Oh, membicarakan intinya, misalkan negara kita ini ya belum ini. Kan negara kita ini, Bu, pemerintah ini sudah baik, Bu, ya. Oh, masyarakat sudah semua dibantu apapun itu, ya. Tetapi membicarakan kok kenapa negara kita negara besar, Bu. Jangan disamakan di negara Singapura itu 5 juta sekian. Malaysia begitu, ya. Di negara ini. kesempatannya cukup besar, Bu. Tapi kalau hanya perempuan ingin berjuang, Bu, kalau semuanya ingin minta dibantu dengan pemerintah, Bu, ya saya rasa masyarakat kan bisa di kebun kare, kopi, segala usaha. Minta kapal selam apa segala macam-macam itu, Bu, ya. Mau dia mau jadi apa, silakan bisa saja. Namun kalau mau minta sekarang, pemerintah ini sudah apa, Bu, ya. Ada kartu sehat digratiskan, yang mendapatkan kan yang pakai-pakai miskin.
1: Baik.
4: MBG sekarang digratiskan berapa uangnya itu. Dan ada juga bantuan ibu sembako, lanjut isi apa segala apa itu. Sudah cukup baik, tidak bisa, Bu. Ya, ibu bisa. Jangan, Bu. Ibu ini sudah tadi membicarakan ya, oh, perempuan belum merdeka. Sudah 81 tahun ini juga sudah mengkritik negara, pemerintah juga salah. Itu saja ini.
1: Baik, terima kasih Pak Eka Chandra ya, dari Bengkulu nih, cukup jauh ya, Bu ya. Gimana nih, Bu ya, rata-rata kayaknya ada itu juga ya, banyak yang sudah mengatakan bahwa pemerintah saat ini sudah menyediakan juga berbagai bantuan, berbagai hal untuk perempuan. Itu seperti apa, Bu?
2: Kita lihat ya sekarang. Saya bukan menyorot bahwa pemerintah ini tidak baik, tapi mungkin oknum ya, Mbak. Karena kita lihat bahwa kalau SP Palembang itu mendampingi, banyak itu sekali ibu-ibu yang mengeluh tentang bantuan program pemerintah nih. Nah, jadi bantuan ini kan banyak sekali yang tidak tepat sasaran. Ataupun kalau misalnya ini menjadi solution atau menjadi solusi bagi, apa, dari negara untuk masyarakat, bahwa kalau misalnya masyarakat, kalau perempuan yang misalnya tanahnya dirampas, diberi bantuan itu sudah apa ya, dianggap solusi gitu kan, dari tanah yang tanah sumber kehidupannya itu dirampas. Jadi kalau kita lihat gini, apakah bantuan itu tidak ada masa waktunya, tidak ada masanya? Itu kan ada gitu kan. Itu bukan solusi bagi masyarakat. Kalau misalnya tadi yang seperti Bapak bilang bahwa ada program pemerintah yang misalnya kayak berobat gratis, makan gratis dan sebagainya, tapi kita lihat sumbernya dari mana? Dari masyarakat juga kan. Ya benar, itu memang sudah usaha yang dilakukan oleh negara untuk masyarakatnya kan. Cuman kita lihat apakah itu tidak menimbulkan persoalan. Tapi lagi-lagi kita lihat bahwa itu menjadi persoalan, apalagi di tataran desa. Ada yang itu apa namanya berhontok-hontokan atau juga kadang kayak narkis lah ya kepada kadesnya misalnya. Karena dianggap bahwa itu tidak tepat sasaran. Itu menjadi persoalan, apalagi misalnya perempuan. Itu akan menimbulkan cemburuan sosial kalau mereka tidak tepat sasaran. Nah, lagi-lagi bukan saya mengatakan bahwa negara ini belum merdeka, tapi perempuan yang belum merdeka. Saya masih tekankan itu. Negara sampai 81 tahun itu bukan waktu yang singkat. Negara sudah merdeka sampai saat ini. Tapi perempuannya yang saya garis bawahi, bahwa perempuan itu belum merdeka.
1: Baik, Bu Emilia, ini sebenarnya pembicaraan yang sangat menarik sekali ya, Bu ya. Dan tapi ya, Bu ya, karena lintas waktu kita juga hampir menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat, mungkin ya, Bu ya, untuk pertanyaan terakhir nih, Bu, harapan ataupun pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh Solidaritas Perempuan Palembang untuk mewujudkan nih kemerdekaan bagi para perempuan. Silakan, Bu.
2: Pesan saya gini ya, berharapnya bahwa di masyarakat, ini masyarakat umum ya, masyarakat umum itu harus melihat lebih luas. Jangan hanya melihat bahwa karena program pemerintah sudah banyak, sudah menurut mereka sudah menyasar kepada masyarakat, merasa bahwa itu sudah menganggap itu solusi untuk bahwa perempuan itu yang tidak adil menjadi adil gitu kan. Nah, saya berharap bahwa pemikiran itu bisa tidak kecil ya, tapi luas. Jadi melihatnya jangan hanya di daerah saja, jangan hanya di pusat saja, jangan hanya di wilayah saja gitu kan, tapi melihat secara keseluruhan. Karena sampai saat ini ruang-ruang seperti itu perempuan itu belum mendapatkan. Nah, dan berharapnya kepada pemerintah bahwa pengarusutamaan gender ini jangan hanya sebatas aturan yang sama sekali pemerintah tidak mengerti. Jadi kesempatan itu beda dengan memberikan ruang kepada perempuan. Membuat itu sebagai kebijakan, tetapi tidak merasa itu perempuan tidak dianggap penting, itu beda. Perempuan diberikan ruang untuk masuk ke dalam sistem pemerintahan, tapi perannya, peran atau juga pengetahuannya atau kesempatannya itu berbeda dari laki-laki. Saya berharap bahwa kebijakan pemerintah itu pro dengan masyarakat, khususnya terutama dengan perempuan gitu. Dan masyarakat, dan berharapnya masyarakat khususnya laki-laki jangan sampai bahwa berharapnya lihatlah secara keseluruhan perempuan. Jangan hanya sebatas di ruang publik atau juga di ruang domestik. Banyak ruang-ruang lain yang perempuan merasa dia tidak diberikan kesempatan. Berharapnya itu aja, Mbak. Jangan sampai bahwa perempuan itu diberikan kesempatan tapi merasa tidak ada kesempatan gitu kan. Berharap bahwa pemerintah dengan masyarakat itu saling memberikan kesempatan, saling, kalau pemerintah membuat kebijakan yang memang benar-benar untuk kepentingan perempuan dan juga masyarakat khususnya perempuan gitu, dan masyarakat juga sebaliknya gitu kan. Tidak pemikirannya tidak hanya semata-mata boy, ya perempuan ini banyak sekali maunya, sudah diberikan kesempatan tapi tidak dimanfaatkan. Itu kan menurutku hanya sekecil orang, tapi banyak sekali perempuan di sana yang masih mengalami ketidakadilan, yang masih mengalami kekerasan, dan berharapnya semua masyarakat mau mendukung, mau memberikan kesempatan itu, dan jangan sampai budaya adat istiadat itu menghalangi bahwa perempuan itu untuk merdeka yang sesungguhnya gitu, Mbak.
1: Baik, terima kasih banyak ya Ibu Emilia ya selaku Dewan Pengawas Komunitas Solidaritas Perempuan Palembang yang sudah hadir dan juga berbagi perspektif ya bersama pendengar Persatu RRI dari Palembang di kesempatan siang hari ini. Selamat bertugas kembali, selamat beraktivitas kembali ya Bu Emilia ya.
2: Terima kasih, Mbak.
1: Saya izin akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar, demikian dialog pengarus utamaan gender dan inklusi di kesempatan hari ini ya, di hari Senin 31 Agustus 2026. Kita bahas mengenai kemerdekaan Republik Indonesia, sudahkah perempuan merdeka? Kita tadi sudah bersama dengan Ibu Emilia, Dewan Pengawas Komunitas Solidaritas Perempuan Palembang. Semoga perbincangan kita hari ini tidak berhenti sebagai diskusi, tetapi juga menjadi pengingat bahwa kemerdekaan harus bisa dirasakan oleh setiap orang, termasuk juga setiap perempuan. Dan pendengar, tetaplah bersama kami karena setelah ini kami akan hadirkan dinamika olahraga bersama program 3 RRI. Jadi pastikan untuk terus bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Kesetaraan bukan sekedar cita-cita, tapi fondasi bagi masyarakat yang adil, inklusif, dan maju. Baru saja kita dengarkan bersama dialog pengarus utamaan gender. Sampai jumpa.
5: Kanal informasi dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Chelsea menang 4-3 atas Brighton di Liga Primer Inggris. Real Madrid naik ke puncak klasemen La Liga usai taklukan Malaga 4-0. Marc Marquez raih kemenangan keempat musim ini di MotoGP Aragon 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Laga kandang pertama Xabi Alonso di Liga Primer Inggris sebagai manajer klub Chelsea dibuka dengan kemenangan 4-3 atas Brighton tadi malam. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Laga kandang perdana Xabi Alonso di Liga Primer Inggris sebagai manajer klub Chelsea berakhir dengan kemenangan menegangkan 4-3 atas Brighton and Hove Albion bertanding di Stamford Bridge, London malam tadi. 4 gol Chelsea disumbangkan oleh Romeo Lavia pada menit keempat, Pedro Neto pada menit ke-14, João Pedro pada menit ke-32, serta Cole Palmer pada menit ke-74. Tim tamu Brighton membalas lewat gol Malik Yalcoy pada menit ke-35, gol bunuh diri João Pedro pada menit ke-64 dan gol Pascal Gross pada injury time. Hasil dramatis ini memperpanjang rekor 2 kemenangan beruntun skuad London pada awal musim pertandingan resmi. Keberhasilan menaklukkan tim tamu sekaligus menjaga konsistensi performa skuad di papan atas klasemen sementara. Manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, mengapresiasi tinggi daya juang seluruh anak asuhnya sepanjang laga sengit tersebut. Laga sengit ini diwarnai debut kiper Emiliano Martinez yang kebobolan 3 gol di laga kandang ini.
2: It was intense. It felt great at the end.
1: Rasanya luar biasa pada akhirnya ketika kami mendapat 3 poin, tapi yang pasti banyak hal yang terjadi di pertandingan. Awal yang bagus, setelah kebobolan gol dengan sedikit emosi. Saya pikir setelah Anda memainkan pertandingan yang intens dan pada akhirnya Anda melakukan selebrasi, itu akan terasa bagi kami, bagi tim, dan juga bagi penggemar. Sementara itu, manajer klub Brighton, Fabian Huesler, menyebut bahwa hal kecil yang terjadi dalam pertandingan ini berpengaruh besar pada hasil akhir. Meski menurutnya kekalahan ini cukup disesalkan, namun ia puas dengan penampilan yang disajikan oleh para pemainnya di lapangan.
3: From this game, so
1: kami menciptakan banyak peluang, kami mendominasi pertandingan, menurut saya di setiap fase pertandingan. Tentu saja kami tahu bahwa pada akhirnya mereka memiliki kualitas individu, mereka memiliki kualitas dalam momen-momen transisi. Mereka melakukan dengan cukup baik dan efektif hari ini. Namun saya rasa kami bisa menentukan bagaimana pertandingan ini berakhir hari ini. Itulah sebabnya di satu sisi hal ini memang membuat frustrasi. Di sisi lain ada banyak hal positif yang bisa dipetik dari penampilan ini. Atas hasil ini, Chelsea bertengger di posisi ketiga dalam klasemen sementara dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara Brighton, yang pada pekan perdana berada di posisi pertama, kini turun ke posisi ke-8 dalam klasemen sementara dengan perolehan 3 poin dari 2 pertandingan. Hasil pertandingan lainnya dalam Liga Inggris, hat-trick Bruno Fernandes bawa si setan merah Manchester United menang 5-2 atas Ipswich. Sunderland raih kemenangan kandang 1-0 atas Fulham dan Leeds United ditahan 1 sama oleh Renfok di kandang sendiri. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Spanyol. Real Madrid menaklukkan Malaga 4-0 di Santiago Bernabeu tadi malam. Kemenangan ini membawa El Real kokoh di puncak klasemen La Liga musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Real Madrid tampil perkasa di kandang sendiri. Los Blancos membantai Malaga dengan skor telak 4-0 pada pekan ketiga La Liga musim ini di Santiago Bernabeu dini hari tadi. Kemenangan ini mengantarkan Madrid ke puncak klasemen dengan rekor sempurna 9 poin dari 3 laga. Singkat dalam jalannya laga, Real Madrid langsung mendominasi sejak menit awal dan sudah unggul 3 gol tanpa balas di babak pertama. Di menit ke-19, Jude Bellingham membuka keunggulan lewat aksi individu. Kemudian di menit ke-26, gol bunuh diri kiper Malaga, Alfonso Herrero, akibat tekanan lini serang Madrid. Lanjut di menit ke-30, Kylian Mbappe mencetak gol ketiga memanfaatkan umpan matang Trent Alexander-Arnold. Gol tambahan terjadi di menit ke-90+1. Pemain pengganti Arda Güler menyempurnakan pesta gol Madrid setelah bekerja sama dengan Vinicius Junior. Malaga sempat memiliki peluang emas dari sepak pojok yang membentur tiang gawang Thibaut Courtois, namun gagal menembus pertahanan ketat tuan rumah. Usai laga pelatih Madrid, Jose Mourinho puji timnya yang mempertahankan clean sheet di laga ini.
2: Tujuan kami adalah untuk mempertahankan clean sheet dan bertahan dengan baik, bekerja keras untuk bertahan. Kami tidak mungkin terus menyerang dengan intensitas tinggi. Anda harus punya keseimbangan dan pertahanan yang baik. Dan kita melakukannya dengan baik. 3 poin penting.
3: 3 puntos importantes.
1: Di sisi lain, gelandang Madrid Jude Bellingham mengaku sangat menikmati posisinya sekarang yang bergerak lebih bebas sesuai instruksi dari pelatih.
2: Saya sangat menikmati posisi saya sekarang yang bergerak lebih bebas. Itulah mengapa saya bermain bagus sekarang.
4: Estoy disfrutando mucho. Por eso estoy jugando bien.
1: Kemenangan ini mengantarkan Madrid memecahkan klasemen dengan 9 poin dari 3 kemenangan, sedangkan Malaga masih tertahan di papan bawah sebagai klub promosi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu dari Italia, Inter Milan meraih kemenangan 1-0 atas Cagliari pada pekan kedua Serie A Italia di Sardegna Arena dini hari tadi. Hakan Calhanoglu menjadi penentu kemenangan Inter melalui golnya pada menit ke-9. Gelandang asal Turki itu memanfaatkan operan Nicolò Barella dan melepaskan tembakan mendatar yang gagal dihentikan oleh kiper Cagliari. Il Nasori terus mendominasi laga dan menciptakan sejumlah peluang, tetapi gagal menambah gol hingga pertandingan berakhir. Usai pertandingan, pelatih Inter Milan Christian Kivu menilai timnya harus tampil lebih konkret dan berani dalam menciptakan peluang.
1: Kami harus bermain lebih konkret. Kami sudah bekerja keras dalam pertandingan ini, dan terkadang kami harus terus berusaha melalui aksi-aksi penting. Namun, kami sempat kehilangan jarak antar pemain dalam 10 hingga 15 menit terakhir. Mereka bermain dengan antusiasme dan keberanian, sementara kami bermain dengan sedikit takut. Namun, kami akhirnya mampu membaca situasi dan bertahan untuk mempertahankan keunggulan. Jika tidak, konsekuensinya akan berbeda.
0: Tambahan 3 poin dari laga ini membawa Inter Milan ke puncak klasemen sementara Serie A dengan mengantongi 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Cagliari tertahan di posisi ke-13 klasemen. Hasil Liga Italia lainnya, Lazio menang 1-0 atas Genoa, Como taklukkan Napoli 2-1.

0: Dari sepak bola kita beralih ke tenis lapangan. Jessica Pegula mengalahkan Elena Gabriel Rus dengan skor 6-3, 6-2 pada babak pertama US Open 2026. Laga ini menjadi penampilan ke-10 Pegula di turnamen Grand Slam tersebut. Bermain di Arthur Ashe Stadium, tadi malam petenis Amerika Serikat itu langsung menekan Rus dengan melalui pengambilan servis sejak awal pertandingan. Rus sempat menyulitkan Pegula dengan menyelamatkan sejumlah peluang break point. Namun unggulan ketiga itu akhirnya menemukan kembali momentum pertandingan dan mengamankan kemenangan 2 set langsung. Usai laga, Pegula mengaku bangga menyandang status sebagai petenis Amerika Serikat dengan peringkat tertinggi. Ia juga merasa terhormat dapat tampil sebagai pembuka di hari pertama US Open.
1: Yeah, I mean it's an amazing honor.
2: Ini merupakan kehormatan luar biasa, terutama dengan kedalaman persaingan yang kami miliki. Ini menunjukkan betapa ketatnya persaingan, sehingga menjadi petenis Amerika Serikat dengan peringkat terbaik untuk sementara terasa semakin istimewa. Saya merasa terhormat memegang status tersebut, terutama setelah tampil di Arthur Ashe pada hari pembukaan. Bermain sebagai pertandingan pertama di sini benar-benar luar biasa.
0: Kemenangan atas Rus membawa Pegula ke babak kedua US Open. Selanjutnya ia akan menghadapi pemenang laga antara Venus Williams melawan Sofia Kenin.

0: Kita beranjak ke lintasan balap MotoGP. Marc Marquez meraih kemenangan keempat musim ini pada MotoGP Aragon 2026 di sirkuit Motorland tadi malam. Kemenangan tersebut sekaligus memperkuat peluang pebalap Ducati itu untuk mempertahankan gelar juara dunia. Liliana Dea menyampaikan laporan selengkapnya.
1: As Marc Marquez delivers another Motorland masterpiece, the reigning world champion crosses the line to take yet a...
2: Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Aragon 2026 setelah mengalahkan Pedro Acosta dan Marco Bezzecchi tadi malam. Pembalap Ducati itu menyelesaikan balapan 23 putaran di sirkuit Motorland dengan keunggulan 1,7 detik atas Acosta di belakangnya. Memulai balapan dari posisi kedua, Marquez berhasil menyalip pole sitter Bezzecchi sebelum kehilangan posisi akibat perangkat pengatur ketinggian belakang motornya yang belum dinonaktifkan. Ia berhasil bangkit, merebut kembali posisi terdepan dari Bezzecchi, lalu mengendalikan jalannya balapan hingga finish. Usai perlombaan, pembalap Spanyol itu mengakui kesalahan fatal yang dibuatnya, meski senang hal itu tidak mempengaruhi hasil balapan.
3: But I did a huge mistake today.
4: Saya melakukan kesalahan besar hari ini karena lupa menonaktifkan perangkat belakang. Saya keluar dari tikungan 1 menuju tikungan 2, perangkat itu kembali aktif dan membuat bagian belakang motor turun. Saya menjadi sangat lambat di tikungan 2 dan 3 yang cepat, sehingga dua pembalap berhasil menyalip saya. Setelah itu situasinya memang menjadi lebih sulit. Tetapi saya mulai membangun ritme. Saya kemudian mencoba mengendalikan balapan, menyerang ketika diperlukan, membuka jarak dan mengatur keunggulan hingga finish.
3: Open the gap and just manage.
2: Sementara itu, Marco Bezzecchi harus puas finish ketiga setelah memulai balapan dari pole position. Meski gagal meraih kemenangan, hasil ini menjadi momentum positif bagi Bezzecchi yang

0: agak untuk bisa raih podium.
1: As hard as I could to try to get on the podium.
2: Kemenangan ini mengantarkan Marc Marquez naik ke posisi kedua klasemen sementara MotoGP 2026. Ia kini mengoleksi 237 poin, hanya tertinggal 19 angka dari Jorge Martin di puncak klasemen sementara. Selanjutnya, balapan MotoGP akan dilanjutkan dengan Grand Prix San Marino di sirkuit Misano dengan persaingan perebutan gelar juara dunia yang semakin memanas. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamik yang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Turnamen sepak bola Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2026 digelar di 4 regional. Informasi selengkapnya disampaikan Ahmad Aprisudin dari RRI Makassar.
1: Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON.
2: Turnamen sepak bola Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2026 resmi bergulir di Kota Parepare Sabtu 29 Agustus 2026. Turnamen sepak bola ini digelar di 4 regional untuk menjaring sekaligus membina bibit pesepak bola muda dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Ketua Panitia Pelaksana Piala Gubernur Sulsel 2026 Erwin Soding mengatakan, pertandingan berlangsung di 4 lokasi. Selain Parepare sebagai regional Ajata Pareng, kompetisi juga digelar di Bone untuk regional Bosowasi, Palopo untuk regional Luwu dan Toraja, serta Jeriponto untuk regional Selatan. Erwin Soding mengungkapkan, masing-masing regional diikuti tim perwakilan dari 24 kabupaten dan kota se-Sulawesi Selatan. Pertandingan di Bone, Palopo dan Jeriponto dijadwalkan berlangsung serentak mulai Senin 31 Agustus 2026.
3: Gelaran Piala Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2026 ini kita gelar dengan 4 lokasi zona regional. Di antara lain hari ini di Parepare kick-off-nya, kemudian nanti dilanjutkan di Kabupaten Bone, Kota Palopo dan Kabupaten Jeneponto serentak di hari Senin tanggal 31 Agustus 2026 dengan mempertandingkan masing-masing 15 pertandingan dengan 4 grup masing-masing berisi 6 tim dari perwakilan 24 kabupaten kota se-Sulawesi Selatan.
2: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, Piala Gubernur menjadi bagian dari pembinaan atlet sepak bola di Sulawesi Selatan. Menurutnya, pemain terbaik di kompetisi ini akan dipantau untuk dipersiapkan menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON. Sudirman Sulaiman berharap kompetisi tersebut tidak hanya menghasilkan pemain berkualitas, tetapi juga membentuk karakter dan kedisiplinan atlet. Ia meminta seluruh peserta mengedepankan sportivitas dan menjaga keakraban selama pertandingan.
1: Ajang ini nanti, ajang ini ajang kedua. Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON. Ya, PON tahun depan itu akan dilaksanakan dan mudah-mudahan Sulawesi Selatan sudah bisa berbicara sepak bola juga.
2: Piala Gubernur Sulsel 2026 menyediakan total hadiah sebesar 500 juta rupiah. Turnamen ini juga memperebutkan trofi khusus yang didesain berdasarkan sketsa Gubernur Sulawesi Selatan. Trofi tersebut hanya diberikan kepada juara pertama sebagai simbol utama bagi tim yang berhasil memenangkan kompetisi.

0: Dari lapangan bulu tangkis, partai final Polytron Pontianak International Challenge 2026 menyajikan duel sesama wakil Indonesia di sektor ganda putra. Pertandingan berlangsung sengit sebelum Prasetyo dan Ramadan memastikan kemenangan dua game langsung atas Rambitan dan Rindo-Rindo, serta keluar sebagai juara. Gulista Kisra dari Pontianak melaporkan.
1: Duel sesama wakil Indonesia tersaji di partai final sektor ganda putra Polytron Pontianak International Challenge 2026. Wahyu Agung Prasetyo dan Pulung Ramadan harus berjuang keras menghadapi seniornya, yaitu Yeremia Erik Yoce Yakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo-Rindo. Pertandingan berlangsung ketat sejak set

0: pertama. Prasetyo Ramadan yang tampil sebagai pasangan baru mampu menjaga permainan hingga mengamankan set pembuka dengan skor 22-20. Memasuki set kedua, Prasetyo Ramadan kembali tampil agresif. Sempat unggul jauh dan kemudian mendapatkan tekanan dari lawan, namun pasangan ini mampu mengembalikan fokus hingga menutup pertandingan dengan skor 21-15. Usai pertandingan, Prasetyo mengaku bersyukur bisa mengakhiri turnamen dengan gelar juara. Terlebih, Polytron Pontianak International Challenge ini menjadi pertandingan perdana bagi dirinya bersama dengan Ramadan sebagai pasangan baru.
1: Rasanya alhamdulillah senang ya, apalagi kita pasangan baru, terus pertandingan perdana juga, tapi kita bisa juara, masih bersyukur.
0: Kemenangan tersebut juga tidak lepas dari dukungan para penonton yang memadati Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak. Fans kedua pasangan yang merupakan warga Pontianak berbondong-bondong hadir memberikan dukungan dengan penuh semangat sepanjang pertandingan. Sorakan dan pendukung penonton tidak hanya menjadi energi tambahan bagi pasangan yang bertanding, tetapi juga menjadi bentuk apresiasi kepada kedua tim Indonesia. Sementara itu, Ramadan menilai salah satu tantangan dalam pertandingan adalah menjaga konsistensi setelah sempat unggul cukup jauh. Dirinya mengaku permainan mereka sempat terburu-buru sehingga lawan memiliki kesempatan untuk mengejar poin.
2: Nah, mungkin itu lebih ke kira fokus aja sih, sama mungkin agak lebih buru-buru juga karena sudah unggul jauh, terus pemusuhan lawan kurang konsisten aja.
0: Dari sisi lawan, Rambitan mengakui bahwa tekanan menjadi salah satu faktor yang membuat mereka kesulitan mengembangkan permainan. Menurutnya, pasangan Prasetyo Ramadan tampil percaya diri dan bermain tanpa beban, sementara dirinya dan Rindo-Rindo justru kesulitan keluar dari tekanan. Kondisi fisik juga menjadi perhatian dari tim lawan, yaitu Rambitan dan Rindo-Rindo setelah menjalani rangkaian pertandingan sejak babak sebelumnya. Keduanya berencana melakukan pemulihan dan memperbaiki komunikasi sebelum menghadapi agenda pertandingan berikutnya. Meskipun kalah, tim Rambitan dan Rindo-Rindo disambut hangat usai pertandingan oleh fans bulu tangkis Pontianak. Mereka berdua tampak tersenyum lebar karena menyerap energi hangat yang diberikan oleh warga Pontianak. Bagi Prasetyo Ramadan, gelar juara ini menjadi hasil positif pada penampilan perdana mereka sebagai pasangan. Setelah memastikan gelar, keduanya akan memprioritaskan istirahat dan pemulihan sebelum kembali mempersiapkan diri menghadapi turnamen selanjutnya. Gulista Kisra melaporkan.

0: Kabar terakhir datang dari arena pacuan kuda. Ketua Umum KONI Pusat, Marciano Norman, resmi menutup turnamen pacuan kuda Gayo di Kabupaten Aceh Tengah. Marciano menilai Aceh Tengah cukup layak untuk kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Fitra Jayadi dari RRI Takengon.
1: Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman menghadiri sekaligus menutup secara resmi event pacuan kuda Gayo di Arena Haji Muhammad Hasan Gayo, Blangbo Bangka, Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah, Minggu siang. Pacuan kuda yang telah berlangsung sejak hari Senin lalu melibatkan sebanyak 204 ekor kuda dari 3 kabupaten di wilayah tengah Provinsi Aceh, yakni Aceh Tengah sebagai tuan rumah, Benar Meriah, maupun Gayo Luas. Marciano berharap ajang ini dapat menjadi momentum untuk membangkitkan semangat masyarakat di dataran tinggi Tanah Gayo, sekaligus mendukung pemulihan pasca bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah itu beberapa bulan lalu. Ia menilai Aceh Tengah layak kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Hal ini didukung kondisi arena yang representatif setelah digunakan untuk PON 2024 serta tingginya antusiasme masyarakat setiap kali event ini digelar.
2: Saya rasa lapangan ini adalah lapangan yang punya sejarah. Lapangan pacuan kuda Aceh Tengah ini, lapangan pacuan kuda yang dibangun diperbaiki pada saat Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024. Dan hasilnya seperti yang Anda lihat, ini adalah salah satu lapangan pacuan kuda yang terbaik di Indonesia. Oleh karenanya, saya mohon dengan segala hormat Bapak Bupati dengan forum koordinasi pimpinan daerahnya, juga Gubernur Aceh memberikan perhatian kepada lapangan pacuan kuda ini. Ini tinggal penyempurnaan-penyempurnaan sedikit, ini sudah menjadi lapangan pacuan kuda yang ideal untuk kita kembangkan.
1: Sementara itu, Bupati Aceh Tengah Heli Yoga mengatakan pacuan kuda bukan sekedar perlombaan, tetapi merupakan tradisi yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Gayo sejak lama. Pacuan kuda juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul, bersilaturahmi, dan memperkuat kebersamaan. Selain menjaga tradisi, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong perkembangan olahraga berkuda agar mampu berprestasi.
3: Pacuan kuda juga merupakan salah satu tradisi yang telah melekat dalam kehidupan masyarakat Gayo dan menjadi bagian dari kekayaan budaya daerah. Karena itu, tradisi ini harus kita jaga, lestarikan dan luaskan kepada generasi muda. Namun, pelestarian tradisi harus senantiasa berjalan seiring dengan nilai-nilai agama, adat, ketertiban dan norma yang berlaku dalam masyarakat.
1: Pacuan kuda Gayo ini sendiri digelar oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sebagai salah satu bagian dalam rangkaian kegiatan untuk memeriahkan peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Takengon Aceh Tengah, Fitra Jayadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih dalam rangkaian Palembang siang ini ya, bareng Ega dan juga Della Wawi yang akan menemani Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, tadi kita sudah ikuti bersama dinamika olahraga bersama programa 3 RRI dan tentunya nanti ya tepat pada pukul 12 waktu Indonesia Barat kami juga akan hadirkan info pas jam. Lalu pukul 12 lewat 5 menit juga kita akan dengarkan bersama kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Dan juga nanti pukul 13 ada warta berita daerah, lalu juga kita akan ngobrol-ngobrol santai ya di siang ini dalam Indonesia banget. Tapi sebelum itu pendengar ya, kami hadirkan informasi untuk Anda di kesempatan kali ini, informasi dari beras kemasan 5 kg yang mulai sulit ditemukan di sejumlah pasar tradisional kota Palembang. Jadi Komisi 2 DPRD Sumatera Selatan menilai keterbatasan pasokan gabah menjadi salah satu faktor yang perlu ditelusuri. Komisi 2 DPRD Sumatera Selatan kemudian meninjau sejumlah perusahaan penggilingan dan pengemasan beras di sekitar Palembang. Jadi peninjauan dilakukan untuk memastikan kondisi pasokan dan produksi beras berdasarkan situasi di lapangan. Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Sumatera Selatan Abdul Fikrianto mengatakan bahwa pasokan gabah dari petani yang masuk ke penggilingan mengalami keterbatasan. Kondisi tersebut pendengar ya dinilai turut mempengaruhi ketersediaan beras kemasan 5 kg di pasaran. Jadi ya Abdul Fikrianto mengatakan bahwa biaya produksi kemasan 5 kg juga relatif lebih tinggi dibandingkan kemasan yang lebih besar. Kondisi tersebut pendengar menjadi perhatian karena Sumatera Selatan dikenal sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Menurutnya, status tersebut harus diikuti dengan ketersediaan pangan yang memadai bagi masyarakat di daerah. Hasil peninjauan menunjukkan persoalan ketersediaan beras tidak hanya berada pada tahap pengemasan. Komisi 2 juga menyoroti pasokan gabah sebagai bahan baku utama yang masuk ke sejumlah penggilingan. Jadi Abdul Fikri menyebut kondisi musim kemarau diduga ikut mempengaruhi produksi dan ketersediaan gabah di Sumatera Selatan. Namun, dugaan tersebut pendengarnya masih perlu diperiksa melalui data produksi dan juga informasi dari instansi terkait. Dan pendengar, kita akan update terus ya informasi-informasi lainnya yang terjadi di Sumatera Selatan ataupun di Palembang ya, terutama tentang beras 5 kg yang langka di Palembang yang juga saat ini menjadi perhatian juga ya oleh sejumlah masyarakat. Anda bisa terus pantau beritanya melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan tentunya bisa juga dengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan juga App Store. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Aduh, suka enggak dengar omongan istrinya. Kalikan semua nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kalikan nol semua, sebelah sama kamu. Ah.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pas Jam Pro 1.
2: Pukul 12 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Eka Duyanti, inilah info selengkapnya. Kebakaran lahan terjadi di dekat Jalinsum Palembang Indralaya, tepatnya di Kecamatan Pemulutan Ogan Ilir pada Minggu siang. Kebakaran terdeteksi sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat dan asap pekat sampai mengganggu jarak pandang pengendara. Lokasi kebakaran berjarak sekitar 100 meter dari permukiman warga dan hingga kini proses pemadaman masih berlangsung. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan, sementara personel kepolisian turut mengatur arus lalu lintas di sekitar lokasi. Pengendara yang melintas diimbau meningkatkan kewaspadaan saat melewati kawasan yang diselimuti asap. Nyalakan lampu kendaraan dan juga kurangi kecepatan untuk menjaga keselamatan selama perjalanan. Informasi selanjutnya, pendengar, layanan penerbangan di Bandara Atung Bungsu Pagar Alam tetap berjalan normal meski wilayah tersebut diselimuti kabut asap dampak karhutla. Hingga kini tidak ada penundaan maupun perubahan rute penerbangan perintis dan komersial. Rute Bengkulu Pagar Alam Palembang dilayani Susi Air, sementara rute Jakarta Pagar Alam pulang pergi dilayani Citilink dan penerbangan charter. Jika terjadi penundaan atau perubahan rute, pihak maskapai akan langsung menginformasikannya kepada calon penumpang. Sementara itu, pendengar, kebakaran lahan di dekat landasan pacu yang terjadi sebelumnya telah berhasil ditangani. Petugas keamanan Bandara Atung Bungsu juga melakukan patroli 24 jam untuk mengantisipasi karhutla selama musim kemarau. Sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Untuk informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X di @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Duyanti. Selamat siang, sampai jumpa.
1: Pas Jam Pro 1.

Pendengar, pukul 12 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kita mendengarkan kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

Baik, pendengar, dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, maka telah tiba waktunya bagi kaum muslimin dan muslimah untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur dan semoga rangkaian amal ibadah kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keridhoannya. Amin, ya Rabbal Alamin.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya para malaikat menaungi dengan sayapnya orang yang mencari ilmu, dikarenakan redha kepada apa yang dicari. Hadis Hasan riwayat Ahmad.

Dalam Islam, miskin bukanlah aib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah mengalami hidup dalam kesederhanaan yang luar biasa. Beliau tidur di atas tikar kasar dan perutnya sering lapar karena makanan tak selalu tersedia. Tapi beliau tetap mulia di sisi Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 177 dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, dan orang yang meminta. Ini menunjukkan bahwa perhatian kepada orang miskin adalah bagian

Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribupura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Kita akhiri tembang-tembang bernuansa religi, ada Indah Dewi Pertiwi dengan Kebesaranmu pendengar. Dan ini tempat spesial untuk Anda yang selalu setia bersama kami di Pro 1 RRI. Dan jangan lupa ya, nanti tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan informasi warta berita daerah yang dapat Anda akses melalui RRI Digital yang bisa Anda unduh di Play Store atau juga di App Store. Dan Anda juga bisa mendengarkan kami melalui rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI.

0: leider rennt.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: 92,4 FM Pro 1 RRI.

92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Palembang siang ini, pendengar lagi berseliweran banget gak sih di media sosial kalian, kayak di TikTok, di Instagram, dengan yang suka pakai backsound lagu ini Overnight Kita Lewati Berdua. Aduh, lagunya kayak bikin apa sih, kalau suasana hati kamu lagi jatuh cinta banget itu kayaknya lagi, ini lagunya aku banget gak sih, kayak lagi lagu menceritakan tentang kamu banget gak. Nah, ngomong-ngomong soal lagu ini, jadi perkembangan tren musik di media sosial ini ternyata kayak membuat sejumlah lagu itu kembali mendapatkan perhatian publik ya. Meski sudah dirilis beberapa waktu lalu, jadi salah satunya itu lagu yang lagi viral banget di media sosialnya adalah lagunya Kita Lewati Berdua, karya dari band Overnight. Dan lagu ini ternyata juga banyak digunakan sebagai backsound dari beberapa konten. Nah, lirik yang mengangkat tema tentang jarak, terus juga kerinduan dan keinginan untuk tetap dekat ya dengan pasangan ini ternyata membuat lagu tersebut relevan dengan pengalaman banyak pendengarnya, terutama untuk mereka yang menjalin hubungan jarak jauh. Waduh, kamu di mana, dia di mana gitu ya. Nah, kalau suka lagu ini bisa deh request di offline kita di 082179279000 atau juga di Indonesia banget ya. Jangan lupa judulnya Kita Lewati Berdua dengan Overnight ya. Selain lagu ini juga lagi booming banget dengan karya-karya terbaru dan musisi-musisi muda juga yang sekarang lagi banyak-banyaknya banget berseliweran di media sosial. Ada Aku JJ, ceritanya jatuh cinta. Spesial untuk Anda yang masih bersama kami.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
4: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Irma, udah sampai? Masuk, masuk. Bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
2: Aman, Kak. Cuma memang cuacanya nggak asik nih, Kak. Panas banget. Hampir meleleh aku.
1: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
2: Iya, Kak. Makasih ya.
1: Bagaimana? Seger kan?
2: Seger sih, tapi kemanisan, Kak.
1: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
3: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Ada Senja Sudut Kota dari Samuel Cipta, pendengar ya, yang membawa kita di pukul 12 lewat 52 menit waktu Indonesia Barat. Dan nanti tepat pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk mendengarkan informasi-informasi terkini yang dirangkum dalam Warta Berita Siang dengan informasi-informasi terkini yang sudah dihimpun oleh tim redaksi RRI Palembang. Dan pendengar, terus dengarkan kami juga melalui streaming di rri.co.id ataupun melalui aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan juga App Store. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Kanal informasi dan inspirasi. 92,4 FM. Pro 1 RRI.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Sudah dalam tren intensitas kuat menuju sangat kuat dan puncaknya diprediksi antara Desember ke Januari. Tapi puncak musim kemarau di Sumsel itu ada di Agustus-September. Pada akhir Oktober ada potensi kita sudah mulai musim hujan, tapi intensitasnya belum optimal.
3: Iya, pasti. Dan saya selalu melihat proses dan progres. Yang ada sekarang pun yang saya lihat, yang menonjol-menonjol, kalau mereka perform di saat latihan, mereka menunjukkan ke saya memang pantas untuk starting 11, kenapa tidak? Saya nggak melihat pemain-pemain yang udah punya nama sekalipun yang...

Selamat siang pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Palembang, Sari Berita. Tim gabungan masih berjibaku memadamkan karhutla di sejumlah titik wilayah Kabupaten Oki. Manajemen Sriwijaya FC akan umumkan 11 pemain hasil seleksi 3 gelombang pada akhir pekan ini. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Senin 31 Agustus 2026 bersama saya Ega Dwiyanti.

0: Pendengar, tim gabungan masih berjibaku memadamkan karhutla di sejumlah titik wilayah Kabupaten Oki.
1: Tim gabungan hingga saat ini terus berjibaku memadamkan api kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kabupaten Ogan Komering Ilir Oki yang masih banyak terdapat titik hotspot. Berdasarkan data Pusdablok BPBD Sumatera Selatan hingga Sabtu 29 Agustus 2026, tercatat 287 titik hotspot yang tersebar di sejumlah kabupaten. Oki masih menjadi wilayah dengan konsentrasi hotspot tertinggi yakni 101 titik. Kepala Balai Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera Kementerian Kehutanan Ferdian Krisnanto mengatakan beberapa titik yang rawan karhutla di Kabupaten Oki masih terus terjadi kebakaran. Salah satunya upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Desa Kota Bumi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan yang telah berlangsung selama 2 pekan lebih. Kebakaran di Desa Kota Bumi mencapai sekitar 70 hektar lahan gambut, sementara api terus berpindah dari satu blok ke blok lainnya.
2: Belum terlalu ini kayaknya, jadi kemarin sempat ada asap gitu misalnya, tapi segera kita tenggelangi. Kita nggak mau seperti itu juga, makanya kecepatan respon, kecepatan pemadaman itu sekarang menjadi tuntutan utama. Bagaimana kita mempercepat operasi-operasi lapangan, terutama di wilayah-wilayah gambut, yang potensial menghasilkan asap. Jadi bukan hanya kebakarannya saja yang kita tuntaskan, tetapi sumber asap itulah yang harus kita kerjakan juga.
1: Daerah lainnya yang terjadi karhutla di Kabupaten Oki saat ini masih terus berjibaku untuk dipadamkan, yakni Kecamatan Cengal, Pangkalan Lampam, Sungai Menang, Pedamaran, dan Tulung Selapan, serta Kecamatan Lempuing hingga Kecamatan Mesuci Oki. Dari area di Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, fenomena El Nino di Sumatera Selatan berada pada intensitas kuat menuju sangat kuat dan membuat kondisi kemarau semakin kering. Kondisi tersebut meningkatkan kemunculan titik panas di sejumlah wilayah Sumatera Selatan selama puncak musim kemarau. Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 1 Sumatera Selatan, Wandian Tolis, mengatakan puncak musim kemarau berlangsung pada Agustus hingga September. Kondisi Agustus 2026 dinilai lebih kering dibandingkan periode yang sama pada 2023. Berdasarkan citra satelit BMKG, sebanyak 721 titik panas terpantau di Sumatera Selatan. Sebanyak 696 titik berada pada kategori sedang dan 25 titik masuk kategori tinggi.
3: Sudah dalam intensitas kuat menuju sangat kuat dan puncaknya diprediksi antara Desember ke Januari. Tapi puncak musim kemarau di Sumsel itu ada di Agustus-September. Pada akhir Oktober ada potensi kita sudah mulai musim hujan, tapi intensitasnya belum optimal. Jadi mungkin hujan baru merata itu ada di pertengahan November. Baru mungkin itu potensial untuk mematikan semua hotspot yang ada.
0: Dan pendengar, pemerintah terus memperkuat mitigasi melalui penambahan helikopter waterbombing dan berbagai langkah pencegahan lainnya. Penegakan hukum juga disiapkan terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran yang memicu karhutla. Sementara itu, musim hujan diperkirakan mulai tiba pada akhir Oktober hingga paling lambat awal November. Hujan yang turun secara merata diharapkan dapat membantu menurunkan titik panas dan mengakhiri kondisi kemarau yang sangat kering. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Meski permukaan Sungai Musi surut hingga 1,5 meter, Perumda Tirta Musi memastikan pasokan air bersih bagi masyarakat Palembang masih aman.
4: Musim kemarau panjang menyebabkan permukaan Sungai Musi yang menjadi sumber utama air baku Palembang mengalami penyurutan hingga sekitar 1 sampai 1,5 meter. Meski demikian, Perumda Tirta Musi memastikan kondisi tersebut belum mengganggu produksi maupun pasokan air bersih. Direktur Operasional Perumda Tirta Musi Palembang, Rahmat, mengatakan posisi pompa pengambilan air telah disiapkan untuk menghadapi penurunan permukaan sungai. Perusahaan juga menyiagakan pompa cadangan, sehingga kebutuhan air baku hingga saat ini masih dapat terpenuhi.
5: Level Sungai Musi memang selama kemarau ini terjadi penurunan sekitar 1 sampai 1,5 meter. Tapi secara kapasitas karena posisi pompa kita sudah agak menjorok ke sungai dan sudah disiapkan juga pompa cadangan, sehingga kebutuhan tentang air baku itu masih mencukupi.
4: Rahmat menambahkan, sumber air baku Palembang berasal dari Sungai Musi dan sejumlah anak sungainya. Masyarakat yang mengalami kesulitan air akibat kekeringan dapat berkoordinasi melalui kantor kecamatan atau kelurahan untuk mendapatkan bantuan air dari titik pelayanan yang disiapkan Perumda Tirta Musi. Desi Maisari melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kota Palembang menyalurkan bantuan air bersih bagi warga Jalan Kampung Serang, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Sematang Borang yang disambut baik oleh masyarakat.
6: Musim kemarau mulai menyulitkan warga mendapatkan air bersih di sejumlah wilayah Kota Palembang. Kondisi ini dirasakan warga Jalan Kampung Serang, Perumahan Pelangi, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Sematang Borang seiring menurunnya debit air sumur. Merespon kondisi tersebut, pemerintah Kota Palembang menyalurkan bantuan air bersih yang telah berlangsung selama 6 hari. Air dimanfaatkan warga untuk kebutuhan sehari-hari mulai dari air minum, memasak, hingga mandi. Salah seorang warga, Warno, mengatakan, bantuan tersebut sangat membantu masyarakat di tengah sulitnya mendapatkan air bersih. Sebelumnya, warga terpaksa mengambil air dari waduk yang lokasinya cukup jauh. Namun, air waduk dinilai tidak layak konsumsi karena terasa pahit dan asam.
7: Ini kami sebagai warga Pelangi Sera dan Kampung Sera dan sekitarnya itu sangat bersyukur untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena ini kan musim kemarau. Berhubung di sini untuk air bersih itu sangat susah, terutama untuk kebutuhan sehari-hari kan. Kalau kemarin kita ngambil di waduk, tapi waduknya jauh di sana. Jauh itu, kalau kita mau ngambil kan pakai motor. Dan juga airnya itu tidak layak untuk dikonsumsi. Airnya itu pahit, asam kayak gitu.
6: Sementara itu menurut Jenny, kondisi kekeringan juga membuat warga harus membeli air dengan biaya yang cukup besar. Untuk satu mobil air, warga mengeluarkan sekitar Rp70 hingga Rp80 ribu. Sementara air dalam jerigen dibeli sekitar Rp2 ribu. Warga berharap bantuan air bersih terus diberikan hingga hujan kembali turun.
8: Ya, dampaknya sangat ini ya mas ya. Yang pasti kan buat air minum, buat masak, kalau buat mandi ibaratnya ada warga yang beli satu Tetmon itu Rp70.000 sampai Rp80.000, ada yang beli jerigenan yang Rp2.000. Jadi ya kalau dari ekonomi kalau lagi sulit kayak gini berat mas. Harapannya bantuan ini sampai belum turun hujan bisa tetap disalurkan. Terus juga kami berharap sekali janji Pak Ratu Dewa, insya Allah kan katanya bulan 12 ditargetkan pemasangan pipa distribusi PDAM.
6: Selain bantuan air, warga juga berharap rencana pemasangan jaringan pipa distribusi PDAM segera direalisasi. Infrastruktur tersebut dinilai menjadi solusi jangka panjang sehingga masyarakat dapat memperoleh air bersih secara mudah dan layak tanpa harus bergantung pada bantuan saat musim kemarau. Lamsi Harzil Tonga melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Kesehatan Palembang mengimbau warga mewaspadai asma, penyakit mata, dan TBC akibat polusi udara.
9: Dinas Kesehatan Dinkes Kota Palembang menghimbau masyarakat mewaspadai dampak polusi udara yang tidak hanya mengakibatkan risiko infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, tetapi juga memperparah kondisi penderita tuberkulosis atau TBC dan memicu kekambuhan asma. Polusi udara yang mengandung berbagai partikel berbahaya dapat masuk ke saluran pernapasan dan memperberat gangguan pada paru-paru, terutama pada penderita TBC yang telah mengalami gangguan fungsi alveolus. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang Penti Aprina mengatakan, selain dampak pada saluran pernapasan, paparan polusi udara juga dapat menyebabkan gangguan pada mata, salah satunya konjungtivitis. Asap dan partikel polutan dapat mengiritasi mata sehingga menimbulkan peradangan. Selain bagi penderita asma, paparan asap menjadi salah satu faktor yang dapat mempercepat kekambuhan, selain pemicu lainnya seperti udara dingin atau alergi.
10: gangguan pada pernafasannya. Dengan adanya asap, ini ada partikel-partikel juga yang dibawa, itu akan memperberat kasus TB paru.
11: Itu selain TB sama ISPA tadi, Bu, apa Ibu yang bakalan ini, Bu, akibat dari polusi udara?
10: Ya, biasanya juga ini konjungtivitis, ya, penyakit mata, seperti itu karena iritasi dari asap tadi kan, ya, asap tadi juga bisa menyebabkan radang pada mata, ya, jadi konjungtivitis.
11: Termasuk asma.
9: Ditambahkan Penty, selain melindungi diri dari paparan polusi udara, masyarakat juga dianjurkan menerapkan pola hidup yang sehat dengan memperbanyak konsumsi buah dan sayur serta mencukupi kebutuhan cairan tubuh. Mengkonsumsi air putih sekitar 8 gelas sehari juga dianjurkan untuk membantu menjaga kondisi tubuh tetap optimal. Selain itu, Dinkes Kota Palembang menghimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah selama kondisi polusi udara masih buruk. Namun jika harus beraktivitas di luar ruangan, masyarakat disarankan menggunakan masker, kacamata pelindung, serta pakaian berlengan panjang guna mengurangi paparan asap dan partikel polutan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, Wakil Bupati Banyuasin mengapresiasi pelayanan

0: Ia meminta kondisi tersebut dipertahankan, termasuk dengan mengutamakan keramahan dan empati kepada pasien. Neta mengatakan, kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan pelayanan kesehatan yang diterima masyarakat berjalan sebagaimana mestinya.
1: Dari mulai pelayanan, dari depan, di dengan sekitar detail terurus.

0: Kalau orang yang sakitnya tidak bisa datang ke rumah sakit, tidak bisa datang ke puskesmas ini, kita hanya berbola ke sana. Insya Allah dengan niat baik kita, orang yang lumpuh, orang yang sakit, doanya itu jangan lupus saja.
1: Pelayanan kesehatan di Puskesmas Srikatun telah menerapkan integrasi layanan primer atau ILP. Program tersebut mencakup layanan posyandu sepanjang siklus hidup, cek kesehatan gratis, serta penanggulangan tuberkulosis atau TB. Berdasarkan data aplikasi EPPGBM, Desa Srikatun juga dilaporkan tidak memiliki kasus stunting. Setelah meninjau Puskesmas, Neta melanjutkan kunjungan ke pelayanan dokter masuk desa atau DMD dan cek kesehatan gratis di Desa Sri Mulyo. Dalam kesempatan tersebut, ia juga berdialog langsung dengan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Banyuasin menilai pelayanan kesehatan yang dekat dengan masyarakat perlu terus diperkuat. Selain pelayanan medis, pemerintah juga mendorong upaya pencegahan penyakit dan pemeriksaan kesehatan secara rutin agar kondisi kesehatan masyarakat dapat terpantau. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui dari program 1 Palembang frekuensi 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan juga App Store.
3: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
2: Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Wali Kota Palembang meminta Dinas Perdagangan pastikan ketersediaan beras premium kemasan 5 kg di pasaran.
4: Kelangkaan beras premium kemasan 5 kg terjadi di sejumlah wilayah Kota Palembang. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah Kota Palembang, terutama untuk menjaga kebutuhan pokok masyarakat tetap terpenuhi. Wali Kota Palembang Ratu Dewa meminta Dinas Perdagangan segera melakukan koordinasi dengan distributor. Pemantauan juga perlu diperkuat untuk mengetahui kondisi stok sekaligus mengantisipasi kenaikan harga. Ratu Dewa berharap langkah tersebut dapat mempercepat pemulihan pasokan sehingga masyarakat kembali mudah mendapatkan beras premium kemasan 5 kg dengan harga yang wajar.
5: Koordinasi dengan para distributor. Makanya saya minta Dinas Perdagangan yang proaktif diajak rapat. Kemarin saya minta Pak Asisten dirapatkan ya para distributor sehingga tidak menimbulkan sebuah kelangkaan. Sampai sekarang insya Allah ini terus kita upayakan.
4: Pemerintah Kota Palembang menegaskan kelancaran distribusi bahan pokok menjadi salah satu perhatian utama. Koordinasi bersama distributor diharapkan mampu menjaga pasokan tetap tersedia dan harga beras tetap stabil di pasaran. Erlin Fartesa melaporkan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
6: Olahraga Atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan
7: enggak usah mulu-mulu kan karena dilihat dari persiapan sekarang
8: tim JFC tidak akan terpengaruh terkait
9: dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing.
10: Berita olahraga.
2: Pendengar, beralih ke berita olahraga, manajemen Sriwijaya FC akan umumkan 11 pemain hasil seleksi 3 gelombang pada akhir pekan ini.
11: Pelatih Sriwijaya FC Oktavianus menegaskan tidak ada garansi tempat utama bagi pemain berlabel bintang maupun veteran dalam skuad Laskar Wongkito untuk mengarungi kompetisi mendatang. Persaingan memperebutkan posisi di dalam tim dipastikan terbuka lebar bagi siapa saja yang mampu menunjukkan performa terbaik. Kepastian mengenai komposisi tim mulai terlihat setelah manajemen menggelar proses penyaringan secara maraton. Sebanyak 11 pemain yang berhasil lolos dari seleksi ketat 3 gelombang tersebut dijadwalkan akan resmi diumumkan kepada publik pada akhir pekan ini. Dalam pembentukan skuad kali ini, juru taktik Sriwijaya FC menekankan pentingnya proses dan juga perkembangan individu selama sesi latihan. Standar tinggi diterapkan tanpa memandang rekam jejak atau nama besar pemain yang pernah berlaga di kasta kompetisi sebelumnya.
12: Iya, pasti. Dan saya selalu melihat proses dan progres. Yang ada sekarang pun yang saya lihat, yang menonjol-menonjol kalau mereka perform di saat

0: latihan mereka menunjukkan ke saya memang pantas untuk starting 11, kenapa tidak? Saya nggak melihat pemain-pemain yang udah punya nama sekalipun yang bisa berada di Liga 2, tapi pada akhirnya kita melihat perform mereka di lapangan.
1: Meski belasan pemain hasil seleksi sudah mengamankan tempat, perburuan amunisi baru belum sepenuhnya usai. Tim pelatih mengkonfirmasi masih membutuhkan pemain tambahan untuk memperkuat sektor pertahanan, khususnya pada posisi bek kiri dan juga bek kanan. Dari Jakabaring, Harus Kiara dari Palembang terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, informasi tadi menutup warta berita siang ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Tim gabungan masih berjibaku memadamkan karhutla di sejumlah titik wilayah Kabupaten Oki. Manajemen Sriwijaya FC akan umumkan 11 pemain hasil seleksi 3 gelombang pada akhir pekan ini. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Anda juga dapat mengikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X di @RRIPalembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Duyanti undur diri, sampai jumpa.
3: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: ada cewek tuh kuning lagi. Aduh,
1: Denny.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Yeah. Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

92,4 FM Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Bukan permainan. Ada teman dari Gita Gutawa. Ini berbicara soal hati ya. Jangan disamain sebuah permainan. Aduh, kalau hati dimain itu rasanya gak enak banget, iya kan? Nah, nanti di program Indonesia Banget kita bakal ngobrolin bagaimana hari Senin Anda di Senin terakhir di bulan Agustus. Besok udah tanggal 1, udah harus beralih ke bulan September. Kira-kira hari ini ada terasa berat atau ada ujian-ujian kerikil-kerikil kecil? Nanti bolehlah ya cerita di program Indonesia Banget bareng Della dan Ega hingga mendekati pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air. Eh, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua, nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kalian nol semua. Sebelah sama kamu.

0: Pintu teater satu.
1: Kekasihku Hayati. Kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya di kuburan disiksa terus, tahu.
3: Tangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Ada tempat dari Mel Guslo dengan judul lagunya Hanya. Walaupun hanya, tapi memang walaupun hanya hari Senin, tapi sangat berarti banget, iya, guys, Iga.
1: Apalagi ini hari terakhir ya.
0: Hari terakhir di bulan
1: Agustus.
0: Besok udah tanggal 1. Tapi ada memang sebagian dari kita tuh kayak I had Monday ya. Kenapa ya?
1: Mungkin karena hari pertama dalam satu minggu.
0: Bener,
1: ya.
0: Benar, mungkin setelah dari libur dari weekend, pas hari Senin itu kayak aduh ogah-ogahan, terus ditambahin namanya macet ya, Gaya.
1: Iya.
0: Ya, kita mau cerita-cerita nih nanti kira-kira pendengar kita yang ingin bergabung di Indonesia banget, gimana sih hari Senin di bulan terakhir?
1: Di hari terakhir bulan Agustus.
0: Benar, susah banget ngerangkai kalimatnya ya.
1: Nanti boleh gabung di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-792-7900. Tapi nanti pukul 14 kita ada kilas berita dalam info pas jam ya.
0: Betul.
1: Nanti kita baru buka line telepon untuk Anda pendengar yang ingin gabung. Jadi pastikan untuk terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ma, lihat deh. Papa dapat pesan dari kurir. Katanya ada paketan besar buat kita. Tapi harus cek foto resinya dulu di aplikasi ini. Formatnya APK sih, tapi kelihatannya penting.
1: Tunggu dulu, Pa. Perasaan kita nggak ada pesan barang minggu ini. Jangan asal dibuka, nanti itu cuma modus penipuan.
0: Ah, paling ini hadiah kejutan. Sudah ya, Papa klik dulu biar cepat sampai paketnya. Loh, kok layar HP-nya jadi putih semua begini? Ma, HP Papa tidak bisa dipencet sama sekali. Aduh, ini ada SMS dari bank. Saldo tabungan kita terdebet otomatis berkali-kali. Ma, uang kita dikuras orang.
1: Itulah, Pa. Sudah dibilang jangan klik sembarangan. Itu tadi aplikasi jahat mencuri data pribadi kita.
2: Waspadalah kejahatan cyber. Kini masuk ke ruang pribadi Anda melalui pesan singkat. Lindungi data Anda, lindungi keluarga Anda. Saring sebelum sharing.

0: बस जम प्रोसा
1: पुकुल 14 वक्तु इंडोनेशिया बारत Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Gadwianti, inilah info selengkapnya. Warga Palembang mengeluhkan kelangkaan beras premium di pasaran yang membuat harganya ikut naik. Harga beras premium 10 kg yang sebelumnya sekitar Rp150.000, kini mencapai Rp154.000. Distributor menyebut stok beras premium menipis sehingga pasokan ke toko menjadi terbatas. Kondisi tersebut dipengaruhi musim kemarau yang menyebabkan sebagian petani mengalami gagal panen, sementara kebutuhan beras terus meningkat. Dinas Perdagangan Kota Palembang menyebut kenaikan saat ini terjadi pada beras premium, sedangkan untuk stok beras bulog masih terbilang aman. Pemerintah Kota Palembang bersama bulog terus menggelar operasi pasar dan pasar murah untuk menjaga ketersediaan serta stabilitas harga beras. Informasi selanjutnya, pendengar, pemerintah Kota Palembang menggelar sholat istisqo di halaman rumah dinas wali kota pada Sabtu 29 Agustus 2026. Ibadah ini diikuti ASN, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta para ustadz dan juga ustazah. Wali Kota Palembang Ratu Dewa menyebut kualitas udara Palembang berada pada kategori tidak sehat, sehingga sangat tidak sehat. Tiga wilayah yang dinilai rawan karhutlah yaitu Gandus, Kertapati, dan Ilir Barat 1. Melalui sholat istisqo, masyarakat diajak bermunajat dan memohon hujan yang bermanfaat untuk Kota Palembang. Jemaah juga diimbau memperbanyak istighfar dan zikir, serta menjaga kesehatan dengan disiplin menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Sekian Pas Jam Pro 1, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Untuk informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X di @RRIPalembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Duyanti, selamat siang dan sampai jumpa.
0: Pas Jam Pro 1. Indonesia banget hadir di Pro 1 RRI Palembang.

akan menemani waktu istirahat dan santai Anda. Dengan obrolan ringan, Anda juga bisa bergabung bersama kami dan menikmati lagu pilihan Anda. Indonesia Banget, setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dan kita di program Indonesia Banget, tadi udah di spill Ega ya, kalau hari ini kita akan ngebahas di hari Senin terakhir bulan Agustus. Gimana nih kabarnya hari Senin,
0: iya,
1: ya?
0: Ngapain aja ya hari Senin ini, apakah sama seperti sebelumnya? Apakah ada gebrakan-gebrakan lain nih?
1: Atau ada yang kisah sedikit yang tidak mengenakan untuk sepanjang hari ini? Boleh cerita yuk di 369977 atau di WhatsApp berapa nih, Ga?
0: Di 0821-7927-9090. Mungkin langsung aja ya.
1: Ya.
0: Kita terima penelpon pertama kita, Indonesia Banget, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Bang Robi di Ramakasih ya.
2: Iya, Mbak Rena.
1: Gimana kabarnya, Bang Robi?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah, ya. Sehat. Gimana nih, hari Senin terakhir di bulan Agustus, ada gebrakan apa nih hari ini?
2: Nggak ada gebrakan, Mbak. Cuman spesial aja, Mbak.
1: Apa tuh?
2: Ini hari ini, Mbak. Hari jadi aku, Mbak.
1: Wah. Ulang tahun?
2: Iya, Mbak.
1: Kita nyanyi nggak? Selamat ulang tahun. Gimana sih, Nadi?
0: Traktir nggak sih biasanya?
1: Iya. Pizza mau dong kita-kita. Atau kayak donat gitu kirim ke kita.
2: Enggak lah, aku mau minta sama Mbak Della, Mbak Ega minta kartu.
1: Della sama Ega cuma bisa ngasih lagu, Bang.
0: Iya.
2: Dua dong.
1: Dua, satu aja. Karena Bang Robi ulang tahun, satu lagu, lagunya apa Bang Robi siang hari ini?
2: Mungkin dua nanti.
1: Nanti dulu, yang keberapa tahun? Tahun ini?
2: Ya, 45, Mbak.
1: Oh, masih muda 45.
0: 45, semangatnya 45.
1: Semangatnya 45, usianya 45. Tetap semangat ya, Bang, ya.
2: Iya, Mbak. Aku 81, Mbak, lahir.
1: Oh, 81. Jadi apa harapan di usia 45 ini, Bang? 31 Agustus, ya?
2: Iya, 31 Agustus.
1: Bang Haris,
2: kalau tidak salah, Mbak. Adalah?
1: Bang Haris.
0: Bang Haris tiba-tiba ya. Mention Bang Haris.
1: Apa harapannya di usia 45 nih, Bang?
2: Harapannya ya, harap menjadi lebih baik aja, Mbak.
1: Amin. Segera dapat jodoh ya, Bang, ya.
2: Amin.
1: Amin ya Allah. Mau lagu apa nih, Bang, sebagai kado dari kita berdua nih? Atau kita berdua yang nyanyi ya? Boleh.
2: Coba nyanyi, Mbak.
1: Lagu apa, Bang?
2: Coba nyanyiin lagu Jamrud.
1: Oh, enggak usah Jamrud, ini aja. Sungguh mati aku jadi dangdut. Serius dong, lagu apa?
2: Mantan biduan lainnya.
1: Iyalah. Aku kan biduan pesona. Biduan pesona lagi ya. Lagu apa nih, Bang?
2: Pesona, jangan hobi pesona juga ya.
1: DJ pesona, jangan diraba-raba. Iya. Bang, lagunya, Bang. Nanti akrab kita.
2: Lagu apa jadi,
1: Mbak? Yang Jamrud tadi mau, Jamrud? Atau yang 10 to 5?
2: Apa tuh?
1: Yang ulang tahun juga ya, gak ada ya, gak ya? Happy birthday to you. Sudahlah, mati kebelah, teleponin aja, udah lamunian, Bang. Apa nih? Sama aja, Jamrud aja, atau 10 to 5?
2: Masih mana lah, yang 10 to 5, jadi...
1: Pokoknya temanya ulang tahun ya?
2: Iya, Mbak Della.
1: Ya udah, nanti kita hadirkan langsung untuk Bang Robi ya.
2: Iya.
1: Selamat ulang tahun, Bang Robi.
2: Selamat ulang tahun, Jamrud. Iya, terima kasih.
1: Sehat selalu.
2: Amin.
1: Wish you all the best, bye-bye.
2: Salam dulu.
1: Oh, oh iya, boleh.
2: Kirim salam buat ini, ada Eli, ada Anggi, Andra ya. Ada Bang Aldo, Bang Herdian, Bang Nafi, Bang Jakaria, Pak Darmawan, Bu Marsito, Bang Adi Bali, Bang Aris Kayu, terus buat semuanya aja.
1: Oke. Okay.
2: Mbak Ega, ucapannya selamat siang aja lah.
1: Oke. Okay.
2: Udah? Iya, untuk Mbak Della, Mbak Ega nya selamat tugas ya.
1: Sama-sama, okay. Bang.
0: Sama-sama, Bang Robi. Selamat ulang tahun,
1: selamat
0: ya.
1: Selamat ulang tahun.
2: Ya, pakai masker.
1: Iya, siap.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Semoga menjadi lebih baik lagi ya, Ga, ya, dari tahun-tahun sebelumnya. Oke, okay, di belakang Mbak Robi, ada siapa, Ga?
0: Oke, okay, Indonesia Banget, selamat siang.
3: Indonesia Banget, selamat siang.
0: Selamat siang. Ini ada dari Pelaju ya?
3: Iya, hadir.
1: Oh.
0: Ada Mbak Sisi ya?
1: Sisi.
3: Iya, Mbak.
1: Sehat kabarnya, Mbak Sisi?
3: Alhamdulillah.
1: Gimana hari Senin ini, di hari terakhir bulan Agustus? Hari Seninnya gimana?
3: Hari Seninnya menyenangkan, Mbak.
0: Wih. Oh, menyenangkan kenapa tuh, Mbak Sisi?
3: Baru dapat kiriman.
0: Kiriman apa?
1: Gaji.
3: Ada deh. nih.
4: Ada deh.
1: Minta oh.
3: Oh tidak bisa.
1: Biar silaturahmi kita tetap jalan terus, pinjam uang 100 dong. Eh gimana sih?
4: Biar iya betul itu.
1: Pinjam 100 dong.
3: No. Nggak kurang.
4: Nggak kurang.
1: 100 aja biar kamunya nagih terus ke aku. Yeah. Jadi hari ini karena dapat kiriman ya.
4: Jadi happy.
1: Jadi happy.
3: Iya.
1: Oh, gitu. Ya udah. Mau denger lagu apa nih, Bang? Siapa namanya?
4: Mbak Sisi. Sisi.
3: Lagu ini apa tadi ya? Lagu Armada, Mbak.
1: Armada yang mana? Transfer aku.
3: Asal kau bahagia.
1: Oh, asal kau bahagia.
4: Okay. Kirim-kirim buat siapa, Mbak Sisi?
3: Dikirim spesial buat yang request ya.
1: Siapa?
3: Namanya Rahmat Aditya namanya.
1: Rahmat Aditya, ucapannya I love you, I miss you. Oh,
3: jangan.
1: Mm-mm. Jadi ucapannya?
3: Semoga dipanjangkan jodohnya dunia.
1: Amin. Amin, amin. Segitu aja Mbak.
3: Iya, Rahmat Aditya sama Rahmawati.
1: Oke, segitu aja teleponnya.
3: Selamat hari pernikahan aja.
1: Oke, anniversary ya.
3: Baik.
1: Sama-sama.
4: Waalaikumsalam. Kita lanjut ya, masih di
1: 369977. Halo.
5: Indonesia banget.
1: Banget. Dengan siapa di mana ini?
5: Dengan siapa ya?
1: Dengan siapa ya yang pemilik suara cantik ini ya?
5: Kok tahu?
1: Siapa enggak?
4: Siapa ya?
1: Oh, Bu Masito. Sehat kabarnya Ibu?
5: Alhamdulillah Mbak Della.
1: Alhamdulillah sehat. Gimana di hari Senin di bulan terakhir? Di hari terakhir?
4: Di bulan Agustus?
1: Di bulan Agustus.
5: Kita bersyukur ya Mbak ya, sampai sekarang ini kita masih bisa diberi kesehatan, bisa amin, bernapas, amin. Walaupun udara kita seperti ini ya, itu aja deh.
1: Tapi hari ini di rumah aja ya Bu ya?
5: Iya, semenjak ada asap ini sepertinya kalau nggak perlu-perlu betul nggak keluar deh.
1: Iya, jangan lupa pakai masker ya Bu Masito ya.
5: Terima kasih Mbak Dengan
1: Oke.
5: Cantik, dua ya lagunya.
1: Satu dong. Bu.
5: Biasa kalau nggak ada Mbak Ega dua lo lagunya Mbak Ega.
1: Iya nanti ya.
5: Ada Mbak Ega yang mengganggu.
1: Aduh.
5: Iya. Biasa Mbak Dela kasih dua lo. Mbak Dela tuh baik sekali.
1: Masya Allah. Lagunya apa nih Bu Masito?
5: Ini aja menghapus jejakmu dari
1: Noah.
5: Tapi kalau ada yang duet ya Mbak Ega.
1: Iya sama Bunga ya.
5: Kalau nggak ada terpaksa Mbak Dela dengan Mbak Ega yang.
4: Iya, aku jadi BCL-nya ya.
1: Aku jadi apanya?
4: Jadi Ariel.
1: Aku jadi video klipnya jadi Dian Sastro.
5: Kirim buat ini tadi ya.
1: Buat siapa?
5: Buat Robby yang lagi berulang tahun ya.
1: Iya.
5: Tahun, semoga sukses selalu ya.
1: Amin ya Allah.
5: Robby juga buat pendengar Pro 1 dimanapun berada.
1: Amin.
5: Untuk semuanya, semua-semuanya aja deh ya Mbak Dela ya, biar
1: siap.
5: Capek ya. Karena napas kita ini cuaca kayak gini. Dipersingkat waktu.
1: Oke.
5: Selamat semoga terhibur aja deh.
1: Baik, baik.
5: Acara Indonesia banget. Tapi jangan lupa lho Mbak Dela sama Mbak Ega, tolong usulnya dikasih tahu sama atasan ya.
1: Iya.
5: Kalau bisa Indonesia bangetnya mulai
1: jam 2. Udah langsung kita sampaikan memang ini ya Bu ya, kita mulainya jam 2 habis pas jam gitu.
5: Mbak, enaknya jam setengah jam. Jadi kan waktunya ada gitu.
1: Bisa nanti ya, kalau ada perpanjangan waktu lagi ya Bu ya.
5: Iya.
1: Oke Bu Masito, segitu aja Ibu.
5: Segitu aja, terima kasih.
1: Siap.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bisa kita tuh pengennya Indonesia banget dari jam 1 ya Gak
4: ya. Biar rame ya.
1: Tapi apalah daya.
4: Kita baca di WhatsApp juga ya.
1: Boleh, ada siapa nih Gak?
4: Ada Pak Tamrin di Lubuk Linggau. Halo Mbak Ega dan Mbak Dela, ini Pak Tamrin. Kalau hari Senin mulai hari kerja, beguyur kerjanya. Requestnya lagu Judika, Bagaimana Kalau Aku Tak Baik-Baik Saja.
1: Oke.
4: Dikirim buat semua pendengar Pro 1 RRI Palembang di manapun berada. Oke, nanti kita lanjut lagi ya.
1: Iya, nah yang ikutan di WhatsApp juga harus ikut rules-nya kita ya, harus ikut tema ya. Jangan cuma ikutan request, kalau request aja nggak kita bacain ya Gak ya.
4: Iya, betul. Oke deh, kita dengerin dulu ya. Spesial nih untuk Bang Robby yang lagi ulang tahun.
1: Selamat ulang tahun.
4: Ada Jamrut, selamat ulang tahun.
1: Selamat

0: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Eh, siapa nih telpon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Loh, ini kerjaan siapa sih? Kerannya nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Masih di program Indonesia Banget bareng Dela Wawi
1: dan juga Ega ya, di kesempatan hari ini di hari terakhir di bulan Agustus nih pendengar.
0: Baik.
1: Kita lanjut lagi ya ngobrol-ngobrol tentang apa sih keseharian atau ada gebrakan apa nih di hari
0: ini? Di hari terakhir di bulan Agustus ya. Halo.
2: Halo Mbak Ega dan Mbak Dela.
0: Dengan
2: Halo.
0: Siapa ini?
2: Sama saya Mbak.
0: Siapa?
2: RL.
0: Oh Bu Eli. Apa kabarnya Bu Eli?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Gimana? Aktivitas hari ini ada gebrakan apa aja nih Bu Eli? Hari Senin?
2: Enggak ada gebrakan apa-apa Mbak.
0: Biasa aja ya?
2: Biasa aja Mbak.
0: Oke deh. Mau request lagu apa nih Bu?
2: Nanti dulu.
0: Iya bingung, soalnya kan gak ada gebrakan. Mau ditanyanya apa lagi? Mau ditanya apa lagi?
2: Ya, saya berharap bulan depan lebih baik.
0: Oh harapannya okay.
1: Besok ya, kita 1 September.
0: Iya. Hari radio ya, tanggal 11 jangan lupa. Oke deh Bu El. Mau request lagu apa nih Bu?
2: Lagu Happy Birthday dari Gigi ada gak Mbak?
0: Coba enggak, ada gak?
1: Happy birthday dari Gigi.
2: Iya, kalau ada.
1: Kalau dari Gigi enggak ada. Adanya tadi dari 10 to 5 tadi loh.
0: Mau?
2: Ya udah putar aja.
1: Oke, okay. Ini spesial buat?
2: Spesial buat yang ulang tahun tadi. Selamat ulang tahun. Semoga panjang umur. Semoga sehat selalu, dilancarkan semua pekerjaan dan urusannya
0: pokoknya. Oke, segitu aja Bu.
2: Semoga apa yang diinginkan tahun depan tercapai.
0: Amin.
2: Itu aja Mbak Eka.
0: Oke. Bu Eli, terima kasih untuk teleponnya ya.
2: Kalian sehat selalu ya.
0: Iya sama-sama Bu Eli. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Oke deh. Kenapa diketawa? Ada yang ngelitikin kayaknya ya. Di belakang Bu Eli di Gandus, silakan di 36977 Pro 1 selamat siang.
3: Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Enggak.
1: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Saldo di Rantau Bayu.
0: Siapa?
1: Faldo?
3: Saldo.
0: Saldo.
3: Saldo dengan di Rantau Bayu.
0: Di Rantau Bayu tuh di mana sih, Bang?
3: Di Banyuasin.
0: Oh, Banyuasin. Oke. Bang Saldo gimana hari Senin di bulan terakhir Agustus? Benar enggak? Gimana sih?
1: Di hari terakhir di bulan Agustus.
3: Yo, masih aman-aman ini, Mbak.
0: Aman-aman aja ya. Rekening aman ya?
3: Aman, mudah.
0: Aman.
1: Oh, aman. Selalu penuh kayaknya.
0: Kayaknya pendengar Pro 1 tuh enggak pernah buntu ya, guys. Iya. Penyiarnya aja yang buntu.
3: Tinggal 2 hari, 3 hari lagi.
0: Cek tahunian, ayo dah. Jadi hari ini aman ya?
3: Aman.
0: Aman, oke deh. Lagu apa nih Bang?
3: Cinta Gila, we. Dari nggak tahu dari siapa
0: itu. Cinta Gila itu dari tenenan ungu.
3: Ah boleh.
0: Oke.
1: Baik, dikirim. Dikirim. Buat siapa nih Bang?
3: Untuk Saru dengan Rara, Bang Putra bantu sama Ibu, ada Sisi sama Menguju 035, Menguju Sakon. Udah itu untuk Irin juga kan, untuk Cik Eli, ada Cik Anggi juga, Andri, sudah tuh Robi, Andra, sudah tuh Pak Apo tuh itu tuh di situ, Cik Aswin, Cik Asmi juga kan, Pak Darmawan juga, sudah galau ya Mbak?
0: Ya. Yeah.
3: Untuk Mbak tuh. Ucapnya salam kompak memang.
0: Oke, ya. Pak Saldo.
3: Salam sehat selalu.
0: Oke.
3: Jaga kesehatannya.
0: Kalau itu Pak Saldo, namaku M Banking.
1: Oh, yeah. Sepasang ya.
0: Kalau
1: saling melengkapi.
0: Mbak Kris. udah berapa telepon?
1: Baru 2.
0: Satu lagi ya, Ga ya?
1: Iya, kita terima satu lagi ya di 369977. Selamat siang Indonesia banget.
4: Yo.
0: Halo. Siapa nih?
4: Dengan Putra Banten.
0: Pak Putra Banten, apa kabarnya Pak Putra?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Mbak. Alhamdulillah, masih di tempat lama ya Pak Putra?
4: Tempat lama.
0: Di mana?
4: Di Banyulincir.
0: Oh, Banyulincir, Banyuasin ya.
4: Musi.
0: Musi Banyuasin. Oke, kalau Pak Putra sendiri gimana hari ini? Lancar Pak hari Seninnya Pak?
4: Wow, hari Senin alhamdulillah dari pagi sampai jam sekarang ini masih aman pula.
0: Masih aman.
4: Ya, aman-aman saja pokoknya.
0: Tapi udah makan udah ya.
1: Makan apa?
0: Apa?
4: Punya kenangan yang terindah, Mbak.
0: Dari Samson.
4: Terindah.
0: Dari Samson ya?
4: Ya boleh.
0: Boleh, kenangan terindah dari Samson ya. Dikirim nggak lagunya buat siapa?
4: Oh, pokoknya semua aja lah.
0: Oke. Siap.
4: Berada kan?
0: Baiklah, bersama DJ enggak?
4: Hah?
0: Enggak.
1: Itu aja nih, Bang Putra.
4: Ya, untuk kru-krunya juga ya.
0: Kru-kru. Oke. Siap.
4: Ya, untuk bayar siaran, selamat siaran saja, sampai tuntas ya.
0: Yo.
4: Yo, itu aja, makasih.
0: Oke, okay. Siap.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Satu WhatsApp ya, Gaya, tapi yang ikutan peraturan ya. Jadi kasih tau dulu nih, gimana hari Seninnya, bukan cuma request aja. Oke, okay,
1: belum ada nih di WhatsApp nih.
0: Belum
1: kita
0: ada.
1: Kita coba ditelepon lagi nih.
0: Oke, okay, boleh, silakan.
1: Indonesia Bangun, selamat siang. Halo.
0: Halo, siapa sih?
5: Halo. Indonesia banget, gak ada orang baik ya.
0: Wih, suaranya ini cantik, yeah. Ini pasti yang dari Pusri itu ya?
1: Mbak Anggi ya?
5: Iya,
0: Mbak Anggi. Gimana kabarnya Mbak Anggi?
5: Kabar-kabarnya haredang,
1: panas. Haredang panas-panas-panas?
0: Panas-panas-panas.
1: Tapi kabut tebel gak nih di sana?
5: Udah enggak.
0: Dia punya ini asap sendiri dari Pusri. Untung ya. Kalau Mbak Anggi sendiri gimana? Hari Senin ini gimana Mbak Anggi?
5: Hari Senin ini ya be aja deh.
0: Biasa aja lah ya. Masih seperti yang dulu ya.
5: Iya, aku masih seperti yang dulu.
0: Oh, nyanyi. Jadi mau request lagu apa?
5: Requestnya lagu dari Jamrud.
0: Jamrud tadi udah. Selamat ulang tahun.
5: Udah ya?
0: Iya.
5: Apa ya satu lagi, Mbak?
0: Apa ya? Tidur dulu ah.
1: Satu menit kemudian.
0: One.
5: Ada deh. Suara dia bersyari ya, Mbak.
0: Tunggu, gak apa-apa. Silakan kami tidur dulu.
5: Aduh, sedih kalau udah ada yang...
0: Atau ada mau lagu yang lain?
5: Lagu dari
0: Aceh. Siapa?
5: Adera.
0: Adera yang mana? Lebih indah?
5: Lebih indah.
0: Oke. Okay.
1: Dikirim-kirim buat siapa Mbak Anggi?
5: Kirim yang udah masuk tadi ya. Ada Pak Akbar, ada Pak Peter Banten, Mbak Sisi ya. Ada Kak Rozi yang lagi ulang tahun. Selamat ulang tahun. Semoga panjang umur.
0: Amin.
5: Murah rezeki
0: dimudahkan
5: segala urusannya.
0: Amin.
5: Amin. Amin dong.
0: Amin.
5: Ya, ada Mbak Eli, ada Adisi, ada Mbak Nadia, Mbak Bunda Masito, ada lagi Pak Darmawan ya, Mbak Wendy. Oh, pokoknya semua aja deh, terus pendengar terus satu aja.
0: Oke.
5: Okay. Spesialnya untuk Mbak Andras juga sehat selalu, buat Mbak Ega sama Mbak Dewanya selamat bertugas.
1: Oke, okay, terima kasih Mbak Anggi ya. Oke. Terima kasih Mbak Anggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke. Okay. Gak, nanti kalau waktunya sempat kita terima lagi ya,
1: iya,
0: atau kita
1: betul.
0: Baca WhatsApp ya.
1: Pokoknya, gimana lanjut?
0: Pokoknya apapun hari ya, yang penting kita jalan dengan hati yang bersih dan ikhlas.
1: Betul,
0: ya, Gaya.
1: Nanti kedepannya semoga lebih baik lagi.
0: Amin.
1: Baiklah, kita dengerin lagi ya. Ada 10 to 5, happy birthday.
0: Kayaknya hari Bang ini banget, Robby banget
1: iya,
0: ya.
1: Selamat mendengarkan ya, Bang Robby.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, geledkan.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Sayang banget ya Gaya,
1: iya.
0: Waktu udah mendekati pukul 15 waktu Indonesia Barat. Waktunya kita mau pamit dulu buat edisi hari ini. Terima kasih banyak untuk pendengar kita yang sudah bergabung di line telepon berapa nih Ga?
1: Di 0711-369977 ataupun yang udah gabung di WhatsApp ya di 0821-7927-9090.
0: Jangan lupa abis ini di Palembang sore ini ada UMKM Bicara bersama rekan kita Nadiar hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti ya. Kalau gitu Delwawi pamit.
1: Ega juga pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bye-bye.
2: Baru saja kita ikuti Indonesia Banget. Indonesia Banget hanya di Pro 1 92,4 MHz. Indonesia Banget.
3: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
4: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
2: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: bersiap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-04-12-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
1: Inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: UMKM bukan sekedar usaha kecil. Ia adalah denyut ekonomi yang tumbuh dari ide, keberanian, dan kerja nyata. UMKM Bicara adalah ruang ngobrol santai dan diskusi terbuka tentang dunia usaha yang dekat dengan keseharian kita. Di sini, pelaku UMKM berbagi cerita, pendengar ikut bertanya, ikut terlibat, ikut belajar. Ada tips praktis, pengalaman lapangan, dan strategi sederhana untuk memulai, bertahan, hingga berkembang. UMKM Bicara hadir untuk mendorong lahirnya wirausaha baru, sekaligus memajukan usaha yang sudah berjalan. Anda bisa dengarkan setiap Senin pukul 15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Palembang. Karena UMKM yang kuat lahir dari ekosistem yang saling mendukung.
1: Saatnya berbagi informasi, cerita, dan tips dalam dunia usaha. UMKM Bicara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Prenger, berjumpa kembali di Prosaterare Palembang di Palembang sore hari ini, yaitu setiap hari Senin pada pukul 15 bersama acara kita UMKM Bicara. Dan sore hari ini sudah hadir di studio Prosaterare Palembang narasumber kita yang cukup jauh, perjalanan 1 jam dari Palembang. Dan tema kita hari ini adalah inovasi tanaman pesisir menjadi sirup mangrove. Wah, sedikit ini asik ya judulnya. Dan mungkin belum pernah Anda mendengar bahwa ada tanaman di mangrove itu bisa jadi sirup, bisa jadi selai. Nanti kita akan ngobrol bersama narasumber kita adalah Mbak Wilisma, owner dari Keisha Cake, yang sudah hadir di studio Prosaterare Palembang. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Mbak Wilisma.
1: Waalaikumsalam.
0: Panggilannya apa?
1: Risma.
0: Ya. Oh, sehat Mbak Risma?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ke Palembang tadi dari ini ke dari sini ke sini berapa jam waktunya?
1: Satu jam lebih.
0: Iya. Kebetulan tidak macet tadi ya. Oke, selamat datang di Palembang ya. Mbak Risma, owner Keisha Cake ya. Iya. Sudah sejak berapa lama nih berkecimpung di dunia UMKM?
1: Sudah mau 2 tahun.
0: Dari 2 tahun. Iya. Dari tahun 2024 ya, memulai usahanya. Iya. Dari usaha ini langsung ke tanaman mangrove ini atau ada usaha sebelumnya?
1: Ada usaha sebelumnya. Mm-hmm. Kita itu di UMKM, mm-hmm. kita itu di kue basah sama kue kering.
0: Kue basah dan kue kering sebelumnya ke tanaman ini. Yeah. Oke, jadi di UMKM ini memang sudah biasa ya Mbak Lismanya. Mbak Risma ini Keisha Cake. Cake ini memang apa, memang usahanya menggunakan dari cake. Dulu memang cake ya?
1: Iya.
0: Oke. Beralih ke tanaman ini sejak 2 tahun ini?
1: Iya.
0: Kenapa? Memang ada ceritanya di balik?
1: Ada.
0: Boleh dong cerita dulu kita hari ini di UMKM. Ya.
1: Sebelumnya kita ini perwakilan dari Koperasi Harapan Mitra Harapan. Mm-mm. Kita berterima kasih kepada
0: RRI.
1: RRI sama Kom
0: Koperindak. Koperasi Perindustrian Perdagangan daerah Banyumasin ya. Sudah hadir di studio juga ya.
1: Iya,
0: ada Mas Seto?
1: Iya.
0: Mas apa?
1: Ada Pak Seto,
0: Pak Seto dan Pak Seto.
1: Ada Bu Monika.
0: Bu Monika. Iya. Terima kasih ya, selamat datang buat keduanya hadir di studio Pro 1. Jadi ini binaan dari pemerintah daerah Banyumasin.
1: Iya.
0: Jadi dalam wadah UMKM.
1: Iya.
0: Sudah berapa lama tuh wadah UMKM-nya?
1: Kalau itu koperasi kita itu sudah mau 5 tahun.
0: 5 tahun. Usahanya Mbak Risma ini baru sekitar 2 tahun.
1: Yang 2 tahun itu yang Shirley sama
0: Tapi kalau cake-nya udah lama ya?
1: Udah lama.
0: Beralih ke tanaman ini gimana? Tadi belum sempat cerita.
1: Ini sebenarnya kita buah pedado ini sudah lama dikenal di masyarakat kita. Mm-hmm. Itu cuman sekedar untuk bikin rujak ataupun untuk
0: awalnya
1: cuman sebacam bikin campuran pindang.
0: Untuk apa namanya, zat asamnya.
1: Iya, zat asam.
0: Kalau orang dulu tuh biasanya pakai asam kandis gitu ya. Ini asamnya pakai
1: asam
0: buah apa
1: pedada.
0: Namanya? Pedada.
1: Nah, iya.
0: Ini buah dari tanaman mangrove.
1: Iya.
0: Tumbuhnya di mana Mbak Risma?
1: Tumbuhnya itu di pinggir-pinggiran sungai.
0: Oke. Metiknya gimana tuh?
1: Kita metiknya dari manjat, ataupun kita bisa mengambil di saat sungai naik. Jadi kita ngambilnya di
0: ketika
1: atas
0: pasang ya.
1: Pasang. Kita ngambilnya di atas perahu. Jadi kita cuma mentikin dari atas perahu. Iya. Tapi pas lagi nggak pasang, kita harus manjat.
0: Perempuan juga bisa?
1: Bisa.
0: Wah, keren. Baik. Tanaman mangrove ini kok bisa jadi sele, bisa jadi sirup? Itu cerita awalnya seperti apa Mbak Risma?
1: Cerita awalnya karena terlalu banyak buah ini enggak dimanfaatin. Makanya kita uji cobalah kita buat sele. Pertama kita gagal lah.
0: Gagal waktu itu?
1: Iya.
0: Gagalnya kenapa?
1: Belum ngerti takaran.
0: Jadi selainya agak benyek gitu.
1: Agak benyek, terus kita bikin di kue. Kue itu juga belum ini juga. Jadi
0: belum nyatu.
1: Belum nyatu.
0: Itu gagal.
1: Gagal.
0: Dicoba lagi.
1: Dicoba lagi. Baru kita berarti ini harus matangnya itu sempurna banyak. Gula sama itunya itu harus benar-benar takarannya itu benar-benar pas. Baru ini. kita nggak pakai pengawet, jadi itu alami buah pedada sama pedada. Gula
0: dari gula putih ya?
1: Iya, gula putih. Untuk pewarnanya itu biar itu kita pakai buah naga biar ngambil warnanya saja.
0: Warna sirupnya?
1: Iya. Jadi alami dari ini semua, dari buah semua.
0: Dari buah semua. Iya. Buah pedada ini musiman ya Mbak Ris?
1: Musiman.
0: Setahun berapa kali berbuah?
1: Itu kalau itu musimnya itu dua kali, kadang-kadang cuma satu kali satu tahunnya.
0: Seperti padi dong ya?
1: Iya.
0: Jadi langka tanaman langka, di buah ini.
1: Iya, iya.
0: Nah karena dia langka, gimana untuk memenuhi kebutuhan pesanan gitu Mbak
1: Ris? Kita pas lagi musim kita stok.
0: Kalau nggak musim di stok?
1: Iya, harus di freezer.
0: Oh di freezer?
1: Iya.
0: Disimpannya?
1: Iya.
0: Bisa lama ya?
1: Kalau benar-benar tertutup itu bisa lah sampai 3-4 bulan.
0: Selainya?
1: Iya.
0: Sirupnya enggak?
1: Sama.
0: Sama.
1: Tapi harus benar-benar dibekukan.
0: Dibekukan, iya. Jadi harus di freezer.
1: Iya.
0: Oke. Namanya sendiri ini Keisha Cake. Ada cerita juga di balik nama Keisha?
1: Ada.
0: Nama siapakah?
1: Anak.
0: Anaknya Mbak iya. Risma. Jadi kan Keisha Cake ya.
1: Iya.
0: Oke. Ini bisa dipegang dong Mbak, satu. Selainya aja. Nah, tunjukin ke kamera. Itu selai pedade.
1: Iya.
0: Benar gak sih ngomongnya pedade ya?
1: Kalau kita ini pedade, tapi kalau di tempat kita ngomongnya pedado.
0: Pedado?
1: Iya.
0: Oh, ada onyo.
1: Iya.
0: Pedado, ini pedade. Iya.
1: Ini pedade.
0: Jadi buahnya tadi unik ya?
1: Iya.
0: Menarik karena ini mungkin belum pernah banyak orang yang tahu ternyata buah mangrove bisa dikonsumsi. Ya. Ini sudah melalui tes?
1: Sudah. Kalau tes
0: tes laboratorium?
1: Belum.
0: Oh, belum.
1: Iya.
0: Udah apa aja itu?
1: Udah halal sama sudah halalnya.
0: Sudah halal ya. Nah, ini gimana antusias masyarakat, kemudian minatnya terhadap selai dan sirup ini Mbak Risma?
1: Pertama kita bikin selainya dulu itu belum ada yang ini. Belum.
0: Pertama sirup dulu.
1: Iya, pertama ini dulu.
0: Oh, itu dulu.
1: Iya. Kita bikin di Bolu Gulung. Tidak kita coba dari nanas kita ganti ini
0: isinya buah
1: iya,
0: pedade.
1: Iya. Pertama itu kita bikinnya dulu kita campur waktu itu masih agak terlalu kecut. Jadi masih asing di
0: lidah.
1: Iya.
0: Sekarang udah biasa
1: sudah
0: masyarakat
1: Banyuasin. Iya. Terus kita juga ditambahin lah ini jangan terlalu kecut. Kita tambahin lagi lah ininya.
0: Tadi memang dicicip teman tuh agak kecut,
1: kecut
0: ya.
1: Iya.
0: Nah, itu mungkin apa identik rasanya
1: memang,
0: dari buah pedade
1: iya,
0: ya.
1: Itu kecutnya.
0: Tidak bisa dihilangkan ya,
1: iya.
0: Paling ditambahin gula kayaknya.
1: Iya, gulanya yang harus ditambahin jadi.
0: Menentukan rasa sirup kemudian sele itu Mbak Risma sendiri
1: iya.
0: Atau ada tim khusus?
1: Kita tim situ ya ini Bu Nopa kita sama
0: ada
1: Mbak
0: timnya.
1: Ayu iya.
0: Jadi undah dari pemerintah dulu ya dari
1: iya.
0: Dinas Koperasi dari Perindaknya Kabupaten.
1: Iya.
0: Oke, sudah cicip. Ternyata oke,
1: okay.
0: Langsung bisa dipasarkan.
1: Iya.
0: Satu cup itu dijual berapa Mbak Ris?
1: Kalau kita kemarin itu masih 15.000.
0: 15.000,
1: iya.
0: Sesuai gak dengan susah buatnya?
1: Sesuai lah.
0: Sesuai ya. Oke, okay. Kalau membuat itu berapa banyak sih buahnya? Kemudian gulanya memakan banyak berapa kilo gitu?
1: Satu kilo gula itu 3 kilo buah ini.
0: Satu kilo gula memakan buah itu
1: 3 kilo.
0: 3 kilo tanpa biji?
1: Tanpa biji.
0: Jadi banyak makan buahnya ya?
1: Banyak.
0: Satu batang itu banyak buahnya?
1: Banyak.
0: Tapi karena musiman jadi
1: iya.
0: Harus menunggu dulu ya?
1: Menunggu dulu, kita nunggu pas musimnya jadi biar bisa bikin sirup sama selainya.
0: Sekarang kan musim kemarau, ini musim buah juga? Atau sudah lagi langka nih sekarang?
1: Sudah
0: musim?
1: Lagi langka.
0: Oke, jadi agak terbatas
1: iya.
0: Ya?
1: Soalnya musim kemarau jadi gak ada yang buah.
0: Gak ada yang buah.
1: Iya.
0: Nah inovasi tanaman pesisir ini menjadi sirup mangrove ini udah dijual kemana aja Mbak Ris?
1: Kita baru di masyarakat kita, lingkungan kita sama baru di Tanjung Lago lah.
0: Di Tanjung Lago,
1: iya.
0: Belum luas sampai ke luar?
1: Belum.
0: Belum.
1: Iya. Insya
0: mungkin,
1: Allah lah nanti.
0: Insya Allah ya, ini ada PR-nya berarti.
1: Iya.
0: Siapa tahu nanti ada peminat di luar
1: iya.
0: Tanjung Lago.
1: Iya.
0: Mereka jadi daerah seputar situ saja yang membeli?
1: Iya, kita baru di seputaran situ.
0: Seputaran situ aja belum memenuhi
1: belum.
0: Gitu ya?

0: Di Banyuasinnya aja.
1: Di Banyuasin.
0: Di Banyuasin. Iya. Pelatihannya seperti apa? Ada kaitannya nggak sama pembuatan selai dan juga sirup?
1: Ada. Mm-mm. Kemarin tuh masih di tempat kita itu kita dibimbing dibikin selai, tapi kan apa selai sirup, tapi bukan sirup aja. Mm-hmm. Itu dari jamu-jamu juga.
0: Dari jamu juga. Iya,
1: seluruh jamu, sirup, terus lidah buaya itu.
0: Lidah buaya dibikin apa?
1: Itu kemarin itu lidah buaya itu ada yang dibikin jelly,
0: jelly
1: sama minuman sehat itu yang
0: minuman sehat aloe vera kalau bahasa aslinya bahasa Latinnya. Nah, kemudian harga 15.000. Kalau sirup berapa?
1: 10.000.
0: 10.000. Satu botol kecil.
1: Iya.
0: Itu ukurannya sama?
1: Sama.
0: Seperti itu semua.
1: Iya.
0: Gulanya berapa banyak?
1: Kalau untuk sirup itu kita tergantung literannya aja.
0: Literan ya.
1: Iya.
0: Gula berarti ini pasoknya dari mana?
1: Kita pasokan ya kita ini sendiri.
0: Beli sendiri.
1: Iya.
0: Oke, jadi udah dihitung benar 15.000 itu sudah balik lah ya modalnya. Oke, Mbak Risma, ini kan satu wadah UMKM ya. Apakah Mbak Risma mengajak ibu-ibu yang lain atau Mbak Risma sendiri?
1: Kita kalau lagi ada pesanan banyak di saat musim hajatan sama Lebaran itu kita ngajak itu
0: ibu-ibu PKK.
1: Iya, ibu-ibu PKK sama ibu-ibu itu apa binaan koperasi.
0: Binaan koperasi.
1: Iya.
0: Enggak mungkin diajak aja, pasti ada salerinya ya.
1: Iya, ada.
0: Oke. Jadi semangat dong ibu-ibunya memberdayakan ibu-ibu yang ada di sekitar.
1: Iya.
0: Oke, jadi itu memberdayakan juga perempuan di sana.
1: Makanya kita kalau kita ngambil sendiri bisa, makanya kita beli sama mereka itu biar sama-sama dapat ininya.
0: Oke, membantu ekonomi keluarga juga.
1: Iya.
0: Oke. Kita akan break sebentar, Mbak Risma, nanti kita lanjut lagi ya.
1: Oke.
0: Pendengar yang mau bergabung, silakan kita buka line telepon di 369977. Mungkin ada yang bertanya, tanaman apa sih Pak Dede itu? Pedado ya, kalau bahasa Indonesia di Banyuasin. Nah, kemudian Anda bisa bertanya langsung di kanal YouTube kita juga. Kasih like dan komentar di Pro 1 RRI Palembang. Baik, pendengar, kita akan kembali setelah informasi yang satu ini. Masih bersama UMKM Bicara.
2: Masih bersama Anda.

UMKM, usaha mikro kecil dan menengah, merupakan sektor usaha yang memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia. UMKM biasanya didefinisikan berdasarkan skala usahanya, dengan jumlah karyawan yang terbatas dan omset yang relatif kecil. Meskipun demikian, UMKM memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja, menggerakkan perekonomian lokal, dan memperkaya ragam produk yang tersedia di pasaran. UMKM seringkali menjadi wadah bagi kreativitas dan inovasi, menghadirkan produk-produk unik dan beragam yang mencerminkan keberagaman budaya Indonesia. Dari kerajinan tangan tradisional hingga produk teknologi modern, UMKM menawarkan berbagai pilihan yang memuaskan konsumen. Dukungan terhadap UMKM sangat penting dalam memajukan ekonomi lokal. Mulai membelikan produk UMKM, kita turut mendukung pertumbuhan usaha kecil dan menengah, serta memperdayakan pelaku usaha lokal untuk berkembang dan bersaing di pasar semakin kompetitif. Dengan semangat gotong royong dan kebanggaan akan produk lokal, mari kita bersama mendukung UMKM Indonesia untuk menciptakan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

berkumpul di warung makan sederhana, di balik tangan lincah mekanik di bengkel kecil, di balik kotak-kotak kue yang rapi di rumah makan sederhana, terukir semangat juang para pengusaha UMKM. Mereka adalah tulang punggung perekonomian, pencipta lapangan kerja, dan penggerak roda kemajuan. Mereka adalah tulang punggung perekonomian Indonesia, pencipta lapangan kerja, dan penggerak roda perekonomian di berbagai pelosok negeri. Mereka adalah bukti nyata bahwa semangat juang dan kreativitas dapat melampaui segala rintangan. Di tengah arus pasar yang semakin kompetitif, UMKM

0: pesen makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesan juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesan lagi. Gimana? Beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.
2: Masih bersama Anda,

0: Terima kasih pendengar yang masih memonitor siaran kita UMKM Bicara bersama Mbak Wilisma, owner Kesa Cake, dengan tema sore hari ini inovasi tanaman pesisir menjadi sirup mangrove. Silakan yang mau komentar di kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang atau bisa tanya langsung ke telepon kita di 369977. Oke Mbak Risma, ya. Masih tetap semangat ya. Kita baca komentar dulu ya. Okay. Ada yang masuk di kanal YouTube, ada Mbak Anggita Ayu 2519. Terima kasih Mbak Anggi. Mudah-mudahan bisa monitor ya, karena dia monitor ini kasih like kayaknya. Ini ada pertanyaan loh untuk Mbak Risma. Apa rencana ke depan untuk sirup dan selai dari mangrove-nya? Nih, apa nih rencananya Mbak Risma?
1: Insya Allah rencananya kita mau kita inovasikan lagi, mau kita dari pengemasan, dari apa kita perbaiki lagi.
0: Perbaiki lagi.
1: Iya.
0: Sama. Boleh tahu dong bocorannya inovasi apa?
1: Yang nanti kita ini kan sirup,
0: selai ya sudah. Nah,
1: nanti kita bikin lagi kue. Campuran kuenya.
0: Campuran kue?
1: Iya.
0: Katanya mau bikin apa ya? Tadi sempat cerita bikin nastar.
1: Iya, kita mau bikin nastar, nastar selai bedado sama kue gulung selai bedado.
0: Kue selai bedado.
1: Iya.
0: Ya. Bolu seperti gulung. Bolu gulung ya.
1: Iya, bolu gulung.
0: Jadi itu inovasinya.
1: Iya.
0: Oke, sama nanti dibikin kue nastar.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih Mbak Agi. Itu jadi rencananya untuk sirup dan selai. Jadi tidak berhenti di situ ya,
1: iya.
0: Inovasi terus.
1: Iya.
0: Ada Mbak Monica Oktora 8691. Ini ada pertanyaan lagi Mbak Risma. Apakah nanti kedepannya akan membuat inovasi baru? Oh udah dijawab ya tadi. Selain sirup dan selai, jadi ada bolu gulung dan kue nastar.
1: Kue nastar.
0: Oke. Ada lagi, kalau misalkan mau order produknya, kita harus pesan kemana? Nah ini juga pertanyaan saya gitu.
1: Iya.
0: Nanti makasih kita, Mbak Monica ya.
1: Iya. Nanti pesan kita ada IG ataupun MB. Khusus UMKM.
0: Khusus UMKM.
1: Iya.
0: IG-nya apa?
1: IG-nya UMKM Harapan.
0: Harapan? Oh, UMKM.
1: Koperasi.
0: Koperasi.
1: Harapan Mitra Harapan.
0: Mitra Harapan. Iya. Jadi balik-balik ya. Mitra Harapan ya.
1: Iya, iya.
0: Jadi bisa pesan di situ
1: iya,
0: IG-nya.
1: Iya.
0: Jaraknya lumayan ya. Ongkirnya
1: lumayan.
0: Gimana tuh ceritanya kalau mau mesen dari Palembang misalkan?
1: Nanti kita titipkan lah.
0: Oh dititip,
1: iya.
0: Siapa
1: ataupun
0: tahu ada yang ke Palembang.
1: Iya, ataupun kita pergi sendirilah, kita antar sendirilah.
0: Jadi mungkin ini kendalanya juga ya, distribusi ya, ini bisa jadi PR juga tuh untuk kooperasinya. Bagaimana bisa langsung ke Palembang, kemudian distribusinya agar tidak mencapai nilai yang terlalu mahal gitu. Ada Mbak Nova Habibi. Apa rasa khas dari buah padede? Padade ya? Padade ya? Khasnya apa Mbak Risma?
1: Khasnya itu asem.
0: Asem?
1: Iya.
0: Kecut ya?
1: Iya.
0: Seperti kita makan mangga gak?
1: Lebih kecut lagi.
0: Lebih kecut lagi.
1: Tapi,
0: sayang buahnya gak musim gak dibawa ya.
1: Iya, tapi ada wangi tersendiri dari buah
0: ada
1: itu.
0: Ada wanginya beda sama yang lain.
1: Iya.
0: Aromanya beda ya?
1: Aromanya beda.
0: Kalau orang Banyuasi sudah pada tahu.
1: Sudah tahu.
0: Untuk tanaman ini cuma tumbuh di sana ya Mbak Risma?
1: Tumbuh di perairan, di pinggir-pinggir perairan.
0: Karena itu mangrove ya?
1: Iya.
0: Jadi kalau dibawa ke Palembang gak bisa ya?
1: Kemungkinan kalau dibudidayakan.
0: Nah ini saya mau tanya nih, PR besar banget. Siapa tahu dari bijinya ini bisa diokulasikah atau mungkin ditanam di apa namanya?
1: Pinggir rumah.
0: Di pinggir rumah, di halaman atau di polybag bisa dikembangbiakan gitu.
1: Itu dari biji-bijinya itu kan di buahnya itu kebanyakan biji daripada dagingnya.
0: Banyakan biji, dagingnya sedikit
1: dagingnya
0: ya.
1: Dagingnya sedikit.
0: Jadi wajar kalau 1 kilo gula memakan 3 kilo buah pedado.
1: Iya.
0: Oke. Oke, terima kasih Mbak Nova Habibi sudah dijawab tadi rasa khas dari buah pedado itu adalah asam yang sangat kecut ya.
1: Iya.
0: Kalau ditambah gula pun kecutnya
1: masih
0: minimal dia berbanding berapa kecutnya hilang itu?
1: Itu berbandingnya itu
0: Separuh. Harus banyak makan gula ya. Baik, ada Bidan Rani Ayu.
1: Iya.
0: Sore, terima kasih Bu Bidan. Bisa pesan online gak sih Mbak?
1: Insya Allah bisa.
0: Bisa ya?
1: Iya.
0: Jadi bisa diantar.
1: Bisa.
0: Tinggal biayanya aja berapa ya? Bidan bisa loh. Bidan di mana nih alamatnya? Nanti bisa dipesan.
1: Okay.
0: Bisa online melalui Instagram ya. Facebooknya apa namanya?
1: Kalau Facebook kita sendiri Wilisma.
0: Wilisma. Iya. Jadi bisa juga di Facebooknya Mbak.
1: Bisa.
0: Bisa pesan.
1: Iya.
0: Kalau nggak musim gimana mau pesan?
1: Nanti kita itu kan kalau nggak terlalu lama itu kita stok.
0: Iya.
1: Tapi stoknya itu cuman 3-4 bulan. Kita gak berani nyetok terlalu lama.
0: Gak boleh terlalu lama ya. Karena mempengaruhi rasa juga.
1: Pengaruhi rasa sama warna.
0: Mbak Riz, tadi dibilang kan tanaman mangrove ini, buahnya buah pedado ini kan musiman ya.
1: Iya.
0: Bisa dikatakan 1 tahun cuma 2 kali.
1: 2 kali.
0: Oke, berarti bulan-bulan apa musimnya? Itu, Agustus?
1: Enggak.
0: Bulan apa?
1: Bulan November.
0: November?
1: Iya.
0: Cuma sebulan?
1: Iya, November. Itu mulai dari buahnya itu dari awal.

0: mungkin tanaman ini karena banyak peminat bisa dibudidayakan. Maksudnya, dari bijinya,
1: iya.
0: Mungkin dari biji bisa ditanam di halaman rumah yang punya halaman luas, kok bisa juga di polybag. Siapa tahu bisa menjadi sumber pendapatan bagi ibu-ibu juga.
1: Amin.
0: Oke, terima kasih Bu Bidan, Mbak Nova, juga Mbak Monik dan Mbak Anggita yang sudah bergabung. Silakan nanti bisa yang lain bisa tanya langsung ke kanal YouTube atau di 0711-369977. Kembali ke tema kita Mbak Risma, inovasi tanaman pesisir menjadi sirup mangrove. Tanaman mangrove ini memang dari zaman orang tua dulu sudah ada. Sudah berpuluh tahun
1: sudah
0: ya.
1: Iya.
0: Jadi sudah mengalami perkembangan dari tahun ke tahun sampai sekarang.
1: Itu pun sekarang itu sudah banyak di. Jadi yang tumbuh itu cuma di pinggir-pinggir sungai.
0: Pinggir-pinggir sungai.
1: Kalau dulu kan di perkarangan rumah kita juga banyak yang dekat-dekat dengan itu apa sungai itu kan masih banyak. Tapi sekarang yang dekat-dekat rumah itu sudah nggak ada lagi.
0: Iya. Karena dia berbuah harus batangnya besar dulu atau iya. Kalau dia masih pendek nggak bisa berbuah ya?
1: Batangnya besar dulu.
0: Iya.
1: Kayaknya iya. Sampai 3-4 tahun lah Bu.
0: Baru bisa dipanen.
1: Iya.
0: Berarti langka bener ya.
1: Iya.
0: Oke lah gak apa-apa, namanya juga buah musiman ya. Jadi iya. Yang mesan juga harus bisa harap maklum
1: iya.
0: Ya. Ini jualannya tadi masih di daerah Tanjung Lago. Ada rencana gak nanti ke depannya tahun 2026 ini untuk ke depannya?
1: Insya Allah ada.
0: Ada ya?
1: Iya.
0: Minimal bisa titip-titip ke Palembang iya, atau ya.
1: Iya.

0: banyak UMKM yang di bawah naungan koperasi kita itu udah berapa UMKM. Itu mereka itu terlalu apa? Siaplah. Cukup ini, cukup apa ya?
1: Semangat lah ya.
0: Iya, cukup semangat. Mereka tuh cukup semangat UMKM di sana, ibu-ibu di sana itu cukup semangat lah.
1: Jadi mereka mau kalau diajak itu mau. Ya. Kemudian kalau di Banyuasin untuk usaha UMKM tuh banyak selain banyak. Apa aja yang sudah banyak?
0: Di binaan kita itu di koperasi ada batik,
1: iya.
0: Sama songket.
1: Songket juga iya, khas Banyuasin.
0: Bukan batik, songket.
1: Oh, songket Banyuasin.
0: Iya. Kita ada itu perkuihan.
1: Kue-kue.
0: Iya.
1: Termasuk juga
0: keripik-keripik,
1: udang juga.
0: Iya. Sama itu kemplang panggang
1: juga.
0: Ada.
1: Bahannya apa itu kalau kerupuk udang?
0: Itu udang.
1: Itu sama ikan juga.
0: Sama ikan juga.
1: Iya, itu semuanya ada wadah UMKM ya di bawah disperindaknya.
0: Iya.
1: Berarti perhatiannya luar biasa ya.
0: Pempek?
1: Pempek ada juga?
0: Ada.
1: Pempek udang.
0: Pempek udang. Itu yang menu favorit kami.
1: Favorit.
0: Nah, kalau bestseller lah.
1: Bestseller ya, menjadi ciri khas pempek udang di Banyuasin. Kalau pempek mah udah gak ditanya ya, setiap orang pasti suka.
0: Tapi kan kita khusus kita pempek udang.
1: Ada ciri khas masing-masing.
0: Iya.
1: Oke, Mbak Risma, yang namanya mengenalkan sirup ini kan gampang-gampang susah lah ya, karena tidak semua orang suka dengan rasa yang asam. Iya. Untuk menarik minat pembeli, apa Mbak Risma yang bisa dilakukan gitu? Apakah dari warnanya, dari sirup,
0: iya,
1: atau modifnya, seperti apa inovasinya nih Mbak Ris?
0: Kemarin itu makanya kita beri warna dari buah naga, biar menarik
1: warnanya.
0: Iya, kalau pakai warna asli itu terlalu butek, nggak menarik.
1: Warnanya coklat ya?
0: Coklat dan terlalu asam.
1: Terlalu asam.
0: Iya, makanya kita biar menarik, cantik, itu kita campurin warnanya
1: menggunakan buah naga.
0: Kita mahal tidak
1: dong buah naganya ya?
0: Iya.
1: Tapi
0: nggak apa-apa.
1: Tapi nggak banyak ya makanya.
0: Yang penting kita ngambil warnanya aja.
1: Warnanya merah
0: iya,
1: yang cerah.
0: Iya, warnanya merah.
1: Oke. Nah, kemudian untuk packaging sendiri seperti apa Mbak Risma? Apakah packagingnya itu Mbak Risma sendiri atau sudah ikut dari Disperindak?
0: Kita pernah ada juga pernah pelatihan juga.
1: Pelatihan juga. Iya. Sudah pernah ikut pelatihan dan juga untuk packagingnya sudah melalui pelatihan juga. Ini ukurannya sama semua jadi wadah selainya.
0: Iya.
1: Tidak ada ukuran yang besar.
0: Tergantung, tergantung ada pesanan, ada pesanan kita mau mereka mau berapa jadi kita bikinkan. Tapi kalau untuk sementara kita bikin yang segini.
1: Yang kecil. Ukuran berapa gram itu?
0: Itu 250.
1: 250 gram. Iya. Oke, Mbak Ris, kita lanjut ke kanal YouTube. Ada Leonie Tamar Olivia. Kalau disimpan di freezer bisa bertahan berapa lama? Tadi udah dijawab ya.

0: harga 10.000.
1: 10.000, cuma selainya aja 15 ya.
0: 15.
1: Mm-hmm. Sirupnya itu udah langsung diminum?
0: Boleh.
1: Gak bisa pakai campuran apa-apa lagi?
0: Kalau sekarang kita bikinnya itu yang buat sekali minum tinggal dicampur es batu.
1: Oh langsung, iya, kasih es.
0: Iya.
1: Gak perlu dicampur lagi gula,
0: iya,
1: ya? Udah pas.
0: Udah pas.
1: Itu harganya ya Mbak Mas Yuda. Kemudian Ibu Bidan lagi, wow, ngasih semangat. Semoga sukses lomba usahanya.
0: Amin, terima kasih Ibu Bidan.
1: Oke, Mbak Ri, selama ini berdua tahun berjalan UMKM-nya, kendalanya cuma pada bahan baku, nggak ada, iya, yang lain?
0: Nggak ada.
1: Nggak ada, cuma pada buahnya aja.
0: Iya, sama kita memperkenalkan sama masyarakat.
1: Nah, iya, ini benar-benar harus dikenalkan karena tidak semua orang bisa tahu dengan buah namanya buah bid, apa namanya?
0: Pedado.
1: Pedado ini, iya, karena banyak, masih asing.
0: Masih asing.
1: Kita di Palembang pun mungkin baru tahu ketika Mbak membawa hasil ini gitu lah. Iya. Buah pedado. Jadi ini butuh untuk sosialisasi, iya, atau bisa dikatakan promosi yang lebih,
0: nah,
1: besar lagi.
0: Itulah kita lagi usahakan, mm-hmm, karena kita baru memperkenalkan di masyarakat, masyarakat kita dekat lah, Tanjung Lago lah.
1: Tanjung Lago.
0: Iya.
1: Tadi kan udah ada Facebooknya.
0: Iya.
1: Apa aja diposting di Facebook itu? Bagi, untuk buah-buah atau produk ini?
0: Kita baru posting ya ada itu, sirup sama selai sama kuenya aja.
1: Kue. Ya. Gimana tuh antusiasnya dari mereka?
0: Alhamdulillah. Mm-mm.
1: Alhamdulillah,
0: cukup
1: ya.
0: Cukuplah.
1: Banyak yang mesen lewat Facebook?
0: Alhamdulillah,
1: alhamdulillah,
0: banyak.
1: Alhamdulillah. IG-nya juga?
0: Iya.

0: Alam.
1: Pagar Alam.
0: Iya.
1: Mbak Wiska ini?
0: Iya.
1: Luar biasa. Selamat sore Mbak Wis. Oke, gimana tuh cara mesannya?
0: Cara mesannya kita boleh lewat WA, mm-hmm, ataupun lewat
1: Facebook.
0: Facebook. Mm-hmm. Nanti kalau yang untuk jauh itu, kalau nggak terlalu jauh nanti bisa kita paketkan.
1: Dipaketkan, iya. Tinggal hitung aja ya.
0: Hitung aja.
1: Itu ya Mbak Wiska, jadi bisa pesan. Bisa dari hari ini, tapi buahnya belum,
0: belum ada.
1: Belum ada stok di Banyu Asin. Cuman yang dibawa ini aja kan hari ini. Spesial banget Mbak Arfi hari ini ya. Sekaligus promosi lewat usahanya. Oke Mbak Wiska, mohon maaf karena keterbatasan buahnya. Jadi bisa mesen nanti di tahun depan dong ya?
0: Nanti sekitar 2-3
1: sudah. Oh bisa ya? Iya. Bulan November.
0: November.
1: Bulan depan besok udah September ya. Tinggal sebulan lagi lah, 2 bulan.
0: Itulah
1: ya.
0: mulai kembang dia cuma 3 bulan. Mm-hmm. Dari kembang sampai buah 3 bulan.
1: Mm-hmm. Baik. Oke. Mbak Riz, kita belum cerita ke buahnya tadi. Proses pembuatan selainya gimana dari tahap awal sampai menjadi selai?
0: Dari pertama.
1: Ya,
0: kita itu memerlukan buahnya itu ngambil dulu ya Bu ya. Mm-mm. Ya. Terus kita pilih, kita sortir lah yang bagus, yang mateng.
1: Yang mateng. Ya. Jangan yang mentah ya.
0: Yang mentah boleh tapi warnanya agak terlalu keruh, pucet. Nah,
1: tandanya mateng gimana buah itu?
0: Agak lembut.
1: Lembut.
0: Iya. Tuah lah warnanya agak
1: coklat.
0: Cerah.
1: Itu
0: agak
1: udah cerah juga. Agak cerah.
0: Iya,
1: kalau itu tandanya udah masak.
0: Iya, kalau yang sudah masih muda kan ijonya terlalu hijau. Jadi kita pilih yang tuah lah ya. Nah, terus kita bersihkan, itu kita rebus.
1: Direbus buahnya. Iya. Itu bijinya udah dibuang dulu?
0: Belum.
1: Oh, belum.
0: Belum. Kita rebus dulu. Kita rebus dulu baru kita saring, kita pisahkan buah sama dagingnya. Jadi terus air, makanya air dari rebusan itu kita jadikan sirupnya.
1: Berarti mencucinya harus bersih-bersih bener. Iya. Berapa kali tuh?
0: Itu kalau yang kita bikin dikit itu kita dibuka dulu Bu. Kita kita
1: dibuka.
0: Iya, kita kulitnya.
1: Kulitnya?
0: Iya.
1: Dikupas kulitnya.
0: Iya, kupas di kulit. Nah, terus kalau terlalu banyak itu cukup kita saring aja.
1: Disaring ya. Ya
0: direbus. Okay. Itu kan ya dicucinya.
1: Berapa lama merebusnya?
0: Enggak terlalu lama, yang penting bisa memisahkan biji sama dagingnya aja.
1: Enggak
0: terlalu lama.
1: Jadi waktu merebus itu kondisi belum dibuka biji?
0: Belum.
1: Masih
0: utuh.
1: Tetap utuh ya?
0: Masih utuh.
1: Oke, direbus berapa lama? 1 jam paling lama?
0: Enggak nyampe.
1: Kemudian sudah direbus, ditiriskan. Buah dengan kuah dipisah.
0: Iya.
1: Kuahnya jadi sirup.
0: Jadi sirup. Mm-hmm. Jadi dagingnya kita bikin selai.
1: Oke. Setelah direbus kan pasti buahnya jadi agak lembut.
0: Iya.
1: Mengupasnya menggunakan
0: kita pakai sarung tangan, kita pisahin cukup di kita pisah disaring aja Bu.
1: Oh, disaring udah pisah sendiri. Iya. Jadi tanpa kita menggunakan pisau.
0: Iya.
1: Oh, udah
0: kita pisah sendiri, jadi kulit, biji sama dagingnya sudah terpisah sendiri.
1: Baik, seperti itu. Udah terpisah daging sama bijinya.
0: Iya.
1: Daging diambil.
0: Iya.
1: Nah, pengolahan selainya seperti apa Mbak? Dari buahnya sudah direbus tadi.
0: Ini pengolahannya 3 kilo buah pedado ini 1 kilo gula.
1: Mm-mm.
0: Jadi kita bikin, kita campurin. Jadi kita tanak sampai
1: mateng.
0: Yang buah tadi? Yang buah tadi.
1: Buah pedadonya?
0: Iya. Sudah dicampur, sudah kita rebus. Mm-mm. Sudah kita pisahkan dari biji sama dagingnya.
1: Direbus lagi ulang?
0: Enggak.
1: Cuma cukup sekali itu?
0: Cukup sekali itu, terus kita campur dengan gula.
1: Dengan gula 1 kilo. Buah tadi udah?
0: Udah. Nah, terus kita tanak lagi sampai matang, sampai mengental.
1: Sampai mengental?
0: Iya.
1: Seperti bikin dodol?
0: Iya, benar.
1: Jadi main aduk gitu ya?
0: Iya. Mm-mm. Makanya kita nanti juga pengen bikin dodol sama wajiknya.
1: Nah, saya ngomong dodol akhirnya kreativitasnya jalan.
0: Iya.
1: Jadi itu inovasi juga loh.
0: Iya.
1: Jadi 3 dong inovasinya nanti. 4 nambah.
0: 4.
1: Jadi dodol buat nastar, dodol, wajik. Sama apa lagi tadi? Bolu gulung. Nah, catat ya.
0: Iya.
1: Nanti kita undang udah jadi ya.
0: Iya, insyaallah nanti siap.
1: Oke. Jadi banyak benar manfaatnya ya.
0: Iya. Di tubuh juga bagus juga, Bu.
1: Bagus juga. Jadi berkah alam itu ada di sekitar kita, bermanfaat untuk ekonomi keluarga. Keren banget buah ini. Saya jadi penasaran ya, tadi sudah sempat lihat. Saya gak dibawa langsung gitu.
0: Iya, soalnya kemarin kita sudah mencari buahnya itu gak ketemu.
1: Gak ketemu, iya. Jadi kalau gak musim gak ada satupun.
0: Gak ada satupun.
1: Memang luar biasa. Harus benar-benar musim.
0: Iya.
1: Oke, balik
0: makanya kita

0: nggak bisa memenuhi pesanan terlalu lama, kita nggak berani, takut nanti pas ada pesanan kita nggak ada stok.
1: Nggak ada stok. Gimana kalau udah kepengen bener nggak ada? Antisipasinya apa ya, terpaksa menunda?
0: Menunda.
1: Menunda.
0: Iya.
1: Gimana tuh konsumennya, balik lagi nggak?
0: Balik lagi, insya Allah.
1: Tetap nunggu ya, walaupun 2 bulan.
0: Iya.
1: Wah, keren banget.
0: Soalnya nanti takutnya kalau kita masih yang stok lama itu
1: berubah rasa, akan mengecewakan konsumen.
0: Gitu.
1: Iya. Waduh, berarti berdoa dong. Mudah-mudahan buahnya cepet ya.
0: Iya.
1: Oke. Kemudian kalau sudah bicara selai tadi, udah diaduk berapa lama itu?
0: Sekitar 1 jam.
1: 1 jam, terus sampai kental?
0: Iya, seperti kita bikin selai nanas.
1: Sampai selai nanas ya?
0: Iya, sama kita bikin selai nanas ya gitu.
1: Sudah kental, sudah seperti itu, akhirnya diangkat, iya. Terus didinginin dulu?
0: Didinginin dulu, nanti masukin freezer, kalau cukuplah 3-4 bulan masih tahan.
1: Masih tahan. Sudah dingin langsung dimasukin ke wadah-wadahnya, iya. Semuanya seperti itu. Kalau sirup tadi udah disaring dulu, nah saring. Buah naganya gimana mencampurnya?
0: Kita campur di perebusan, sudah di air perebusan itu kita dicampur rebusan itu
1: sama buah naganya.
0: Sama buah naganya.
1: Jadi udah berwarna merah.
0: Iya.
1: Langsung terpisah.
0: Iya.
1: Disaring dulu masuk botol?
0: Iya. Disaring dulu, tapi kalau sudah dikasih buah naga, kita nggak saring lagi.
1: Oh, nggak saring lagi, iya. Udah tinggal masuk botol.
0: Iya. Kita sengaja itu ada itunya biar ada ciri khasnya.
1: Ada ciri khasnya.
0: Iya.
1: Oke, penasaran nanti rasanya seperti apa ya?
0: Boleh dicoba.
1: Kalau enak pasti nagih dia, iya. Ya. Kemudian Mbak Risma kan seorang ibu rumah tangga juga. Punya anak, kemudian usaha. Gimana Mbak Risma membagi waktunya?
0: Bisa.
1: Bisa?
0: Iya.
1: Anaknya udah pada besar-besar?
0: Sudah besar, masih yang kecil masih sekolah. Yang Keisha masih sekolah.
1: Keisha, iya. Masih sekolah, SD,
0: iya.
1: Ya?
0: Iya. Kita itu menentukan itu dari mereka sudah pergi sekolah, jadi jam 8 kita baru mulai.
1: Baru mulai, iya. Jadi memang tidak mengganggu, iya. Lah ya. Urusan rumah tangga diutamakan dulu.
0: Utamakan dulu.
1: Baru.
0: Kita dari pagi-pagi dulu, kita ngurus rumah, ngurus anak dulu, sudah selesai baru kita ke koperasi.
1: Oke. Selain label halal, apa yang akan ke depan dilakukan?
0: Mungkin akan
1: perizinan. Nanti minta bantu sama Bang ini ya, sama Mbak yang datang nih. Siapa namanya Mbak?
0: Mbak Monica.
1: Mbak Monica ya, sama Mas Seto ya.
0: Pak Seto.
1: Nanti insya Allah akan dikawal ya, biar dapat izin perizinan usahanya.
0: Yeah.
1: Halal sudah, nanti bisa ada lagi itu namanya Haki ya.
0: Haki.
1: Haki juga ada biasanya, itu semuanya gratis biasanya. Oke, Mbak Risma kalau memandang makanan UMKM itu biasanya langsung ke packaging dan kebersihan. Kalau Mbak Risma melihat dan menilai kalau kebersihan dari kacamata seorang pelaku usaha ini gimana? Penting nggak sih?
0: Penting.
1: Kenapa?
0: Karena dari penampilan itu sudah
1: mencerminkan. Jadi memang harus bersih.
0: Bersih.
1: Kemudian juga packagingnya menarik.
0: Iya, menarik.
1: Di tengah-tengah gambar itu ada warna merah. Itu apa Mbak Risma? Bisa jelasin dulu tuh. Itu buah apa itu di tengahnya?
0: Ini buah badadonya itu.
1: Yang merah itu?
0: Iya.
1: Oh, seperti itu.
0: Iya, kalau di...
1: Udah dikupas?
0: Dikupas.
1: Jadi seperti, kalau dari jauh itu seperti buah mutiara ya?
0: Iya.
1: Ada yang mutiara dari gandum itu ya, bulat-bulatnya. Memang warnanya seperti...
0: Agak, kalau sudah matang memang agak keping-pingan.
1: Keping-pingan, kalau udah matang?
0: Iya. Sama di pinggir-pinggirnya itu kan memang... Pink. Di itunya pink.
1: Di pinggir bijinya itu,
0: iya,
1: ya. Warnanya biji, memang warna merah.
0: Pink. Iya.
1: Baik. Oke. Nah, lanjut lagi kita. Kalau misalkan untuk bulan November, Desember itu kan masa musim ya. Nah, ini kalau banyak pesanan bisa nanti keluar kota juga. Kemudian juga bisa mengajak ibu-ibu rumah tangga ikut gabung. Kemudian kalau misalkan selesai 2 bulan itu, kedepannya apa yang dilakukan ibu-ibu gitu kalau musim buahnya sudah selesai?
0: Kalau musim buahnya sudah selesai, kita banyak kerjaan di sana.
1: Seperti apa
0: selain
1: Mbak Ris?
0: Selain kita masih ada pesanan pempek.
1: Pempek juga jalan,
0: iya,
1: ya?
0: Iya, jalan. Terus pesanan kue kita juga jalan. Kalau misalnya hajatan ataupun yasinan, kita masih jalan.
1: Tetap
0: masih
1: jalan.
0: Ada, iya.
1: Jadi nggak mentok ya,
0: iya,
1: sampai di situ.
0: Iya, nggak mentok di situ.
1: Oke. Tetap jalan walaupun usaha buahnya enggak berbuah gitu.
0: Iya.
1: Tetap namanya ekonomi keluarga tetap terbantu ya. Gimana nih kalau bicara soal ekonomi keluarga, terbantu enggak sejak masuk UMKM?
0: Alhamdulillah.
1: Sangat membantu.
0: Sangat membantu.
1: Bisa membantu ekonomi, bisa nyekolahkan anak gitu.
0: Buat jajan anak.
1: Buat jajan. Kalau yang lain belum? Buat jajan toh.
0: Lagi diusahakan.
1: Lagi diusahakan ya. Mbak Risma luar biasa. Mbak Ris, gimana sih memberikan motivasi buat ibu-ibu, kaum emak, ada yang juga pengen usaha seperti Mbak Risma gitu. Apa motivasi diberikan buat kesemuanya?
0: Yang penting jangan mudah menyerah. Gagal ya kita coba lagi.
1: Iya.
0: Walaupun banyak cibiran ataupun omongan dari luar, ya
1: biar cuekkan aja.
0: Cuekkan aja. Yang penting gimana kedepannya usaha kita. Kalau kalau kita semangat ataupun kita antusias untuk memamerkan ataupun untuk memasarkan, insya Allah.
1: Insya Allah ada jalan.
0: Ada jalan.
1: Dukungan keluarga gimana, Mbak?
0: Alhamdulillah, semua mendukung.
1: Semua mendukung. Iya. Apalagi ini hal positif.
0: Iya.
1: Daripada ngerumpi.
0: Nah,
1: kok mau makan bisnis seperti itu ya?
0: Iya.
1: Oh, tapi nggak ada di sana ya?
0: Banyak.
1: Oke, jadi hal positif ini harus terus dikembangkan.
0: Iya.
1: Jangan pernah menyerah. Kalaupun gagal, coba lagi. Bangkit lagi.
0: Bangkit
1: seperti
0: lagi.
1: Mbak pernah gagal buat sele tadi ya.
0: Kita gagal.
1: Kegagalan itu dimakan gak sih hasil selenya? Tetap.
0: Tetap.
1: Tetap ya.
0: Iya.
1: Tetap enak kalau udah campur roti tawar ya.
0: Iya.
1: Oke. Jadi ini banyak-banyak catatan yang harus dilakukan ke depan ya Mbak Risma ya. Mungkin distribusinya bisa jangan hanya di daerah Banyuasin saja, bisa meluas ke luar Banyuasin, jangan di Tanjung Lagu aja.
0: Insyaallah.
1: Kurang inovasinya mudah-mudahan akan berjalan tuh tahun depan ya. Atau mungkin bisa dimulai dari bulan Desember nanti atau November.
0: Insya Allah nanti kalau kita sudah buahnya sudah mulai buah lagi, nanti kita kembangkan lagi.
1: Kembangkan lagi ya. Mudah-mudahan akan sukses semuanya.
0: Amin.
1: Kiri pengunjung ini mungkin ada pesan mau disampaikan nih Mbak Risma. Harapannya ke Dinas Koperasi, mumpung orangnya ada di sini loh. Jangan takut, gak apa-apa. Apa harapannya ke depan? Terus usahanya seperti apa yang akan dilakukan? Silakan Mbak Ris.
0: Oke, harapannya kita cuman minta bantu untuk pemasaran. Packing sama ininya aja, apa modalnya aja?
1: Modalnya aja, minta bantu ya.
0: Iya.
1: Dari Dinas Koperasi, gampang insya Allah dibantu ya. Namanya untuk menunjukkan, namanya membawa nama kabupaten loh. Nah apalagi nih buah yang tidak ada di daerah lain mungkin. Di mangrove ini mungkin Banyuasin yang baru mengeluarkan selai dan sirup ini. Nah ini sangat bisa menjanjikan ini Mbak Risma ya.
0: Yang penting nanti Pak Seto bantu pemasaran.
1: Bantu pemasaran, benar ini PR yang sangat ditunggu ini Mas Seto ya. Apalagi budidaya tanaman tadi. Untuk dibudidayakan ya. Buah apa tadi?
0: Buah pedado.
1: Pedado, saya agak susah ngomongnya. Ada Sumadiono, Jembatan 1938, wih keren banget namanya. Semangat Bu Risma.
0: Semangat, terima kasih Mas.
1: Terima kasih Mas Sumadiono, udah kasih support nih kayak gini nih, semangat banget. Jadi kalau emak-emak nih memang harus semangat ya. Mbak Ris, kalau melihat seorang sosok perempuan bagi Mbak, seorang Mbak Risma pelaku usaha itu, gimana Mbak Ris? Sosok seorang perempuan
0: sosok
1: di tengah keluarga gitu.
0: Ya, bagaikan itu bagaikan malaikat lah.
1: Wow, keren.
0: Karena terlalu banyak yang kita kerjakan, di mana kita ngerjakan kerjaan rumah, ngurus suami, ngurus anak, kita juga memikirkan ekonomi. Gimana bisa juga membantu ekonomi.
1: Iya. Jadi memang perempuan itu
0: harus kuat.
1: Harus kuat. Kuat segalanya ya.
0: Kuat segalanya.
1: Kuat fisik.
0: Iya.
1: Kuat apa lagi?
0: Kuat mental.
1: Kuat mental. Seperti kata Mbak bilang tadi, jangan dengerin cibiran orang.
0: Iya.
1: Karena yang merasakan kita. Kita gak minta makan sama orang gitu ya. Wah, keren banget. Mbak Ris, tadi harapan untuk Dinas Koperasi ya. Kalau harapan Mbak sendiri ke depannya apa?
0: Harapannya semoga sukses lah. So, sukses, semoga bisa diperkenalkan, bisa dikenal sama masyarakat luas. Biar kita bisa membantu ibu-ibu di sekitar kita.
1: Iya. Nama daerahnya apa tadi?
0: Purwosari.
1: Purwosari. Lumayan banyak warganya di situ ya.
0: Iya.
1: Berapa kakak sih? Banyak ya?
0: Banyak.
1: Banyak ibu-ibunya pada semangat semua ya. Oke, terima kasih Mbak Risma. Tetap semangat ya Mbak. Tularkan semangatnya buat ibu-ibu yang ada di sana.
0: Amin.
1: Jangan sampai dia gak berusaha yang positif semuanya untuk keluarga. Dan mudah-mudahan Dinas Koperasi akan tetap mensupport. Karena ini akan membawa nama harum Kabupaten Banyuasin ke depan. Oke, terima kasih. Sukses selalu ya Mbak Risma.
0: Amin.
1: Semoga semuanya kau jalan lancar. Amin. Dan inovasinya akan berkembang di tahun ini juga. Ditunggu kabar selanjutnya. Oke, Mbak Ris.
0: Makasih Mbak Dadiar.
1: Ya, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, berger. Asik bener kita ngobrol sama Mbak Risma. Terima kasih sudah berbagi ilmunya. Ternyata tanaman pesisir menjadi sirup. Ini luar biasa hari ini. Banyak ilmu bisa kita dapatkan dari sosok seorang Risma melalui UMKM Bicara. Dari buah berado ini kita bisa ambil hikmahnya, bisa membangkitkan ekonomi keluarga, membangkitkan semangat ekonomi di daerah Kabupaten Banyuasin. Beberger, saya Nadir pamit undur bersama rekan Agus di UMKM Bicara. Semoga memberikan manfaat dan memberikan semangat buat kita semua. Selamat sore dan penuh keberkahan. Kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: UMKM Bicara, dari sini untuk Nusantara.
3: Baru saja Anda dengarkan dan informasi, cerita, dan tips dalam dunia usaha UMKM Bicara.

0: Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
1: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
3: Kanal informasi dan inspirasi
1: 92,4 FM Pro 1 RRI

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba.
2: Laporan kekeringan juga yang berdampak pada pangan ya, itu sudah ada laporan dari Kabupaten Lampung Selatan dan Lampung Tengah. Secara tertulis Dinas Pertanian memberikan laporan bahwa wilayah-wilayah yang jadi lumbung pangan mereka itu sudah terasa cukup meningkat.
3: Adakan apel gelar pasukan dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi bencana kekeringan dan kebakaran lahan di Kabupaten Waikambi.
0: Itulah di antara informasi yang akan kami hadirkan sore hari ini, hari Senin 31 Agustus 2026 yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Nadiar, inilah Warta Belaja Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belaja Sumba hari ini dari Bumi Rafflesia, Bengkulu.

0: Pendengar, bakar sampah saat kemarau, api nyaris menjalar ke pemukiman yang ada di Jalan Batanghari. Zilviani Reri Bengkulu melaporkan.
1: Kebakaran yang diduga dipicu akibat aktivitas membakar sampah terjadi di kawasan perumahan Batanghari, RT 8, RW 4, Kelurahan Nusa Indah, Kota Bengkulu. Api membakar 3 batang pohon sawit di belakang rumah warga dan nyaris menjalar ke kawasan perumahan padat penduduk di sekitar lokasi. Lokasi kebakaran berada tepat di samping rumah Ketua RT 18, sehingga warga segera meningkatkan kewaspadaan saat api mulai membesar. Kondisi musim kemarau dan lingkungan yang kering dikhawatirkan dapat mempercepat perambatan api apabila tidak segera ditangani. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bengkulu kemudian mengerahkan satu unit mobil pemadam kebakaran ke lokasi kejadian. Satu unit kendaraan dari Satuan Sabara Karhutla Polda Bengkulu juga turut dikerahkan untuk membantu proses penanganan kebakaran. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Penyelamatan Kota Bengkulu, Yuliansa, turun langsung bersama rombongan petugas untuk memastikan proses pemadaman berjalan maksimal. Petugas berupaya melokalisasi api agar tidak menjalar ke rumah-rumah warga yang berada di sekitar titik kebakaran. Sekitar 2 jam, petugas bersama unsur terkait berjibaku memadamkan api hingga situasi berhasil dikendalikan. Tidak dilaporkan adanya korban jiwa maupun bangunan yang terbakar dalam peristiwa tersebut. Peristiwa ini kembali menjadi pengingat bagi masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran sampah secara sembarangan, terutama saat musim kemarau.
2: Tolong kalau memang ada kejadian, sampaikan alamatnya yang akurat. Tadi Nusa Indah, harusnya ini jelas Kelurahan Nusa Indah. Tapi kan Jalan Batanghari nih, ya kan satu. Kedua, ini banyak dari damkar, kepolisian, TNI, seluruhnya udah mengimbau. Tidak boleh membakar sampah sembarangan, kondisi cuaca panas dan ekstrim.
3: Bayangkan kalau tadi, ya, kalau tidak bisa terkendali, ya bunga api menyebar ke rumah,
2: ini kan bahaya nih, terjadi kebakaran.
3: Nah, bertanggung jawab nggak yang bakar sampah? Harus hati-hati loh. Jangan sampai merugikan orang lain. Kondisi sekarang jangan bakar-bakar dulu.
1: Dengan kejadian tersebut, masyarakat diharapkan memiliki cara yang lebih aman dalam mengelola sampah dan segera menghubungi petugas apabila menemukan titik api. Kepedulian warga untuk tidak membakar sampah sembarangan menjadi langkah penting dalam mencegah kebakaran yang dapat mengancam keselamatan masyarakat, khususnya di kawasan pemukiman padat penduduk. Zilviani, RRI Bengkulu, melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bengkulu, kita merujuk ke RRI Sungai Liat.

0: Kasus kebakaran lahan tinggi, Satpol PP dan Damkar Pangkal Pinang menghimbau warga tidak membakar lahan. Laporan disampaikan Ahmad Dwi Cahyo, RRI Sungai Liat.
1: Jadi kami sarankan kepada masyarakat, jangan melakukan pembakaran untuk membuka lahan.
2: Tingginya kasus kebakaran lahan sepanjang Agustus 2026 menjadi perhatian pemerintah Kota Pangkal Pinang. Masyarakat imbau tidak melakukan pembakaran lahan terutama di tengah kondisi cuaca panas dan angin kencang yang dapat mempercepat penyebaran api. Hingga 24 Agustus 2026, Satpol PP dan Damkar Kota Pangkal Pinang mencatat sebanyak 80 kejadian kebakaran lahan. Selain itu tercatat pula 5 kejadian kebakaran yang melanda rumah. PLT Kasatpol PP Kota Pangkal Pinang Romi Alpauza mengingatkan masyarakat agar tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Menurutnya kondisi cuaca yang panas dan serta yang kencang membuat api lebih mudah membesar dan merambat ke area di sekitarnya. Hal tersebut berpotensi menyebabkan kebakaran meluas dan membahayakan permukiman maupun lingkungan.
1: Ini mungkin sama dengan himbauan dari tim-tim karhutla yang lain agar masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar, karena kondisi cuaca yang begitu panasnya dan kondisi kekeringan ini, angin yang kencang akan cepat merambat kemana-mana. Jadi kami sarankan kepada masyarakat jangan melakukan pembakaran untuk membuka lahan.
2: Romi menambahkan pencegahan kebakaran tidak hanya menjadi tanggung jawab petugas, tetapi juga membutuhkan kesadaran dan peran aktif masyarakat. Dengan tidak melakukan pembakaran secara sembarangan, risiko terjadinya kebakaran lahan dan merambatnya api ke permukiman dapat ditekan. Satpol PP dan Damkar Kota Pangkal Pinang terus mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan selama kondisi cuaca panas dan kering. Masyarakat diharapkan segera melapor apabila melihat adanya titik api atau kebakaran agar dapat ditangani petugas sedini mungkin. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bangka Belitung, sekarang kita merujuk ke RRI Jambi.

0: Berikut ini kita akan dengarkan tanggapan masyarakat terkait karhutla yang berulang terjadi. Diimpun reporter Tati Wijaya dari RRI Jambi.
1: Saya perkenalkan diri, nama saya Indra Haryanto. Menurut saya, karhutla yang terus berulang bukan disebabkan satu faktor saja, tetapi merupakan gabungan antara kondisi lingkungan, aktivitas manusia, dan lemahnya pengawasan serta penegakan aturan. Membakar masih menjadi salah satu pemicunya. Mudah-mudahan pemerintah ikut berperan serta dan juga masyarakat ikut berperan serta dalam menjaga lingkungan.
2: Iya, kalau menurut pendapat saya, kenapa karhutla itu selalu terjadi? Ya mungkin karena memang faktornya berulang-ulang nih ya. Karena yang namanya masyarakat yang punya lahan, mungkin dia ingin praktis supaya dia bisa cepat menanam kembali dengan membakar hutan seperti itu. Kemudian juga karena faktor kurangnya pengawasan aparat terkait, mungkin tidak terlalu memberikan pengawasan ekstra untuk masyarakat untuk membuka lahan baru nih.
3: Ya kalau menurut saya sih, sebenarnya kalau karhutla berusaha berulang ini, mungkin kurangnya pengawasan juga ya. Karena dari seharusnya kan diawasi lebih ketat lagi kalau sudah kejadian seperti ini, karena takutnya memang karhutla ini kan berakibat juga kabut asap. Nah kabut asap itu juga mempengaruhi untuk pekerjaan kita, apalagi untuk anak-anak kan itu sangat berpengaruh, karena bisa menimbulkan berbagai macam penyakit, apalagi sangat rentan untuk anak-anak dan juga usia lanjut. Ya kalau bisa pemerintah melakukan pengawasan lebih lagi lah, agar karhutla ini tidak terjadi khususnya di Provinsi Jambi ataupun di Indonesia.
4: Sebagai masyarakat, saya tentu merasa prihatin dan khawatir ya dengan kejadian kebakaran hutan dan lahan yang terus berulang ini. Selain merusak lingkungan kan, karhutla juga menimbulkan asap, terus ganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat, terutama anak-anak, lansia, dan mereka yang memiliki masalah pernapasan. Dan sekarang juga kan sekolah-sekolah diliburkan ya karena kabut asap ini. Saya sih berharap pemerintah bersama masyarakat dapat lebih meningkatkan upaya pencegahan, terus pengawasan dan penanganan karhutla sejak dini. Terus masyarakat juga perlu ditingkatkan agar tidak membakar sampah gitu.
0: Dari Jambi, kami merujuk Palembang.

0: Untuk membahas lebih jauh tentang penanganan karhutla dan tantangannya di lapangan, kita akan simak wawancara singkat Aditya Abrianto bersama Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Kombring Ilir.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat kami laporkan bahwa untuk kejadian karhutla yang telah terjadi di Kabupaten Oki pertanggal Januari sampai dengan 25 Agustus 2026, yaitu untuk hotspot terdiri 654 titik, kemudian fire spot 14 titik, kemudian total luas lahan yang terbakar 794,7 hektar yang tersebar di beberapa kecamatan, yaitu Kecamatan Cengal, kemudian Pulung Selapan, kemudian Pangkalan Lampam, Pedamaran Timur, serta Tanjung Lubuk. Mungkin untuk saat ini masih terjadi beberapa lokasi yang terbakar. Dan dapat kami nyatakan di sini bahwa untuk Kabupaten Oki sekarang dalam kondisi darurat asap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Palembang, sekarang kita merujuk ke RRI Bandar Lampung. Pemerintah Provinsi Lampung terus melakukan langkah antisipasi menghadapi kondisi kekeringan yang mulai berdampak pada sejumlah wilayah pertanian, khususnya daerah yang menjadi lumbung pangan. Berikut laporan Galih Prihantoro dari RRI Bandar Lampung.
2: Kekeringan mulai berdampak terhadap tanaman pangan di sejumlah wilayah Provinsi Lampung. Kondisi tersebut terutama dirasakan di kawasan yang menjadi lumbung pangan, sehingga pemerintah Provinsi Lampung mulai menyiapkan langkah antisipasi melalui operasi modifikasi cuaca atau OMC. Kepala Pelaksana BPBD Lampung Rudi Sawal Sugiarto mengatakan, laporan terkait dampak kekeringan terhadap tanaman pangan telah diterima dari Kabupaten Lampung Selatan dan juga Lampung Tengah. Menurutnya laporan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk mengambil langkah antisipasi agar kondisi kekeringan tidak semakin berdampak terhadap produksi pangan. BPBD Lampung kemudian meneruskan laporan tersebut kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, salah satu upaya yang disiapkan adalah operasi modifikasi cuaca untuk memicu hujan di wilayah terdampak kekeringan. Rudi mengatakan koordinasi dengan BNPB telah dilakukan, BPBD Lampung juga telah menyampaikan proposal beserta data pendukung yang diperlukan untuk pelaksanaan OMC di wilayah Lampung.
3: Laporan kekeringan juga yang berdampak pada pangan ya, itu sudah ada laporan dari Kabupaten Lampung Selatan dan Lampung Tengah. Secara tertulis Dinas Pertanian memberikan laporan bahwa wilayah-wilayah yang jadi lumbung pangan mereka itu sudah terasa cukup meningkat eskalasi kekeringannya, sehingga mereka bersurat kepada kita untuk kita teruskan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk melakukan salah satu ikhtiar dalam antisipasi kekeringan, yaitu dengan kita menyiapkan operasi modifikasi cuaca terkait dengan hujan buatan di beberapa wilayah di Provinsi Lampung, terutama di daerah lumbung-lumbung pangan.
2: Rudi menyebut langkah tersebut sebagai salah satu ikhtiar pemerintah untuk memanfaatkan teknologi dalam menghadapi ancaman kekeringan. Upaya tersebut diharapkan dapat membantu mengantisipasi dampak kekeringan terhadap tanaman pangan, khususnya di wilayah yang menjadi lumbung pangan Lampung. Dari Bandar Lampung, Galih Prihantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandar Lampung, kami menuju stasiun produksi Belitung.

0: Kabupaten Belitung Timur mulai memperkuat sektor pertanian sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru di luar pertambangan. Laporan disampaikan reporter Septrian Ningsi, RRI SP Belitung.
1: Jadi petani yang unggulan, dari saya sebelum jadi bupati saya sudah kenal beliau, sangat baik.
2: Kabupaten Belitung Timur mulai memperkuat sektor pertanian sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru di luar pertambangan. Hasil pertanian jagung menjadi salah satu komoditas yang mendapat perhatian karena dinilai memiliki pasar sekaligus potensi pengembangan lahan yang cukup besar. Dorongan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Belitung Timur, Kamarudin Muten. Bagi Kamarudin, hasil panen bukan satu-satunya ukuran keberhasilan para petani. Konsistensi dalam mengelola lahan dan keberanian mengembangkan komoditas juga menjadi modal penting. Untuk membangun sektor pangan di daerah. Ia menilai kelompok tani bina tani dan nonujau Kecamatan Gantung merupakan salah satu kelompok yang dapat menjadi contoh pengembangan pertanian di wilayah Belitung Timur.
1: Jalankan semua apa pertanian. Cuman kadang-kadang ada yang miskomunikasi. Saya sampaikan tadi, tolong kalian jangan ada yang ragu. Sampaikan ke itu apa? Ke pertanian saya, sampaikan ke bupati. Makanya saya kasih mereka nomor supaya apa yang mesti mereka minta itu sampaikan. Kadang-kadang kan bupati kan bukan cuma satu urusan, tapi hasilnya luar biasa saya lihat.
2: Namun, bupati juga menyadari bahwa pelaksanaan program pemerintah tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Salah satu persoalan yang masih mungkin terjadi adalah miskomunikasi antar kebutuhan petani dengan pemerintah. Karena itu pun ia meminta petani menyampaikan secara langsung kebutuhan maupun kendala yang mereka hadapi di lapangan. Menurutnya komunikasi langsung akan membantu pemerintah mengetahui persoalan yang dihadapi para petani. Dengan begitu, dukungan yang diberikan bisa lebih sesuai dengan kebutuhan para petani di lapangan. Dari Manggar, Belitung Timur, Septrian Ningsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Baik, bergerak, sekarang kita merujuk ke stasiun produksi Wai Kanan.

0: menekan potensi bencana alam kekeringan, kebakaran hutan dan lahan menghadapi musim kemarau tahun 2026. Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Waikanan Ayu Asalasiah saat memimpin apel siaga menghadapi bencana kekeringan dan karhutla di Waikanan yang bertepat di Mako Polres Waikanan. Dalam arahannya, Ayu Asalasiah menekankan bahwa menjaga lingkungan dan lahan agar terhindar dari bahaya kebakaran selama musim kemarau bukan hanya tugas satu instansi saja. Hal ini merupakan tanggung jawab bersama antara seluruh masyarakat Waikanan serta kolaborasi lintas sektor. Ia juga turut menjelaskan rincian unsur-unsur penting dalam kolaborasi pentahelik tersebut yang meliputi Polri TNI, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, unsur pemerintah tingkat kecamatan, serta unsur pemerintah tingkat kampung juga berhak berperan aktif dalam mitigasi ini.
1: Diadakan apel gelar pasukan dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi bencana kekeringan dan kebakaran lahan di Kabupaten Waikanan. Jadi seluruhnya dibutuhkan Forkopimda ada sinergi dan kolaborasi untuk bersama di dalam menghadapi kedepannya bencana-bencana. Insya Allah sudah semuanya sudah siap. Kemarin terakhir kita kerjasama di kebakaran hutan yang di KTP ya. Jadi hari ini saya sampaikan dalam sambutan adalah ini bukan tugas hanya dari Forkopimda saja, dari Polri saja, tapi tugas kita bersama. Mari masyarakat juga harus sadar untuk tidak membakar lingkungan dengan membuka lahan, terus membuang puntung rokoknya sembarangan. Dan saya rasa ini mudah sekali ya, terbakar sama mungkin bekas-bekas dari mereka panen maupun jagung itu segera dilakukan pembabatan atau mungkin bisa dilakukan supaya tidak tersulut, mudah tersulut kebakaran.
0: Melalui apel siaga, pemerintah Kabupaten Waikanan bersama jajaran Forkopimda berfokus untuk meningkatkan koordinasi, kesiapan personil, serta optimalisasi sarana dan prasarana. Langkah preventif ini diambil guna memastikan mitigasi bencana kekeringan dan karhutla dapat berjalan secara cepat, tepat, dan terpadu di seluruh wilayah Kabupaten Waikanan demi melindungi keselamatan warga serta kelestarian lingkungan. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Waikanan, kita merujuk ke Sungai Penuh.

0: Kualitas udara dan jarak pandang di kota Sungai Penuh dan Kerinci membaik pasca diguyur hujan beberapa hari ini. Laporan disampaikan Muhammad Desman, RRI Sungai Penuh.
1: Intensitas kabut asap yang sempat menyelimuti wilayah Kabupaten Kerinci dan juga sekitarnya perlahan mulai berkurang setelah hujan dengan curah sedang hingga lebat mengguyur sebagian besar kawasan selama 2 hari berturut-turut. Kepala BMKG Depati Parbu Kerinci Kurnianingsih mengungkapkan ketersediaan jarak pandang di jalan raya dan juga area penerbangan sekitar Bandara Depati Parbu Kerinci terpantau membaik dibandingkan hari-hari sebelumnya. Turunnya hujan ini dinilai sangat membantu meluruhkan partikel, debu dan juga asap yang melayang di udara, sekaligus menekan munculnya titik hotspot ataupun titik panas di wilayah rawan karhutla. Pihak BMKG Depati Parbo bersama Dinas Kesehatan tetap menghimbau warga untuk tidak melonggarkan kewaspadaan. Apabila cuaca kembali terik dan juga angin bertiup kencang, potensi munculnya kabut asap susulan masih dapat terjadi. Namun demikian, masyarakat diharapkan tetap menyediakan masker saat bepergian dan juga konsisten tidak melakukan pembakaran sampah maupun lahan.
2: Oh, artinya hujan 2 hari ini berpengaruh terhadap jarak pandang juga ya, Bu?
3: Iya, betul. Karena kan jarak pandangnya udah 3.000 meter. Mm-hmm. Kalau kemarin kurang dari 3.000 meter kalau saya pantau. Jadi jika ada hujan turun, maka dia akan membersihkan kondisi lingkungan sekitar. Biasanya kalau sudah hujan itu kondisi cuacanya lebih clear.
1: Diketahui beberapa hari terakhir Kabupaten Kerinci juga Kota Sungai Penuh dilanda kabut asap dengan kategori sedang hingga mengganggu kualitas udara di 2 wilayah tersebut. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, pendengar dari Sungai Penuh, kami akhiri Warta Belajar Sumba hari ini dari Bintuhan.

0: menyalurkan bantuan usaha ekonomi produktif kepada pelaku UMKM. Laporkan disampaikan Rohil Minata, RRI Bintuhan.
1: Bersamaan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 2026 di Kabupaten Kaur, Basnas Kaur akan membagikan bantuan usaha ekonomi produktif kepada pelaku usaha ekonomi kreatif. Bantuan ini akan diberikan kepada pelaku usaha ekonomi kreatif yang melaksanakan stand pameran pada Gebiar Merah Putih di Lapangan Merdeka Bintuhan. Direktur Pelaksana Basnas Kaur John Saputra SPD mengatakan, sebelum pembagian bantuan ini pihaknya telah mengikuti koordinasi bersama pemerintah daerah melalui Wakil Bupati dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Terkait hal ini, pihaknya meminta data kepada Dinas Perindakop berapa UMKM yang mengikuti bazar pameran dalam Gebiar Merah Putih tersebut. Dengan data yang ada, menurut John, pihaknya akan menyesuaikan anggaran yang ada di Basnas untuk memberikan bantuan kepada UMKM pada bazar tersebut. Dana yang akan diberikan nanti sebesar Rp500.000 per UMKM.
2: Terkait mungkin nanti akan ada penyerahan bantuan usaha ekonomi produktif yang ikut bazar di Lapangan Merdeka. Nah, ini kami mau koordinasi dengan Dinas Perindakop terkait berapa jumlah bazar di Lapangan Merdeka, sehingga nanti kita tahu jumlahnya berapa dan bantuannya, nominal bantuannya menyesuaikan dengan anggaran kita dan jumlah yang ada di Dinas Perindakop.
1: Disampaikan John, dengan adanya bantuan ini diharapkan usaha UMKM bisa naik level dari sebelumnya penerima zakat bisa menjadi pemberi zakat. Dari bantuan UEP ini diharapkan usaha mereka berkembang sehingga nanti mereka bisa memberikan zakat dari hasil usaha mereka. Program bantuan ini menjadi wujud nyata sinergi antara lembaga zakat dan pemerintah daerah dalam menggerakkan sektor real. Pihak Basnas berharap momentum keagamaan dan perayaan nasional ini mampu mendongkrak kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Pemberian modal stimulan ini membawa misi besar untuk mengubah status finansial pada mustahik atau penerima zakat di Kabupaten Kaur agar lebih mandiri secara ekonomi. Pihak Basnas sangat berharap suntikan dana segar ini dapat menjadi batu loncatan bagi para pelaku industri kreatif untuk memperluas jangkauan pasar mereka. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Laporan dari Bintuhan tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba hari ini, hari Senin 31 Agustus 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, Senadiar mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
1: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 91,6 MHz, Pro 4 88,4 MHz, Pro 5 89,2 MHz, Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Mei Bringer, kali ini ada satu informasi untuk Anda berkaitan dengan beras kemasan 5 kg yang sudah mulai sulit ditemukan di sejumlah pasar tradisional yang ada di Kota Palembang. Komisi 2 DPR Sumatera Selatan menilai keterbatasan pasokan ini menjadi salah satu faktor yang perlu ditelusuri. Komisi 2 DPR Sumsel kemudian meninjau sejumlah perusahaan penggilingan dan pengemasan beras di sekitar Palembang. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR Sumatera Selatan Abdul Fikrianto mengatakan pasokan gabah dari para petani yang masuk ke penggilingan mengalami keterbatasan. Kondisi ini dinilai turut mempengaruhi ketersediaan beras kemasan 5 kg yang ada di pasaran.

0: Sapanan, pasti kena. Ini mahal.
1: Tius, ku jangan panah. Nanti kita dua dapat tangkap.
2: Terus kita mau panah yang mana?
1: Cari binatang yang lain sudah. Itu binatang yang dilindungi.
2: Ya sudah, tuh cari yang lain.
0: Kalep-kalep, tiarap kalau ada yang bergerak di sana. Tunduk-tunduk.
1: Aduh, itu kanguru mantel lemas. Jangan kau panah.
2: Kau mau berburu yang mana? Kau juga perlu makan.
1: Kau panah babi saja.
3: Stop perburuan satwa yang dilindungi karena sanksi pidana paling lama 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah.

merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Atau Lesung Suro Beduk Muharam merupakan ritual ngaluk berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

0: Baju murah, model kekinian dan diskon besar-besaran, itulah fast fashion. Tapi, tahukah kamu, di balik tampilannya yang menarik, fast fashion menyimpan sisi gelap. Produksi pakaian cepat ini menyumbang limbah tekstil dalam jumlah besar dan menghabiskan jutaan liter air setiap tahunnya. Banyak pakaian hanya dipakai beberapa kali, lalu berakhir di tempat sampah. Tak hanya lingkungan, manusia pun jadi korban. Banyak pekerja garmen bekerja dengan upah rendah, jam kerja panjang, dan kondisi yang tidak aman. Semua demi memenuhi tren yang cepat berubah. Sebagai konsumen, kita punya peran. Belanja seperlunya, pilih pakaian yang tahan lama, dan dukung fashion yang lebih berkelanjutan. Ingat, murah di harga, bisa mahal di dampak. Yuk, jadi generasi yang lebih sadar fashion.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, Muhammad Ihsan, siswa Madrasah Aliyah Negeri atau MAN, berhasil membawa pulang 3 medali internasional Science Olympiad atau ISK 2026. Kompetisi ini diikuti siswa MAN Insan Cendikia Sarpo yang langsung di Turin, Italia, yang berakhir tanggal 27 Agustus 2026. Ihsan meraih silver medal dan medali misalkan pada kategori International Team, serta 2 medali yang atau juga yang sama masing-masing kategori yang IT System Project dan Individual Test. Dari mana Anda berada, pencapaian ini menempatkan Ihsan sebagai salah satu delegasi Indonesia yang berhasil meraih 3 medali sekaligus dalam ajang kompetisi yaitu Sains Kebumian Tingkat Internasional. Ihsan sebelumnya merupakan peraih Olimpiade Sains Nasional Bidang Kebumian 2025 yang kemudian mengikuti rangkaian pembinaan ISK secara bertahap. Kemudian, kejuaraan ini merupakan kompetisi internasional bagi siswa sekolah menengah dalam bidang ilmu kebumian, yaitu mencakup pengetahuan tentang geosfer, hidrosfer, atmosfer, dan juga sains dan keplanetan.

menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya. Hus. Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Eh, terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu. Kan

Tahukah Anda? Gado-gado merupakan salah satu kuliner khas Indonesia yang digemari banyak orang. Perpaduan aneka sayuran segar, tahu, tempe, lontong, dan telur yang disiram bumbu kacang gurih menciptakan cita rasa yang lezat sekaligus bergizi. Tak hanya mengenyangkan, gado-gado juga menjadi pilihan menu sehat karena kaya akan serat dan protein. Kini gado-gado hadir dengan berbagai inovasi, mulai dari tingkat kepedasan yang bisa dipilih hingga tambahan aneka lauk sesuai selera. Jadi jika Anda sedang mencari hidangan yang lezat, sehat, dan ramah di kantong, gado-gado bisa menjadi pilihan yang tepat. Yuk lestarikan kuliner Indonesia dengan menikmati seporsi gado-gado hari ini. Selamat menikmati!

Bang kehidupan dan padatnya aktivitas mengejar duniawi kadang-kadang membuat banyak orang melalaikan kewajibannya terhadap Sang Holik. Untuk menerangi kolbu yang gelap dan mengharap hidayahnya, sesaat lagi kami mencoba mengetengahkan lentera hati hanya di Pro 1 RRI Palembang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pendengar Rontera Hati, hari ini kembali mereka kebersamaan kita menjelang kita melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kisah Lentera Hati hari ini kami hadirkan berjudul Kisah Ibrahim bin Adham yang doanya tertolak 4 bulan karena sebutir kurma. Pendengar, kesalahan kecil yang tidak disengaja ternyata dapat membawa dampak yang besar. Hal ini pernah dialami Ibrahim bin Adham, seorang ulama dan ahli zuhud yang dikenal begitu luas. Kisah ini dirangkum dalam buku Kumpulan Kisah Teladan karya Profesor Dr. H.M. Hasbalah. Peristiwa ini bermula seusai Ibrahim bin Adham menunaikan ibadah haji di Mekah. Ia berniat melanjutkan perjalanan ziarah menuju Masjid Al-Aqsa. Ia menyempatkan diri membeli 1 kg kurma dari seorang pedagang tua di dekat Masjidil Haram sebagai bekalnya. Begitu transaksi selesai dan kurma dibungkus, pandangan Ibrahim tertuju pada sebutir kurma yang tergeletak tepat di dekat timbangan. Ia mengira kurma tersebut merupakan bagian dari kurma yang telah dibelinya. Ibrahim kemudian memungut dan memakan kurma tersebut. Selesai memakan kurma, ia pun melangkahkan kaki meninggalkan kota Mekah. 4 bulan berlalu hingga akhirnya Ibrahim tiba di Palestina. Seperti biasa, ia memilah sebuah ruangan tenang di bawah kubah, yaitu komplek Masjid Al-Aqsa, untuk berdiam diri. Di sana ia melaksanakan sholat dan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di tengah kesendiriannya, Allah memperdengarkan percakapan dua malaikat mengenai dirinya. Satu malaikat berkata, "Itu Ibrahim bin Adham, ahli ibadah yang zuhud dan wara, yang doanya selalu dikabulkan Allah. Tetapi sekarang tidak lagi. Doanya ditolak karena 4 bulan lalu ia memakan sebutir kurma yang jatuh dari meja seorang pedagang di dekat Masjidil Haram." Mendengar percakapan inilah, dada Ibrahim terasa sesak. Ia pun terperanjat menyadari bahwa selama 4 bulan terakhir, ibadah, sholat dan doanya terhalang hanya karena sebutir kurma. Sesampainya di sudut Masjidil Haram, Ibrahim tidak lagi mendapati sang pedagang tua, melainkan seorang pemuda yang sedang melayani pembeli. Pemuda itu mengabarkan bahwa ayahnya telah meninggal dunia. Dengan hati yang cemas, Ibrahim menceritakan kehilafannya 4 bulan yang lalu. Lalu, pemuda itu berkata, "Bagi saya tidak bermasalah, insya Allah saya halalkan," ujar pemuda tersebut. "Tetapi saya memiliki 11 orang saudara. Saya tidak berani mengatasnamakan mereka karena kami semua memiliki hak waris yang sama." Ibrahim tidak berkecil hati, ia pun segera meminta alamat seluruh saudara pemuda tersebut, lalu mendatangi mereka satu persatu meski harus menelusuri pemukiman yang sangat berjauhan. Kegigihan dan ketulusan Ibrahim meluluhkan hati seluruh ahli waris, hingga akhirnya mereka semua ikhlas menghalalkan sebutir kurma tersebut. 4 bulan kemudian, Ibrahim bin Adham telah kembali berada di bawah kubah sakral Masjidil Haram di Al-Aqsa. Di tengah sujud dan kekhusyukan ibadahnya, suara dua malaikat yang dulu kembali terdengar bercakap-cakap. Itulah Ibrahim bin Adham yang doanya bertolak gara-gara makan sebutir kurma. Dan sekarang doanya sudah makbul, ia telah mendapatkan penghalalan dari ahli waris pemilik kurma tersebut. Nah, pendengar, kisah Ibrahim bin Adham ini menjadi pengingat untuk kita untuk selalu memastikan bahwa apa yang kita konsumsi atau kita miliki benar-benar diperoleh secara halal dan izin pemiliknya.

Tahukah Anda, seluruh jemaah haji asal Aceh mendapatkan wakaf berupa uang sebesar Rp1.500 atau setara dengan 6 juta rupiah dari pengelola Baitul Asyi di Mekah. Kok bisa ya? Dilansir dari situs resmi Badan Wakaf Indonesia, dana wakaf tersebut hanya diterima oleh jemaah haji asal Aceh saja. Wakaf tersebut berasal dari tokoh agama asal Mekah, yakni Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi atau dikenal Habib Buga Asyi. Pada tahun 1760, Habib Buga Asyi datang ke Aceh dan menetap, serta menjadi orang kepercayaan Kerajaan Sultan Alauddin Mahmud Shah I. Saking cintanya kepada masyarakat Aceh, ia berinisiatif membeli tanah di Mekah untuk dijadikan rumah singgah bagi jemaah haji asal Aceh. Pada akhirnya, tahun 1809, Habib Buga kembali ke Mekah dan membeli tanah di sekitar Masjidil Haram dengan menggunakan uang pribadinya dan bantuan dana dari masyarakat Aceh. Saat ini, tanah di sekitar areal Masjidil Haram telah dibangun hotel yang megah oleh pengusaha Arab. Keuntungan bagi hasil hotel itulah yang diterima jemaah haji asal Aceh setiap musim haji tiba.

Anda berada saat ini, sejenak kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Untuk hari ini kita akan simak bersama-sama, yaitu pembacaan surah Ali Imran yang dimulai dari ayat 33 sampai dengan ayat ke-38 yang akan dibacakan oleh Luqman. Dan nanti pada waktunya kita akan kumandangkan beduk dan azan sholat maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya. Hari ini bertepatan dengan hari Senin, tanggal 31 Agustus 2026.

Pendengar, dengan terdengarnya azan salat maghrib, maka tiba waktunya untuk kita melaksanakan ibadah salat maghrib. Kami bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita di hari ini akan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keridhaannya. Amin ya robbal alamin.

selalulah berpersangka baik kepada Allah, berhusnuzon kepadanya, karena Allah Maha Baik. Allah pasti tahu apa yang terbaik untuk kita semua. Sengaja Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kematian dan kehidupan di dunia ini hanyalah untuk mengetahui siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Makanya sahabatku, jadilah orang baik.

Di bulan suci Ramadan, masyarakat di berbagai daerah masih melestarikan tradisi ruahan. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Syakban sebagai bentuk persiapan diri, baik secara spiritual maupun sosial. Ruahan identik dengan doa bersama, ziarah makam keluarga, serta berbagi makanan kepada tetangga dan kerabat. Suasananya penuh kebersamaan dan menjadi momen untuk mempererat silaturahmi, sekaligus mendoakan para leluhur. Di Sumatera Selatan sendiri, tradisi ini masih terasa kental di sejumlah wilayah, terutama dengan kegiatan tahlilan dan makan bersama. Ruahan bukan sekedar budaya, tetapi juga menjadi pengingat agar kita menyambut Ramadan dengan hati yang bersih dan penuh keikhlasan.

tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya gak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

0: Prayer, nuansa lagu Islami kami cukupkan sampai di sini. Dan tadi Gema Solawat bersama Solawat Tun Jinda menjadi lagu religi penutup kita di kesempatan petang hari ini. Selanjutnya kita akan hadirkan lagu-lagu pop Indonesia pilihan menjelang nanti warta berita dari Pro 3 RRI tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang

Ih, kok serem sih? Perasaan rumah sepi, cuma kita berdua aja kan? Kok ada suara?

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris.
2: Itu sudah ada 19 badan usaha di 7 provinsi yang kita lakukan pemasangan plang pengawasan ataupun segel serta PPLH lain.
0: Presiden Prabowo Subianto menekankan penghematan anggaran negara ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Pemerintah segel 19 badan usaha di Sumatera dan Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan gambut. Kemlu RI memverifikasi dugaan WNI yang direkrut untuk menjadi tentara Rusia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menekankan penghematan anggaran negara ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Dalam kurang 2 tahun pemerintah yang saya pimpin, kita telah menutup 290 BUMN.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya telah melakukan pemangkasan badan usaha milik negara atau BUMN di berbagai sektor untuk penghematan anggaran negara. Hal itu disampaikan kepala negara saat memenuhi janjinya dalam menghadiri penutupan muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama atau NU di Jombang, Jawa Timur siang tadi. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menuturkan dengan pemangkasan BUMN tersebut, anggaran negara yang dilakukan efisiensi hingga mencapai puluhan triliun rupiah. Di hadapan para alim ulama dan seluruh peserta muktamar NU, kepala negara menekankan penghematan anggaran negara tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
1: Berarti harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris. Jadi saya kira kita, dan penghematan kita di berbagai bidang sudah mendekati tiap tahun lebih dari 200 triliun, mendekati 300 triliun tiap tahun. Uang inilah yang kita alihkan, yang kita gelontorkan sebesar-besarnya langsung ke rakyat. Ini yang kita pakai, saudara-saudara.
3: Untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perkembangan bangsa, lebih lanjut Presiden Prabowo menekankan bahwa diperlukannya sinergitas dan kolaborasi bersama pemerintah dan berbagai elemen masyarakat. Sebagai salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, NU ditegaskan kepala negara memiliki peranan strategis dalam kemajuan dan kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Dan kendalikan adalah bagaimana mengangkat sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia keluar dari kemiskinan. Nahdlatul Ulama bersama seluruh rakyat Indonesia secara gotong royong kita akan bekerja keras semuanya di semua bidang, saudara-saudara sekalian.
3: Melalui sinergi dan kolaborasi bersama itu, diungkapkan Presiden Prabowo Subianto, masyarakat dapat merasakan langsung kehadiran dan kepedulian bangsa Indonesia terhadap rakyatnya. Dengan hal ini, Presiden Prabowo meyakini bahwa Indonesia akan segera mencapai titik kemajuan dan kemakmuran suatu bangsa. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Negara akan hadir di tengah-tengah rakyat. Ini strategi kita dan ini akan kita wujudkan dalam waktu dekat.
0: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beres, Jombang, Jawa Timur. Selengkapnya Ana Kusuma melaporkan.
4: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Gedung Serbaguna Kiai Haji Wahab Hasbullah Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beres, Jombang, Jawa Timur, Senin siang hari ini. Kehadiran Presiden sekaligus menandai berakhirnya seluruh rangkaian permusyawaratan tertinggi NU yang disebut memiliki peran penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyebut kehadirannya pada penutupan muktamar ke-35 NU sebagai sebuah kehormatan. Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menerima kartu tanda anggota KTA Nahdlatul Ulama atau kartu NU seumur hidup dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Presiden menyampaikan rasa terima kasih karena telah diterima sebagai bagian dari keluarga besar NU. Prabowo juga mengajak NU bersama seluruh elemen bangsa untuk memperkuat gotong royong di berbagai bidang, termasuk memastikan kekayaan Indonesia dikelola sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat.
1: Ucapan selamat kepada pimpinan NU yang terpilih. Berjalannya muktamar dengan sukses, dengan guyub, dengan rukun. Kita terima perbedaan, sukses dengan damai, dengan rukun.
4: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Gus Saifullah Yusuf, melaporkan bahwa seluruh rangkaian muktamar berjalan dengan lancar dan juga selesai sesuai jadwal. Rangkaian tersebut meliputi laporan pertanggungjawaban 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, bahsul masail, hingga tahapan pengambilan keputusan organisasi.
5: Seluruh rangkaian muktamar ke-35 dapat kita selesaikan sesuai jadwal dan agenda. Mulai dari laporan pertanggungjawaban 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, dan bahsul masail, hingga seluruh tahapan pengambilan keputusan organisasi. Muktamar ini juga menghasilkan keputusan penting yang memberi warna baru dalam pemilihan Ketua Umum PBNU. Mekanisme ini sekaligus meneguhkan kembali supremasi syuriah dalam jam'iyah Nahdlatul Ulama.
4: Dalam penutupan muktamar, Presiden Prabowo juga menyampaikan ucapan selamat kepada Gus Kikin yang terpilih sebagai Ketua Umum PBNU masa hikmat 2026-2031, serta mengapresiasi pelaksanaan muktamar yang dinilai berlangsung sukses, guyub, dan juga rukun, serta menunjukkan kompetisi yang sehat di tengah perbedaan. Anu Rusuma melaporkan.
0: Pemerintah segel 19 badan usaha di Sumatera dan Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan gambut. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
6: Pemerintah mengambil sikap tegas terhadap perusahaan terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Republik Indonesia Rizal Irawan mengatakan, kasus pidana ditangani oleh penyidik Polri, mulai dari Polres, Polda hingga Mabes Polri. Adapun terkait non-pidana karhutla, ditangani oleh penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dengan sanksi mulai dari administrasi hingga perdata. Rizal mengatakan ada 19 perusahaan di 7 provinsi di Pulau Sumatera maupun di Kalimantan yang disegel terkait dengan karhutla. Penjelasan Rizal disampaikan dalam keterangan pers yang digelar secara virtual sore tadi.
7: Upaya-upaya penegakan hukum per Januari sampai dengan hari kemarin itu sudah ada 19 badan usaha di 7 provinsi, yaitu di Sumatera ada 4 provinsi yang kita lakukan pemasangan plang pengawasan ataupun segel serta PPLH lain. Kabar itu ada 7 badan usaha dengan total terbakar dari 7 bidang usaha itu 2260,08 hektar. Kemudian di Sumatera Selatan ada 4 bidang usaha, itu ada 772,72 hektar. Kemudian di Kalimantan Selatan ada 3 bidang usaha, totalnya 6.595,15 hektar. Kemudian di Kalteng ada 2 badan usaha, yaitu 99,40 hektar. Di Kaltim 1 bidang usaha sekitar 5 hektar. Kemudian di Lampung 1 badan usaha seluas 202,73 hektar, dan Provinsi Riau 1 bidang usaha sekitar 7,10 hektar.
6: Sementara itu Kapusda Tim Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Berton Panjaitan mengatakan tim gabungan melakukan penjagaan di area terdampak sehingga tidak ada penambahan titik api yang disebabkan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Berton mengatakan ada penambahan titik api di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dengan jarak pandang 1 hingga 2 km.
8: Mulai hari ini di beberapa titik sudah akan dilakukan penjagaan area yang terdampak. Kami sekali lagi sampaikan, kami mulai melakukan penjagaan di daerah-daerah terdampak sehingga tidak ada lagi penambahan titik-titik api akibat dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
6: Pemerintah secara masif melakukan pemadaman baik di darat maupun udara. Misalnya operasi udara melibatkan puluhan helikopter dan pesawat yang dikerahkan untuk waterbombing dan modifikasi cuaca. Sedangkan operasi darat didukung ribuan personil gabungan yang siaga 24 jam di titik-titik rawan. Selain upaya pemadaman di dalam negeri, langkah penanganan juga menjangkau level kawasan regional untuk mencegah krisis asap lintas negara. Dari Jakarta, Sugandia Fandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah untuk 2027 dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI. Hana Syarif melaporkan.
9: Usulan ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan anggaran dengan pagu yang saat ini tersedia. Sekaligus memastikan
10: Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah untuk mendukung pelaksanaan program ekonomi kreatif pada tahun 2027. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rizky Harsya dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI mengatakan tambahan anggaran diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan program dengan pagu yang tersedia, sekaligus memastikan pencapaian target kinerja sektor ekonomi kreatif.
9: Kemenekraf mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah. Usulan ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan anggaran dengan pagu yang saat ini tersedia, sekaligus memastikan program dan intervensi strategis dapat dilaksanakan secara optimal.
10: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti meminta Kementerian Ekonomi Kreatif segera menyusun roadmap terpadu untuk memastikan program ekonomi kreatif menjadi bagian dari prioritas nasional. Evita mengatakan, program seperti Desa Kreatif, Kreatif Hub, dan Kreatif by Indonesia perlu disatukan dalam satu roadmap yang dilengkapi dengan target yang terukur.
11: Yang kedua, dalam target yang Pak Menteri sampaikan di paparan tahun 2027, menurut saya cukup tinggi ya Pak Menteri ya. Anggarannya kecil tapi targetnya luar biasa. Investasi 205 sampai 211 triliun, ekspornya juga 37 sampai 38 miliar US dollar. Nah, ini tentunya kita menginginkan didukung oleh pipeline yang konkret Pak Menteri. Ya kan, jadi tidak hanya angka-angka di atas kertas saja.
10: Adapun Kementerian Ekonomi Kreatif saat ini memperoleh pagu indikatif 2027 sebesar 428,6 miliar rupiah. Tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk memperkuat program pengembangan ekonomi kreatif. Selain itu, tambahan anggaran juga diarahkan untuk bantuan pemerintah, penguatan kelembagaan dan diplomasi ekonomi kreatif, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,5 triliun rupiah untuk 2027. Berikut laporan Eliana Zahra.
12: Di mana dari 459 miliar kurang lebih itu terbagi.
13: Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman mengatakan, Kementerian UMKM mengusulkan tambahan anggaran sekitar 1,5 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2027. Maman menjelaskan, usulan tersebut diajukan karena Kementerian UMKM melihat urgensi untuk mendorong pemberdayaan, peningkatan kualitas dan kapasitas, serta daya saing UMKM di Indonesia. Usulan itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi 7 DPR RI hari ini. Sebelumnya, Kementerian UMKM telah memperoleh pagu indikatif sekitar 459 miliar rupiah yang disetujui Kementerian Keuangan.
12: Di mana dari 459 miliar kurang lebih itu terbagi menjadi dua, yaitu program dukungan manajemen dan program UMKM serta program kewirausahaan. Di mana program dukungan manajemen itu sebesar kurang lebih 200 miliaran.
13: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan, pembahasan anggaran kementerian tidak hanya melihat besaran dana yang diajukan. Menurut Evita, setiap alokasi anggaran perlu memiliki keterkaitan yang jelas dengan target kinerja, program prioritas, serta manfaat bagi masyarakat.
11: Sejalan dengan astacita Presiden Republik Indonesia, khususnya agenda untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, memperkuat pembangunan dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing nasional.
13: Adapun dari total tambahan anggaran 1,5 triliun rupiah, sekitar 900 miliar rupiah merupakan usulan untuk program Kementerian UMKM. Sementara sekitar 622 miliar rupiah dialokasikan untuk pemulihan ekonomi akibat bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa Penuntut Umum KPK telah menerima penetapan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa ex-Bupati Tulung Agung Gatot Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga yang akan digelar di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya pada Jumat 4 September 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Khairul Umam.
14: Telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Gatot Sunu Wibowo.
15: Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa Bupati Tulungagung yaitu Gatot Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga. Di mana menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo bahwa sidang perdana kedua terdakwa tersebut akan digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Jumat 4 September 2026. Budi menjelaskan pada persidangan perdana, JPU KPK akan membacaan surat dakwaan, di mana dakwaan akan membuat konstruksi perkara, rangkaian perbuatan, serta peran masing-masing terdakwa berdasarkan hasil penyidikan.
14: Telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Gatot Sunu Wibowo, selaku Bupati Tulung Agung, dan saudara Dwi Yoga, selaku ajudan Bupati, yang akan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada Jumat 4 September 2026. Dengan telah ditetapkannya jadwal persidangan tersebut, JPU KPK selanjutnya akan mempersiapkan seluruh kebutuhan persidangan, khususnya surat dakwaan beserta kelengkapan administrasinya.
15: Sebelumnya memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan KPK berdasarkan pembuktian permulaan yang cukup. Bukti tersebut didapatkan dari kegiatan penyelidikan tertutup yang berujung pada operasi tangkap tangan.
16: Dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemkab Tulungagung, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan dua orang tersangka yaitu saudara GSW Bupati

0: alat untuk mengendalikan para pejabat agar mengikuti perintah bupati. Selain itu, Gatut juga meminta sejumlah uang kepada kepala organisasi perangkat daerah, baik secara langsung maupun melalui ajudannya, di mana total permintaan tersebut mencapai sekitar 5 miliar rupiah. Uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi, mulai dari pembelian barang hingga kebutuhan lainnya, termasuk pemberian tunjangan hari raya kepada sejumlah pihak. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan disangkakan melanggar terkait pemerasan dan juga gratifikasi. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kementerian Luar Negeri Indonesia tengah memverifikasi informasi mengenai dugaan sejumlah WNI direkrut dan terlibat dalam angkatan bersenjata Rusia. Kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang pada Senin 31 Agustus 2026 di Jakarta. Menurut Yvonne, sejumlah informasi terkait WNI yang disebut terlibat masih perlu dipastikan. Hal itu mencakup identitas, status kewarganegaraan, proses perekrutan hingga bentuk keterlibatan mereka dalam angkatan bersenjata Rusia. Kita beralih ke informasi olahraga. I-League selaku operator kompetisi memastikan perubahan regulasi kompetisi Super League terkait pemain muda adalah demi mendukung ekosistem sepak bola nasional. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
2: Baik, terima kasih dan pendengar. Dapat kami sampaikan bahwa I-League selaku operator kompetisi sepak bola nasional atau operator kompetisi atau liga di Indonesia ini menyatakan bahwa perubahan regulasi kompetisi Super League terkait dengan pemain muda adalah demi mendukung ekosistem yang ada di sepak bola nasional. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Kompetisi I-League Asep Saputra dalam usai kegiatan diskusi bersama media yang berlangsung di kantor I-League di kawasan Sudirman pada sore tadi. Asep menjelaskan bahwa memang beberapa tahun sebelumnya atau di beberapa musim sebelumnya I-League telah menerapkan ataupun menjalankan regulasi di mana semua klub diwajibkan untuk memberikan kesempatan bermain setidaknya 45 menit bagi tim-tim yang memiliki pemain-pemain muda usia di bawah 23 tahun, minimal 45 menit dalam satu pertandingan. Dan ternyata kemudian di musim baru ini, mulai musim 2026 hingga 2027 nanti, akan ada regulasi baru di mana klub tidak lagi diwajibkan memainkan para pemain muda tersebut. Namun dengan catatan tambahan di mana para pemain muda, jika para pemain muda ini tetap dimainkan oleh klub-klub yang berkompetisi di Super League, maka mereka akan diberikan insentif ataupun dana tambahan dari I-League sebagai bentuk apresiasi karena terus memainkan pemain muda. Asep menjelaskan bahwa memang pihaknya sejak awal memang berharap klub-klub, terutama klub-klub besar yang berkecimpung ataupun berkompetisi di liga kasta tertinggi yaitu Super League, ini mampu menciptakan environment ataupun lingkungan ataupun ekosistem yang mampu menghadirkan para pemain muda, di mana nantinya para pemain muda ini tuh akan menjadi investasi jangka panjang bagi klub-klub tersebut. Dan Asep menerangkan dengan tahun ini atau musim ini ada penerapan regulasi baru terkait dengan tidak lagi diwajibkan, itu artinya adalah semuanya masih berkesinambungan. Di mana artinya memang untuk saat ini bagi klub-klub di Indonesia belum ada regulasi tentang trading ataupun pertukaran pemain ataupun penjualan pemain yang untuk para pemain muda yang memang telah dibina sejak dari di akademi, karena memang belum ada regulasinya. Namun menurut Asep, hal itu belum bisa diterapkan jika environment ataupun ekosistemnya belum dibangun di Indonesia. Karenanya apa yang dilakukan oleh liga dalam hal ini I-League sejak beberapa musim sebelumnya, mulai dari menerapkan aturan mewajibkan pemain muda dimainkan hingga sampai saat ini kemudian tidak lagi diwajibkan, karena I-League memandang sistem ataupun ekosistem untuk menciptakan ruang bagi para pemain muda ini sudah mulai berjalan dengan sendirinya dari para klub yang berkompetisi, sehingga mereka meyakini ekosistem yang telah diharapkan nanti akan tercipta dengan sangat baik ini akan tentu terus dilanjutkan oleh klub-klub yang berkompetisi di Super League yang merupakan liga tertinggi di sepak bola nasional. Dan nantinya jika ekosistem itu sudah mulai tertata dengan rapi, tentu regulasi berikutnya adalah menerapkan seperti apa yang diterapkan oleh liga-liga di Eropa, di mana artinya para pemain muda ini akan menjadi investasi jangka

0: panjang bagi klub-klub di Indonesia.
1: Katanya hari main bagus, tiba-tiba dia ketemu musim ini, musim depan harganya menjulang berkali lipat. Ya untuk tentunya, bahkan pemulang kali kan, nah, kita juga ingin mengimbangkan. Tidak sama, pemulangnya mulai sendiri, tapi tentunya ada ketemu. Kalau ini di lagi, mungkin contoh, kalau misalnya seandainya, kita pemulang yang tampil kurang bagus, lalu berkumpulasi jadi bagus, tapi kalau yang satu tahun, kita dapat apa? Dapat nilainya bagus ya, tapi apakah secara finansial dapat kan tidak juga. Nah, kita ingin kita mencari kita ini untuk mencapai ke sana. Nah, kita harus siapkan dari rumahnya, kita ingin growing up together gitu sama-sama satu sisi. Memang ada yang relatif, ada yang agak sedikit kurang, bukan karena kita melupakan. Ya itu, variabelnya memang banyak, karena kita untuk berdiri yang lalu, bukan diri yang lalu, kalau yang kita harus terbaik ya. Jadi memang itulah harus kita sesuaikan. Jadi nyamuk tadi ya, artinya kita juga tidak ingin juga kok masa-masa lo punya akademi, mobilnya, itu pas loh, memang pas loh. Tapi kan kita harus pastikan ini loh, bicara seperti ini, tapi bukan bicara soal bicara aja. Kita ini, otak kerja kita, bagaimana kita menyiapkan agar ekosistemnya terjadi. Jadi pemain udah membina, tapi kepalanya untuk lo bisa jadi menguntungkan. Tapi kan mekanismenya harus kita buat nih.
0: Dan pendengar, Liga sendiri untuk Super League direncanakan mulai bergulir atau kick off untuk musim kompetisi 2026-2027. Pada tanggal 4 September mendatang, yaitu di hari Jumat nanti, di mana laga pembuka itu akan mempertemukan tuan rumah Bali United yang akan menjamu PSS Sleman yang akan berlangsung di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Senayan, Nyarapli Witroli melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Baik, pendengar, baru saja berakhir warta berita dari Pro 3 RRI dan selanjutnya hingga pukul 20 kita akan hadirkan lagu-lagu nuansa islami sampai berakhirnya Palembang sore ini.

niscaya dia akan mencari yang ketiga. Dan tidak ada yang dapat memenuhi perut anak Adam selain tanah atau kematian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sifat serakah membuat hati tak pernah puas. Ketika satu keinginan tercapai, muncul keinginan lain seolah tak ada habisnya. Akibatnya, manusia menjadi gelisah, iri terhadap sesama, dan rela menempuh jalan yang tidak halal demi memenuhi nafsunya. Padahal, Allah telah menjanjikan rezeki yang cukup bagi setiap hambanya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 286, Allah berfirman, Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Islam mengajarkan kita untuk qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, serta terus bersyukur. Orang yang qanaah tidak berarti pasrah, tapi tahu batas antara usaha dan ketamakan. Mari kita periksa hati kita. Apakah kita sedang bekerja keras untuk kebaikan atau sedang dikuasai oleh keserakahan? Karena keberkahan bukan terletak pada seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa bersih niat dan cara kita dalam mendapatkannya.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini kebersamaan kita di Palembang sore. Nanti ada rekan SC dimanapun Anda di Palembang malam sampai menutup siaran nanti. Jangan lewatkan rangkaian acara Palembang malam nanti bersama Pro Satu RRI Palembang. Kali informasi dan inspirasi.

Dalam hidup, kesedihan adalah hal yang wajar. Terkadang kita merasa lelah, kecewa, bahkan kehilangan arah. Tetapi dalam Islam, kesedihan bukan untuk dipelihara, melainkan untuk dihadapi dengan iman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Quran Surat At-Taubah ayat 40. Ini adalah janji yang luar biasa. Saat dunia terasa berat, saat doa belum dijawab, ingatlah bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Setiap air mata yang jatuh, setiap doa yang terucap dalam diam, semua didengar dan dicatat.

membasahi lisan dengan istighfar. Karena jiwa yang dekat dengan Allah akan tenang walau dihantam badai. Bersabarlah, berdoalah, dan tetaplah berharap. Sebab di balik gelapnya malam, selalu ada fajar yang menanti.

0: malam ini. Kepenatan setelah seharian beraktivitas.
1: Palembang malam ini.
0: Waktu santai Anda akan dimanjakan dengan ragam acara pilihan menemani istirahat Anda.
2: Palembang malam ini.
0: Palembang malam ini.

0: 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, kembali menemani Anda pendengar dalam rangkaian Palembang malam ini untuk kesempatan hari ini ya, di hari Senin 31 Agustus 2026, hari terakhir di bulan Agustus tahun 2026. Pendengar, beragam mata acara kami sudah siapkan untuk Anda. Sebentar lagi kami akan menghadirkan Sandiwara Radio dengan tema Karam di Tengah Lautan dari RRI Ambon. Dan berikutnya pendengar, dalam program dialog ya, di kesempatan malam hari ini, obrolan komunitas Sanggar Sastra juga akan mengisi ruang dengan Anda. Berikutnya Ruang Rindu juga akan kami hadirkan untuk Anda pada pukul 21 nanti. Dan tentunya beragam informasi juga hiburan yang akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda, menemani Anda menikmati suasana santai di malam hari ini. Dan pendengar, langsung saja kami ajak Anda untuk mendengarkan Sandiwara Radio dengan tema Karam di Tengah Lautan, akan dihadirkan dari RRI Ambon. Selamat mendengarkan.
1: Karam di Tengah Harapan.

0: Bagaimana laporan cuaca malam ini?
1: Cuaca bagus, Kep. Laporan dari Sabandar juga bagus.
0: Alhamdulillah. Semoga pelayaran ke Pulau Buru lancar. Lalu berapa jumlah penumpang?
1: Penumpang 70, Kep. 53 dewasa, 17 anak-anak. Untuk kendaraan 20, roda 2-nya 15, sementara roda 4-nya 5 buah.
0: Kalau begitu, siapkan semua ABK untuk standby di tempat. 5 menit lagi kapal akan berlayar.
1: ABK standby.

0: Ih, Ma, ampun nih kalau lihat dari jauh Akang bagus deh. Akang pun lampu kayak bintang-bintang di langit.
1: Iya, Ade, betul sekali.
0: Berapa jam kotong sampai, Ma?
1: Jadi nanti besok pagi jam 6 baru kotong sampai.
0: Berarti 10 jam, Kak? Paling lama.
1: Iya, betul sekali. 10 jam lah baru kotong bisa sampai, Ade.
0: Ih, Ma, lihat deh, bulan paling bagus.
1: Iya, betul sekali, bagus sekali. Semoga ketemu perjalanan malam ini juga. Ketemu bisa sampai dengan selamat, tiba di Namlea. Pasti Ade suka ngin papa tuh?
0: Iya, Ma.
1: Kalau begitu, sekarang Ade tidur karena sudah jam 11 malam.

0: Kok tiba-tiba hujan?
1: Iya, Kep. Padahal tadi langitnya masih bersih.
0: Pastikan semua berjalan dengan baik ya.
1: Sepertinya ini badai, tapi sekarang masih jam 3 pagi. Kita masih di tengah lautan.
0: Oke, kamu tahan kendali ya, biar saya cek keadaan di lambung kapal.
2: Izin, Kapten. Sepertinya air sudah mulai masuk di buritan.
0: Berapa jumlah pelampung kita?
2: Pelampung kita hanya ada 50, Kapten.
0: Oke, bagikan semuanya ya. Dahulukan anak-anak dan wanita.
2: Siap, Kapten.
0: Bilang ke Mualim untuk hubungi pelabuhan terdekat. Hubungi SAR, kirimkan sinyal darurat. Terus, bilang ke teman-teman ABK, siap-siap turunkan sekoci. Saya akan tenangkan penumpang.

0: mati di sini.
1: Kapten, pelampungnya sudah disiapkan.
2: Kami akan bagikan pelampung. Kami utamakan anak-anak dan perempuan. Mohon untuk tidak berebut.
0: Ambil pelampung.
2: Bapak Ibu, kami mohon tenang. Kami akan utamakan orang-orang yang kemungkinan tidak bisa berenang. Sekarang semua ikut instruksi kami.

0: Perhatian semuanya segera naik ke sekoci pelan-pelan. Satu-satu. Sekali lagi untuk semuanya segera naik ke sekoci pelan-pelan. Satu-satu.
1: Ma, bisa takut, Ma.
2: Pelan-pelan saja, adik. Ketum pasti bisa. Ayo, adik, ayo. Ketum pasti selamat, adik.
3: Kapten, semua anak-anak dan perempuan sudah aman di sekoci.
4: Apakah masih ada sekoci yang bisa ditempati?
3: Masih bisa sekitar 20 orang, Kapten. Dan kita masih punya rakit tiup dan pelampung cincin.
4: Baguslah.
0: Sekali lagi, untuk semua pria di atas umur 50 tahun, silahkan naik. Diikuti yang lain.
5: Aduh, kapalnya mulai miring. Saya harus temui kapten. Kapal ini sudah tidak bisa dikendalikan. Kapten, jadi bagaimana ini? Kapal ini akan segera tenggelam.
4: Alat penyelamat kita tinggal berapa?
3: Tinggal satu rakit tiup dan tiga pelampung cincin, kapten.
4: Oke, kalian semua naik ke pelampung cincin dan naik rakit sekarang.
5: Lalu kapten bagaimana?
4: Kalian ayo bergegas, cepat, tidak ada waktu lagi.
5: Tapi kapten nanti bagaimana?
4: Saya nakoda di kapal ini, ikut instruksi saya. Yang penting keselamatan kalian dulu.
3: Ayo paksa gerak kita bergegas.
5: Tapi kapten, kami tidak mungkin meninggalkan kapten sendiri di sini.
4: Saya bilang naik ke rakit. Saya yang bertanggung jawab, saya yang menanggung semua yang terjadi.
5: Kapten!

Kapal Ina Ama dilaporkan mengalami kebocoran di tengah badai dalam perjalanan dari Ambon menuju Namlea. Seluruh penumpang beserta ABK dinyatakan selamat, namun nahkoda kapal tewas tenggelam setelah berhasil menyelamatkan seluruh penumpang. Hingga berita ini diturunkan, pihak yang berwenang bersama KNKT sedang melakukan penyelidikan terhadap kapal tersebut.

keberanian dan tanggung jawab sejati adalah memastikan orang lain selamat, bahkan jika itu menjadi pengorbanan terakhir. Demikian mini drama Karam di Tengah Harapan. Pemeran dalam sandiwara ini, Josorui sebagai Kapten Rudy, Yuval sebagai Mualim, Rain Helaha sebagai ABK, Nipta Tuanakota sebagai Bu Heni, Mila sebagai Sisil, Diva Rusti sebagai penumpang 1, penumpang 2, Yudi sebagai Kapten Kapal Sar, Yun Hehakaya sebagai announcer berita. Editing Taste the Cock, teknik Rizky, dan saya Vali, narator. Sampai jumpa.

Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang

0: bunga di tangkai hijau. Mekar, mekarlah harumi persada bunda.
1: Dalam setiap kata tersembunyi sejuta makna. Di balik setiap bait tersimpan kisah yang tak terhingga.
2: Satu-satu larik puisi menyeruak, memuncak rindunya, menuntunnya menerobos pagar monumen.
1: Sanggar Sastra.

0: kami sudah hadir langsung di Studio Pro 1 RRI Palembang. Ada Muhammad Tegar Pratikno yang merupakan pemenang dari Bujang Pariwisata dan Kebudayaan Sumatera Selatan 2026. Assalamualaikum Tegar.
1: Waalaikumsalam Mbak.
0: Kabarnya gimana nih?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik, suara Tegarnya halus banget ya pendengar. Oke, pastinya kami akan terus juga hadir dengan narasumber lainnya. Ini ada M. Jason Fredico, merupakan Spot Tourism Bujang Gadis Pariwisata dan Kebudayaan Sumatera Selatan 2026. Selamat malam juga buat Jason.
2: Selamat malam Mbak.
0: Kabarnya gimana?
2: Alhamdulillah baik Mbak.
0: Terima kasih juga untuk waktunya sudah hadir langsung ya. Dan juga ada Nur Pratiwi yang merupakan pemenang atau winner Gadis Pariwisata dan Kebudayaan Sumatera Selatan 2026. Halo Nur.
3: Halo Mbak.
0: Kabarnya gimana nih?
3: Alhamdulillah tentunya sangat baik.
0: Terima kasih juga waktunya sudah bisa hadir langsung ya di Studio Pro 1 RRI Palembang untuk kesempatan malam hari ini. Nah pendengar, dalam obrolan komunitas Sanggar Sastra untuk kesempatan malam hari ini, kami menghadirkan satu tema mengenai korelasi sastra dalam pariwisata dan budaya Sumatera Selatan bagi generasi muda ya. Dan tentunya dialog ini kami tampilkan juga via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang dan juga bisa Anda dengarkan via RRI Digital di Play Store dan juga App Store. Dan juga Anda yang ingin ikut bergabung bisa langsung menghubungi kami melalui line telepon di 0711369977 atau juga melalui WA di 0821-7927-9090. Nah ini pastinya kalau kita berbicara mengenai Palembang, pasti sudah pasti yang langsung keinget adalah tentang makanannya atau kulinernya ya, empek-empek, juga ada jembatan Ampera, Sungai Musi. Namun pendengar, tentunya di balik indahnya destinasi wisata ini ada cerita rakyat, pantun dan juga legenda sastra yang bisa membuat tempat-tempat tersebut terasa hidup. Tanpa cerita budaya dan sastra, tempat wisata ini bisa jadi pemandangan biasa tanpa makna ya. Nah lalu bagaimana korelasi sastra dalam pariwisata dan budaya Sumatera Selatan bagi generasi muda ini? Kita hadirkan tentunya perbincangannya dalam dialog komunitas untuk kesempatan malam hari ini. Baiknya pasti selamat ya buat kalian ini sudah terpilih untuk bisa menjadi Bujang dan Gadis Pariwisata Sumatera Selatan 2026. Bagaimana rasanya? Dari Nur terlebih dahulu.
3: Oke, tentunya sangat senang dan bangga telah mengikuti ajang Bujang Gadis Pariwisata dan Kebudayaan Sumatera Selatan. Bagi saya, Bujang Gadis Pariwisata dan Kebudayaan Sumatera Selatan bukan hanya tempat mendapatkan selempang, tetapi juga memiliki peran aktif dalam memperkaya budaya serta pariwisata Kota Palembang ataupun Sumatera Selatan.
0: Oke, awal mula keikutsertaan Nur di event tersebut apa nih?
3: Tentunya dengan cara saya melakukan promosi.
0: Oke, awal mulanya dari teman atau Nur sendiri mencari informasi mengenai pemilihan tersebut?
3: Dari guru Ibu.
0: Dari guru
3: iya,
0: ya?
3: Iya Mbak.
0: Oke, baik. Nah ini kalau berbicara mengenai tema yang kita hadirkan di malam hari ini ya, korelasi sastra dalam pariwisata dan budaya Sumatera Selatan, menurut Nur sendiri gimana nih?
3: Tentunya korelasi sastra itu merupakan hubungan timbal balik di mana karya sastra memiliki budaya hingga memiliki daya tarik kepada sektor pariwisata. Tentunya sangat berfungsi bagi kita untuk meningkatkan pariwisata dan budaya Sumatera Selatan.
0: Oke, baik. Selanjutnya kita juga kenalan sama Tegar ya. Tegar, gimana tuh ceritanya awal mulanya bisa ikutan di event ini?
1: Halo Mbak. Jadi pertamanya saya sebenarnya udah tamat sekolah nih, jadi mengisi waktu luang saya mengisi waktu luang dengan mencari relasi yang lebih luas yang saya ingin gitu. Dan saya melihat potensi, saya ingin mengembangkan diri saya di Bujang Gadis Pariwisata dan Kebudayaan ini, dan alhamdulillahnya diamanahkan menjadi winner Bujang Gadis Pariwisata dan Kebudayaan. Saya sangat sangat bangga dengan hasil dari itu karena saya sudah melihat usaha saya yang ternyata hasilnya alhamdulillah memuaskan bagi saya gitu.
0: Ya baik, selanjutnya juga ada Jason ya. Halo, Jason Mbak. Sendiri gimana, boleh cerita awal mula ikut sertanya di pemilihan Bujang Gadis Pariwisata Sumatera Selatan 2026?
2: Awal mulanya itu sempat di

0: ditawarin temen juga, Mbak. Jadi cari-cari info tentang budaya dan pariwisata di Sumatera Selatan kan. Jadi langsung ikut audisi dan alhamdulillah bisa sampai grand final dan berhasil sampai dapat.
1: Oke. Jason juga sempat ikutan di lomba Sanggar Sastra ya, lomba baca puisi di Sanggar Sastra ya.
0: Iya, benar, Mbak.
1: Oke, gimana tuh? Ketertarikan Jason sendiri di puisi gimana?
0: Tentunya awalnya itu saya mulai mencari tahu kan tentang lomba-lomba puisi. Jadi sempat ada guru juga ngajarin untuk belajar untuk berpuisi.
2: Mendalami.
0: Iya, mendalami. Jadinya saya mulai tertarik ikut teater apa-apa dan langsung waktu itu kata ibu untuk ikut di RRI first time itu. Langsung di RRI. Boleh, dan saya ya, walaupun belum dapat hasil yang maksimal, alhamdulillahnya dapat pengalamannya kan.
1: Iya. Iya. Oke, gimana tuh rasanya first time ikutan lomba baca puisi, Jason?
0: Yang pasti gugup, Mbak. Dan pastinya takut awalnya itu kan, tapi setelah selesai berpuisi itu pengen lagi.
1: Oh gitu.
0: Iya. Kayak asik nih kalau untuk didalami.
1: Oke. Okay.
0: Belajarnya.
1: Tapi yang membuat Jason tertarik awal mula gitu ya untuk membaca puisi atau bahkan ikutan lomba puisi, apa sih yang mendorong, apa yang menarik menurut Jason dari sebuah karya sastra berupa puisi?
0: Mungkin dari puisi itu kita bisa mengenal emosi juga kan. Dan ngelihat teman-teman juga kan di dalam berpuisi itu banyak dapat prestasi dan kita juga mungkin tertarik, Mbak, dari situ, Mbak. Pengen bisa kayak dia juga lah kalau bisa.
2: Terinspirasi.
0: Iya, terinspirasi, Mbak.
1: Terinspirasi ya. Oke, kalau Vika jadinya, kalau Tegar gimana nih? Tegar ada ketertarikan kah dengan dunia puisi ya?
2: Kalau itu mungkin ada ketertarikan ya, Mbak, tapi untuk sekarang mungkin belum didalemin. Karena saya tertarik dari latar belakang dari puisi itu tersebut. Karena menceritakan bukan tentang hanya percintaan, bukan tentang apa keluarga dan lain-lain, tetapi dia juga menceritakan legenda, menceritakan masa lalu, masa depan, dan dia tidak ada ujungnya lah ya, maksudnya tuh ingin berkembang lagi gitu di puisi itu.
1: Oke. Kalau buat Nur sendiri, mungkin kalau untuk puisi sendiri gimana? Kira-kira suatu waktu gitu pengen mencoba juga kah?
3: Tentunya Nur juga ingin mencoba, karena Nur tahu dari latar belakang puisi itu sendiri, di mana menggambarkan ekspresi, meluapkan emosi, sehingga Nur tertarik dalam puisi.
1: Oke, kita lihat ekspresi pembacaan puisi tentunya ini dari Jason ya.
2: Iya.
1: Jason waktu itu udah ikutan di lomba baca puisi Sanggar Sastra RRI Palembang. Ini kira-kira mau membacakan puisi judulnya apa nih, Jason? Atau mau yang pada saat lomba juga gak masalah gitu ya? Terserah nih, mau yang mana. Atau ada yang dari buku boleh nih, karya teman-teman di Sanggar Sastra ya. Oke, boleh. Jadi sembari kita menunggu Jason untuk memilih puisi yang akan dibacakan tentunya. Gimana, boleh cerita tentang pengalaman kalian selama masa karantina dari Nur terlebih dahulu, Nur?
3: Oke, Mbak, tentunya dari pengalaman saya mengikuti ajang pariwisata dan kebudayaan Sumatera Selatan sangat berharga, di mana yang mengajarkan saya dari berbagai banyak hal, mulai dari public speaking, catwalk, hingga berbagai challenge yang membuat saya terlatih dalam ajang ini.
1: Oke, kalau Tegar gimana?
2: Di masa karantina itu bagi saya ya, Kak, kita lomba itu bukan tentang kalah dan menangnya, tetapi kita usaha dan hasil yang kita hasilkan yang terbaik, dan kita jangan mikir oh kita harus winner, oh kita kenapa nggak winner, karena kita udah usaha dan mungkin kita belum, kalau misal kita kalah, kalau itu kemungkinan usaha kita belum semaksimal mungkin itu. Kalau dan winner itu alhamdulillah itu hadiah dari kita usaha, dari audiensi, dari wawancara dan sampai di grand final. Jadi kita harus mikirnya itu bukan menang kalah, tetapi kita harus mengasih hasil yang paling terbaik gitu.
1: Oke, kalau berbicara mengenai tantangan ikutan di lomba Bujang Gadis Pariwisata Sumatera Selatan 2026 ini menurut Nur apa?
3: Tentunya banyak sekali tantangan dalam mengikuti ajang pariwisata dan kebudayaan Sumatera Selatan. Salah satu tantangan bagi Nur itu membagi waktu. Karena saat sekarang Nur sedang melakukan pendidikan sekolah di SMA Negeri 13 Palembang, sehingga saya harus membagi waktu. Dimana saya juga mengikuti ajang Bujang Gadis di sekolah, serta OSIS yang membuat saya harus membagi waktu.
1: Oke, seperti itu ya. Baik, sepertinya Jason juga udah siap nih untuk membacakan puisi untuk pendengar juga di malam hari ini ya. Judulnya apa nih, Jason?
0: Saya mengambil puisi Sajak Bidak Putih, Mbak.
1: Oke, karya siapa?
0: Karya Jackson M. Amin.
1: Oke, kita langsung saja simak ya pendengar di malam hari ini akan dibacakan oleh Jason.

0: Sajak Bidak Putih, karya Jackson M. Amin. Nusantara adalah belahan papan catur raksasa yang membentang di jagat buana. Sementara kita adalah sebarisan bidak putih pertiwi yang berdiri tegap, tegar, kekar. Depan yang paling depan, bermata jalang, berhati jantan. Langkah demi langkah ke depan, tak gentar sedikit pun, tak mundur setapak pun, menghalang pandang serbuan hitam yang garang menantang. Kita adalah sebarisan bidak putih pertiwi yang bangkit menjerit, serempak mendepak, bahu-membahu bersatu, bersama raja, menteri, gajah, kuda, benteng, demi kedamaian bumi pertiwi, demi sumpah palapa Gajah Mada, demi barah sumpah pemuda dalam Ika. Perjuangan kita adalah pertarungan catur yang panjang dan belum usai. Butuh pengorbanan, pemikiran, dan pengolahan. Kita mesti terus melangkah ke depan, meski nyawa dipertaruhkan, dengan baja merah membakar dada, dengan darah merah berteriak menggelora, getarkan aorta.
1: Terima kasih, Mbak.
2: Baik, itu tadi ya pendengar, sudah dibacakan satu puisi oleh Jason. Nah, untuk penghayatan buat Jason sendiri ya, gimana tuh? Ada tipsnya kah dalam membaca puisi kalau buat Jason, gimana tuh?
3: Kalau untuk penghayatan mungkin dari intonasi, Mbak.
2: Dari intonasi ya. Oke. Ya, tadi kan cepat juga ya, Jason baru baca tapi sudah luar biasa nih puisi yang dibacakan. Gimana menurut Nur sendiri? Tadi Jason sudah membacakan satu puisi.
4: Tentunya menurut Nur, Jason sudah keren membawakan satu puisi di mana menurut Nur sendiri intonasinya sudah cukup benar.
2: Oke. Baik, itu pastinya jadi satu value lain ya dari Jason. Ataupun juga generasi muda sekarang juga tentunya bisa membawakan puisi dengan indah seperti itu ya. Mudah-mudahan nanti Tegar dan juga Nur bisa menyusul ya.
3: Iya.
2: Oke. Baik. Nanti kita akan lanjut lagi berbincang. Pendengar juga kami undang peran sertanya untuk bisa bergabung ya melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821792790. Tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
5: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
6: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
7: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih terus bersama Anda pendengar dalam 81 tahun Radio Republik Indonesia, Suara Indonesia berdaulat adil dan makmur di obrolan komunitas Sanggar Sastra untuk malam hari ini. Tema yang kami hadirkan, korelasi sastra dalam pariwisata dan budaya Sumatera Selatan bagi generasi muda, bersama dengan narasumber kami yang sudah hadir langsung di studio Pro 1 RRI Palembang di malam hari ini. Ada Muhammad Tegar Pratikno, merupakan winner Bujang Pariwisata dan Kebudayaan Sumatera Selatan 2026. Selanjutnya ada Nur Pratiwi yang merupakan winner Gadis Pariwisata dan Kebudayaan Sumatera Selatan 2026, dan juga ada M. Jason Fredico yang merupakan Spot Tourism Bujang Gadis Pariwisata dan Kebudayaan Sumatera Selatan 2026. Nah, pendengar, tentunya obrolan komunitas ini kami tampilkan juga via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang, dan juga bisa Anda dengarkan via RRI Digital di Play Store dan juga App Store. Dan Anda yang ingin ikut bergabung, silakan ya. Kami tunggu atensinya, bisa melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821792790, juga bisa bergabung via kolom live chat di YouTube Pro 1 RRI Palembang. Baik, di sebelum kita lanjutkan obrolan kita di malam hari ini, juga sudah ada pendengar yang ikutan bergabung ya. Tadi ada Mas Theo ya. Ini Mas Theo tadi di Magelang nih. Jauh ya, di Magelang, Jawa Tengah. Jauh, nih, ikutan jauh bergabung. Ya. Oke, ini mau tanya, bagaimana cara memanfaatkan media sosial untuk mengawinkan unsur sastra, budaya, dan pariwisata agar disukai anak muda? Oke, dari Nur terlebih dahulu ya. Silakan Nur.
1: Oke, baik. Menurut Nur Nisa sendiri, memanfaatkan media sosial dengan baik, di mana membuat video digital dengan semenarik mungkin, menggambarkan ekspresi, sehingga generasi muda dapat mencintai pariwisata dan kebudayaan Sumatera Selatan itu sendiri melalui karya sastra.
0: Oke, kalau buat Tegar gimana nih caranya?
2: Oke, baik. Hal ini sejalan dengan advokasi saya, yaitu Wisbutar, Wisata Budaya Witegar, di mana itu untuk mengedukasi generasi muda untuk mencintai, bangga, dan ikut melestarikan sastra, pariwisata, dan kebudayaan, memanfaatkan media sosial, membuat video edukatif, dan memperkenalkan agar generasi muda harus bangga terhadap daerahnya
0: itu. Oke, seperti itu ya. Oke, Jason, gimana? Boleh berkomentar? Katanya dengan media sosial ya, menurut Jason secara personal pribadi. Tentunya, agar generasi muda menyukai gitu ya.
3: Tentunya kita harus sebagai generasi muda juga mengenalkan dulu sastra yang ingin kita kenalkan, enggak seperti, dan juga wisata-wisata dan budaya yang ada di tempat asal kita, dan kita harus memiliki rasa cinta juga akan sastra dan budaya yang ada di tempat kita.
0: Ya, ada di Sumatera Selatan ya, umumnya ya.
1: Benar sekali.
2: Benar.
0: Baik.
2: Sekali.
0: Nah, ini kalau kalian sendiri, untuk peran dari generasi muda khususnya di bidang apapun gitu ya, untuk bisa memperkenalkan budaya Sumatera Selatan umumnya, tentu perlu yang namanya idola ini yang bisa menginspirasi mereka. Iya, tapi sebelumnya kita terima dulu penelpon sudah masuk ya.
2: Oke.
0: Pro 1, selamat malam.
4: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan Bapak?
4: Pak Yono.
0: Pak Yono di?
4: Di Muara Enim.
0: Muara Enim ya. Jam ya, juga nih Pak Yono di Muara Enim.
4: Ya.
0: Silakan Pak Yono, ada yang ingin ditanyakan? Ada Bujang Gadis Pariwisata Sumatera Selatan 2026 nih di Studio Pro 1 RRI Palembang malam ini.
4: Oke. Ya gini ya. Ya harus dikembangkan. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mengembangkannya, Pak?
0: Betul.
4: Ya,
0: betul.
4: Ada pantun dikit, Bang. Ini, Pak.
0: So, boleh, silakan Pak Yono.
4: Waduh, ku buat kedondang senyum dulu dong.
0: Bisa aja,
4: Pak ya.
0: Hah, itu aja.
4: Bisa aja, Mbak.
0: Oke, okay, baik. Pak Yono, makasih ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bisa balas pantunnya Pak Yono? Oke, yang pasti terima kasih ya buat Pak Yono atensinya yang ada di Muara ini. Ada tambahan mungkin dari kalian atas apa yang disampaikan Pak Yono tadi?
1: Tentunya benar sekali apa yang dikatakan Bapak Yono tadi. Kita harus mengembangkan pariwisata dan kebudayaan Sumatera Selatan, di mana generasi muda memiliki peran aktif dalam hal itu sendiri. Sehingga kita perlu mengembangkan budaya dan pariwisata menggunakan konten digital tersebut.
0: Oke. Kalau buat Nur sendiri gitu ya, idola, kalau berbicara mengenai idola, ada konten kreator ataupun siapa gitu yang bisa menginspirasi untuk bisa memperkenalkan budaya kita di Sumatera Selatan ini?
1: Oke, kalau idola Nur sendiri itu R.A. Kartini. Mengapa demikian? Karena beliau mengajarkan bahwa perempuan dapat maju melalui pendidikan, sehingga Nur terinspirasi dari beliau dan termotivasi dari beliau.
0: Oke, baik. Tegar, gimana? Ada idola atau inspirasi? Siapa yang menjadi idola atau menginspirasi Tegar gitu ya?
2: Harus konten kreator.
0: Boleh, dari konten kreator juga boleh.
2: Yang atau
0: siapapun itu, iya.
2: Oke. Kalau saya sih sepertinya terinspirasi dari ayah saya. Karena dia mempunyai jiwa yang pantang menyerah dan selalu semangat untuk berkembang untuk kedepannya gitu. Jadi saya sangat termotivasi oleh dia, karena melihat dari dia semangat itu, kenapa anaknya tidak semangat gitu.
0: Oke, sosok orang tua ya.
2: Iya.
0: Baik, ini juga ada pertanyaan dari 0896 8490 33. Sekian-sekian ya, terima kasih sudah bergabung. Ingin bertanya, gimana membudayakan karya sastra dan budaya di Sumatera Selatan bagi generasi muda, buat kita yang dewasa, buat orang tua gitu kan ya. Maksudnya ya, Jason, gimana nih kalau untuk memberikan karya sastra di kalangan generasi muda, di kalangan yang sebaya dengan Jason gitu ya? Gimana Jason melihat?
3: Maaf Pak, izin memperkenalkan ke seumuran kita atau gimana Pak?
0: Untuk memperkenalkan ke yang di atasnya
3: yang lebih dewasa
0: ya, yang lebih dewasa seperti itu ya.
3: Boleh. Mungkin kita bisa langsung datang ke gimana?
2: Aksi nyata.
3: Iya, melakukan aksi nyata, Mbak.
1: Mengadakan pegelaran salah satunya.
0: Pegelaran sastra gitu.
1: Iya, benar.
0: Oke. Okay. Supaya
3: bisa
0: minat generasi muda lebih tertarik gitu ya.
3: Benar.
0: Oke, okay, baik.
2: Mereka yang apa
1: terbatasi
2: yang,
1: melalui media sosial bisa langsung melihat nyata.
3: Jadi bukan hanya generasi yang di atas, generasi muda juga bisa ikut tertarik, Mbak.
0: Oke, baik. Kita sapa telepon kembali, Pro 1, selamat malam.
5: Selamat malam, Mbak.
0: Iya, dengan Bapak?
5: Dengan Zulfan, Pak Lawang.
0: Pak Zulfan, Pak Lawang. Silakan Pak Zulfan, ada pertanyaan kah?
5: Ini tentang wisata Sumatera Selatan, Mbak, ya?
0: Betul.
5: Saya setuju, Mbak, memperkenalkan budaya kita sendiri. Untuk apa kita memperkenalkan budaya orang? Budaya kita sendiri lupa, ya nggak, Pak?
0: Betul. Baik, itu saja Pak Zulfan.
5: Iya Mbak.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zulfan atensinya dari Empat Lawang ya. Oke, ini kita juga akan berikan kesempatan Jason kembali untuk membacakan puisi yang kedua ya. Kali ini puisinya judulnya apa nih Jason?
3: Kali ini saya akan membawakan puisi yang berjudul Teriak.
0: Teriak karya siapa?
3: Karya Z.A. Narasinghe.
0: Oke, baik.
3: Kebetulan itu kemarin dibawa Pas Loma.
0: Oh, Pas Loma membacakan puisi itu ya. Baik, kita segera saja dengarkan Teriak.

0: Teriak, karya Z.A. Narasinghe. Dulu, hanya seorang yang boleh dan terus berteriak, walaupun nada suaranya rendah dan bersahaja, namun terdengar seperti teriakan serigala. Gema suaranya memantul-mantul di gendang telinga, semakin lama semakin menggema. Tak satu pun yang membantah titahnya. Semua tunduk, bertekuk lutut, manggut-manggut. Tak seorang pun yang berani berteriak. Kalaupun ada, itu hanyalah teriakan penyair dan penyanyi nekat yang terdengar sayup-sayup dan akhirnya terjerembab di sel tahanan, atau juga media bandel yang setiap saat siap dibredel. Kini, semua boleh dan merasa berhak berteriak. Atmosfer dipenuhi dengan teriakan sahut-menyahut. Semua merasa perlu berteriak. Para mahasiswa begitu puas dengan teriakan dan acungan bom Molotov. Para wakil rakyat begitu bangga bila bisa berteriak, "Mundur! Mundur!" Para penguasa pun tak ingin kalah gertak, berteriak. Kalau tidak mau, mau apa? Para provokator dan perusuh pun tak tinggal diam, meliuk-liuk di tengah teriakan demi teriakan, semua berteriak. Sementara media berpesta pora merespon teriak dan membumbuinya dengan musik dan gerak. Di lain pihak, rasa aman dan harga mata uang semakin terseok-seok di sela selangkangan para pelacur politik. Semua mengatasnamakan rakyat. Siapa rakyat? Yang mana rakyat? Ah, rakyat.
1: Terima kasih, Mbak.
2: Terima kasih, Jason, puisi yang sudah dibawakan teriak judulnya ya. Kalau tema secara umum atau makna dari puisi ini boleh disampaikan untuk pendengar?
1: Kalau mungkin yang saya ketahui, makna dari puisi ini kita sebagai rakyat bisa dibebaskan untuk bersuara, Mbak. Jadi tidak ada tekanan dari pihak manapun, kita boleh untuk bersuara, menyuarakan suara kita.
2: Baik, ini juga via YouTube sudah ada komentar dari pendengar ya. Terima kasih untuk Mbak Susiani Mahyudin, Bujang Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Sumsel, jago baca puisinya ya, sukses buat kalian semua narasumber dan host. Baik, terima kasih. Juga ada Nahya T. Satu ya. Oke, okay, Mami Nur keren banget. Oke, okay, fansnya Nur nih ya. Herman Harry 8350 keren Kak Jason, Alif Proud of You, ada juga M Fadila absen AKK, ada juga Sang Sas Cinema. Hai Jason, juga ada Mbak Rita dengan sastra puisi jiwa menjadi peka. Semoga Bujang Gadis Pariwisata akan lebih memudayakan puisi di Sumsel lewat Sanggar Sastra RRI. Juga ada Ella ikutan bergabung, Ella Rokeprek ya, 2296, terima kasih atensinya. Ada juga Mbak Zamira, luar biasa narasumber malam ini dari Bujang Gadis Pariwisata dan Kebudayaan Sumsel. Sukses selalu Tegar, Nur Pratiwi dan juga M. Jason. Okay, ya. Ada juga LCN dan juga Ardi ya. Oke, terima kasih atensinya untuk obrolan komunitas di kesempatan malam hari ini. Gak berasa kita sudah ada di ujung acara nih. Yeah. Dalam obrolan komunitas Sanggar Sastra untuk malam ini, ada pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk pendengar dari Nur terlebih dahulu, boleh Nur?
3: Oke, baik. Terutama Nur berterima kasih. Mm-hmm. Menjadi pengalaman berharga bagi kami telah diundang menjadi narasumber pada hari ini.
2: Oke, sukses selalu ya pastinya buat Nur. Tegar?
4: Terutama terima kasih karena sudah menjadi bagian dari obrolan singkat pada malam hari ini. Dan semoga kami menjadi duta pariwisata dan kebudayaan Sumatera Selatan ini bisa lebih berkembang dan bisa mengajak generasi muda untuk bangga kepada daerahnya. Gitu.
2: Baik. Jason, silakan.
1: Tentunya kami juga berterima kasih kepada pihak Sanggar Sastra dan RRI Pro 1 yang sudah memberikan kesempatan kepada kami. Ini jadi pengalaman bagi kami juga, Mbak.
4: Berharga
1: dan,
4: gitu ya.
1: Iya, pengalaman berharga banget. Dan tentunya kami ingin mengajak para generasi muda di Sumatera Selatan untuk bangga akan kekayaan budaya dan pariwisata di Sumatera Selatan agar makin berkembang maju.
2: Amin. Baik, terima kasih yang pasti sudah hadir langsung ya. Sukses terus untuk kalian bertiga, Nur, Jason, juga Tegar ya. Kita tunggu karya-karya selanjutnya. Mungkin nanti Nur sama Tegar juga boleh membacakan puisi juga ya.
4: Oke, boleh, boleh. Okay. Mungkin di next,
3: next pertemuan ya.
2: Baik, pendengar. Hingga di sini pastinya kebersamaan kami menemani Anda dalam obrolan komunitas bersama Sanggar Sastra untuk kesempatan malam hari ini ya. Tadi kita sudah bersama dengan narasumber kami, sudah hadir langsung di Studio Pro 1 RRI Palembang dari Bujang Gadis Pariwisata Sumatera Selatan 2026, ada Muhammad Tegar Pratikno, juga ada Nur Pratiwi, ada juga M. Jason Frediko di obrolan komunitas untuk hari ini ya, di hari Senin 31 Agustus 2026. Akhirnya saya Esi juga rekan Irul yang bertugas mengucapkan terima kasih. Tetap terus bersama kami untuk mengikuti rangkaian acara kami selanjutnya. Nanti tepat pada pukul 21 kami akan hadirkan kilas berita dalam Pas Jam Pro 1. Dan tentunya Ruang Rindu yang kembali akan mengisi ruang dengar Anda.
5: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar, mekarlah, harumi persada bunda.
6: Dalam setiap kata tersembunyi sejuta makna. Di balik setiap bait tersimpan kisah yang tak terhingga.
7: Satu-satu larik puisi menyeruak, memuncak rindunya, menuntunnya menerobos pagar monumen.
6: Sanggar Sastra.
8: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
9: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
8: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Pas Jam Pro 1.
2: Pukul 21 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Esi, inilah informasi selengkapnya. Sebanyak 142 atlet tanggar dari berbagai daerah di Sumatera Selatan mengikuti seleksi provinsi atau Selekprov di Palembang pada 29 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini menjadi pemetaan kekuatan sekaligus persiapan menuju Porprov 2027. Selekprov mempertandingkan tiga jenis senjata yakni foil, spi, dan juga Sabre dengan kategori putra dan putri. Pertandingan dibagi dalam kelompok usia U10, U15, U21 serta kategori festival. IKASI Sumsel berharap ajang ini mendorong pembinaan atlet sejak dini di seluruh kabupaten dan kota. Kehadiran sejumlah atlet senior juga diharapkan memotivasi atlet muda untuk meningkatkan prestasi hingga tingkat nasional. Pemerintah Kota Palembang meminta mahasiswa ikut mengawal kebijakan politik untuk mendukung pembangunan daerah. Mahasiswa didorong menggunakan kemampuan berpikir kritis, data, dan kajian akademik dalam menyikapi berbagai persoalan masyarakat. Pesan tersebut disampaikan dalam diskusi publik PASA Festival 5.0 di Universitas Sriwijaya Palembang. Kegiatan ini diikuti sekitar 250 peserta dari sejumlah kampus dan menjadi ruang bertukar gagasan antara mahasiswa, akademisi, legislatif, dan pemerintah. Mahasiswa diharapkan menjadi generasi yang kompeten, berintegritas, dan peduli terhadap persoalan sosial. Peran aktif mahasiswa dinilai penting untuk melahirkan gagasan serta inovasi demi pembangunan daerah dan mewujudkan Indonesia Emas 2045. Sekian Pas Jam Pro 1 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821-7927-900 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi, selamat malam dan sampai jumpa.
8: Pas Jam Pro 1.

0: yang kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: 92,4 Pro 1 RRI Palembang.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu, kita punya way of life yang bernama Pancasila, dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan, dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ayah, ayah.
1: Ya, kenapa, Dek?
0: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
1: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

0: 81 tahun Radio Republik Indonesia, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Terus bersama Anda pendengar, saatnya kami hadirkan Ruang Rindu. Untuk hari ini ya, di hari Senin 31 Agustus 2026, saya sih akan bersama dengan Anda tentunya hingga ke pukul 23 nanti. Ya, langsung saja nih, saya sudah tersambung dengan penelpon pertama di Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum Mbak Esi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
1: Sama orang Sukayu ini Mbak Esi.
0: Oh, dengan Kuyung Ari ya?
1: Iya benar.
0: Iya benar. Apa kabar Kuyung Ari?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat,
1: tetap semangat ya. Walaupun asap pertaburan di mana-mana.
0: Oke.
1: Tetap semangat
0: ya. Pastinya ya. Oke. Iya. Kuyung Ari gimana nih hari ini, pengen dengerin lagu apa?
1: Kalau boleh dari Dedi Dores ini Mbak Esi.
0: Dedi Dores ya?
1: Ya.
0: Kenapa tuh, ada memori apa dengan lagunya Dedi Dores?
1: Ini berhubung masih kemarau ini.
0: Jadi Dedi Doresnya yang mana nih pilihnya?
1: Setetes air.
0: Setetes air ya?
1: Iya.
0: Karena masih kemarau tadi ya?
1: Iya benar.
0: Oke, coba Esi lihat dulu ya.
1: Salamnya Mbak ya dulu.
0: Boleh.
1: Buat Aldo ya di Pali, terus buatnya Eli juga di Gandus, sama Robinya juga, buat Adi juga di Tiga Ulu, Adi Pitung, buat Pak Zakaria, buat Pak Darmawan, ada juga ini Ujuk Sako, ada juga Anggita ya di Pusri, sama yang bednya di mana itu, woi. Nah, terus buatnya juga Sisi ya di Jakabaring, di Pelaju. Ada Putra Bantan juga. Terus ada siapa ya yang di Bubuk Linggau itu? Ini Pak Aris ya kalau tidak salah. Buat semua-semuanya aja lah. Dari A sampai Z, B tanpa terkecuali, salam kompak, salam sehat. Buat Mbak Esinya sukses selalu Mbak Esi. Lagunya ada Mbak Esi?
0: Lagunya yang Setetes Air nih gak ada di playlist kayaknya. Ada lagu lain? Kuyung Ari?
1: Apa ya?
0: Lagu apa nih?
1: Ini dari ini aja deh, dari Novia Kolopaking.
0: Novia Kolopaking ya, gak jadi Dedi ya. Dores ya.
1: Ya, okay. Biar laku simpan rinduku Bella.
0: Baik. Oke, okay. Itu aja?
1: Ya, buat Mbak Esinya ya, sukses selalu, sehat selalu ya, bareng keluarga, pulang hati-hati. Makasih waktunya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kuyung Ari yang ada di Sukayu ya. Untuk pendengar lainnya silakan masih Esi tunggu di line telepon 0711369977. Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu Mbak Esi.
0: Iya, dengan
2: Mbak Vivi.
0: Mbak Vivi. Oke, Mbak Vivi di
2: Mbak Vivi.
0: Mbak Esi. Di mana Mbak Vivi?
2: Mbak Pipit, Talang Betutu.
0: Oh, Mbak Pipit, Talang Betutu ya. Aduh. Maaf ya. Ini lagi ini kayaknya lagi enggak fokus nih. Mbak Pipit, Talang Betutu.
2: Mbak mic-nya belum mandi.
0: Oke, Mbak Pipit, Talang Betutu. Ini pengen denger lagu apa malam ini Mbak Pipit?
2: Apa ya? Ini aja dari Ebit.
0: Dari Ebit.
2: Ya, dari Ebit
0: Giade. Yang mana?
2: Nyanyian Rindu.
0: Ebit Giade ya. Ada memori apa sama lagu itu?
2: Gak ada.
0: Gak ada?
2: Terus? Hanya suka.
0: Hanya suka. Sampai gitu ya, saking sukanya ya.
2: Siapa Mbak Esi tugas?
0: Sama Irul, sama Kak Iwan juga.
2: Mudah-mudahan sehat semua ya.
0: Amin, Mbak Pipit juga ya.
2: Ya. Salamnya tadi untuk Bang Ari ya. Bang Ari Sukayu ya.
0: Betul.
2: Mbak Ibi juga. Mas Aldo, Darmawan sama Ibu Mas Ito, semua pendengar Mbak Esi ya.
0: Amin.
2: Mudah semuanya sehat. Mbak Esinya juga sehat selalu. RRI-nya juga jaya selalu.
0: Amin. Terima kasih doanya.
2: Oke.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Pipit. Ya ada. Tadi sudah bergabung ya di Ruang Rindu untuk kesempatan malam ini ya. Langsung saja penelpon berikutnya, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, orang berbagi rindu, memori lewat lagu, Mbak Esi.
0: Iya, Dari Talang Betutu tadi ada Mbak Pipit, sekarang kita ke Kenten ada Pak Zakaria ya.
3: Iya betul Mbak.
0: Iya betul. Apa kabar Pak Zakaria?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
3: Juga baik sih juga ya.
0: Amin amin, terima kasih Pak Zakaria. Ya. Gimana Pak Zakaria, pengen ngeragu

0: menceritakan bintang Virgo itu.
1: Oh, bintang Virgo, karena ya, tadi lahir di bulan Agustus ya.
0: Kalau yang bintang Virgo ini kata-katanya baik semua yang di lagu.
1: Oke. Okay.
0: Ada lagi laki-laki, ada perempuan, ceritain ya.
1: Okay.
0: Nanti kita dengar sama-sama aja, Mbak Esi ya.
1: Betul, luar biasa nih Pak Zakaria. Jadi mau menghibur semuanya yang lahir di bulan Agustus itu ya, Virgo ya. Oke, okay. Baik. Mau dikirim lagi lagunya selain
0: lagi buat ini tadi
1: buat yang ulang tahun ya.
0: Buat Titi ya, sama siapa Ari, Ari sama Iwan, juga Ari, Adi, Di, apa Sukarame ya. Bang Idham, Mbak Malvito, Bapak Darmawan, ya, kemudian Sisi, siapa lagi, si Irma Suciati, pokoknya, oh ya, Angki sama Andra dan Ardian di Martapura, pokoknya semua-semua lah ya, tergantung di ruang rindu. Salam sehat, salam persahabatan selalu. Mbak Esi, terima kasih waktunya. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zakaria ya dari Kenten. Terima kasih sudah ikut bergabung. Juga dari WA, Esi bacakan aja ya. Ini juga ada Ibu Masito, masih berjuang masuk ruang rindu ya. Semoga malam ini bisa ikutan gabung. Oke. Selamat berjuang ya Ibu Masito. Ini karena baru-baru aja nih Esi buka kesempatannya. Nanti akan Esi berikan lagi kesempatan lainnya untuk Anda pendengar yang juga ingin ikut bergabung. Juga ada dari WA ini, ada Wanto ya di Jalan Perintis Kemerdekaan. Ini dikirim aja buat seluruh pendengar RRI Pro 1 ya. Oke, terima kasih sudah ikutan bergabung. Pastinya tetap terus bersama kami pendengar. Esi akan hadirkan lagu-lagu yang tadi udah di request ya, di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Jadi arisannya gimana bulan Mei?
1: Ya udah cepet tarik dong, pasti aku yang menang loh. Udah dari kemarin aku gak menang-menang terus.
2: Meisha, aduh Meisha, suara TV-nya dikecilin sayang.
3: Gak mau.
2: Sayang, gak boleh seperti itu, suara TV-nya dikecilin.
1: Saya juga anak-anak loh. Udah gak apa-apa.
0: Iya tapi, sini sayang remote ya. Meisha jangan begitu.
1: Udah Meisha gak apa-apa. Udah loh bu, gak apa-apa. Apa juga. Memang dari kecil anak-anak dinasehatin supaya sopan kalau besar seperti dalam bahasa daerah Nias. Nah ide-ide geotulala fanre ebut ite baik afatu.
2: Artinya apa sih bu?
1: Dari kecil diajarin anak-anak kalau udah besar nanti tidak bisa lagi. Karena kebiasaan baik dan sopan santun itu dimulai ya dari rumah.
0: Makanya Meisha dengerin mama.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo Om.
3: Ayah ada sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
2: Hah, ayah di internet?
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?
5: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio

0: Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Ke atensi selanjutnya via telepon, Ruang Rindu. Ya, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, iya. Ruang berbagi rindu, memori lagu.
0: Iya, Bu Masito ya.
1: Iya, benar.
0: Akhirnya, Mbak, selamat ya. Perjuangannya luar biasa
1: nih. Mbak Esi ya.
0: Oke, Bu Masito apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah, Mbak Esi, walaupun sehat. Dikepung asap.
0: Harus sehat ya.
1: Iya, banyak okay. air putih ya.
0: Betul.
1: Biar sehat ya.
0: Oke, okay. Kalau aktivitas ya di pagi hari gimana nih kalau lagi asap kayak gini, Bu Masito?
1: Ibu jarang keluar.
0: Oh, jarang keluar ya lagi asap ya,
1: tapi
0: gini.
1: Kalau pengajian pakai masker jam 2.
0: Oh, gitu.
1: Jam 2 kan enggak seberapa.
0: Betul.
1: Nah, okay. Kalau pagi ya masih di rumah.
0: Oke.
1: Okay. Dikurangi deh kegiatannya di luar, Mbak Esi, kalau lagi asap kayak
0: sedang
1: gini.
0: Cuaca kayak gini gitu ya.
1: Iya, karena kalau mau masak mau apa kan kita tinggal ini aja, enggak begitu sibuk.
0: Oke. Okay. Baik, Ibu Masita pengen dengar lagu apa nih malam ini?
1: Beautiful Sunday ada, Mbak?
0: Beautiful Sunday ya.
1: Iya.
0: Ada memori sama lagu itu, Bu Masito?
1: Ada sih, tapi
0: ada sih.
1: Iya.
0: Apa
1: biasa
0: tuh?
1: Biasa lagu itu, kalau kebiasa lagu itu tuh sering diputer, Mbak Esi, kalau kita lagi beres-beres di rumah kan. Sering diputer lagu sebelum opanya itu pergi ke kantor. Nah, jadi masih inget, masih kangen gitu
0: sama lagu itu gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, jadi kalau kita beres-beres tuh pasti diputerinnya lagu lagi masak gitu kan. Jadi kan sampai di dapur tuh kita bisa ini masih terhibur gitu.
0: Oke. Baik. Ini buat siapa lagunya nih, Bu Masito?
1: Dikirim untuk yang ada, yang sering monitor di Pro 1, di Ruang Rindu. Apa kabar buat Oma Ana yang dari Prabu Mulyo?
0: Oh iya,
1: masuk, ya.
0: Betul Oma Ana ya.
1: Bu Ana yang di Sorong juga.
0: Iya.
1: Pak Freddy yang ada di Maroke bersama Bu Utri ya. Apa kabar juga buat Teh Dinda, Pak Darmawan yang ada di Bukit ya. Mudah-mudahan cucunya lekas sembuh ya, lagi di sakit kemarin di opname ya. Untuk Mbak Irma juga yang ada di Bukit, Pak Anwar udah lama gak masuk ya di Bukit, mudah-mudahan sehat selalu ya. Untuk Pak Kiwa yang ada di Batu Raja. Untuk Robi, tadi hari ini ulang tahun loh Mbak Esi.
0: Oh gitu
1: tadi,
0: Bang Robi ya.
1: Bang Robi siang tadi ulang tahun ya. Semoga sehat selalu. Kalau Mbak Nadia, berapa hari yang lalu Mbak Nadia, ini juga siapa yang di Sudirman, Bang Rian ya, sama sama Uju, mereka ulang tahun semua.
0: Ulang tahun
1: ya.
0: Juga.
1: Semoga
0: ya,
1: semoga sehat selalu ya.
0: Okay.
1: Untuk Mbak Sisi apa kabar, Mbak Eli? Semoga bisa masuk semuanya, Mbak Esi ya.
0: Okay.
1: Lagunya ditunggu, Mbak Esi.
0: Oke, Bu Masito.
1: Terima kasih. Salam buat kolega di rumah.
0: Amin.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya ya, Bu Masito udah standby dari tadi di awal acara Ruang Rindu, baru bisa masuk nih. Oke, selanjutnya setelah Ibu Masito, sisapa kembali ya, Ruang Rindu. Iya, sayang sekali keputus ya. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin ikut bergabung di 0711369977. Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu Mbak Esi.
0: Iya, akhirnya ya langsung tersambung tadi.
2: Waduh,
0: barusan di
2: lama sekali tidak bersuara dengan Mbak Esi.
0: Barusan di mention Ibu Masito ya, langsung muncul nih
2: iya,
0: Mbak Eli.
2: Terima kasih Ibu.
0: Gimana?
2: Semoga sehat selalu.
0: Kabarnya gimana nih Mbak Eli?
2: Alhamdulillah baik Mbak Esi.
0: Alhamdulillah. Oke.
2: Cuman masih penuh dengan asap.
0: Dengan asap ya. Oke. Mbak Eli pengen dengar lagu apa nih malam ini?
2: Lagu apa? Gadis Misteri aja Mbak.
0: Gadis Misteri ya?
2: Iya, dari Rahmat Mbak.
0: Oke. Ada memori apa sama lagu itu Mbak Eli?
2: Ada memori dulu waktu masih remaja Mbak.
0: Waduh, masih remaja.
2: Sering.
0: Kenapa?
2: Dengar lagu itu sambil nyapu gitu kan Mbak.
0: Wow.
2: Ya masih ingat aja Mbak.
0: Masa-masa itu gitu ya.
2: Iya, kalau ada mesin waktu kita ulang Mbak.
0: Oke. Baik, untuk siapa lagunya nih Mbak Eli?
2: Oh, untuk ini ya. Ya Bang Andra, ada Bang Robi, Mandita, ada siapa lagi?
0: Siapa?
2: Ibu Masito tadi ya.
0: Ya.
2: Terus ada Mas Idham juga, Pak Darmawan. Sisi, ada Mbak Aisyah. Terus siapa lagi ya? Mas Herdian, Mas Aldo, Mas Aris Kayu, Ken Arok di Bali. Terus siapa lagi? Pak Azhari juga di Skyu. Buat semuanya aja kayaknya Mbak Isi.
0: Oke, baik.
2: Lupa saya Mbak Isi.
0: Saking banyaknya itu ya.
2: Kalau mau disebut satu persatu.
0: Panjang ya.
2: Sampai jam 11 belum habis
0: Mbak. Waduh, saking banyaknya yang mau disapa-sapa ya,
2: banyak
0: Mbak.
2: Banyak pendengar ruang ini. Pokoknya salam kompak, salam keluarga selalu yang belum disebut. Ya, pokoknya salam kompak juga.
0: Oke, baik.
2: Semoga sehat selalu Mbak.
0: Amin.
2: Nah, Mbak Esinya pulang nanti hati-hati ya Mbak.
0: Terima kasih Mbak Eli.
2: Semoga selamat sampai ke rumah.
0: Amin.
2: Jangan lupa pakai maskernya Mbak.
0: Iya betul. Oke, walaupun malam masih juga ya. Oke. Ya,
2: makin malam makin banyak loh Mbak. Kabutnya itu.
0: Iya. Oke, makanya makasih ya.
2: Ya Mbak.
0: Makasih Mbak Eli.
2: Sehat selalu Mbak.
0: Amin Mbak Eli juga.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Gandus ya. Selanjutnya kemana lagi nih? Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu, Memori Rewang Agung.
0: Iya, dengan?
3: Yuan, di Sekayu.
0: Mas Yuan atau Pak Yuan?
3: Itu abang aja, Mas.
0: Abang, abang Yuan di Sekayu ya?
3: Iya.
0: Oke. Di Sekayu di mananya? Tadi juga ada Koyong Ari ya di Sekayu ya? Sama nggak?
3: Kalau saya nih di desanya, Kecamatan Lawang Wetan nih.
0: Lawang Wetan ya?
3: Iya, kalau Bang Ari tadi kan Kecamatan Batang Harilko itu.
0: Oh gitu ya.
3: Iya.
0: Oke, baik. Kalau dari kotanya berapa lama tuh ke tempatnya Bang Yuan?
3: Oh, saya setengah jam, Mbak.
0: Setengah jam cuma ya, deket dong ya. Oke.
3: Iya.
0: Baik, Bang Yuan, pengen denger lagu apa malam ini?
3: Ini, Benci Tapi Rindu.
0: Benci Tapi Rindu. Kenapa? Iya. Ada memori apa sama lagu itu?
3: Suka aja, Mbak.
0: Suka
3: nggak
0: aja.
3: Ada memori, ya.
0: Cuma suka aja ya. Benci Tapi Rindu ya. Oke,
3: iya.
0: Buat siapa lagunya? Bang Yuan.
3: Tadi kirim untuk Mak Eli yang barusan ya. Kemudian untuk Bang Robi ya.
0: Oke.
3: Untuk Ibu Mas Ito tadi ya.
0: Betul.
3: Untuk Pak Darmawan. Kemudian untuk Andra di Muara Enim. Itu untuk siapa tuh ya? Bang Aldo di Bali ya.
0: Ya.
3: Itu untuk semua pendengar dimanapun berada aja Mak.
0: Oke. Terima kasih.
3: Dengan ucapan selamat malam aja ya.
0: Iya.
3: Untuk Mbak Esi semoga tetap sehat.
0: Amin.
3: Semangat selalu ya.
0: Iya, Bang Yuan juga ya.
3: Yuk, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya hadirkan. Selanjutnya ini lagu-lagu yang sudah di request oleh pendengar ya. Di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Motor memang memudahkan aktivitas, tapi jangan sampai lengah saat memarkirkannya. Pastikan motor diparkir di tempat yang aman dan terang. Kunci stang, gunakan kunci ganda, dan jangan tinggalkan barang berharga di atas motor. Ingat, keamanan kendaraan dimulai dari kepedulian kita sendiri. Sedikit waspada hari ini dapat mencegah kerugian di kemudian hari. Parkir aman, hati pun tenang. Lindungi motor Anda dari risiko pencurian.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh...

0: Sayang. Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke?
1: Kamu.
0: Yuk,

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai terjadi yang seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

0: Salam jumpa untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung bersama kami. Terima kasih telah lupa kami ucapkan untuk Anda yang terus setia bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Baik, ini langsung saja sih sapa ya, penelpon berikutnya di Ruang Rindu, Ruang Rindu. Ya, sayang sekali terputus. Silakan untuk Anda pendengar ingin bergabung ya di line telepon 0711369977. Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, dengan Bapak?
1: Dengan Bang Aldo.
0: Bang Aldo di Pali ya.
1: Iya, apa kabar Mbak?
0: Alhamdulillah baik, Bang Aldo sendiri gimana nih?
1: Alhamdulillah baik juga Mbak.
0: Cuaca di sana gimana nih di Pali Mbak?
1: Cuacanya di sini walaupun malam penuh kabut, Mbak.
0: Oh, penuh kabut ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kurang terang enggak nampak.
0: Oke, baik. Yang pasti tetap sehat ya, Bang Aldo ya.
1: Alhamdulillah, mudah-mudahan amin.
0: Amin, amin. Bang Aldo pengen dengar lagu apa nih malam ini?
1: Dari Hatiku Sendang Dingin.
0: Hatiku Sendang Dingin ya?
1: Iya.
0: Oke, okay. Ada memori sama lagu itu, Bang Aldo?
1: Enggak, cuma seneng aja Mbak.
0: Cuma seneng aja, kenapa tuh senengnya?
1: Ya senengnya gimana ya, kayaknya sesuai dengan keadaan ya malam ini kan. Mm-hmm. Ya sedang dingin gitu loh.
0: Oke, dari Hatiku Sendang ya. Baik, kirim, nanti lagunya ya.
1: Ya kirim boleh Mbak.
0: Boleh, silakan Bang Aldo.
1: Buat Ari, buat Simon, buat Uju, buat Robi, buat Adi Pitung, buat Ardian, buat Bang Napi, Zakaria, buat Abah Gaul, buat Pipit, buat Anggi, buat Yuni Bika 9, buat Eli, buat Freddy di Merauke, buat Rili di Prabu, buat Haris di Lubulingga, buat semuanya aja Mbak.
0: Iya.
1: Yeah. Spesial buat Mbak Iki, sukses selalu, murah rezeki panjang umur.
0: Amin.
1: Doa yang terbaik dari Aldo, salam sehat, salam sejahtera buat keluarga. Terima kasih waktunya, ditunggu lagunya. Kalau pulang hati-hati Mbak ya.
0: Terima kasih Bang Aldo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pali ada Bang Aldo ya. Selanjutnya kemana lagi nih ya malam ini? Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat
0: baik.
2: Malam Mbak Esi.
0: Selamat malam juga dengan?
2: Dari Sungai Rotan Muara Enim Mbak Esi.
0: Sungai Rotan Muara Enim.
2: Iya, Bang Idham.
0: Bang Idham ya. Oke. Gimana kabarnya Bang Idham?
2: Alhamdulillah sehat Mbak. Walaupun berselimut kabut asap ya.
0: Harus tetap sehat ya.
2: Iya, nanti okay. Kita tetap sehat gitu ya.
0: Baik Bang Idham, pengen dengar lagu apa malam ini?
2: Manca Mbak. Bisa Manca ya.
0: Manca, oke. Okay. Yang mana judulnya apa?
2: Dari Leona Ritchie.
0: Lionel Richie, judulnya apa nih?
2: Judulnya Say You Say Me.
0: Say You Say Me. Oke, okay. Kenapa suka lagu itu, Bang Inham?
2: Suka aja gitu Mbak ya.
0: Suka aja ya.
2: Enak tuh tembang-tembang lawas, tembang-tembang oldies gitu ya. Ya lemak didengar kan.
0: Enak didengar. Lionel Richie-nya kenapa tuh? Suka.
2: Apa?
0: Kenapa suka sama Lionel Richie? Karena apa suaranya kah?
2: Gitu ya. Biasa gitu.
0: Enak aja
2: dengan
0: gitu ya.
2: Suaranya, aransemen musiknya, pakir-pakirnya. Okay.
0: Baik. Nanti ya Bang Inham, ditunggu
2: ya,
0: lagunya.
2: Salam Mbak ya.
0: Boleh silakan.
2: Ya, untuk buat Pak Darmawan, Pak Irma ya. Sedikit ya.
0: Ya.
2: Untuk Mbak Wenti, Mbak Yuni di Belitang. Mang Uju di Sekorambutan, Mbak Sisi, Bang Gandhi di Laju ya.
0: Ya.
2: Juga Mbak Pipit, Talang Betutu, Bang Robi di Ramakasi, Bang Adi sama Adi Sukarami, Bang Jek sama Pak Asno di Kenten Mbak ya. Juga ke semua-semuanya Mbak ya.
0: Oke. Okay.
2: Ya dibungkus semua menjadi satu, jika perlu karetnya tiga gitu.
0: Sebagai tanda ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Sosial ya, doa terbaik buat Mbak Esi ya.
0: Baik, terima kasih.
2: Semoga sehat selalu buat keluarga.
0: Iya.
2: Rezekinya selalu bertambah.
0: Amin, Bang Inham.
2: Berkarya, Mbak. Amin. Ya. Selalu mendapat lindungan dari Yang Maha Kuasa. Ya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Terima kasih waktunya, Mbak. Lagunya ditunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Inham yang ada di Sungai Rotan, Muara Enim. Terima kasih. Sudah bergabung ya, doa yang sama untuk Bang Inham tentunya. Satu penelpon lagi di Ruang Rindu untuk malam ini. Esi sapa langsung ya, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagi.
0: Iya, dengan?
3: Dari Sungai Lais.
0: Dengan, dari Sungai Lais, dengan siapa ya? Udah lama nih enggak ini. Dengan?
3: Boy.
0: Mas Boy. Hmm. Oke, Mas Boy di Sungai Lais. Gimana kabarnya Mas Boy?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Oke. Aktivitas gimana?
3: Malam ini santai malam.
0: Santai malam. Kalau tadi pagi gitu ya?
3: Kita santai.
0: Santai, lancar ya?
3: Lancar.
0: Ya, hari Senin terakhir soalnya di bulan Agustus ya, 2026. Oke, pengen dengar lagu apa nih, Mas Boy?
3: Kalau bisa hujan, Mbak, dari Utopia.
0: Hujan dari Utopia ya? Oke.
3: Oke, saya Mbak. Kirim salam.
0: Kirim salam buat siapa?
3: Buat Pak Freddy di Maroke. Tadi ya, di angkatan Pak Nino. Ibu Ana juga. Mbak Ita Semerai ya, sisi pelaju ya. Bang Nuju saya kurambutan. Terus Pak Idham tadi ya.
0: Iya.
3: Awal. Nadia suka bangun ya, Mbak Wati ya. Robin. Terima kasih. Terus Mbak Eli tadi ya, diandus dan salam kompak dan salam sejahtera selalu.
0: Iya.
3: Mbak Esi, makasih banyak. Sehat
0: terima selalu, kasih. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Boy tadi yang sudah bergabung di Ruang Rindu untuk malam ini. Baik, Esi langsung saja hadirkan lagunya ya. Tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu terus menemani Anda pendengar masih di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Baik, langsung saja sapa penelpon berikutnya ya di Ruang Rindu. Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Iya,
1: Mbak Esi.
0: Waalaikumsalam, dengan?
1: Sama Mbak Nadia Sukabangun.
0: Mbak Nadia Sukabangun, apa kabar nih Mbak Nadia?
1: Alhamdulillah kabarnya sehat.
0: Alhamdulillah. Aktivitas hari ini gimana nih?
1: Aktivitas lancar seperti biasa aja.
0: Lancar seperti biasa. Ini hari terakhir ya di bulan Agustus 2026. Lancar semuanya ya, ya Mbak Nadia ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Tadi pulangnya jam berapa?
1: Kita aktivitasnya di rumah aja Mbak.
0: Oh, di rumah aja.
1: Iya.
0: Oke. Baik, di rumah lebih baik gitu ya. Apalagi dengan kondisi cuaca saat ini gitu ya Mbak Nadia.
1: Betul.
0: Ya. Oke, Mbak Nadia malam ini pengen dengar lagu apa nih?
1: Dari Ajeng.
0: Dari Ajeng yang mana?
1: Jangan pernah tinggalkan aku.
0: Waduh, dalam tuh ya.
1: Dalam ya.
0: Dalam. Gimana tuh, ada memori apa Mbak Nadia?
1: Iya, lagu ini zaman lagi baper-bapernya ya. Oh. Dulu sama si Doi ya.
0: Oke.
1: Iya, pengen denger lagu itu aja malam ini.
0: Pengen.
1: Kayaknya enak cocok malam.
0: Oke, okay. Pengen flashback kembali gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, baik, nanti akan saya hadirkan. Buat siapa lagunya Mbak Nadia?
1: Buat Bang Nabi Jaga Raja, ada Pak Taufik sama Ibu Teti juga yang ada di rusun ya.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian ada Bu Masito tadi, Mbak Ika di Sungai Lain. Terus ada lagi Bang Ken Arok. Ada Armawan juga. Terus ada Sisi, Anggita. Terus siapa ya? Ada Mbak Yuni. Mbak Yuni ya, sama Mbak Wenti, Bang Herdian, Bang Kiwai. Ada lagi Pak Zakaria, Bang Uju, dan semuanya aja deh Pak Is ya.
0: Oke. Okay.
1: Nah, tanpa terkecuali ya, pendengar Pro 1 dimanapun berada, selamat malam, selamat beristirahat, dan salam sehat aja.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Oke, buat Pak Isinya, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin, Mbak Nadia juga ya.
1: Oke, terima kasih Mbak
0: Esi. Terima kasih juga Mbak Nadia dari Sukabangun. Esi bacakan berikutnya atensi dari WA ya pendengar. Ini udah ada yang bergabung juga, ada Pak Tamrin yang ada di Lubuk Linggau ya. Request lagunya Bandar Jakarta. Oke, kita dengerin keroncongnya malam ini pendengar. Selanjutnya juga ada pendengar yang ikut bergabung juga di Ruang Rindu untuk kesempatan malam ini. Terima kasih sudah ikutan bergabung di Ruang Rindu. Ada LB Edward ya di BTN Keban Agung 17 Tanjung Enim, Muara Enim ya. Oke, terima kasih sudah bergabung di Ruang Rindu. Requestnya Hey Jude ya dari The Beatles, nanti juga akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Selanjutnya juga sudah bergabung ada pendengar kita yang ada di Kertapati, Ihwani yang ada di Kertapati ya. Oke, terima kasih sudah ikut bergabung di Ruang Rindu untuk kesempatan malam ini. Baik, nanti lagunya akan saya hadirkan. Pastinya tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Yang. Hmm? Kamu ngantuk ya?
1: Enggak.
0: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang!
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

0: Nah, tangan, pegang setir yang lurus. Oke, mata. Mata lihat ke depan, fokus. Kaki kanan, tekan gas yang stabil ya. Telinga, dengerin tuh HP-nya, ada WhatsApp yang masuk. Tangan kiri, ambil tuh HP-nya. Tangan kanan tetap pegang setir. Jempol, tekan tombol oke. Mata, baca WhatsApp. Jempol, balas WhatsApp-nya. Tekan tombol G, W, spasi O. Hapus. Dengar ada telepon masuk. Mulut bilang halo. Mata lihat dulu spionnya. Tangan kanan belokin setir ke kiri. Mata lihat lagi ke jalan. Mulut banting setir ke kiri. Kaki injak HP-nya. Tangan simpan dulu remnya. Remnya disimpan.
1: Otak sulit untuk konsentrasi lebih dari satu hal sekaligus. Utamakan keselamatan.

0: Di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu untuk malam ini. Saya terima untuk atensi terakhir ya di ruang rindu via telepon. Ruang rindu.
1: Berbagi memori lewat lagu.
0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dengan siapa di mana?
1: Aduh, Mbak, lupa terus.
0: Dengan siapa nih?
1: Andra.
0: Dengan? Ando?
1: Andra. Iya, Andra.
0: Oke, baik. Mas Andra di...
1: Kemarin lah jumpa.
0: Udah ya?
1: Iya, kemarin itu kan pernah masuk yang baru-baru ini.
0: Oh gitu ya.
1: Iya,
0: Mas Andra.
1: Kejamnian
0: okay. Sama. Waduh. Iya. Oke, baik Mas Andra di mana nih?
1: Di rumah sekarang.
0: Oke, lokasinya di mana?
1: Di Morenim.
0: Morenim.
1: Iya, di Palembang belum boleh, Mbak, belum diusir wong, itu masih tetap di Morenim
0: okay, nih lah. Oke, baik. Iya, pengen denger lagu apa nih Mas Andra? Kita sudah di penghujung waktu nih.
1: Lagunya Fenomena ya, Mbak?
0: Fenomena ya.
1: Iya. Okay. Tidak ada yang lain.
0: Baik, buat siapa lagunya?
1: Lagunya kirim dulu ya, Mbak. Buat Mang Robi, barang Yoeli ya. Terus buat Pak Herdian ya, ada Pak Darmawan. Ada siapa lagi? Ada Bang Peri ya. Ada Bang Ari juga di Sekayu sama Bang Iwan tadi ya. Ada juga Bang Ari Bali ya. Juga buatnya siapa itu ya? Sudah Iwan. Terus buat siapa lagi ya? Buat Mbak Yuni ya, bareng kawan-kawan juga ya. Ada Mbak Aisyah, bareng Uju, semoga langgeng. Dan juga buat Sisi, ada Mbak Akbar tadi ya. Terus buat siapa lagi ya? Buat Nadia.
0: Ya. Yeah.
1: Ada juga Mbak Pipit. Semuanya baik Mbak ya, tanpa terkecuali Mbak ya.
0: Oke, terima kasih.
1: Ucapannya selamat malam, sehat selalu. Oh, yang di Maroke Mbak ya, kelupaannya.
0: Oke.
1: Terus spesial Mbak ya, buat Anggita, ucapannya sehat selalu bareng keluarga, doa yang terbaik pokoknya Mbak ya.
0: Oke.
1: Buat Mbak juga sehat selalu bareng keluarga Mbak, semoga dimudahkan segala urusan Mbak ya.
0: Baik.
1: Nah, buat yang komen semalam Mbak ya, jangan komen sama dia juga, kirim-kirimnya lama ya Mbak ya. lebih dari 3 ya Mbak ya.
0: Okay,
1: jangan komen jadi ya.
0: Iya.
1: Itu baik ya Mbak ya.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di ruang rindu untuk malam ini saya bacakan juga via WA ya. Terakhir ada Ria di Kertapati. Oke, terima kasih sudah ikutan bergabung di ruang rindu untuk malam ini.

Ya, pendengar, usai sudah Ruang Rindu untuk kesempatan hari ini ya, di hari Senin 31 Agustus 2026. Tetap terus bersama kami untuk mengikuti rangkaian acara kami berikutnya. Beragam informasi juga hiburan masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

malam berlalu syahdu. Sampai di sini Ruang Rindu. Esok kita kan bertemu.

0: Jam Prosat.
1: Pukul 23 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Esy Armisi, nilai informasi selengkapnya. Kemarau panjang mulai berdampak pada perkebunan tebu di Desa Panca Tunggal, Kecamatan Belitang Jaya, Oku Timur. Ratusan ribu batang tebu mulai mengering akibat keterbatasan pasokan air dan terancam mengalami gagal panen. Petani tebu Jojo menyebut sekitar 10 hektar lahannya terdampak dengan potensi kerugian mencapai 20 juta rupiah hingga 30 juta rupiah per hektar. Petani berharap bantuan dan solusi pengairan segera diberikan agar kerugian tidak semakin besar. Kepala BPP Belitang Jaya Yunus Triayadi mengatakan bantuan bagi petani tebu terdampak kemarau telah diajukan. Petani juga diminta memaksimalkan damparit serta tidak membakar tebu sembarangan untuk mencegah kebakaran meluas. Dengar, kualitas udara di Sumatera Selatan terutama kota Palembang masih fluktuatif. Pada Senin pagi 31 Agustus 2026, kualitas udara Palembang berada pada kategori tidak sehat dengan konsentrasi PM2,5 mencapai 214. Selain Palembang, sejumlah daerah seperti Ogan Ilir, Prabu Mulih, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Pali, dan Lahat juga berada pada kategori tidak sehat. Sementara Muara Enim berada pada kategori sedang dengan PM2,5 sebesar 68. Hingga 31 Agustus pukul 5 waktu Indonesia Barat tercatat 653 titik panas atau hotspot di Sumsel dengan sebaran terbanyak di Banyuasin sebanyak 75 titik. Pemantauan dan penanganan karhutla terus dilakukan melalui patroli darat dan udara, pemadaman dini, serta waterbombing. Sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esy, selamat malam dan sampai jumpa.
0: Pas Jam Pro 1.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

banget kan? Kalau sudah mau kehabisan bahan bakar kendaraan, yang tadinya nih nunjukin ke huruf F, berubah ke huruf E. Mungkin kita akan berpikir kalau E itu adalah empty, yang berarti kosong. Lawan dari huruf F, kependekan dari istilah full atau penuh. Tapi sebenarnya, huruf E pada panel BBM berarti emergency atau keadaan darurat. Ini artinya, Anda dalam keadaan darurat atau sebagai pengingat untuk segera mengisi bahan bakar di SPBU terdekat agar bisa melanjutkan perjalanan tanpa khawatir mogok.

Ya pendengar, terima kasih masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal formasi dan inspirasi. Kami masih terus hadir menemani Anda di malam ini dengan beragam informasi juga hiburan. Seperti informasi berikut pendengar, sebanyak 12 personel BK Operasi Amanusa 2 Polda Sumatera Selatan menggencarkan patroli pencegahan karhutlah di Kecamatan Cengal Oki. Pemantauan pada Senin 31 Agustus 2026 tidak menemukan titik api maupun lahan terbakar. Personel Subsatgas Polsek Cengal disiagakan di dua posko untuk memperkuat pengawasan wilayah rawan. 8 personel bertugas di posko PT Limau Kasturi Desa Sungai Pasir. 4 personel lainnya ditempatkan di posko PT Samora Usaha Jaya Desa Pelimbangan, di mana seluruh kegiatan ini dipimpin pada BKO Aman Nusa 2, Ibda John Harry Esos. Patroli dimulai pukul 8 waktu Indonesia Barat setelah petugas melaksanakan apel dan pengecekan kesiapan personel. Tim kemudian memantau kondisi wilayah melalui tower pengawasan dan patroli rutin di lapangan. Petugas juga menyampaikan himbauan persuasif kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Selama kegiatan, personel melaksanakan 3 kali sosialisasi dan 2 kali patroli. Patroli menyasar kawasan sekitar Desa Sungai Pasir dan Desa Pelimbangan yang berada di wilayah Kecamatan Cengal. Hasil pemantauan menunjukkan situasi keamanan wilayah tetap kondusif hingga kegiatan berakhir.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

Ya, terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih terus hadir untuk Anda dalam rangkaian Palembang malam ini. Ke informasi selanjutnya pendengar, mengenai beras kemasan 5 kg yang mulai sulit ditemukan di sejumlah pasar tradisional Kota Palembang, Komisi 2 DPRD Sumatera Selatan menilai keterbatasan pasokan gabah ini menjadi salah satu faktor yang perlu ditelusuri. Komisi 2 DPRD Sumsel kemudian meninjau sejumlah perusahaan penggilingan dan pengemasan beras di sekitar Palembang. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan kondisi pasokan dan juga produksi beras berdasarkan situasi di lapangan. Pendengar, Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Sumsel, Abdul Fikrianto, mengatakan pasokan gabah dari petani yang masuk ke penggilingan mengalami keterbatasan. Kondisi tersebut dinilai turut mempengaruhi ketersediaan beras kemasan 5 kg di pasar. Pendengar, disampaikan Abdul Fikri, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena Sumatera Selatan dikenal sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Menurutnya, status tersebut harus diikuti dengan ketersediaan pangan yang memadai bagi masyarakat di daerah.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
2: Lo kok putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobi, update status. Lihat baju, lihat tas beli baju diskon, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.

Ya pendengar, tibalah pada informasi yang terakhir ya di Rakyat Palembang malam ini mengenai peringatan Hari Pramuka ke-65 tingkat Provinsi Sumatera Selatan tahun 2026 yang digelar di Aula SMK Negeri 6 Palembang pada hari ini, Senin 31 Agustus 2026. Peringatan tahun ini mengangkat tema memantapkan langkah organisasi mendukung swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Pendengar, Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ci Ujang yang hadir dalam kegiatan tersebut mengatakan tema Hari Pramuka tahun ini berkaitan dengan peran generasi muda dalam mendukung ketahanan dan juga swasembada pangan. Menurut Ci Ujang, konsep swasembada pangan ini tidak hanya berkaitan dengan produksi pertanian, tetapi juga membutuhkan pendidikan, keterampilan, teknologi, dan juga kewirausahaan. Ia mendorong pendidikan kepramukaan dapat mengenalkan generasi muda pada sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan juga perkebunan. Pemanfaatan teknologi tepat guna serta pengembangan kewirausahaan ini juga dinilai penting untuk diperkenalkan sejak usia dini. Ya pendengar, informasi ini mengakhiri kebersamaan Nesi menemani Anda dalam rangkaian Palembang malam ini ya, untuk hari ini di hari Senin 31 Agustus 2026.

Sebelum Anda terlelap oleh indahnya mimpi di malam ini, sejenak kami mengajak Anda merenung melalui renungan malam hanya di Blue 1 Radio Republik Indonesia Palembang.

Pendengar, ketenangan hati dan jiwa seringkali menjadi tanda dari kebaikan dalam diri seseorang. Ketika kita memiliki kedamaian dalam batin, kita lebih mungkin untuk berperilaku dengan baik, memberi manfaat kepada orang lain, dan menjalani kehidupan yang bermakna. Nilai kebaikan seringkali tercermin dalam tindakan kita yang didorong oleh ketenangan dan kesadaran diri.

Pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas-tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Hari ini hari Senin, tanggal 31 Agustus 2026, di mana sesaat lagi kami akan mengundurkan diri dari udara dan akan mengudara kembali besok pada hari Selasa 1 September 2026 pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia, Palembang.

Selamat pagi, saudara dimanapun Anda berada yang dapat menangkap siaran kami. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang, kembali mengudara melalui pemancar FM 92,4 MHz. Untuk menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Selasa tanggal 1 September tahun 2026, dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: untuk memulai aktivitas.
1: Palembang pagi.
0: Ragam acara yang penuh dengan informasi akan menemani aktivitas Anda sepanjang pagi ini.
1: Palembang pagi ini.
0: Palembang pagi ini.
2: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palembang dimanapun Anda berada. Di Palembang pagi ini bersama saya Alvina Damayanti. Selama 4 jam ke depan pendengar hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, kita akan bersama-sama mengawali hari dengan informasi terkini, kabar seputar Palembang dan Sumatera Selatan, obrolan di Dialog Palembang Menyapa, musik pilihan serta berbagai informasi yang tentunya dekat dengan kehidupan Anda. Dan setelah ini pendengar, kita akan mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran, Surah Hud ayat 109 hingga 117, yang akan dilantunkan oleh almarhum Qori Kiai Agus Haji Ahmad Nawawi Denci. Untuk Anda yang sedang beraktivitas, mari sejenak kita dengarkan dan simak bersama.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا

0: صدق الله العظيم.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini, menciptakan keadilan. Menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Satu program obrolan religi yang menghadirkan narasumber tokoh agama dengan topik yang berbeda setiap harinya. Anda dapat berinteraksi melalui line telepon 0711-369977 atau melalui WhatsApp Pro1 RRI Palembang. Mutiara Pagi, hadir setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro1 RRI Palembang.

0: Jabatan, bahkan pujian kadang menjadi tujuan utama. Namun, Islam mengingatkan kita tentang bahaya sifat serakah, tamak yang dapat menghancurkan hati dan kehidupan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seandainya anak Adam memiliki dua lembah harta, niscaya dia akan mencari yang ketiga. Dan tidak ada yang dapat memenuhi perut anak Adam selain tanah atau kematian." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sifat serakah membuat hati tak pernah puas. Ketika satu keinginan tercapai, muncul keinginan lain seolah tak ada habisnya. Akibatnya, manusia menjadi gelisah, iri terhadap sesama, dan rela menempuh jalan yang tidak halal demi memenuhi nafsunya. Padahal, Allah telah menjanjikan rezeki yang cukup bagi setiap hambanya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 286, Allah berfirman, Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Islam mengajarkan kita untuk qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, serta terus bersyukur. Orang yang qanaah tidak berarti pasrah, tapi tahu batas antara usaha dan ketamakan. Mari kita periksa hati kita. Apakah kita sedang bekerja keras untuk kebaikan atau sedang dikuasai oleh keserakahan? Karena keberkahan bukan terletak pada seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa bersih niat dan cara kita dalam mendapatkannya.
1: Untuk menambah khazanah wawasan Anda dalam agama Islam, segera Anda ikuti Mutiara Pagi.
2: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami hadirkan Mutiara Pagi untuk edisi hari Selasa 1 September 2026, yang mana hari ini kita akan membahas mengenai menyikapi ujian dan musibah bagi umat Islam saat ini. Nanti kita akan terhubung bersama narasumber kita pendengar Ustadz Edi Sutarsa SAG, penyuluh agama Islam Kabupaten Muara Enim. Dan juga Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 0711 369977, atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090, serta melalui live chat RRI Digital dan juga kanal YouTube Pro 1 Palembang. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Masih bersama Anda, Mutiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Palembang.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM, Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kembali kami hadirkan Mutiara Pagi untuk edisi hari Selasa 1 September 2026. Dan kita sudah terhubung bersama narasumber kita, ada Ustadz Edi Sutarsa SAG. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz?
2: Alhamdulillah.

ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu alladhi khalaqakum summa razaqakum summa yumitukum summa yuhyikum. Hal min syarru ka innakum may yaf'alun. Sadaqallahul azim. Para pendengar radio NRI Stadion Palembang yang dimuliakan Allah, yang bahagia, alhamdulillah dengan nikmat karunia Allah kita pagi ini, subuh ini, Selasa 19 Rabiul Awal 1448 Hijriah, bertepatan 1 September 2026, masih diberikan nikmat oleh Allah keimanan, keafiatan setelah kita beristirahat di malam hari dan dibangunkan oleh Allah di pagi hari ini setelah melaksanakan ibadah sholat subuh, merupakan awalan dari kita memulai aktivitas kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita senantiasa mendapatkan keberkahan, karunia dan rahmat Allah yang sangat dan begitu banyaknya. Para pendengar radio, sesungguhnya bahwa kehidupan manusia yang kita hadapi dan kita alami di dalam kehidupan ini merupakan bagian daripada pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang menjadi pekerjaan, pola perilaku dalam kehidupan kita, ketika kita menyengajakan untuk mengagungkan li'i'lali kalimatillah, maka diiringi dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bagian rangkaian dalam kita beribadah dan mengabdi kepada Allah. Salawat beriring salam senantiasa mari kita limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para pengikutnya yang istiqomah di dalam Islam dengan ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya. Semoga kita semua mendapatkan kehidupan yang barokah dan husnul khotimah di akhir kehidupan kita, dan mengharapkan syafaat kelak di yaumil akhir daripada Rasulullah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar radio rahimakumullah, bahwa sebagai dasar surat Ar-Rum ayat 40 tadi dikemukakan bahwa Allah yang menciptakan kamu, kemudian memberikan rezeki, kemudian mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali, merupakan satu peringatan bagi kita agar kita menyadari kehidupan adalah sebagai amanah yang Allah berikan kepada kita. Namun dalam kehidupan kita, kita diciptakan, diberikan bekal berupa rezeki, kemudian diuji dengan musibah kematian, dan kemudian dihidupkan kembali, menjadikan satu peringatan bagi kita agar kita senantiasa sadar. Allah mengingatkan kita tentang perkara dalam kehidupan kita. Bersyukur atas karunia dan nikmat, tawakal dan sabar, manakala terkena kesulitan dalam hidup, dan meyakini bahwa sebagai orang yang beriman, kita selalu diingatkan dengan ujian-ujian dan kejadian. Para pendengar radio dimanapun berada, maka belakangan ini kehidupan kita, kita dengar, kita perhatikan berbagai media, berita dan media sosial, sebagian dari saudara-saudara kita tengah dihadapkan kepada ujian bagi orang-orang yang beriman, dan peringatan bagi kita semua. Bagaimana
Allah.

0: kemukakan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Zuharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka bagaimana dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Para pendengar radio dimanapun berada, maka disinilah kita mengingat bahwa betapa banyak terjadi kerusakan-kerusakan di lingkungan kita, menjadikan sebab daripada ulah tangan kita sendiri yang sangat rakus, yang sangat bernafsu untuk mengeksploitasi sehingga tidak terjadi keseimbangan di dalam kehidupan dan sistem. Para pendengar radio dimanapun berada, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita akan datang suatu zaman pada umatku kelak jika mereka mencintai lima perkara dan melupakan lima perkara. Yang pertama, kata Rasulullah, amat cinta dunia tapi lupa akan akhirat. Yang kedua, cinta pada harta lupa pertanggungjawaban hisabnya. Yang ketiga, sangat mencintai makhluk tapi lupa kepada sang pencipta, sang Khalik. Yang keempat, sangat mencintai rumah yang luas dan indah tapi lupa kubur yang sempit dan gelap. Dan yang kelima, gemar bermaksiat tapi lupa akan bertaubat. Para pendengar radio dimanapun berada, ini merupakan satu peringatan bagi kita agar apa yang terjadi di lingkungan kita, di masyarakat kita, untuk mengembalikan kita kepada tujuan hidup kita untuk taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah harapan kita semua agar kembali kita mengingatkan kepada diri kita tentang apa tujuan Allah menciptakan kita, tentang bagaimana sikap kita di dalam kehidupan, agar kita sadar, agar kita kembali tentang segala apa yang terjadi di dalam kehidupan kita tidak jauh dari akibat perbuatan kita sendiri. Mudah-mudahan kita semua diingatkan dengan perkara ini agar kita sadar bahwa apa yang kita perbuat itu akan kembali kepada kita sendiri. Termasuk di antaranya kita kadangkala lalai dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kadangkala lebih menumbuhkan rasa keduniawian daripada ukhrawinya, sehingga kita semua para pendengar akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kita bahwa kelak di yaumil akhir tidak akan bergerak seorang hamba sebelum ditanya tentang perkara padanya. Yang pertama tentang umurnya, dikemanakan. Tentang masa mudanya, dihabiskan kemana. Tentang ilmunya, sudahkah diamalkan. Dan tentang hartanya, bagaimana dia memperoleh dan kemana dia belanjakan. Para pendengar radio dimanapun berada, inilah sikap kita sebagai orang beriman diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesulitan-kesulitan, dengan musibah, dengan bencana, dan dengan ketakutan-ketakutan yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Mudah-mudahan kita semua kembali sadar tentang apa yang menjadi ayat Allah yang tercipta, yang terjadi di alam ini. Kekeringan, kekurangan buah-buahan, bencana alam, bahkan terjadinya malapetaka menjadikan ayat Allah untuk orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita semua akan dikembalikan dengan kesadaran kita bahwa kita senantiasa untuk taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Utlu ma ukhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu berupa kitab. Wa aqimis shalah, dirikanlah salat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah kamu dari perbuatan yang fahsya dan munkar. Wala zikrullah akbar, dan ingatlah Allah. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Para pendengar radio dimanapun berada, maka konsep kita adalah untuk kita membaca kembali firman Allah di dalam Al-Quran, menelaah, mengkajinya, dan mengikhtisab dalam kehidupan kita agar kita tetap mendirikan sholat, tetap kita menunaikan kebaikan-kebaikan berupa zakat, sedekah, dan kebaikan lainnya, agar kita mendapatkan husnul khotimah dalam kehidupan kita. Para pendengar radio dimanapun berada, ini saja tausiah yang singkat ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi fenomena di dalam kehidupan kita, dalam lingkungan masyarakat kita, dalam bangsa yang besar ini, mengembalikan kita untuk kepada hakikat kehidupan, untuk taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan para pendengar. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua dan menjadikan iktibar dan pembelajaran di dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, kami ajak Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Terputus ya, silakan kembali di 0711-369977. Mutiara pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Alpina.
1: Pak Zakaria, silakan Pak.
2: Iya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Zakaria.
2: Ya, semoga sehat selalu Ustaz ya.
0: Begini Ustaz, hari ini. Alhamdulillah.
2: Ya, temanya hari ini sesuai sekali dengan yang kita alami saat ini, guys. Jadi musibah yang menimpa kita ini sangat beruntung sekali Ustaz ya. Dari Nusa Tenggara Timur kita kena gempa bumi, kemudian pejabat-pejabat yang korup sekali menyimpan emas sampai 73 kg. Kemudian terakhir adalah musibah kabut asap Ustaz. Jadi saya menyikapi musibah kita yang menimpa kita ini, saya pahami sebenarnya karena keserakahan manusia, karena sekarang ini kita rakyat lagi kesusahan, banyak orang tidak mau berbagi Ustaz dengan kelebihan-kelebihannya. Mohon pencerahannya lebih lanjut Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Zakaria di Kenten, silakan Ustaz.
0: Baik, terima kasih Pak Zakaria di Kenten. Benar bahwa kondisi saat ini untuk kita mengikhtisab diri, artinya memeriksa ke dalam tentang sesungguhnya apa yang terjadi dalam hidup ini adalah qadar Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi di lingkungan kita, di masyarakat kita, itu adalah ayat-ayat Allah. Banjir bandang, kekeringan, kekurangan buah-buahan, bahkan kematian. Bahkan di dalam Al-Quran ada juga di dalam surat Saba itu ya menceritakan tentang bagaimana sikap-sikap kita dicontohkan dalam surat Saba itu. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana li syai'in fi maskanihim ayatan. Sungguh bagi kaum Saba ada tanda kebesaran Tuhan di tempat kediaman mereka. Mereka yaitu ada dua kebun di sebelah kanan kiri mereka. Lalu Allah perintahkan untuk memanfaatkannya dari rezeki itu. Dan hendaklah mereka bersyukur. Tetapi karena keingkaran mereka kepada Sang Maha Pemberi, maka Allah tenggelamkan dengan gempa yang besar dari kaum Saba itu. Sehingga kebun-kebun yang begitu banyak Allah gantikan dengan makanan-makanan yang sangat pahit dan tumbuhan sadar. Sadar itu adalah tumbuhan bidara ya, yang pohon berduri dan buahnya langka. Jadi Pak Zakaria, nyatalah apa yang di Al-Quran itu, ketika Allah berikan kenikmatan, kita tidak mau bersyukur, malah kita ingkar dengan hawa nafsu dan keserakahan, Allah gantikan nikmat itu dengan musibah. Itu Pak Zakaria. Jadi kita kembali tentang nikmat itu, bahwa apa yang Allah berikan ketika kita tidak mensyukurinya akan Allah ganti dengan ujian yang sangat berat. Itu Pak Zakaria.
1: Baik, kita kembali terima telepon lagi di 369977 pendengar, atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Pro 1, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Mbak Ega.
1: Pak Azhari, ini Mbak Elvina, silakan Pak Azhari.
3: Ya, assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Azhari, di mana Pak Azhari? Sehat?
3: Di Sekayu.
0: Oh, Sekayu.
3: Ini Pak Sanu,
0: iya Pak Azhari.
3: Ini Pak Sanu tanyakan, kita kan sekarang sudah mengalami kabut asap. Apakah ini merupakan azab Tuhan ataukah cobaan dari Tuhan?
1: Baik, itu saja Pak Azhari.
3: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Azhari di Sekayu, silakan Ustaz.
0: Jadi menyikapi tentang bencana, diantaranya banjir, kebakaran, bahkan kabut asap, itu bagi kita orang yang beriman adalah suatu peringatan. Ya. Ditimbulkan karena olah tangan kita sendiri. Zoharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aidinas, kata Allah. Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan karena tangan manusia. Dan itu pun Allah lakukan untuk agar manusia sadar tentang perbuatannya. Jadi asap yang terjadi, kebakaran yang terjadi itu disebabkan karena kelalaian manusia itu sendiri tentang perbuatannya, merusak, menebang hutan yang dan mengeksploitasinya dengan cara yang berlebihan sehingga tanaman menjadi gundul, tidak sanggup menampung air, dan Allah uji dengan kemarau. Nah ini itu Pak, jadi karena musibah ini karena ulah tangan kita manusia itu sendiri Pak. Dari Pak Azhari. Jangan.
1: Baik, kita kembali terima telepon di 369977 kembali Ustaz ya. Ada pendengar yang sudah bergabung. Mutiara Pagi, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana Bapak?
4: Pak Sugiman Ahmad.
1: Baik, silakan Pak.
4: Waalaikumsalam Pak Edi Sutarno.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Sehat?
4: Pak Ustaz, begini.
0: Ya, siap.
4: Cobaan dan ujian ini suatu musibah. Tetapi oleh karena manusia sekarang masih berkejelasan, apakah mungkin ibadah-ibadah mereka selama ini diterima oleh Allah? Oh, terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Ahmad. Ustadz, pertanyaannya, ujian saat ini kan suatu musibah yang disebabkan oleh manusia. Tapi jika mereka beribadah, apakah ibadah mereka masih diterima Ustadz oleh Allah? Silakan Ustadz.
0: Iya. Baiklah, bahwa apa yang terjadi musibah karena kelalaian manusia, mereka dengan keselakahannya, dengan kepongahannya, dengan kesombongannya, tetapi mereka tetap ibadah. Apakah mereka diterima? Tentunya disinilah titik balik bahwa apa yang diperbuat oleh manusia itu kelak di hadapan Allah akan dipertanggungjawabkan. Tentang ibadahnya, tentang kebaikannya, tentang perbuatannya, tentang maksiatnya. Tetapi bagi seorang muslim, tentunya ketika perbuatan buruk itu diimbangi dengan perbuatan-perbuatan baik, ibadah, sholatnya tetap, maka akan menghapus kesalahan-kesalahannya yang telah lalu. Bahkan musibah itu ketika dihadapi dengan keikhlasan karena Allah, sering kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, segala sesuatu itu datang dari Allah dan akan dikembalikan kepada Allah, maka disitulah amal-amal kebaikannya akan mereka terima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di masalah tentang perbuatan dengan ketaatan, itu akan ada satu hari di mana mereka akan mempertanggungjawabkan, akan menerima daripada segala apa yang telah diperbuat di yaumil mizan, artinya di hari pertimbangan, di mana amal baik dan amal buruk akan dinampakkan. Itu Pak. Jadi
1: baik, dari line telepon kita ke pesan WhatsApp terlebih dahulu. Ustadz, ada dari Pak Romli Jamal di Muara Damai, Kecamatan Sembawa. Ini pertanyaannya, Allah akan selalu menguji setiap hambanya, misal diuji sakit. Lalu bagaimana cara kita memetik hikmah terhadap musibah yang Allah berikan kepada kita? Mohon penjelasannya Ustadz. Silakan Ustadz.
0: Baik, Bapak Romli di Sembawa. Bagi seorang muslim, apapun yang dia terima ya, ketika dilandasi oleh keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala, jangankan yang gembira ya, dengan nikmat itu akan menjadikan ibadah. Ketika diuji dengan kekurangan, kelemahan dan sakit, ketika itu pun sebagai peringatan dari Allah bagi orang yang beriman, itu pun adalah suatu amal solehnya yang akan mengurangi daripada dosanya. Di bahwa kita ketika diuji dengan sakit, sakit itu sendiri adalah sebagai ujian, maka ketika kita menghadapi ujian itu semata-mata untuk memasrahkan kepada Allah dengan tetap ya, tawakal, tetap sabar, maka sakit itu menjadikan penghapus daripada dosa baginya. Itu Pak Romli.
1: Baik, telepon terakhir kita terima pada pagi hari ini di 369977. Mutiara pagi, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Mbak Pina.
1: Dengan siapa di mana, Bapak?
5: Dengan Pak Adi di Sukarami.
1: Pak Adi di Sukarami, silakan, Pak.
5: Ya, assalamualaikum, Pak Ustad.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ini Pak Ustad yang
0: ya, Pak.
5: Menyikapi pertanyaan dari Pak Zakaria dan Pak Romli Jamal tadi, Pak Ustad ya. Ini segala musibah ya. Itu yang kita hadapi sekarang, Ustad, dari baik dari gempa, dari kekeringan, kekurangan buah-buahan dan ini apa kabut asap ini, Pak Ustad ya, kekeringan ini, Pak Ustad ya. Ya itu sesuatu musibah, Ustad ya. Nah, bagaimana Pak Ustad yang kita sekarang kan sudah mendengar dari informasi ini kan kita sekarang kan dalam krisis global, Pak Ustad ya. Ya kekurangan ini kan. Termasuk saudara-saudara kita yang ada di Timur Tengah itu, Pak Ustadz, ada pembaikan ekonomi, Pak Ustadz, ya. Nah, itu yang apakah termasuk musibah, Pak Ustadz, atau ini, Pak Ustadz, kezoliman, Pak Ustadz. Mohon pencerahannya, Pak Ustadz, ya. Terima kasih waktunya, ya, Mbak Pak Ustadz, Mbak Fina.
1: Ya.
5: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Adi di Sukarami, silakan Ustadz.
0: Baiklah Pak Adi Sukarami, ya, bahwa bagi orang yang beriman, apapun yang terjadi yang menjadikan bagian qadar Allah, takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala secara pribadi, ketika itu adalah sebagai satu ya pengabdian kepada Allah, ya, kita di Indonesia banjir, gempa bumi, kemudian tanah longsor, ya, barat, di NTT dan sebagainya, ya, itu merupakan satu peringatan secara global, Pak, artinya itu akan menimpa bagi orang-orang yang beriman adalah satu ya ujian. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfus wasamarat wabasyiril sabirin. Akan kami uji kamu dengan kekurangan, dengan ketakutan, dengan kematian, dengan kekurangan buah-buahan. Dan semua itu kata Allah apabila dihadapi dengan sifat sabar wa basyiril sabirin, gembirakanlah orang-orang yang sabar. Siapa mereka? Alladzina idza asabatkum musibah, apabila mereka dilanda musibah, mereka mengembalikan dengan mengatakan innalillahi wa inna ilaihi roji. Sesungguhnya kami berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi Pak Hadi, ketika ya ini kita kembalikan bahwa hakikatnya kita tidak memiliki apa-apa. Hakikatnya hidup kita belum punya apa-apa ketika Allah adakan. Dengan cara Allah mengadakan itu, ya kita berusaha, bertawakal, berikhtiar, bekerja dan sebagainya. Namun ketika itu ditarik kembali, nah, kita diuji dengan kesabaran. Maka berbahagia kata Allah orang-orang yang sabar, dan Allah berikan kegembiraan. Itu Pak Hadi di Sukarami ya. Jadi dengan sabar, dengan kita tawakal, Allah akan berikan kita balasan yang lebih dari itu, yaitu kegembiraan kepada orang-orang yang beriman.
1: Baik Ustaz, itu karena lintas waktu kita hampir menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami persilakan Ustaz untuk memberikan materi penutup pada pagi hari ini.
0: Baiklah para pendengar dimanapun berada, menyikapi fenomena-fenomena alam yang terjadi secara global ataupun secara nasional atau secara individu, maka kita kembalikan segala apa yang terjadi itu sebagai introspeksi bagi kita untuk mengembalikan hati kita agar kita sadar bahwa tidak ada sesuatu yang bisa kita bawa ketika menghadap Allah nanti selain amal dan perbuatan dan keimanan. Dan apa yang menjadi musibah bagi saudara-saudara kita, bahkan kita sendiri, ketika dilandasi dengan sifat kesabaran adalah sebagai Allah akan gantikan dengan kegembiraan. Dan sesungguhnya orang yang taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan Allah sediakan surga yang luasnya seluas langit. Dan bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw sabar. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada kehilapan dan kekurangan. Nastaghfirullahaladzim wa alaikum. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ustadz Edi Sutarsa SAG, Penyuluh Agama Islam Kabupaten Muara Enim, untuk materi yang telah disampaikan pada hari ini mengenai menyikapi ujian dan musibah bagi umat Islam saat ini. Salam sehat selalu Ustadz Edi. Terima kasih banyak Ustadz ya.
0: Sama-sama.
1: Baik, dan juga terima kasih pendengar untuk Anda yang telah bergabung bersama kami di program Mutiara Pagi edisi hari Selasa 1 September 2026. Pastikan Anda juga tetap bersama kami karena setelah ini tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Warta Berita Daerah bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
6: Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
7: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 91,6 MHz, Pro 4 88,4 MHz, Pro 5 89,2 MHz, Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz, Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz, Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz, Stasiun relay Lahat 90,2 MHz, Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz, Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz, Stasiun relay Muara 2 88,7 MHz, Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz, Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz, Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz, Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Penentuannya itu bukan hanya dari satu sisi indikator, tapi 41 variabel, dan itu yang diverifikasi, dan itu kan nanti akan kita peringkatkan sesuai dengan desilnya tadi. Itu dia masuk ke desil yang mana. Jadi silakan aja apa Bapak Ibu secara mandiri, tapi inputannya akan diverifikasi oleh petugas pendamping PKN.
3: Saya sudah minta dengan Dinas Perhubungan maupun Pol PP, nanti kita fasilitasi harus mobile dibagi per zona untuk rutin, dan kita juga minta bantu bagi masyarakat saling membantu, saling mengawasi, di samping kita kerjasama dengan pihak TNI Polri.

0: Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Palembang, Sari Berita. Data penilaian desil masyarakat ditentukan berdasarkan 41 indikator dan telah diverifikasi petugas pendamping. Pemerintah Kota Palembang memperketat pengawasan setelah pencurian panel menyebabkan sejumlah lampu penerangan jalan padam. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya edisi Selasa 1 September 2026 bersama saya, Alvina Damayanti. Pendengar, mengawali Warta Berita pagi hari ini informasi dari BPS Sumatera Selatan yang menyebut penilaian desil masyarakat ditentukan berdasarkan 41 indikator. Data tersebut telah diverifikasi oleh petugas pendamping program Keluarga Harapan atau PKH.
1: Persoalan status desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSN yang dinilai belum sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat, mendapat penjelasan dari Kepala BPS Sumatera Selatan Muhammad Wahyu Yulianto. Ia menyebut, perubahan desil terjadi karena adanya penyesuaian terhadap kondisi ekonomi terkini, meski demikian masyarakat masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki atau memperbarui data apabila desil yang ditetapkan belum mencerminkan kondisi sebenarnya. Ia juga menyebut, penetapan desil dilakukan berdasarkan sejumlah variabel yang menggambarkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Data tersebut diverifikasi untuk menentukan kelompok kesejahteraan masing-masing warga.
2: Penentuannya itu bukan hanya dari satu sisi indikator, tapi 41 variabel, dan itu yang diverifikasi, dan itu nanti akan kita peringkatkan sesuai dengan desilnya tadi, itu dia masuk ke desil yang mana. Jadi silakan aja, apa Bapak Ibu secara mandiri, tapi inputannya akan diverifikasi oleh petugas pendamping PKH.
1: BPS Sumatera Selatan mengimbau masyarakat memastikan data yang tercatat sesuai dengan kondisi sebenarnya. Pembaruan dan perbaikan data dinilai penting agar penetapan kelompok kesejahteraan serta penyaluran program pemerintah dapat dilakukan secara tepat sasaran. Erlin Fartesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, ekonom Sumatera Selatan Ihsan Hadri menilai ketepatan sasaran menjadi kunci agar program bantuan beras pemerintah berjalan efektif dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Penyaluran perlu dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kondisi ketersediaan beras di setiap wilayah. Menurut Ihsan, wilayah yang memiliki stok beras lebih terbatas dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan prioritas penyaluran. Langkah tersebut pendengar diharapkan membantu menjaga ketersediaan sekaligus mengendalikan harga beras di daerah yang pasokannya lebih rendah.
3: Mohon lagi benar-benar dipilih, jangan sampai dengan ada beberapa hal itu yang terlalu bertahap seperti itu, Mas. Bisa dibikin bertahap atau bisa dimulai dulu dari daerah-daerah yang memang, kan tiap daerah mungkin berbeda ya, ada memang daerah-daerah yang mungkin perlu dan juga ada daerah-daerah.
0: Selain mempertimbangkan kondisi stok, penyaluran bantuan juga harus disesuaikan dengan jumlah penduduk. Dan kapasitas kebutuhan setiap wilayah, Ihsan juga mendorong Bulog memperkuat pengawasan terhadap seluruh pihak yang terlibat, agar distribusi bantuan berjalan sesuai dengan ketentuan. Dan pendengar, berikut kita dengarkan ragam komentar masyarakat.
4: Bagi masyarakatnya untuk penyaluran beras ini, kita masyarakat berharap memang penyaluran beras ini tepat sasaran. Artinya memang sesuai dengan kondisi masyarakat kita yang sangat membutuhkan. Jangan sampai nanti tidak tepat sasaran. Itu mungkin.
5: Pemerintah tahun ini menyalurkan bantuan beras 10 kilo per bulan untuk alokasi Juli, Agustus, dan September sehingga setiap penerima bisa mendapatkan total 30 kg. Bagi penerima manfaat bantuan beras. Tetapi kita juga harus melihat persoalannya lebih jauh, bantuan pangan jangan hanya menjadi solusi sementara ketika rakyat sedang kesulitan. Negara harus memastikan bantuan benar-benar tepat sasaran, tidak ada masyarakat miskin yang justru terlewat, dan tidak ada penerima yang sebenarnya sudah tidak layak tetapi masih mendapatkan bantuan. Serta lebih penting, kita jangan sampai membangun ketergantungan terhadap bantuan. Rakyat tentu ingin hidup sejahtera bukan karena setiap bulan menunggu beras, tetapi karena memiliki pekerjaan pendapatan yang layak, harga pangan yang terjangkau, dan akses terhadap tanah serta sumber-sumber ekonomi. Nah, pemerintah juga harus memperkuat petani sebagai produsen pangan. Jangan sampai rakyat menerima beras murah, tetapi petani yang menghasilkan beras justru mendapat harga yang tidak menguntungkan. Jadi, bantuan beras kita dukung, tetapi bersamaan dengan itu, kesejahteraan petani harus dijamin dan daya beli rakyat harus diperkuat. Sebab negara yang kuat bukan hanya negara yang mampu membagikan bantuan, tetapi negara yang mampu membuat rakyatnya tidak lagi bergantung pada bantuan.
6: Kalau kami masyarakat yang kurang mampu seperti ini sangat mengharapkan sekali adanya bantuan beras ini. Kalau bisa setiap bulan, dan harapan kami penyalurannya bisa tepat waktu dan tepat sasaran.
0: Dan pendengar, bagaimana juga efektivitas bantuan beras di lapangan bagi masyarakat sesuai dengan ketentuan desil? Berikut wawancara Nova Ariana bersama Ketua Masyarakat Miskin Kota Palembang, Arifin Kalender.

0: diberikan pemerintah. Nah, kalau kakak melihat kan so lebih spesifik tahu kondisi di lapangan kan tentang bantuan beras, apakah memang sudah sesuai dengan ketentuan desil? Apalagi sekarang desil ini banyak persoalan yang sudah diterima oleh masyarakat di Kota Palembang ini, seperti apa nih Kak Arifin kalau melihatnya?
1: Ya,
2: Jadi beras lain ada tapi mahal.
3: Sementara itu, pendengar, pencurian panel penerangan diduga menjadi penyebab sejumlah lampu jalan di Kota Palembang padam. Pemerintah Kota Palembang memperketat pengawasan dan meminta masyarakat ikut menjaga fasilitas penerangan publik.
4: Sejumlah lampu penerangan jalan di Kota Palembang padam akibat panel penerangan yang diduga dicuri. Kondisi tersebut ditemukan di beberapa lokasi di antaranya Simpang Pak Jo, Jalan Sudirman, kawasan Bandara, hingga Jalan Nurdin Panji. Menanggapi keluhan masyarakat atas kondisi tersebut, Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan pemerintah Kota Palembang telah meminta Dinas Perhubungan dan pihak terkait memeriksa serta mengawasi fasilitas penerangan di sejumlah titik. Pengawasan juga akan diperkuat melalui patroli dan koordinasi dengan TNI serta Polri.
5: Saya sudah minta dengan Dinas Perhubungan maupun Pol PP, nanti kita fasilitasi harus mobile dibagi per zona untuk rutin. Dan kita juga minta bantu bagi masyarakat untuk saling membantu dan saling mengawasi. Di samping kita kerjasama dengan pihak TNI Polri.
4: Wali Kota Palembang Ratu Dewa juga mengimbau masyarakat turut mengawasi fasilitas penerangan di lingkungan masing-masing dan segera melaporkan jika menemukan kerusakan atau indikasi pencurian. Langkah tersebut diperlukan agar fasilitas publik tetap terjaga dan penerangan jalan dapat berfungsi optimal.
3: Pendengar, SMP Negeri 18 Palembang menyampaikan aspirasi perbaikan gedung sekolah kepada anggota DPRD Kota Palembang dalam reses masa persidangan 3 tahun 2023.
1: SMP Negeri 18 Palembang meminta dukungan anggota DPRD Kota Palembang, daerah pilihan atau Dapil 1, untuk membantu pengurusan legalitas lahan dan perbaikan gedung sekolah. Permintaan tersebut disampaikan Kepala SMP Negeri 18 Palembang Nopritawati saat sekolahnya menjadi salah satu titik reses anggota DPRD Kota Palembang, Senin 31 Agustus 2026. Nopritawati mengatakan SMP Negeri 18 selama ini belum mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat karena belum memiliki dokumen kepemilikan tanah yang jelas, seperti sertifikat. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu kendala sekolah untuk memperoleh bantuan pembangunan maupun program perbaikan fasilitas pendidikan. Selain persoalan legalitas tanah, pihak sekolah juga menyampaikan kondisi sejumlah gedung yang sudah memprihatinkan karena belum tersentuh bantuan seperti rehabilitasi maupun dana alokasi khusus atau DAK. Karena itu, pihak sekolah berharap anggota DPRD Dapil 1 dapat membantu proses pengurusan dokumen lahan sekaligus memperjuangkan dukungan anggaran, termasuk melalui pokok-pokok pikiran atau pokir DPRD Kota Palembang.
6: Jadi poin yang paling inti bagi kami yang perlu kami sampaikan tadi, SMP 18 Palembang ini belum tersentuh bantuan dari pusat. Setelah saya pelajari, ternyata karena SMP 18 ini belum punya surat tanah yang jelas, tidak ada sertifikat atau surat-surat yang menyatakan kepemilikan yang jelas. Untuk itu, tadi saya menyampaikan kepada anggota DPRD Kota Palembang Dapil 1 untuk bisa membantu pembuatan proses surat-surat agar kami bisa ke depannya mendapat perhatian lagi dari pemerintah pusat.
1: Ditambahkan Nopritawati, ia menyambut positif pelaksanaan reses untuk pertama kalinya yang menjadikan SMP Negeri 18 sebagai salah satu titik kunjungan. Selain perbaikan sarana fisik, sekolah juga berencana menggelar seminar motivasi dengan menghadirkan alumni SMP Negeri 18 Palembang yang telah sukses sebagai pemateri untuk memberikan motivasi kepada para siswa. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, kekeringan yang melanda sejumlah wilayah Banyuasin mendorong pemerintah daerah menggelar sholat istisqo secara serentak. Kegiatan tersebut menjadi ikhtiar bersama untuk memohon turunnya hujan sekaligus mengingatkan masyarakat untuk menghadapi dampak musim kemarau.
7: Pemerintah Kabupaten Banyuasin menggelar sholat istisqo secara serentak di 21 kecamatan. Sholat istisqo digelar sebagai ikhtiar memohon turunnya hujan di tengah kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah Banyuasin. Pelaksanaan dipusatkan di lapangan upacara pemerintah Kabupaten Banyuasin dan dirangkaikan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kegiatan tersebut diikuti jajaran pemerintah Kabupaten Banyuasin, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda serta masyarakat. Bupati Banyuasin Askolani mengatakan kekeringan mulai dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah. Kondisi tersebut berdampak terhadap ketersediaan air, pertanian, hewan, tanaman, dan lingkungan. Menurut Askolani, musim kering yang berkepanjangan juga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan, serta dapat mempengaruhi kualitas udara. Askolani mengatakan pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menghadapi kondisi tersebut. Namun, ikhtiar juga dilakukan melalui doa dengan menggelar sholat istisqo bersama masyarakat. Selain memohon turunnya hujan, sholat istisqo juga menjadi momentum untuk melakukan introspeksi dan memperbanyak istighfar. Askolani mengajak masyarakat memohon ampun atas kesalahan yang dilakukan serta memperkuat kepedulian terhadap lingkungan.
8: Pemerintah Kabupaten Banyuasin belum mampu untuk menyediakan air untuk masyarakat. Di mana-mana sudah mulai kesulitan air. Tumbuh-tumbuhan, demikian juga rumput yang ada di kiri kanan kita sudah mulai mengering. Tanah-tanah sawah sudah mulai merekah dan retak. Hasil bumi sudah mulai berkurang. Kebakaran ada di mana-mana. Asap sudah mulai menyelimuti alam kita. Oleh sebab itu saya sebagai bupati yang telah diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala yang diberikan tanggung jawab untuk kemaslahatan masyarakat Banyuasin. Pada hari ini mengajak kita semua untuk kita memohon kepada Allah.
7: Sholat istisqo juga dilaksanakan secara serentak di 21 kecamatan Kabupaten Banyuasin. Kegiatan ini menjadi bentuk kebersamaan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi dampak kekeringan. Pemerintah Kabupaten Banyuasin berharap hujan segera turun secara merata dan membawa keberkahan bagi masyarakat. Hujan juga diharapkan dapat membantu kebutuhan air, mendukung pertanian, serta mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan. Daripada itu, masyarakat diimbau tetap menjaga lingkungan dan tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran selama musim kemarau. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Program 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang, serta aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store maupun App Store.
9: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
3: Beralih ke informasi selanjutnya, dokter spesialis penyakit dalam konsultan pulmonologi RSMH, Dr. Zin Ahmad mengimbau masyarakat yang harus beraktivitas di luar ruangan agar menggunakan masker guna mengurangi paparan polusi dan kabut asap.
10: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali menyelimuti sejumlah wilayah di Sumatera Selatan. Kondisi ini terdampak pada kualitas udara dan meningkatkan resiko gangguan kesehatan terutama pada saluran pernapasan. Di tengah kondisi tersebut, masyarakat dihimbau mengurangi aktivitas di luar rumah terutama jika tidak ada keperluan mendesak. Upaya ini penting untuk mengurangi paparan asap dan partikel berbahaya yang dapat masuk ke dalam tubuh. Dokter spesialis penyakit dalam konsultan pulmonologi Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang, Dr. Zain Ahmad mengatakan, masyarakat yang harus beraktivitas di luar rumah sebaiknya menggunakan masker.
11: Pertama, prinsipnya itu kita menghalangi si benda udara yang berbahaya itu masuk ke dalam tubuh kita. Bagaimana caranya? Satu, jangan terpapar. Jangan, kalau tidak pula penting, jangan pula pergi ke keluar. Lebih banyak di dalam rumah. Yang kedua, kalau kita keluar, maka kita mencegah paparan udara itu jangan masuk ke dalam tubuh kita. Pakai masker. Kalau udaranya kering, maskernya bisa dibasahin. Yang ketiga, kalau memang sampai ke tingkat yang lebih gawat lagi, maka kita bisa memberikan apa itu udara yang dimurnikan di rumah-rumah kita sampai libur sekolah dan sebagainya. Nah, yang keempat, tentu kita meningkatkan daya tahan tubuh kita. Berilah makanan yang 4 sehat, 5 sempurna. Yang kelima, untuk orang-orang yang berpenyakit kronik seperti penyakit paru kronik, asma, penyakit jantung, jangan lupa makan obat-obatnya itu secara rutin.
10: Dr. Zin juga mengingatkan masyarakat menjaga kualitas udara di dalam rumah, salah satunya dengan menggunakan alat pemurni udara jika kondisi asap semakin memburuk. Selain itu, daya tahan tubuh perlu dijaga dengan mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. Khusus bagi masyarakat yang memiliki penyakit kronis, menurut Dr. Zin, seperti asma, penyakit paru, dan jantung, dokter mengingatkan agar obat dikonsumsi secara rutin sesuai anjuran. Dengan membatasi paparan asap, menggunakan masker, menjaga udara dalam rumah, dan mempertahankan kondisi tubuh, resiko gangguan kesehatan akibat kabut asap dapat ditekan. Lamsi Harsil Tonga melaporkan.
3: Sementara itu, pendengar, masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap paparan kabut asap, juga diminta menerapkan langkah pencegahan untuk menjaga kesehatan.
12: Kebakaran hutan dan lahan kembali memicu kabut asap tebal yang menyelimuti sejumlah wilayah di Sumatera Selatan. Kondisi ini menyebabkan penurunan kualitas udara secara drastis serta meningkatkan resiko gangguan kesehatan masyarakat, khususnya pada saluran pernapasan. Menanggapi situasi tersebut, dokter spesialis penyakit dalam konsultan pulmonologi paru, Dr. Zain Ahmad mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan juga menerapkan langkah-langkah pencegahan guna meminimalkan dampak buruk paparan kabut asap. Menurutnya, kita dapat menghindari berpergian jika tidak terdesak untuk mengurangi interaksi langsung dengan udara tercemar. Kemudian jika kondisi udara terasa sangat kering, masker dapat sedikit dibasahi untuk membantu penyaringan. Serta memperkuat sistem imun dengan rutin mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, 4 sehat, 5 sempurna.
11: Kita keluar, maka kita mencegah paparan udara itu jangan masuk ke dalam tubuh kita. Pakai masker. Kalau udaranya kering, maskernya bisa dibasahin.
13: Kalau memang sampai ke tingkat yang lebih gawat lagi, maka kita bisa memberikan apa itu udara yang dimurnikan di rumah-rumah kita sampai libur sekolah dan sebagainya. Tentu kita meningkatkan daya tahan tubuh kita. Berilah makanan yang 4 sehat 5 sempurna.
12: Melalui penerapan langkah pencegahan diri, menjaga kebersihan udara tempat tinggal, serta menjaga daya tahan tubuh secara optimal, masyarakat diharapkan dapat terhindar dari ancaman penyakit akibat paparan kabut asap atau karhutla. Dari Jalan Radio, harus kira-kira.

0: Sekian pendengar Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Data penilaian desil masyarakat ditentukan berdasarkan 41 indikator dan telah diverifikasi petugas pendamping. Pemerintah Kota Palembang memperketat pengawasan setelah pencurian panel menyebabkan sejumlah lampu penerangan jalan padam. Pendengar, informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Anda juga dapat mengikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda. Melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alvina Damayanti, undur diri dan sampai jumpa.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: Informasi Prakiraan Cuaca, sebuah program acara yang menghadirkan informasi tentang prakiraan cuaca yang terjadi bersama BMKG Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Hadir setiap hari pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Palembang.
1: Perkiraan cuaca sepanjang hari.
2: Dini hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
3: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
4: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
0: Info cuaca.
5: FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sebelum melanjutkan aktivitas di pagi hari ini, saatnya kita mengetahui kondisi cuaca sebagai bekal merencanakan kegiatan Anda sepanjang hari. Untuk itu, kita telah terhubung langsung dengan BMKG Sultan Mahmud Badarudin II Palembang yang akan menyampaikan perakiraan cuaca terkini. Sudah bersama kami ada Mbak Isti. Selamat pagi, Mbak Isti.
6: Selamat pagi Mbak Vina.
5: Silakan Mbak Isti untuk menyampaikan kondisi cuaca di wilayah Sumatera Selatan hari ini.
6: Baik. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca wilayah Sumatera Selatan berlaku hari ini Selasa 1 September 2026. Untuk pagi hari, secara umum wilayah Sumatera Selatan diperkirakan cerah berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari, terdapat potensi hujan ringan di wilayah Lahat, Pagar Alam, Empat Lawang, dan Musi Rawas Utara. Kemudian pada malam hari, terdapat potensi hujan ringan di wilayah Oku Timur, Oku, Muara Enim, dan Lahat. Sedangkan untuk dini hari, diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Selanjutnya untuk suhu udara di wilayah Sumatera Selatan dataran rendah berkisar antara 25 sampai 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara 48 sampai 95%. Untuk suhu udara di wilayah Sumatera Selatan dataran tinggi berkisar antara 18 sampai 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 52 sampai 98%. Untuk angin diperkirakan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 7 sampai 30 km per jam. Kemudian untuk peringatan dini agar diwaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan yang sangat mudah terjadi di wilayah Sumatera Selatan. Demikian perakiraan cuaca hari ini. Untuk informasi cuaca selengkapnya hingga level kelurahan dapat diakses melalui website kami cuaca.bmkg.go.id atau dengan mengunduh aplikasi Info BMKG. Serta jangan lupa kunjungi sosial media kami @infocuacasumsel. Terima kasih.
5: Baik, terima kasih banyak Mbak Isti atas informasi yang telah disampaikan. Semoga perakiraan cuaca hari ini dapat membantu Anda, pendengar, dalam merencanakan perjalanan maupun aktivitas sehari-hari. Tetap siapkan juga perlengkapan yang diperlukan sesuai dengan kondisi cuaca di wilayah Anda dan selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Jika Anda memiliki informasi seputar kondisi cuaca di lingkungan sekitar, laporan lalu lintas ataupun perkembangan harga kebutuhan pokok di daerah Anda, silakan berbagi bersama kami melalui WhatsApp di 0821-7927-9090. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Perkiraan cuaca sepanjang hari.
2: Dini hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
3: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
4: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
0: Info cuaca.
7: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
8: Lihat info cuaca dululah nanti.
7: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
8: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
7: Ya kan berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
8: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
7: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
8: bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
7: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
8: Hah?
7: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Seberapa pantas dari Shilon 7 baru saja kita dengarkan di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Aduh banget barusan kita dengerin Shilon 7 pendengar ngomong-ngomong soal nyanyi bareng nih. Kalian udah siap belum buat sing along bareng musisi-musisi idola kalian? Jadi catat tanggalnya nih, Hektik Kreatif bakal balik lagi manggungin Buzz Youth Fest 5 dengan tema Immersive Journey. Acara ini pendengar bakal seru sekali karena akan diadakan pada hari Sabtu 16 Januari 2027 di Stadion Gelora Sriwijaya Palembang. Dan gestarnya yang baru saja kita dengerin lagunya ada Shilon 7. Selain Shilon 7 ada juga kesayangan Anda nih. Untuk pendengar Pro 1 yang biasa dengar ada lagu Kahitna dan juga Malik and Essentials, Perunggu, Vera Tail, Pamungkas dan masih banyak lagi. Buat Anda pendengar yang gak mau kehabisan, tiketnya bakal resmi dijual besok, tepatnya di hari Rabu 2 September 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat tepat. Harganya juga terjangkau, mulai dari Rp300.000 dengan pilihan kategori standing ataupun seating. Langsung pasang alarm dan amankan tiket kalian ya. Dan juga pastikan juga Anda tetap bersama kami pendengar, karena setelah ini tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat akan bergabung kita bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk menyimak Warta Berita Nasional.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, beras kemasan 5 kg saat ini mulai sulit ditemukan di sejumlah retail modern maupun tradisional di Sumatera Selatan. Kondisi ini terjadi bersamaan juga dengan kenaikan harga beras di tingkat pedagang yang mulai terasa sejak memasuki akhir Agustus 2026. Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Kantor Wilayah 2 kini tengah menyelidiki juga keterbatasan pasokan dan kenaikan harga beras tersebut. Pemantauan awal KPPU pada Agustus 2026 menemukan stok beras kemasan 5 kg di sejumlah retail mulai terbatas. Perum Bulog menegaskan bahwa stok beras yang saat ini mencapai sekitar 5,25 juta ton per Agustus 2026 yang tersebar di jaringan gudang Bulog di seluruh Indonesia. Besarnya stok tersebut merupakan hasil akumulasi penguasaan stok awal tahun dan penyerapan gabah petani dalam negeri yang terus dilakukan sepanjang 2026. Sekaligus juga pendengar mencerminkan kuatnya kapasitas Bulog dalam menjaga ketersediaan pangan nasional. Jika Anda memiliki informasi seputar harga bahan pokok di lingkungan sekitar Anda, silakan sampaikan kepada kami di WhatsApp 0821-7927-9090.
1: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Kita ikuti Warta Berita dari Pro 3 Radio Republik Indonesia.
1: 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Secara rinci dapat kami sampaikan pada bawah tahun 2027, pagu anggaran Kementerian Perindustrian tidak mendapatkan alokasi tambahan.
3: Bahwa pihak PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara tidak sah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara.
1: Sari berita, Kementerian Perindustrian mengajukan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk memperkuat program prioritas industri. Kejaksaan Agung menyita uang sebesar 401 miliar rupiah.